0: Kapolda Riau bersama Polres Kuansing menindak aktivitas pertambangan ilegal di puluhan lokasi. Operasi yang berlangsung selama 14 hari sejak 1 hingga 14 Agustus 2026 melibatkan personil gabungan. Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengki Haryadi dalam keterangan pers pada Selasa sore mengatakan dari operasi ini pihaknya menindak 55 lokasi dan mengamankan 17 tersangka yang terkait dalam 8 laporan polisi. Dalam operasi ini polisi juga menyita uang sebesar hampir 1 miliar rupiah yang merupakan milik dari pemodal atau pemilik rakit berinisial DI.
1: Kita lihat bersama-sama di depan, ya, ini ada namanya instrumental dari alat kejahatannya. Bahkan ada di beberapa lokasi sudah kita musnahkan alat-alat kejahatan tersebut. Dan juga kita saksikan di sini nanti akan dijelaskan terkait daripada hasil kejahatannya. Kemudian pada kesempatan ini rekan-rekan sekalian, ternyata selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambangan tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain. Dari pengungkapan pertambangan tanpa izin ini ternyata kita juga mendapatkan bahwa ada tindak pidana ataupun barang bukti narkoba dari pelaku-pelaku kejahatan peti. Nanti juga barang buktinya ditampilkan ya, sekaligus. Ya.
0: Sementara itu pelaksana tugas Bupati Kuantan Singingi Mukhlisin menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polda Riau dan seluruh elemen yang terlibat dalam operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Menurutnya penanganan peti tidak cukup hanya melalui penindakan. Pemerintah juga perlu memberikan pembinaan kepada masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan dari aktivitas pertambangan.
2: Masalah WPR yang ada pada saat ini. Karena kami juga berharap masyarakat kita ini rata-rata sebagian melakukan penambangan. Perlu juga pembinaan supaya tidak menjadi sasaran yang seperti yang tidak kita harapkan saat ini. Namun pembinaan ini harus tetap kita lakukan bersinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan juga aparat penegak hukum.
0: Selain penegakan hukum, pemerintah mendorong pembinaan dan legalisasi melalui wilayah pertambangan rakyat agar masyarakat tetap memiliki sumber penghidupan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Dari Kabupaten Kuantan Singingi, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan DPR mulai membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN tahun 2027 yang diarahkan untuk memperkuat ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rian Suryadi menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
4: Laporan khusus.
5: Aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
6: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RUU APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya dalam rapat paripurna DPR RI. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan APBN memiliki peran strategis dalam memastikan kehadiran negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Presiden, APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara, melainkan instrumen untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa, dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Presiden menyampaikan RAPBN 2027 akan diarahkan pada sejumlah program kerja prioritas nasional. Fokus tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, dan industrialisasi serta pembangunan infrastruktur. Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan sektor perumahan dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan, dan pembangunan desa serta upaya penurunan kemiskinan.
5: Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu. RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 program kerja prioritas nasional.

0: Sementara itu, DPR RI menyetujui pembahasan lanjutan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN Tahun Anggaran 2027. Dalam rapat tersebut, sejumlah fraksi DPR RI menyampaikan pandangannya. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah sudah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut sesuai dengan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib bahwa fraksi diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan umum dalam rapat paripurna atas rancangan undang-undang APBN.
1: Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah telah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN anggaran 2027 beserta nota keuangannya pada rapat paripurna tanggal 14 Agustus 2026 yang lalu dan sesuai dengan ketentuan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib yang menyebutkan bahwa fraksi diberikan kesempatan menyampaikan pemandangan umum dalam rapat paripurna DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN.
0: Anggota DPR RI fraksi PDIP Budi Sulistiono Kanang menyoroti pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Menurutnya, alokasi anggaran MBG yang mencapai Rp242 triliun rupiah harus lebih memenuhi prinsip yang tepat sasaran.
2: Pemerintah harus meningkatkan kinerja program MBG yang mencapai alokasi anggaran sebesar Rp242 triliun agar memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat manfaat, tepat anggaran. Pelaksanaan harus dimurangi berbagai resiko baik dari sisi kapasitas fiskal, pengelolaan anggaran, tata kelola makanan bergizi.
0: Kemudian anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar Nurul Arifin mengapresiasi target pertumbuhan ekonomi 2027 yang ditetapkan sebesar 6%. Partai Golkar memandang pencapaian target tersebut membutuhkan penguatan sumber-sumber pertumbuhan yang mampu meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas perekonomian secara berkelanjutan.
3: Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah agar potensi penerimaan dari aktivitas ekonomi domestik dapat terus dioptimalkan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, dan penguatan sistem administrasi perpajakan. Upaya tersebut penting untuk mendorong peningkatan tax capacity sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan semakin tinggi.
0: Seperti diketahui dalam RAPBN 2027, pemerintah menyusun asumsi dasar ekonomi makro dan target indikator kesejahteraan masyarakat sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi 6,0%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah 17.500 per dolar Amerika Serikat, lifting minyak dan gas minyak 610.000 barrel per hari, gas 954.000 barrel setara minyak per hari, tingkat kemiskinan 6,0% sampai 6,5%, tingkat pengangguran terbuka 4,30% sampai 4,87%. Dengan disetujuinya pandangan umum fraksi ini, proses pembahasan RAPBN selanjutnya akan masuk ke tingkat badan anggaran atau banggar DPR RI bersama kementerian dan lembaga terkait sebelum disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan RAPBN untuk memperkuat ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.
5: Saya Norman dari Bekasi. Kalau ditanya mengenai kondisi APBN yang semakin sehat dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, kalau menurut saya sih ya Mas ya, APBN yang semakin sehat tuh pastinya diharapin sih bisa memberikan dampak positif ya bagi masyarakat. Tapi sih yang paling penting itu gimana cara pengelolaan anggarannya yang efeknya tuh bisa benar-benar dirasain sama masyarakat gitu, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Kayak pelayanan publik yang udah pastinya harus lebih baik, terus habis itu harga kebutuhan harus terjangkau, lapangan kerja itu juga udah jadi perhatian. Terus habis itu pendidikan, kesehatan, dan yang udah paling jelas pembangunan infrastruktur. Kalau misalkan yang diharapkan dari pemerintah kalau APBN defisit semakin rendah itu saya sih nggak banyak berharap ya, kayak Yang penting sih pemerintah tetap memprioritaskan program-program langsung yang menyentuh masyarakat.
6: Halo, nama saya Tommy dari Ciledug. Menurut saya jika APBN sehat, ruangnya cukup, itu sangat bagus ya efeknya bagi kita, utamanya rakyat. Karena saya yakin pemerintah punya cukup ruang untuk mempertajam program-programnya sesuai dengan hal-hal apa saja yang lagi dibutuhi sama masyarakat di kondisi seperti ini. Karena kita tahu ya, akibat dampak perang tuh semua harga mahal. Makanya kita butuh tuh program-program seperti apa namanya, pasar murah ya kan, untuk menekan harga yang saat ini apa-apa serba mahal. Mungkin juga dari sisi pendidikan, kesehatan, dan juga teman-teman UMKM itu nanti juga bisa dirasain tuh pasti dampaknya seperti itu.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN makin sehat, saatnya hentikan pola berhutang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
7: Editorial. RAPBN tahun 2027 menunjukkan sinyal positif. Defisit anggaran dirancang 2,40% terhadap PDB atau sekitar 671,1 triliun rupiah. Sementara keseimbangan primer dipatok defisit hanya 20,8 triliun rupiah, anjlok tajam dari 155,9 triliun rupiah pada tahun 2025. Bagi RRI, perbaikan ini patut diapresiasi karena menunjukkan niat mengurangi ketergantungan utang rutin. Namun, pemerintah jangan cepat berpuas diri. Defisit keseimbangan primer membuktikan APBN belum sepenuhnya mandiri membiayai belanja tanpa tambahan pembiayaan. Kesehatan fiskal tidak cukup diukur dari rendahnya angka defisit di atas kertas. Pemerintah wajib fokus pada tiga hal utama, yaitu meningkatkan penerimaan negara, menjaga kualitas belanja, serta mengendalikan beban bunga utang agar benar-benar produktif. Utang tidak boleh lagi dipakai menutup kebutuhan rutin, melainkan murni untuk pembangunan dengan prinsip kehati-hatian. Efisiensi anggaran dalam RAPBN tahun 2027 harus didukung penuh, asal tidak diterjemahkan sekedar sebagai pemotongan anggaran yang justru melumpuhkan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi. RAPBN tahun 2027 harus menjadi momentum mengubah cara pandang, wujudkan sistem fiskal mandiri yang kuat, kredibel, dan benar-benar mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina, pelestarian tempat tinggal dan harta benda, serta jaminan akses atas layanan dasar di wilayah Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, PBB telah menjangkau keluarga-keluarga Palestina di desa Kusro, sebelah utara tepi barat, setelah pemberlakuan pembatasan secara ketat terhadap mobilitas dan akses yang masih terkait dan juga informasi mancanegara lainnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, mengungkapkan bahwa Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Jakarta pada 20 hingga 22 Agustus 2026. Selama di Jakarta, Wang Yi akan melakukan dua agenda, yaitu pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif atau CSD RIPRRT pada Jumat mendatang bersama dengan Menteri Luar Negeri RI Sugiono. Yvonne menjelaskan, pertemuan CSD ini merupakan mekanisme bilateral baru tingkat Menteri Luar Negeri yang dibentuk pada saat kunjungan kerja Menteri Luar Negeri RI ke Beijing, Tiongkok pada April 2025 lalu. CSD bertujuan untuk mengidentifikasi capaian kerjasama serta menetapkan prioritas strategis ke depan. Agenda kedua, Wang Yi dijadwalkan juga akan menghadiri pertemuan dialog 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia dan Tiongkok. Dan dalam pertemuan ini, Kementerian Luar Negeri RI juga akan menjadi tuan rumah, di mana pertemuan 2+2 akan berfokus pada pembahasan penguatan kerjasama bidang politik, pertahanan dan keamanan, baik pada tataran bilateral, regional dan global. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pasangan petenis ganda putri Aldila Suciadi bersama dengan pasangannya Erin Rotliff berhasil melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama dan Yavan Liang 6-3, 6-2. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Aldila dan Erin tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang dan Taiwan tersebut. Dan pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, rekan-rekan dari NTMC Korlantas Polri, silakan untuk memberikan informasi beberapa ruas jalan pada pagi hari ini.
8: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dari jalur arteri terpantau adanya kepadatan mengingat bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, dan kemudian dari jalur tol dalam kotanya dari kedua arahnya juga masih terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah sebaliknya bagi kendaraan yang akan menuju ke arah Cawang. Harap bagi para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, terutama melintasi jalur arteri, untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, Grogol menuju ke arah Cawang terlihat kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju ke arah Jalan Letjen S. Parman terpantau kondusif lancar dari jalur arteri, dan untuk dari jalur tol dalam kota juga masih terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, dan bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini dan harap tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Jalan Jenderal Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya, dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 176 kasus laka lantas dengan rincian 12 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, dan 129 orang luka ringan. Dan dari 176 kasus laka lantas tersebut, 82% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
4: Terima kasih banyak Brigadir Adi Sintia, dan selamat kembali bertugas.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Terima kasih pendengar untuk yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 9:30 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, mendatang kami ajak Anda kita ikuti podcast LKBN Antara edisi hari ini Rabu 19 Agustus 2026 dengan judul El Nino Godzilla, Mengapa Dunia Waspada, bersama Kepala BMKG RI Profesor Insinyur Tengku Faisal Fatoni PhD. Dan akan disiarkan oleh Pro 1 RRI SPK Imana.
1: Nah, yang perlu kita waspadai adalah apabila fenomena El Nino terjadi bersamaan dengan musim kemarau. Karena kemarau kita seperti tahun ini akan lebih panjang,
2: lebih intens ya,
1: dan lebih kering dibanding rata-rata 30 tahun terakhir. Nah, periode El Nino sendiri bisa jadi 3-7 tahun sekali, tergantung kan ini dinamika atmosfer global ya. Jadi kita terjadi 2015 ya, sangat cukup besar waktu itu, 2019, 2023, nah sekarang 2026 terjadi lagi El Nino.
3: Stand by on the record.
2: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suwanti di podcast Antara on the record. Sobat Antara, belakangan sadar gak sih kalau kita mendapat banyak kabar atau berita soal El Nino Godzilla? Wah, ini dari namanya aja sudah terkesan agak menyeramkan gitu ya. Nah, tapi daripada kita salah menduga, salah memaknai soal El Nino Godzilla ini, gimana kalau kita ngobrol langsung dalam podcast kali ini dengan ahlinya tentu saja, ada Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, Bapak Tengku Faisal Fatoni. Apa kabarnya, Pak Faisal?
4: Baik, Mbak Wanti.
2: Sehat ya, Pak ya?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Pasti kalau saya bisa tanya, ini di tengah kesibukan sehari-hari, di tengah kabar soal cuaca yang kadang tidak menentu, kemudian ada info soal El Nino Godzilla gitu ya, ini dikejar-kejar nggak Pak sama pertanyaan publik, sama pertanyaan wartawan soal hal ini?
4: Iya benar, sudah pasti ya.
2: Sudah pasti ya, jadi harus sering memberikan informasi yang tepat pastinya Pak ya.
4: Iya, tak kenal lelah memberikan diseminasi informasi yang benar dan tepat kepada masyarakat.
2: Oke, dan tentunya saya terima kasih banyak sama Pak Faisal karena sudah berkenan ngobrol kita di podcast Antara untuk membedah lebih lanjut soal El Nino Godzilla dan isu-isu lainnya soal cuaca, iklim. Dan kalau kita bicara soal BMKG Pak, kita kan taunya BMKG lembaga yang memang bahasannya gak jauh-jauh ya dari cuaca, perkiraan cuaca, kemudian fenomena iklim gitu ya, kemudian ada peringatan tsunami, gempa bumi dan lain sebagainya. Tapi infonya adalah BMKG ini skopnya ternyata luas ya Pak.
4: Betul.
2: Lebih dari itu ya.
4: Iya, lebih luas dari itu.
2: Boleh Pak dikasih tahu untuk Sobat Antara seperti apa sebetulnya yang dilakukan sama BMKG ini?
4: Ya, jadi peran BMKG sendiri sesungguhnya sangat luas ya, yaitu untuk mendukung pembangunan semua sektor di Indonesia. Mulai dari sektor pertanian, kemudian pariwisata, kemudian energi, infrastruktur, tentunya juga di bidang perhubungan seperti penerbangan, kemudian pelayaran dan juga transportasi darat.
2: Yeah.
4: Dan juga di bidang kesehatan. Jadi di banyak bidang kita terlibat.
2: Kesehatan
4: sebenarnya
2: juga seperti apa nih Pak? Mungkin kalau pertanian terkait nih ya dengan cuacanya, misalnya apakah kekeringan, apakah curah hujan bagus atau tidak gitu ya. Betul. Tapi kalau kesehatan gimana Pak?
4: Nah, jadi BMKG itu melakukan kajian bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan itu dengan data-data selama 30 tahun terakhir dan juga kondisi dari iklim ya, suhu, tekanan udara, kelembaban, arah angin dan sebagainya dikaitkan dengan data-data terkait penyakit gitu. Misalnya malaria, demam berdarah, muntaber. Nah, kita dapat memprediksi minggu depan kira-kira nih di DKI kecamatan mana atau kelurahan mana yang nantinya akan rawan terjadinya demam berdarah misalnya.
2: Okay.
4: Maka nanti fogging kita pusatkan di sana. Tidak hanya di DKI, juga ada di Yogyakarta, ada di Bali. Jadi bidang kesehatan juga kita banyak terlibat karena tentunya penyakit-penyakit ya, inspeksi saluran pernapasan itu terkait dengan
2: Tapi jujur
4: juga,
2: kalau yang ini yang terkait sama kesehatan saya baru tahu nih dari penjelasan Pak Faisal gitu ya. Karena selama ini kan kita taunya yang terkait dengan cuaca let's say tadi tentang pertanian, kemudian transportasi, darat, laut, udara begitu ya, yang sangat bergantung sama cuaca. Tapi ternyata kesehatan juga bisa terkait juga dengan hal itu ya Pak.
4: Betul.
2: Kalau masyarakat di Indonesia sejauh ini, kalau Pak Faisal melihatnya seperti apa sih, sudah melek gitu ya sama informasi yang diberikan sama BMKG ini?
4: Tentunya kalau kita berbicara kemampuan masyarakat untuk memahami informasi kan berbeda-beda. Tapi tidak henti-hentinya kami memiliki 191 UPT atau stasiun di seluruh Indonesia dengan 5.000 lebih pegawai itu terus masuk, kemudian mempelajari keunikan, mempelajari sosial budaya di daerah tertentu untuk menyampaikan informasi sebaik-baiknya. Kita juga melakukan sekolah lapang cuaca nelayan, sekolah lapang iklim, dan sekolah lapang gempa dan tsunami yang sangat masif di seluruh Indonesia. Itulah kita menyampaikan informasi-informasi kepada masyarakat agar lebih paham.
2: Iya, jadi memang untuk praktiknya bisa lebih dipahami begitu ya Pak, sama masyarakat tadi. Nah, bicara soal informasi yang dikonsumsi sama masyarakat begitu ya, ini kan juga belakangan disebut kalau ini BMKG sudah menyebut ini udah masuk musim kemarau nih, tapi kok hujannya masih turun gitu. Kadang ini yang menjadi pertanyaan yang sering dilontarkan sama publik nih, termasuk saya sendiri gitu ya. Ini katanya udah musim kemarau, di 1-2-3 hari kita merasakan wah panas sekali kan Pak cuacanya, tapi next day loh kok hujan gitu ya. Sebetulnya apa sih yang bisa kita analisis dari fenomena ini? Ini satu anomali kah atau memang hal yang normal sebetulnya kayak gitu?
4: Ya, variasi harian dari cuaca itu sebenarnya hal yang normal. Ya, terutama itu terkait dengan gerakan semu matahari. Terutama misalnya di Pulau Jawa, matahari akan melintasi di bulan April, Mei, dan September, Oktober. Nah, ketika dia melintasi Pulau Jawa misalnya, itu radiasinya akan terjadi, sehingga nantinya akan terjadi cuaca yang lebih panas. Tapi yang paling tinggi kondisi radiasinya adalah di bulan, terutama di September, Oktober, karena itu di akhir musim kemarau, awan juga lebih sedikit, sehingga kita langsung terkena cuaca panasnya ya. Nah, saat ini kita mengalami namanya periode peralihan atau pancaroba.
2: Oh iya. Ya,
4: dari musim
2: sering banyak penyakit tuh
4: hujan,
2: ya,
4: dari musim hujan ke musim kemarau. Nah, ini tentunya juga akan membuat kita sering mengalami perubahan cuaca yang lebih sering secara harian gitu ya.
2: Oke. Tapi kalau juga bicara soal musim kemarau tadi, saya mau mengutip dulu data dari BMKG. Jadi per 31 Mei BMKG menyebut kalau ada sebanyak 28,6% wilayah di Indonesia yang sudah masuk ke musim kemarau. Sementara sisanya ada 55,2% ini masih mengalami musim hujan. Memang ada apa ya, semacam runtutannya begitu ya, wilayah mana yang sudah masuk musim kemarau duluan, wilayah mana yang masih musim hujan dan lain sebagainya, atau memang seperti itu Pak?
4: Benar sekali Mbak Wanti, jadi Indonesia itu memiliki, kita bagi dalam 699 zona musim. Jadi satu daerah itu berbeda dengan daerah lain.
2: Itu berdasarkan apa?
4: Berdasarkan banyak pertimbangan ya. Berdasarkan banyak pertimbangan geografisnya, kemudian posisinya apakah dekat dengan laut atau lebih di dataran tinggi dan sebagainya. Jadi dari 699 zona musim ini berdasarkan kesamaan pola hujan juga ini. Jadi kalau musim kemarau terjadi di Indonesia itu dimulai dari timur. Jadi dimulai dari Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, kemudian Jawa khususnya di pesisir, naik ke Sumatera bagian selatan, baru yang lainnya. Jadi memang proses masuknya musim kemarau di Indonesia itu bertahap.
2: Nah,
4: jadi ada di bulan Mei, ada bulan April, Mei, Juni dan seterusnya. Tapi puncak musim kemarau nanti hampir sebagian besar wilayah Indonesia adalah di Agustus.
2: Berbarangan di Agustus.
4: Ada yang Agustus, ada yang September juga. Okay. Jadi masih tergantung zona musim tadi. Nah, biasanya kami merilis climate outlook ya, tentang bagaimana iklim satu tahun ke depan, atau merilis tentang kemarau dan sebagainya. Itu kita memberikan info yang sangat detail terkait dengan zona musim masing-masing wilayah.
2: Kemudian Pak, kalau kita masuk ke tadi bahasan utama kita soal El Nino Godzilla, boleh ya Pak ya?
4: Boleh.
2: Ini El Nino Godzilla katanya adalah istilah yang ternyata bukan istilah baru. Ini sudah sejak 2015 kalau saya cari tahu gitu ya, 2015 sama ilmuwan NASA istilah ini dimunculkan. Tapi ternyata ini bukan istilah resmi ya yang dipakai sama lembaga-lembaga baik di Indonesia maupun secara internasional gitu ya Pak ya?
4: Betul.
2: Betul seperti itu.
4: Jadi gini, saya ceritakan dulu nih karena kita kan harus paham dulu. Mm-mm. Apa itu musim kemarau, apa itu El Nino.
2: Oke. Okay.
4: Jadi musim kemarau, musim hujan itu adalah fenomena yang terpisah dari El Nino.
2: Oh,
4: okay. Karena kita mengalami ada monsun Asia yang mendatangkan lebih banyak hujan, mm-hmm. ada monsun Australia yang lebih kering. Kita mengenal dua musim nih di Indonesia, itu musim hujan dan musim kemarau. Betul. Pada sebagian besar wilayah Indonesia. Tapi El Nino sendiri itu adalah semacam dinamika dari atmosfer laut yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah hingga ke timur. Kalau suhu permukaan lautnya itu naik, ya itu kita sebut fenomenanya El Nino. Kalau dia turun, kita sebut fenomenanya La Nina. Kalau naik El Nino, ya maka di Asia Tenggara, Australia, Oceania itu akan mengalami musim yang lebih sedikit hujannya, atau kita sebut musim kemarau nanti hujannya lebih sedikit. Nah, tapi kalau La Nina sebaliknya. Nah, pada bulan Maret BMKG memberikan prediksi bahwa kita akan fenomena El Nino akan terjadi di tahun 2026 ya, kurang lebih akan terjadi di bulan Juni waktu itu kita sampaikan. Nah, lalu WMO, Pusat Meteorologi Dunia di bawah PBB, itu sudah merilis per 2 Juni bahwa El Nino akan terjadi. Nah, ini kita perlu lihat bahwa BMKG itu bersama dengan semua lembaga-lembaga resmi internasional bidang meteorologi klimatologi itu merilis prediksi terkait terjadinya El Nino. Nah, di dunia internasional dan juga layanan iklim global itu kita menyebut El Nino itu lemah, moderat, kuat hingga sangat kuat.
2: Ada kategori.
4: Ada kategorinya.
2: Secara resmi berarti.
4: Betul.
2: Ya?
4: Nah, lalu di tahun 2016 tadi disebut ya ada ilmuwan NASA yang memberi nama, oh yang kalau sangat kuat namanya Godzilla El Nino gitu ya. Tapi itu bukan istilah yang baku sebenarnya, bukan istilah yang digunakan oleh kantor-kantor layanan publik dunia. Kita menggunakan istilah yang mungkin karena dia supaya lebih mudah dipahami digunakan Godzilla, tapi kita tidak menggunakan itu. Standar internasionalnya itu dengan level tadi ya, kategori tadi. Nah, okay. Sekarang kita masuk di indeks ENSO-nya itu sudah plus 1. Artinya El Nino akan terjadi, tapi karakteristiknya moderat itu peluangnya adalah 96%, sedangkan kuat peluangnya adalah 60%. Tapi El Nino ini harus diketahui, dia tidak terjadi seberapa lama terjadinya gitu ya. Dia terjadinya periode El Nino itu adalah 9 sampai 12 bulan. Jadi nanti di bulan Mei tahun depan kurang lebih itu El Nino akan berhenti, akan tidak aktif lagi fenomenanya. Nah, yang perlu kita waspadai adalah apabila fenomena El Nino terjadi bersamaan dengan musim kemarau. Karena kemarau kita seperti tahun ini akan lebih panjang,
2: lebih intens ya,
4: dan lebih kering dibanding rata-rata 30 tahun terakhir. Nah, periode El Nino sendiri bisa jadi 3-7 tahun sekali, tergantung kan ini dinamika atmosfer global ya. Jadi kita terjadi 2015 ya, sangat cukup besar waktu itu, 2019, 2023, nah sekarang 2026 terjadi lagi El Nino.
2: Oke, boleh ditekankan dulu Pak, tadi kan disebut ada kategori-kategorinya. Kemudian yang prediksi bahwa El Nino ini El Nino Godzilla gitu ya, berarti masuk ke kategori?
4: Sangat kuat.
2: Sangat kuat
4: ya, tadi. Untuk penguatan bahwa dia masuk sangat kuat. Tapi untuk tahun ini semua lembaga meteorologi dunia tidak ada yang memprediksi dia sampai sangat kuat. Ya, tapi dia masuk ke, itulah di peluangnya. Kalau moderat 96%, kalau kuat itu 60%. Tapi kalau tadi saya katakan musim kemarau lebih panjang dan hujannya
2: lebih sedikit,
4: lebih rendah dari rata-rata 30 tahun terakhir. Rata-ratanya loh ya. Karena bisa jadi di tahun 2015 lebih rendah lagi, bukan yang terparah dalam 30 tahun terakhir. Karena sering nih salah kutip. Nanti saya mengatakan dari rata-rata 30 tahun terakhir dikutip kemarau dengan El Nino tahun ini adalah yang terparah dalam 30 tahun terakhir. Nah, bukan begitu. Tapi yang benar adalah memiliki periode yang lebih panjang dan kondisi yang lebih kering dibanding rata-rata 30 tahun terakhir.
2: Oke, okay. Berarti kalau kemarau di tahun ini lebih panjang dan lebih kering, itu kan berarti ada satu intensitas yang harus diwaspadai juga. Betul. Nih Pak. Kemudian dampaknya mungkin ya, kalau kita bicara soal untuk kehidupan masyarakat akan seperti apa sih, selain yang sudah kita mulai rasakan mungkin ya, lebih panas, matahari kok kayaknya ada double nih gitu ya, jadi kita menjadi terlalu kepanasan gitu, ketika berada di luar ruangan. Tapi sebetulnya dampak apa aja sih yang bisa dimunculkan sama fenomena alam ini?
4: Ya, ini yang paling penting ya, karena fenomena alam itu adalah sesuatu yang terjadi dan kita harus paham bagaimana memitigasi dan adaptasi dengan
2: Betul.
4: Itu. Jadi kalau kita mengalami musim kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun ini, maka akan terjadi, yang kita harus waspadai adalah terjadinya krisis air. Ya, kemudian juga krisis air, baik itu air bersih maupun irigasi. Ya, kemudian juga krisis dengan kebakaran hutan dan lahan yang mungkin dapat terjadi. Munculnya penyakit-penyakit, karena kalau lebih kering itu wabah itu lebih senang gitu ya, jadi akan lebih berpotensi terjadinya wabah penyakit. Kemudian juga akan mempengaruhi sendi-sendi kehidupan kita, karena kalau kondisinya panas, mungkin produktivitas kita juga rendah. Untuk pertanian juga tidak seproduktif ketika di musim yang lebih basah, sehingga itu mempengaruhi perekonomian juga secara langsung maupun tidak langsung.
2: Betul.
4: Bahkan kami juga sering diundang oleh Bank Indonesia dan berbagai lembaga untuk membahas tentang inflasi. Bayangkan, BMKG juga ikut terlibat memikirkan tentang pertumbuhan ekonomi, bagaimana climate risk ini Betul. Dapat menentukan investasi di masa yang akan datang.
2: Iya, artinya kalau mungkin kita balik lagi mengulang ke pembahasan kita di awal, memang terkait iklim dan cuaca ini berpengaruh besar dan skopnya sangat banyak begitu ya Pak, sangat-sangat luas untuk kehidupan kita sehari-hari, praktik di kehidupan sehari-hari kita banyak dampaknya gitu berarti ya Pak ya.
4: Betul, okay. Multisektor ya.
2: Multisektor. Betul. Tapi ketika kita bicara soal El Nino yang menyebabkan kemarau 2026 ini jadi lebih kering, jadi lebih panjang gitu, ada wilayah-wilayah tertentu nggak yang harus jadi perhatian khususnya sama stakeholders begitu ya? Mungkin pemerintah akan lebih ngasih prioritas ke wilayah tertentu, atau memang seluruh Indonesia harus waspada nih sama El Nino ini?
4: Nah, jadi masyarakat perlu tahu ini, tentang informasi penting ini ya, bahwa El Nino itu mempengaruhi Indonesia itu khususnya di bawah garis khatulistiwa, yaitu bagian selatan Indonesia.
2: Oke.
4: Tapi beberapa daerah di utara juga terpengaruh, seperti Aceh bagian timur, kemudian Riau, Kepulauan Riau itu akan terpengaruh, kemudian Sumatera Selatan, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara itu akan terpengaruh oleh El Nino ini.
2: Yang Aceh kenapa ikut terpengaruh juga Pak?
4: Ya itu tadi ada pengaruh kondisi geografis, ada pengaruh pola hujan dan sebagainya. Okay. Jadi ada beberapa tempat yang juga perlu informasi yang lebih detail.
2: Iya.
4: Tapi untuk Kalimantan sendiri bagian utara itu zona satu musim, tidak terpengaruh. Kemudian nanti di Papua bagian selatan juga akan terpengaruh. Jadi beberapa daerah kalau sederhananya itu adalah kira-kira di bawah garis khatulistiwa itu yang lebih terdampak dengan El Nino.
2: Okay.
4: Tapi perlu dicatat nih, Mbak Wanti, kadang-kadang saya mengatakan El Nino itu periodenya 9 sampai 12 bulan.
2: Betul.
4: Lalu ada masyarakat yang menangkap, wah berarti kita kemarau-nya panjang sekali. Bukan begitu.
2: Enggak juga ya.
4: Kemarau nanti di bulan Oktober, November sudah mulai musim hujan, dan El Nino itu tidak memberi pengaruh signifikan lagi terhadap musim hujan di Indonesia.
2: Oh, oke. Okay.
4: Tidak. Jadi
2: akan normal saja nih musim
4: hujan.
2: Normal hujannya.
4: Saja musim hujan, normal saja. Dan jangan disampaikan ini periode El Nino, makanya saya katakan El Nino itu hal yang berbeda dengan
2: hal yang terpisah
4: tadi ya, dengan musim hujan dan musim kemarau. Jadi bukan artinya kita kemarau sampai Mei tahun depan loh ya, karena El Nino-nya 9 sampai 10 12 bulan. Tapi El Nino ini akan mempengaruhi musim kemarau di Indonesia hingga Oktober kira-kira.
2: Oke. Kemudian untuk wilayah-wilayah tadi nih Pak, di bawah garis khatulistiwa kan.
4: Betul.
2: Secara khusus gitu ya, dengan beberapa daerah yang masuk secara khusus juga. Apa yang bisa dilakukan sebetulnya? Baik sama pemerintah, mungkin dari BMKG juga ya, selain mengabarkan, menginformasikan bahwa ini nih yang harus diwaspadai, tapi apa yang bisa kita mitigasi sebetulnya sebelum El Nino ini ngasih dampak pada kehidupan kita?
4: Ya, jadi ada beberapa aspek ya. Yang pertama, ketersediaan air. Tentunya kita harus dapat menggunakan air dengan cermat dan juga efisien. Kemudian kita tingkatkan tampungan-tampungan air di waduk, di bendungan. Kita punya 220 bendungan nih seluruh Indonesia. Jadi pada saat sekarang masih ada awan, kita bisa melakukan operasi modifikasi cuaca. Kita bisa menampung di waduk-waduk, ya, di bendungan-bendungan, hingga nanti bisa dipakai untuk irigasi di musim kemarau. Kemudian juga kebakaran hutan dan lahan. Ada 6 provinsi yang selalu menjadi fokus, ya, kebetulan dikoordinatori oleh Menko Polkam. Yaitu
2: aja,
4: Riau, Jambi, Sumatera Selatan. Lalu kalau di Kalimantan adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Ini adalah daerah-daerah yang rawan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Sehingga kita memantau bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan bagaimana dengan fluktuasi dari penurunan muka air tanah di gambut. Kalau dia sudah turun signifikan, kita lakukan operasi modifikasi cuaca untuk menaikkan lagi airnya. Sehingga sekarang mulai tahun 2015 ada perubahan paradigma dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kalau dulu terbakar baru kita padamkan.
2: Betul.
4: Kalau sekarang sebelum terbakar kita prevent dulu, jangan sampai.
2: Kita cegah terbakar dulu, ya.
4: Betul.
2: Jangan sampai terjadi kebakaran lahan itu.
4: Yeah.
2: Dan kalaupun terjadi, supaya nggak meluas mungkin gitu ya, Pak, ya?
4: Ya, tidak meluas, karena kalau kita melakukan waterbombing, pemadaman itu kan biayanya besar dan sebenarnya volume airnya juga tidak terlalu banyak. Tapi kalau kita melakukan modifikasi cuaca, itu bisa berjuta-juta liter kubik air jatuh, terkontrol, dan dia akan menaikkan muka air gambut. Kalau dia jenuh dalam keadaan basah, tidak akan mudah terbakar. Sehingga kalau kita lihat sekarang data-data informasi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia itu jauh berkurang setelah diberlakukannya strategi baru dalam penanganan yang lebih ke preventif daripada
2: preventif tadi dengan modifikasi cuaca. Saya mau lebih lanjut ke modifikasi cuaca kalau gitu, Pak, karena ini menarik, ya, modifikasi cuaca, atau bisa kita sebut secara awam hujan buatan,
4: ya,
2: gitu,
4: semacam
2: Pak, ya?
4: Itu, ya.
2: Ini teknisnya seperti apa sih sebetulnya?
4: Ya, jadi intinya ketika suatu daerah, ya, suatu daerah ini sudah mengalami sangat kering, ya, sangat kering, atau waduk, ya, atau bendungan kering, itu kita dapat mengisi dengan melakukan modifikasi cuaca, menyebarkan NaCl atau garam, hingga nanti awan, butir-butir awan itu dapat bertumbukan dan kemudian terjadilah hujan. Tapi di sisi lain, misalnya di Jakarta kondisinya sudah rawan banjir nih, ya, kemudian kita mencegah agar air tidak hujan tidak jatuh lagi di Jakarta, itu kita bisa menjatuhkan di tempat yang lain. Bisa di laut atau
2: hujannya
4: bisa
2: dikirim ke luar daerah.
4: Jadi waktu awannya
2: gitu
4: bergerak, kan kita melakukan pemodelan. Nanti kita bisa menjatuhkan hujan di daerah-daerah yang tidak membahayakan di laut, atau daerah yang tidak membahayakan.
2: Saya penasaran, ini sebetulnya modifikasi cuaca atau hujan buatan ini sebetulnya kalau di Indonesia sendiri sudah mulai dilakukan sejak kapan sih, Pak? Apakah memang ini teknologi yang baru beberapa dekade terakhir kah, atau memang sudah lama dari dulu, ya?
4: Sejarahnya sangat menarik sebenarnya. Jadi ketika presiden kedua kita, Pak Harto, waktu itu menganalisis kenapa di Thailand itu sangat maju bidang pertanian. Lalu diadakanlah kunjungan, kajian ke sana. Ternyata sepanjang tahun mereka melakukan hujan buatan, kegiatan hujan buatan. Kemudian presiden kedua waktu itu menunjuk Menteri Negara Riset, yaitu Profesor Sumitro Joyohadikusumo, untuk menjadi pimpinan proyek hujan buatan di Indonesia.
2: Pilot projectnya berarti saat itu.
4: Tahun 77 itu, 1977.
2: Okay.
4: Lalu Prof. Sumitro sebagai Menteri Negara Riset menunjuk Profesor B.J. Habibie sebagai ketua tim. SK-nya tersimpan rapi. Nah, di sanalah hujan buatan di Indonesia itu mulai berkembang. Tadinya ada di BPPT, kemudian di BRIN. Per tahun 2024 itu sekarang pindah ke BMKG tanggung jawabnya. Jadi kami bertanggung jawab untuk melakukan modifikasi cuaca di Indonesia dan terus berkembang dengan juga rencananya dengan koordinasi dengan Bappenas dan juga arahan direktif dari Bapak Presiden Prabowo Subianto itu kita juga akan membuat drone, skuadron khusus untuk drone modifikasi cuaca.
2: Jadi secara teknologi memang dari tahun 77 tadi ketika kita bikin pilot project untuk modifikasi cuaca atau hujan buatan sampai ke di tahun 2026 ini ada perkembangan yang signifikan terkait teknologi yang dipakai, Pak?
4: Iya, pelaksanaan operasi modifikasi cuaca itu meningkat secara eksponensial, bukan linear, eksponensial, sangat banyak, dan teknologinya pun terus berkembang. Sumber daya manusia kami juga terus diperkuat ke sana, kemudian juga melahirkan bahan semai yang juga sudah canggih kerjasama BMKG dengan BRIN, kemudian kita mencoba untuk bisa melaksanakan dengan lebih luas lagi. Jadi kita menggunakan skuadron drone dan BMKG dengan fungsinya sebagai regulator dan operator. Ini kemudian dapat mengarahkan bekerjasama dengan BNPB juga, operator-operator swasta, termasuk TNI AU untuk dapat melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Karena ini hati-hati, modifikasi cuaca itu harus ada regulatornya. Ya, jangan sampai kita mengeringkan satu daerah tapi menghujankan daerah yang lain. Nah, jadi ini harus ada regulator di tingkat nasional, ada di BMKG. Bahkan Mbak Wanti, di gedung-gedung tinggi di Jakarta, BMKG bekerjasama dengan BPBD DKI menempatkan ground based generator.
2: Ya,
4: jadi setelah 2 minggu, 3 minggu tidak ada hujan di Jakarta, itu kan kualitas udaranya menurun.
2: Betul.
4: Nah, jadi kalau nanti ada awan, kita melepaskan uap air atau flare khusus, nanti akan terjadi hujan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas udara, karena partikel-partikel yang tadi membahayakan itu bisa
2: meminimalkan polusi udara.
4: Betul,
2: berarti
4: betul,
2: ya Pak. Tapi kalau kita lihat lagi tadi ke sejarahnya, adalah karena kan melihat di Thailand tadi disebut ada pertanian Thailand yang sepanjang tahun gitu ya, masih oke saja. Dan kalau kita bicara di Indonesia, pertanian kan juga jadi salah satu aspek atau sektor yang juga penting buat kita. Apalagi kita punya sejumlah lumbung pangan, ada 6 titik kalau nggak salah lumbung pangan di seluruh Indonesia. Nah, itu nanti untuk kita memitigasi supaya tidak terkena dampak yang terlalu signifikan dari kemarau yang kering, kemarau yang panjang dan intens tadi, seperti apa? Selain mungkin modifikasi cuaca, kemudian ada hal lain gak sih Pak yang bisa dilakukan sebetulnya?
4: Ya, kita melakukan kajian ilmiah, melakukan kajian ilmiah, kemudian menyampaikan informasi-informasi penting kepada masyarakat, kepada kementerian lembaga terkait seperti Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian PU, dan kementerian-kementerian lain, Kementerian Pertanian. Jadi kami mencoba agar terwujudnya pertanian cerdas iklim nih, cerdas iklim ya. Jadi kementerian-kementerian itu mendapatkan informasi data dari kita ya, terkait dengan kapan kita akan memulai musim tanam. Jangan sampai ketika kita sudah menentukan menanam suatu varietas tanaman, ternyata ketika sedang butuh-butuhnya air, itu terjadi di puncak musim kemarau. Nah, ini akan menurunkan produktivitas, sehingga kita menentukan kapan sebaiknya musim tanamnya, varietas apa yang lebih cocok. Jadi kita menggunakan salah satu instrumennya adalah melaksanakan sekolah lapang iklim, semacam training of trainers gitu ya, agar mereka dapat terus menjadi, bagi penyuluh pertanian itu banyak juga kita lakukan. Jadi di beberapa daerah memang pada saat terjadi musim kemarau seperti ini dapat melakukan normalisasi sungai, kemudian juga waduk-waduk yang sekiranya mengalami sedimentasi itu dapat segera dikeruk atau dibersihkan atau di flushing gitu. Bahkan tadi kami baru saja diundang oleh Mabes Angkatan Darat, ya, itu ada karena tidak semua sawah di Indonesia itu dapat dialiri oleh irigasi. Sekitar kalau saya tidak salah di bawah 25% yang dialiri irigasi, selebihnya adalah tada hujan. Nah, di sana TNI AD mencoba untuk memasang intake di sungai-sungai, kemudian nanti mengalirkan ke daerah yang menjadi lumbung pangan di daerah tersebut. Ada juga menggunakan sumur bor. Nah, ini datanya dari BMKG. Kami akan mensupport datanya di mana dapat diterapkan, sungai apa yang kira-kira tidak akan kering di musim kemarau, itu BMKG mensupport informasi tersebut.
2: Oke, jadi ini adalah bentuk komunikasi yang mungkin bisa lebih praktikal, sederhana, bisa lebih dipahami masyarakat gitu ya, karena nggak semua masyarakat bisa memahami dengan curah hujan yang akan terjadi sebanyak apa dan lain sebagainya, itu apa yang akan terjadi, apa yang akan berdampak begitu ya pada kehidupan masyarakat itu tadi. Ini saya apresiasi sih BMKG untuk menambahkan potensi dampak tadi ya Pak ya, terkait dengan perkiraan cuaca yang terjadi. Nah, kemudian apakah ini juga early warning system yang dipunya sama BMKG juga memanfaatkan? Kalau zaman sekarang kita kayaknya nggak lepas dari AI atau artificial intelligence gitu ya, untuk memudahkan sebetulnya kehidupan sehari-hari, asal dijalankan sesuai dengan koridornya gitu Pak. BMKG menggunakan AI juga nggak?
4: Ini kalau ditanya apakah menggunakan, ya sangat-sangat menggunakan, karena di Indonesia HPC, High Performing Computer, kalau bahasa awamnya supercomputer yang tercanggih itu ada di BMKG.
2: Okay.
4: Bahkan untuk kantor-kantor meteorologi di Asia Tenggara itu BMKG memiliki supercomputer yang paling bagus speknya. Karena kita membutuhkan pemodelan yang juga dengan ribuan senario yang harus akurat dan cepat dalam prosesnya. Salah satu contoh juga penggunaan AI dengan untuk meng-counter hoax terkait dengan informasi cuaca dan iklim.
2: Itu banyak juga, ya Pak, ternyata hoax yang dimunculkan terkait ini.
4: Iya benar, makanya kami dari BMKG mengingatkan masyarakat, BMKG sangat terbuka untuk berinteraksi dengan siapapun. Ada 191 kantor BMKG seluruh Indonesia. Kami berharap agar masyarakat Indonesia dapat memanfaatkan informasi-informasi di info BMKG, di kanal-kanal yang kita miliki, agar infonya bisa tepat dan akurat. Ya.
2: Oke. Pak Faisal, terakhir, mungkin ada hal yang bisa disampaikan buat masyarakat, buat Sobat Antara terkait, ini kan tadi kita bicara panjang lebar ya mengenai cuaca, kemudian apa yang bisa dilakukan sama masyarakat, apa yang bisa dilakukan sama stakeholders dan pemerintah, kementerian, lembaga, dan lain sebagainya. Mungkin ini buat masyarakat, apa yang bisa dilakukan untuk menghadapi tadi musim kemarau yang dipengaruhi sama El Nino Godzilla ini, kalau secara istilah nggak resminya nih, seperti apa Pak?
4: Ya, kami menyarankan agar masyarakat tidak perlu panik, ya tetap tenang, kemudian manfaatkan info-info dari BMKG dengan cermat dan dengan cerdas, ya. Jangan termakan isu-isu hoax ya yang akan membuat kita khawatir, sedih, takut, tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi ketika ada fenomena seperti musim kemarau yang lebih panjang periodenya dengan kondisi yang lebih kering, itu masyarakat juga siap dengan antisipasi, siap dengan adaptasi dan mitigasinya seperti yang banyak dituangkan dalam konten-konten yang diberikan oleh BMKG, seperti berhemat air, kemudian menjaga kesehatan, minum yang cukup sehari 2-3 liter atau 8 gelas, kemudian melihat informasi cuaca apabila akan beraktivitas di luar, itu dilihat apakah sinar radiasi mataharinya akan mempengaruhi kesehatan atau tidak. Jangan sampai dehidrasi, menggunakan pelindung pada kulit, topi yang lebih lebar, dan lain sebagainya. Jadi juga mengenali tanda-tanda akan kemungkinan terjadi penyakit akibat cuaca panas gitu ya. Atau ketika kita panas sekali kok tidak berkeringat, kok mual-mual, pusing dan sebagainya, hati-hati dengan heat stroke gitu ya. Jadi itu semua masyarakat perlu mempelajari agar dapat menerapkan informasi-informasi penting dari BMKG ini dalam kehidupannya sehari-hari.
2: Iya, saya setuju. Jadi intinya untuk masyarakat, karena fenomena alam ini nggak bisa kita hindari, yang penting adalah tiga tadi kalau saya mengutip Pak Faisal. Yang pertama adalah antisipasi, kemudian adaptasi, dan juga mitigasi.
4: Betul.
2: Gitu ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Faisal ini untuk ngobrol-ngobrolnya. Kita sudah bicara panjang lebar gitu ya, soal cuaca, kemudian soal El Nino Godzilla juga, termasuk cara-cara untuk kita mitigasi dan antisipasi dampaknya yang bisa muncul di kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa kalau nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di kesempatan yang lain ya Pak ya.
4: Terima kasih Mbak Wanti. Jangan lupa sedia BMKG sebelum hujan.
2: Sedia BMKG sebelum hujan. Udah bukan payung lagi ya BMKG payung, sekarang. Yeah. Thank you Pak Faisal. Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Bapak Teku Faisal Fatani selaku Kepala BMKG. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Dan kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara selanjutnya bersama para ahli tentu saja. Sampai jumpa.

Kami di Pro 1 RRI Fakfak Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang, kami haturkan dari tempat tugas di Jalan Kapten P Tendean 72 Fakfak. Mendatang saya temani Anda di Suara Anti Narkoba Korupsi dan juga Judi. Hingga nanti jelang pukul 11 Anda dapat ikuti Cek Fakta, dan setelah itu Anda dapat ikuti program Halo RRI untuk edisi hari ini Rabu 19 Agustus 2026.

0: Paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia.

0: Olah ada kata ibu olah
1: sini aja.
0: Halo.
2: Jalan Imam Bonjol, Kabupaten Fakfak, sebuah rumah sederhana berdiri dengan papan nama sekolah yang sederhana. Namun dari balik dinding rumah warga yang disewa ini, tumbuh harapan besar bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Di tempat inilah Sekolah Luar Biasa Negeri Terpadu Fakfak menjalankan proses belajar mengajar. Meski masih dengan fasilitas terbatas dan memanfaatkan rumah masyarakat sebagai ruang kelas, semangat belajar anak-anak dan dedikasi para guru tak pernah surut. SLB Negeri Terpadu Fakfak hadir bukan sekedar sebagai sekolah, tetapi sebagai ruang aman, ruang penerimaan, dan ruang tumbuh bagi anak-anak istimewa yang selama ini sering terabaikan. Salah satunya adalah Ilham, salah satu anak didik di SLB Negeri Terpadu Fakfak, mengatakan bahwa ia merasa senang dan bahagia.
3: Senang. Teman banyak.
4: Terus teman bagaimana dengan Ilham? Baik kah?
3: Baik.
4: Cita-citanya jadi apa? Polisi kah? Tentara kah?
3: Tentara.
2: Di balik senyum anak-anak, ada dedikasi para guru yang dengan penuh kesabaran mendampingi setiap proses belajar. Salah satunya Ibu Siti Nurwasis, SPD-MPD, tenaga pendidik di SLB Negeri Terpadu Fakfak.
5: Pengalaman sebagai guru di SLB Negeri Terpadu Fakfak, banyak sekali pengalaman yang selama ini saya alami, terutama untuk memegang dan mendampingi anak-anak yang di sini bermacam-macam ketunaannya, ada tuna rungu, tuna grahita, tuna netra, dan semua harus menuntut saya sebagai guru harus lebih mempunyai kompetensi untuk mendidik, mendampingi anak-anak. Dan ya, dengan adanya anak-anak tersebut, ya lebih saya sebagai guru harus lebih pandai ya, bagaimana karakter anak ini, mulai dari pertama masuk asesmen sampai pembelajaran, dan sampai anak-anak itu menjelang semester akhir. Jadi bagaimana menguasai anak-anak tersebut. Intinya kita harus lebih memahami karakter anak-anak, apa yang dibutuhkan anak tersebut, dan apa yang harus kita lakukan untuk anak-anak tersebut dapat terpenuhi ya kebutuhan belajarnya.
2: Dikatakan juga Kepala Sekolah SLB Negeri Terpadu Fakfak, Ibu Blanina Patipi, menyebut sekolah ini sebagai bentuk syukur dan panggilan hati.
6: Selama ini kan anak-anak berkebutuhan khusus ini mereka ada di sekolah-sekolah umum. Nah, dengan kehadiran sekolah ini kami sangat bersyukur karena anak-anak ini anak-anak yang dianugerahkan oleh Tuhan itu ada punya maksud. Ada punya maksud untuk mereka hadir. Dan sekolah ini, mungkin dengan kehadiran sekolah ini, Bapak Ibu yang punya anak yang disebut sebagai anak-anak kebutuhan berkebutuhan khusus ini, mungkin berdirinya sekolah ini terjawab. Karena kalau mereka ada di sekolah-sekolah umum, anak-anak ini mereka sering dibully. Mereka diganggu dan juga mereka terganggu. Dan menurut kami bersyukur bahwa sekolah ini ada pemerintah. Mereka melihat bahwa anak-anak ini juga perlu untuk mereka mendapat pendidikan sebagaimana anak-anak yang lainnya.
2: Secara kebijakan, pendirian SLB Negeri Terpadu ini merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Hal ini disampaikan oleh Koordinator SLB Terpadu Fak-Fak dan Kaimana, Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD. Nah,
1: jadi terkait dengan pendiri SLB ini, ya ini kan perintah Undang-Undang 45 ini. Nah, jadi anak-anak disabilitas ini kan juga punya hak yang sama seperti anak-anak sekolah lain yang ada di sekolah reguler atau sekolah umum, sehingga pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Fak-Fak bekerja sama, karena kewenangan mendirikan ini sekolah, mengelola sekolah ini itu Dinas Pendidikan Provinsi, bukan Kabupaten. Nah, jadi Dinas Pendidikan Provinsi menunjuk saya sebagai koordinator untuk mengurusi mendirikan SLB di Kabupaten Fak-Fak dan juga Kaimana. Nah, jadi ini atas dasar perintah Undang-Undang 45, maka kita sebagai pemerintah berkewajiban untuk harus menyiapkan fasilitas untuk anak disabilitas punya hak yang sama juga mendapatkan pendidikan yang layak.
2: Syamsul Husein mengungkapkan harapannya agar ke depan adanya dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Fak-Fak dari fasilitas, gedung, dan peningkatan kompetensi guru.
1: Iya, jadi harapan saya selaku koordinator, dan mungkin juga bukan harapan saya sendiri, dan ini harapan banyak orang.
7: Ya.
1: Dan ketika saya jalan, setelah jalan kemana-mana di Fak-Fak sini dan dari Manokwari Dinas Pendidikan Provinsi di Fak-Fak sini, di mana-mana itu yang ketemu teman-teman yang pejabat ini, aduh terima kasih Pak sudah luar biasa sekali tuh, sudah bisa mengurusi sekolah, karena 35 tahun yang lalu sekolah ini di seberang itu ada. SMP Yapis itu. Itu tanahnya SLB. Itu. Tapi kenapa sampai hari ini dia tidak bisa jalan? Padahal tanah itu tanahnya SLB. Tapi hari ini tidak bisa jalan. Mungkin saja gara-gara yang mengurusnya yang tidak tidak serius, gitu, tidak ada kemauan. Nah, jadi ketika kemarin kita cari tanah, dirikan ini sekolah, itu ada saran dari luar, Bapak, itu ada tanah SLB di seberang situ, kita kasih keluar itu Yapis, biar kita kasih masuk. Saya bilang tidak perlu, Yapis bagian dari gedung satuan pendidikan untuk memajukan anak-anak yang ada di negeri ini, jadi tidak perlu keluarkan itu Yapis, biar Yapis pakai itu, kita cari
7: tempat lain.
1: Karena itu juga sekolah, itu juga generasi kita.
7: Betul.
1: Nah, itu. Jadi harapan saya, ya saya sangat berharap sekolah ini dia harus jalan. Nah, karena Ibu Bupati pernah kesini kunjungi dengan tim, anggota DPR pernah datang kesini kunjungi dengan tim, terus dari kantor perlindungan anak pernah datang. Mereka datang itu semua lihat ke siswa di ruangan, itu semua pada air mata keluar, sedih, sayang. Nah, jadi harapan saya, dan saya berharap, dan tujuan saya pribadi, ini negeri saya, maka sekolah ini berkewajiban bagi saya untuk harus dia berjalan.
2: SLB Negeri Terpadu Fak-Fak menjadi bukti bahwa pendidikan tidak selalu harus dimulai dari gedung mega, tetapi dari niat tulus, kepedulian, dan keyakinan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Saat ini mereka belajar di rumah sewaan, namun harapan akan masa depan yang lebih baik terus berjalan seiring langkah anak-anak istimewa Fak-Fak menuju mimpi mereka.

0: edisi buku Pro 1 Fak-Fak, channel informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Berani berubah untuk hidup yang lebih baik. Buku karya Mula Sitari dan Yasid At-Tafsir. Ini merupakan buku yang menjelaskan bagaimana manusia memahami dan mengenal kepribadiannya sendiri. Buku ini menjelaskan bagaimana proses berubah dalam kehidupan manusia. Terkadang manusia tidak sabar dalam menjalankan proses untuk menjadi lebih baik, sehingga kerap kali mengulangi kesalahan yang sama. Di saat kita berusaha untuk berbuat baik dan mensyukuri apa yang diterima dan diberikan, itu adalah salah satu cara untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Kita harus percaya diri bahwa apa yang diterima dan dijalani saat ini adalah yang terbaik untuk masa yang akan datang. Buku ini juga menerangkan bagaimana hinaan-hinaan yang orang lain berikan ke kita saat kita sedang berusaha untuk lebih baik menjadi sebuah motivasi dalam diri. Karena jika kita melakukan sesuatu yang baik, pasti ada saja orang-orang yang tetap tidak menyukai tindakan atau sikap kita, bahkan sampai mendapat hinaan dari orang tersebut. Jika dalam proses kita untuk berubah menjadi lebih baik kerap kali mendapatkan hinaan, maka jangan pedulikan hinaan buruk tersebut. Tugas kita adalah menjalani dan mensyukuri apa yang ada di hadapan kita. Hinaan-hinaan tersebut kita jadikan sebagai semangat agar kita termotivasi untuk membuktikannya kepada orang yang telah menghina kita. Demikian esensi buku Berani Berubah untuk Hidup yang Lebih Baik, karya Mula Sitari dan Yasid At-Tafsir.
0: Esensi buku Pro 1 Fak-Fak, channel informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: serba digital, bagaimana cara dengarkan radio ?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya tuh.
0: Oh ya? Bagaimana deh cara?
1: Download di App Store atau Play Store, RRI Digital.
0: Oke, oke, ada apa saja di RRI Digital?
1: Kok bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia? Untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nah, depu cara toh, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia.
1: Jadi toh, kalau kau rindu dengan kampung halaman, silahkan kau pilih. Ada Makassar, ada Medan, Ambon, Jogja, juga ada.
0: Iya weh, kota yang ada RRI-nya ada di RRI Digital weh.
1: Iyo, dan banyak kanal-kanalnya. Ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi? Semua ada di RRI Digital.
2: Pahlawan itu pejuang yang gagah berani membela kebenaran dan rela berkorban jiwa raga demi bangsa dan negara.
3: Pahlawan adalah mereka yang tidak saling menghujat atau menebarkan kebencian demi menjaga persatuan, yang bijak memanfaatkan teknologi dengan baik.
4: Pahlawan adalah mereka yang bermanfaat bagi banyak orang serta menolong sesama yang membutuhkan.
5: Pahlawan adalah mereka yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan, menyuarakan dan melakukan aksi nyata untuk melindungi bumi.
6: Pahlawan adalah mereka yang mencintai produk lokal, bangga dan melestarikan budaya bangsa.
2: Tidak hanya di medan perang, semua orang bisa menjadi pahlawan. Pahlawan bagi diri sendiri, pahlawan bagi keluarga, atau pahlawan bagi orang lain.

0: Pendengar, Bea Cukai mengendus indikasi keterlibatan oknum petugas Bandara Internasional Soekarno-Hatta dalam melancarkan aksi penyelundupan emas ke luar negeri. Hal tersebut berdasarkan temuan pada pengungkapan sejumlah kasus tersebut. Demikian dikatakan Kepala Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengki Tomuan Perlindungan Aritonang. Hengki memaparkan dugaan pelanggaran tersebut terungkap berdasarkan penelusuran rekaman kamera pengawas CCTV serta koordinasi intensif dengan otoritas keamanan penerbangan Aviation Security. Sindikat penyelundupan emas internasional ini diduga sengaja memanfaatkan oknum ground handling. Pasalnya dinilai sangat memahami seluk-beluk jalur logistik hingga kelemahan jam operasional bandara. Keterlibatan orang dalam tersebut membuat proses penyamaran barang bukti yang dibawa oleh para sindikat yang mayoritas warga asing menjadi lebih mudah, khususnya untuk menebus sistem keamanan standar. Diketahui Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan kembali menyita 30 keping emas batangan seberat 22,317 kilogram senilai 60 miliar rupiah. Logo mulia tersebut hendak diselundupkan warga negara Tiongkok menuju Hong Kong melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Jaka Budi Utamasira mengatakan penyelundupan tanpa dokumen kepabeanan ini terhubung dengan jaringan sebelumnya. Terlebih penindakan ini dilakukan tak lama setelah pihaknya melangsungkan jumpa pers yang juga soal penyelundupan emas dengan tujuan yang sama menuju Dubai. Demikian informasi pendengar, kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id.
1: Paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
2: Saya juga punya masalah ini, di sapu lingkungan ini jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
1: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
2: Tapi sob, masalah ini juga penting.
3: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.
5: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: dalam portal berita ada kenangan pilu yang enggan dilupa. Tahun 1984, kasus penganiayaan terhadap anak membuat geger publik. Begitupun tahun-tahun berikutnya. Kasus serupa juga kembali menghiasi berita. Kegeraman pun disuarakan di mana-mana. Tahun 2013, anak-anak kembali menjadi korban. Salah tangkap dan menerima perlakuan tidak layak. Tidak akan habis jika dirunut kembali. Kisah tragis merenggut senyum kecil anak-anak yang malang. Memang hidup tidak melulu lancar, selalu ada pasang. Namun bukan berarti mereka yang rapuh dijadikan pelampiasan. Mereka adalah harapan yang menjalani hari-hari dengan cita-cita. Mereka adalah suka yang tidak harus merasakan emosi orang dewasa. Mereka adalah kepolosan yang tidak boleh diperlakukan semena-mena. Satu hal yang tidak boleh dilupa.
1: Mereka adalah kita di masa depan.

0: Paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.

Pendengar beredar unggahan di media sosial yang berisi pesan WhatsApp mengatasnamakan Silver Queen membagikan hadiah Hari Kemerdekaan RI dengan cara mengisi kuesioner. Faktanya klaim pada unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com melalui akun resmi Silver Queen di Instagram @silverqueenit yang sudah bercentang biru atau terverifikasi, terdapat unggahan yang membantah adanya program seperti dalam pesan berantai. Pihak Silver Queen menyampaikan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan pastikan hanya mengikuti informasi giveaway, quiz atau activity yang diumumkan melalui akun resmi Silver Queen di Instagram, TikTok, Facebook, dan X. Silver Queen tidak bertanggung jawab atas segala activity, giveaway, quiz maupun informasi yang mengatasnamakan Silver Queen tetapi tidak diumumkan melalui akun resmi. Tautan pada pesan berantai tersebut mengarah pada situs yang meminta untuk mengisi survei tertentu merupakan modus pencurian data ataupun terhubung dengan pinjaman online ilegal. Sekian Cek Fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur.

0: Halo RRI, Pro 1 RRI Fakfak.
1: Baik, selamat siang pendengar. Program Halo RRI kembali menyapa Anda untuk edisi hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Silakan untuk Anda yang punya keluhan terkait dengan masalah di program Halo RRI, Anda bisa sampaikan di jalur telepon di 0811-495-9490 ya. Kebersamaan kita di Halo RRI untuk siang hari ini hingga nanti jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi kami nantikan partisipasi Anda untuk Anda pendengar yang punya keluhan terkait dengan pelayanan publik ya, ataupun hal-hal yang bersifat umum, Anda bisa bergabung di Halo RRI untuk siang hari ini. Silakan di jalur telepon di 0811-495-9490. Berupa keluhan ataupun laporan seputar pertanyaan dari publik yang bisa Anda sampaikan kepada kami di program Halo RRI.

Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia. Buku Greet the World, karya Morgan T. Hanson, terbitan tahun 2018 ini mengeksplorasi prinsip-prinsip yang dapat membantu seseorang menjadi sangat ahli dalam pekerjaannya. Buku ini menekankan pentingnya fokus pada kekuatan utama Anda dan menghabiskan waktu dan energi yang maksimal pada tugas-tugas yang paling penting dan memberikan dampak terbesar. Hanson menyoroti pentingnya meningkatkan kinerja secara bertahap dan berkelanjutan, bukan hanya mencapai keunggulan sesaat. Ini melibatkan pengembangan kebiasaan-kebiasaan kerja yang efektif dan konsisten. Buku ini mengajarkan bagaimana melakukan pilihan yang bijaksana dalam memilih proyek dan tugas yang akan dikejar, serta memahami kapan untuk berkonsentrasi dan kapan untuk mengurangi atau menolak tugas. Hanson menekankan pentingnya mengambil keputusan berdasarkan bukti dan data yang dapat diandalkan, bukan hanya berdasarkan intuisi dan persepsi. Buku ini menyoroti pentingnya kolaborasi yang efektif dengan rekan kerja yang melibatkan berbagai pengetahuan, saling mendukung, dan memanfaatkan keahlian yang berbeda. Dalam buku ini juga Hanson membahas teknik-teknik untuk mengelola waktu dan energi dengan efektif, termasuk pemahaman tentang siklus produktivitas dan praktik-praktik untuk mempertahankan fokus dan konsentrasi. Hanson menyoroti pentingnya menikmati proses belajar dan tumbuh, bukan hanya hasil akhirnya saja. Buku ini menekankan pentingnya memiliki tujuan yang jelas dan bermakna dalam pekerjaan, yang dapat memberikan motivasi intrinsik dan meningkatkan kinerja. Secara keseluruhan, pesan utama dari buku Greet at Work adalah bahwa menjadi sangat ahli dalam pekerjaan melibatkan fokus pada kekuatan utama, perbaikan berkelanjutan, pengambilan keputusan yang bijaksana, kolaborasi efektif, manajemen waktu dan energi yang baik, serta memiliki tujuan yang jelas dan bermakna. Salah satu pesan moral yang dapat ditarik dari buku Greet the World karya Morgan T. Hanson adalah dapat mengilhami pembaca untuk mengembangkan kebiasaan dan sikap kerja yang dapat meningkatkan kinerja dan kepuasan dalam pekerjaan serta mencapai kesuksesan jangka

panjang. Demikian esensi buku Greet the World karya Morgan T. Hansen. Esensi buku Pro 1 Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak, baru lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.

0: Baik, pendengar, kita masih di program Halo RRI untuk siang hari ini. Kami masih menanti untuk Anda, pendengar, masyarakat fak-fak yang mungkin Anda punya keluhan terkait khusus pelayanan publik, ya, seperti halnya listrik PLN yang mati, kemudian tumpukan sampah, ataupun layanan pasien rumah sakit, ataupun keluhan yang bersifat umum seperti contohnya kehilangan kendaraan atau barang, terpisah dengan anak, ataupun menanyakan info ataupun alamat lokasi. Anda bisa sampaikan di program Halo RRI. Kami nantikan di jalur telepon di 0811-495-9490, ya, atau di jalur WA juga boleh. Anda bisa kirimkan keluhan-keluhan yang terkait dengan khusus pelayanan publik ataupun hal-hal yang bersifat umum seperti yang sudah kami contohkan untuk Anda. Sekali lagi di jalur telepon di 0811-495-9490 hingga nanti jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur.
1: Paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
2: Saya juga punya masalah ini, desa lingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
1: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
2: Tapi sob, masalah ini juga penting.
3: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.

0: Pendengar, memandang keindahan alam sembari menikmati aliran air yang mengalir sangatlah menyejukkan hati dan tentu memanjakan mata. Ya, air memegang peranan penting bagi kelangsungan kehidupan makhluk hidup, baik hewan, tumbuhan, bahkan manusia sangat memerlukan air dalam setiap aktivitasnya. Dikala musim penghujan tiba, merupakan berkah tersendiri bagi setiap makhluk hidup. Namun, bagaimana bila musim kemarau tiba? Tentunya menyisakan perih yang tak bisa diungkapkan. Hanya segelintir harapan agar musim kemarau itu cepat berlalu.
1: Dari kebun ini kita mempunyai penghasilan sehari-hari, bisa beli dengan panen, bisa beli beras, ikan. Kalau musim kemarau berarti sudah bisa ini naik untuk kehidupan, sudah bisa lagi berkurang karena tanaman semuanya rusak. Jadi kita sudah bisa panen, penghasilan berkurang, jadi kita mau makan apa?
0: Begitulah yang dirasakan Ibu Erna yang merupakan anggota petani pada kelompok tani Pancoran Indah, Kampung Katemba, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak. Dari budidaya tanaman kangkung, ia menggantungkan seluruh kehidupannya. Bahkan masa depan anak-anaknya tergantung dari panen yang diperoleh. Nah, untuk menuju ke lokasi perkebunan, kita harus berjalan kaki dengan jarak tempuh perjalanan 2 km dengan jalan berbukit dan kondisi jalan yang berbatuan. Pemandangan baik kanan maupun kiri dihiasi pohon pala yang merupakan komoditi unggulan Kabupaten Fakfak. Rasa letih dan lelah pun hilang saat melihat hamparan hijau tanaman kangkung yang dibudidayakan.
2: Nama saya Laherman, anggota dari kelompok tani Pancoran Indah, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak. Yang jadi permasalahan atau kendala di kita punya kelompok tani itu persediaan air yang kurang. Apalagi kalau macam musim kemarau, kan karena kita punya lahan juga ini jauh dari jalan, jauh dari pemukiman, jadi gunung, kalau jarak sekitar 2 kilo lebih. Jadi kalau macam musim kemarau, kita kesulitan air, jadi kita tanam juga berkurang, hasil produksi juga berkurang. Yang tadinya setiap bulan mungkin bisa panen 2 kali, karena keterbatasan air, akhirnya 1 bulan mungkin bahkan bisa tidak panen kalau 1 bulan kalau tidak ada air. Jadi harapan dari kita orang kelompok tani ini, kalau bisa dari pemerintah sediakan bak penampung air. Bak penampung air ini juga bukan untuk kita orang dari Pancoran Indah saja, tapi untuk beberapa kelompok tani yang ada di Kampung Katemba ini.
0: Pak Herman yang merupakan anggota kelompok tani Pancoran Indah pun selalu merasa khawatir bila datangnya musim kemarau dan mengalami kegagalan panen. Apalagi telah mengeluarkan biaya bahkan tenaga untuk menjaga bahkan merawat tanaman agar tidak terserang penyakit dan hama. Apa jadinya bila tanaman yang hijau dan segar seketika layu dan kering karena kekurangan air?
3: Ini masalahnya di sini air saja, air. Karena kalau sudah musim panas, kita di sini kan sulitannya cuma air. Memang kita dapat bantuan lagi berupa profil, tapi kira-kira belum begitu cukup. Karena beta di sini dapat bantuan itu dua, dari dinas maupun dari kampung. Ya, beta kira masih kurang. Karena beta punya lahan itu setengah hektar, dengan kangkung itu dia membutuhkan air, beda dengan tanaman lain. Karena kita punya lokasi itu kebun jauh dari rumah, kurang lebih 2 km. Jadi kita di sini sangat kesulitan air, karena dia punya jalan tanjakan. Jadi kalau kita mau ambil air dari rumah juga ya agak sedikit sulit. Kita jalan di bawah pohon pala, jadi licin. Kalau mau pikul air juga itu susah. Orang mau bawa pupuk saja susah. Kalau dari atas turun pikul sayur saja sudah susah. Apalagi mau angkat air dari rumah ke kebun. Apalagi di gunung, di lahan itu tidak ada mata air. Ketong dari kelompok tani itu harapannya itu cuma satu, air. Memang betul ketong sudah pembantuan berupa profil. Cuman kalau ketong taruh di kebun itu, ketong kan waspada, mungkin hilang, orang kasih rusak. Jadi harapannya itu pemerintah kasih ketong bikin bak penampung kah, karena di atas bukan beta punya kelompok sendiri, ada beberapa kelompok, supaya bisa kita pergunakan air itu bersama kelompok yang ada di atas.
0: Pala Jaili sebagai ketua kelompok tani Pancoran Indah Kampung Katemba bersama anggotanya berusaha mengatasi permasalahan yang mereka hadapi, yaitu air. Air adalah kunci utama. Bagaimana tidak? Bila tanaman cukup air, tentunya akan tumbuh subur. Secara otomatis, hasil panen pun akan meningkat dan bisa memenuhi segala kebutuhan mereka. Namun, bila tanaman yang tak cukup air, maka panen pun akan gagal. Mereka hanya bisa berharap dan terus berjuang, menanti setetes air di musim kemarau. Demi keberlangsungan hidup kelompok tani Pancoran Indah, Kampung Katemba, Distrik Fak-Fak Tengah.

0: Paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak, baru lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Ya, pendengar pilihan lagu-lagu hiburan, masih kami hadirkan temani suasana siang hari Anda dalam program Halo RRI untuk siang hari ini, pendengar, dan membawa kita ke pukul 11:44 waktu Indonesia Timur. Kami informasikan untuk Anda, program Halo RRI bisa Anda ikuti setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat pada pukul 11 waktu Indonesia Timur ya. Anda bisa sampaikan keluhan Anda, masyarakat fak-fak ya, yang saat ini monitor Pro 1 RRI fak-fak, keluhan yang bersifat pelayanan publik seperti contohnya listrik PLN yang mati, kemudian tumpukan sampah atau layanan pasien rumah sakit, kemudian keluhan-keluhan yang bersifat umum seperti kehilangan kendaraan atau barang, terpisah dengan anak, ataupun menanyakan info alamat ataupun lokasi. Anda bisa sampaikan keluhan Anda, pendengar, di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya keluhan-keluhan Anda nanti akan mendapatkan tanggapan langsung dari dinas terkait yang terkait dengan keluhan yang Anda sampaikan tentunya ya di program Halo RRI. Baik pendengar, kami masih menantikan hubungan Anda di jalur telepon siang hari ini di pukul 12 hingga nanti jelang pukul 12 saat tugas saya tuntas temani Anda.
1: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

81 tahun lalu, sebuah tekad diikrarkan. Bukan sekedar tentang melepaskan diri dari belenggu, tapi tentang keberanian untuk berdiri di atas kaki sendiri. Kini, di hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, perjuangan itu berganti rupa. Bukan lagi tentang mengusir penjajah, melainkan tentang bagaimana kita saling bergandengan tangan menjaga persatuan, merawat inovasi, dan melangkah menuju masa depan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miagas hingga Rote, setiap karya dan dedikasi kita adalah fondasi Indonesia yang lebih tangguh dan berdaya saing. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Bersama kita terus melaju untuk Indonesia maju.

0: Halo RRI, Pro 1 RRI Fakfak.
1: Oke, baik pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di program Halo RRI untuk edisi hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Kami informasikan sekali lagi program Halo RRI dapat Anda ikuti setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat pada pukul 11 waktu Indonesia Timur. Saatnya saya Jelai Kekawalat pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya dari awal buka siaran di pukul 5 hingga saat ini. Lanjutan lintas fak-fak siang hingga tutup siaran di pukul 18, Anda akan bersama rekan saya Yuli Roh Romana. Bila taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan sampai jumpa.

Selamat siang saudara pendengar di mana saja berada, masih bersama kami Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Di edisi Rabu 19 Agustus 2026, lanjutan lintas Fak-Fak siang, senang sekali saya Yuli Rohmana kembali menemani ruang dengar Anda. Durasi waktu 6 jam ke depan, kebersamaan kita hingga nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Sebelumnya rekan saya

0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Hidup Tanpa Batas karya Mario Teguh terbit pada tahun 2006. Buku ini menawarkan panduan motivasi dan inspirasi untuk meraih kesuksesan dalam hidup dengan mengubah pola pikir dan sikap terhadap tantangan. Buku ini mengajarkan pentingnya memiliki keyakinan diri, mengatasi rintangan, dan menjalani kehidupan yang positif. Mario Teguh menekankan bahwa sikap positif adalah kunci utama untuk membuka potensi diri. Dengan percaya pada kemampuan sendiri, kita dapat mengatasi hambatan dan meraih mimpi, meskipun banyak tantangan yang menghadang. Buku ini memberikan banyak contoh bagaimana seseorang bisa mengubah keadaan sulit menjadi peluang. Setiap tantangan dalam hidup dapat menjadi pelajaran berharga yang mengarahkan kita menuju tujuan lebih besar. Salah satu pesan utama dalam buku ini adalah pentingnya memiliki tujuan yang jelas. Kita bisa lebih fokus dan bekerja tanpa mudah tergoyahkan oleh masalah yang datang. Mario Teguh juga mengingatkan pembaca untuk menikmati perjalanan hidup dan menghargai setiap langkah yang diambil. Kesuksesan bukan hanya tentang pencapaian akhir, tetapi juga tentang bagaimana kita berkembang selama proses tersebut. Buku Hidup Tanpa Batas mengajarkan bahwa pikiran dan perasaan kita memiliki pengaruh besar terhadap tindakan dan hasil yang positif dan perasaan yang baik. Kita bisa meraih hasil yang maksimal. Mario Teguh menekankan bahwa kita tidak hanya hidup untuk diri sendiri, tetapi juga untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Dengan menjadi pribadi yang menginspirasi, kita bisa membawa perubahan positif di sekitar kita. Secara keseluruhan, buku Hidup Tanpa Batas mengajak pembaca untuk terus berusaha mengembangkan diri, bertumbuh dalam menghadapi kesulitan, dan menjaga pandangan positif terhadap hidup. Buku ini sangat cocok bagi mereka yang ingin menggali potensi diri dan mencapai sukses dalam hidup. Demikian esensi buku Hidup Tanpa Batas karya Mario Teguh.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: karena dia punya biji, biji di dalam ini pasti ada rasa sedikit pahit. Tapi kalau orang yang sudah biasa makan, ya pada yang anggap biasa saja.
1: Tahukah Anda salah satu tradisi yang masih melekat di masyarakat Papua hingga saat ini adalah tradisi mengunyah buah pinang. Masyarakat Papua gemar mengunyah pinang karena pinang menguatkan gigi dan gusi. Tidak hanya itu, mereka menikmati buah pinang karena sensasi tersendiri dari rasanya. Kombinasi manis keasaman seperti rasa pasta gigi inilah yang menjadi sensasi mengunyah pinang. Bahkan, beberapa masyarakat mengatakan bahwa tidak ada makanan atau bumbu lain yang rasanya menandingi buah pinang. Mereka menganggap buah pinang seperti candu, karena bila mereka tidak mengunyahnya, seperti ada yang kurang dalam hidup mereka. Walaupun demikian, pinang sama sekali tidak mengandung zat adiktif yang berbahaya. Umumnya buah pinang dinikmati dengan menggunakan tepung kapur yang diolah dari cangkang kerang. Hal ini dilakukan untuk mengurangi rasa asam dan pahit dari getah pinang. Perpaduan ini membuat sensasi mengunyah buah pinang semakin nikmat. Selain itu, batang siri pun dipakai untuk menjadi penetral getirnya getah pinang saat dikunyah. Tradisi mengunyah buah pinang umumnya dilakukan oleh kaum wanita yang sudah berumur lanjut. Namun, di Papua, tradisi ini dilakukan sejak kecil dan diwariskan turun-temurun dari generasi tua ke generasi yang lebih muda. Bahkan, tradisi ini sudah dikenalkan sejak umur 7 tahun dan terus berlangsung hingga seseorang tua dan meninggal. Tidak heran, banyak kaum tua di atas 80-an tahun yang giginya masih utuh dan tergolong sehat karena tradisi ini.
2: Baik, pendengar, pukul 12.26 menit waktu Indonesia Timur, pilihan lagu-lagu daerah masih kami hadirkan untuk Anda. Dan selanjutnya informasi untuk Anda, tiga anak melantunkan babat pasir luhur demi memperkuat kebudayaan lokal di Dukuh Cibun Banyumas. Dan ketiga anak tersebut menyanyikan naskah kuno di depan 30 pengunjung acara jamuan makan malam. Siaran pers resmi melaporkan kegiatan perhelatan kenduren budaya Dukuh Cibun pada beberapa waktu lalu di Kabupaten Banyumas yang berdiri sejak 1571 kini telah dihuni oleh sebanyak 1,85 juta jiwa. Ya, dan tradisi membaca naskah kuno sempat terancam punah setelah pembaca bernama Mbah Sikun meninggal dunia. Naskah tertua Banyumas tersebut dikompilasi oleh J. Knebel pada tahun 1900 di wilayah setempat. Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jenderal Sudirman, Nisa Royasa, turut mengawal penguatan kebudayaan kawasan tersebut. Dan pendengar, pelestarian babat mengumpulkan sekitar 100 naskah kuno sejak tahun 2014 lalu. Dan anggota perkumpulan Hidora Banyuwangi bernama Tejo turut memberikan perhatian terhadap pelestarian tradisi lokal tersebut. Dan pendengar, budaya lokal Banyumas diperkuat melalui lantunan babat pasir luhur. Informasi kami kutip dari rri.co.id. Dan selanjutnya untuk Anda yang saat ini tengah menikmati waktu istirahat, jangan lupa untuk menikmati santap siang. Semoga dengan menikmati santap siang ada semangat baru ya. Tubuh kita mendapatkan kecukupan energi dan kita pun bisa melanjutkan tugas aktivitas di sepanjang siang hingga sore nanti.

Siapa yang tidak kenal sajian tradisional tempe mendoan? Nah, tempe mendoan dinobatkan sebagai salah satu warisan budaya tak benda, kategori keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional yang dirayakan setiap tanggal 29 Oktober. Nama tempe mendoan berasal dari bahasa Banyumasan, yakni mendo, yang dapat diartikan sebagai setengah matang atau lembek. Tempe merupakan makanan fermentasi asal Indonesia yang usianya ratusan tahun. Tempe pertama kali didokumentasikan pada tahun 1600-an di Desa Tembayat, Klaten, Jawa Tengah, Indonesia dan tercatat dalam Serat Sentini, kompilasi 12 jilid kisah dan ajaran Jawa, ditulis dalam bentuk syair dan diterbitkan pada tahun 1814. Tempe mendoan sendiri mempunyai jenis tempe yang khusus dengan ciri bentuk yang tipis. Pengolahan tempe mendoan dapat dilakukan menjadi tiga macam, yaitu mendoan goreng basah, mendoan goreng kering, dan juga keripik mendoan. Mendoan adalah sajian tempe berbentuk kotak yang diiris tipis, yang dibalut dengan tepung encer dengan tambahan irisan daun bawang di dalamnya. Tempe mendoan diolah dengan cara digoreng dalam minyak yang panas selama beberapa menit. Tetapi yang unik adalah mendoan hanya digoreng sebentar, sehingga tekstur mendoan tidak garing dan tepungnya masih basah. Mendoan kerap dimakan dengan cara dicelup dalam sambal kecap pedas ataupun dimakan dengan gigitan cabai rawit hijau yang pedas.

0: Wah, saya lagi belajar tentang sejarah Sumpah Pemuda. Kakak tahu Sumpah Pemuda toh?
1: Tahu dong, Sumpah Pemuda itu kan diikrarkan pada 28 Oktober di tahun 1928 di Jakarta, yang dimana mempunyai momen penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.
0: Oh iya weh, bursa baca juga terjadi di Kongres Pemuda 2 toh kakak. Terus kakak, apa yang melatar belakangi Kongres tersebut eh?
1: Jadi begini, kode ngare, sebelum Sumpah Pemuda ada Kongres Pemuda 1 di tahun 1926. Waktu itu para pemuda mulai menyadari pentingnya persatuan untuk melawan penjajahan Belanda. Jadi Kongres Pemuda 2 ini melanjutkan semangat tersebut. Nah, di Kongres itu banyak organisasi pemuda dari berbagai daerah berkumpul untuk menyuarakan aspirasi mereka dan mereka ingin menguatkan identitas nasional. Akhirnya, mereka mengikrarkan Sumpah Pemuda dengan 3 poin utama, yaitu mereka menyatakan bertumpah darah satu, bangsa satu, dan menjunjung bahasa Indonesia. Itu adalah simbol persatuan dan kesatuan Indonesia.
0: Oh, baru apa ya dia berdampak langsung dari Sumpah Pemuda setelah diikrarkan nih kakak?
1: Begini, Sumpah Pemuda menjadi motivasi bagi banyak orang untuk berjuang melawan penjajahan. Semangat persatuan dan nasionalisme ini terus berkembang hingga proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus di tahun 1945. Jadi, Sumpah Pemuda bukan hanya sekedar ikrar, tapi juga merupakan tonggak penting dalam sejarah Indonesia dan mengajarkan kita bahwa meskipun berbeda, kita harus bersatu untuk mencapai tujuan yang lebih besar.
0: Oh, jadi penting sekali bagi Katong untuk mengenang dan menghormati semangat Sumpah Pemuda, toh?
1: Betul sekali. Jadi, Katong harus terus menyebarkan nilai-nilai Sumpah Pemuda ke generasi berikutnya.

Pendengar, pukul 12.42 menit kita masih di pilihan lagu-lagu tradisional hingga nanti di pukul 13 kami ajak Anda kita ikuti dinamika olahraga Pro 3.

0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Hidup Tanpa Batas karya Mario Teguh terbit pada tahun 2006. Buku ini menawarkan panduan motivasi dan inspirasi untuk meraih kesuksesan dalam hidup dengan mengubah pola pikir dan sikap terhadap tantangan. Buku ini mengajarkan pentingnya memiliki keyakinan diri, mengatasi rintangan, dan menjalani kehidupan yang positif. Mario Teguh menekankan bahwa sikap positif adalah kunci utama untuk membuka potensi diri. Dengan percaya pada kemampuan sendiri, kita dapat mengatasi hambatan dan meraih mimpi, meskipun banyak tantangan yang menghadang. Buku ini memberikan banyak contoh bagaimana seseorang bisa mengubah keadaan sulit menjadi peluang. Setiap tantangan dalam hidup dapat menjadi pelajaran berharga yang mengarahkan kita menuju tujuan lebih besar. Salah satu pesan utama dalam buku ini adalah pentingnya memiliki tujuan yang jelas. Kita bisa lebih fokus dan bekerja tanpa mudah tergoyahkan oleh masalah yang datang. Mario Teguh juga mengingatkan pembaca untuk menikmati perjalanan hidup dan menghargai setiap langkah yang diambil. Kesuksesan bukan hanya tentang pencapaian akhir, tetapi juga tentang bagaimana kita berkembang selama proses tersebut. Buku Hidup Tanpa Batas mengajarkan bahwa pikiran dan perasaan kita memiliki pengaruh besar terhadap tindakan dan hasil yang positif dan perasaan yang baik. Kita bisa meraih hasil yang maksimal. Mario Teguh menekankan bahwa kita tidak hanya hidup untuk diri sendiri, tetapi juga untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Dengan menjadi pribadi yang menginspirasi, kita bisa membawa perubahan positif di sekitar kita. Secara keseluruhan, buku Hidup Tanpa Batas mengajak pembaca untuk terus berusaha mengembangkan diri, bertumbuh dalam menghadapi kesulitan, dan menjaga pandangan positif terhadap hidup. Buku ini sangat cocok bagi mereka yang ingin menggali potensi diri dan mencapai sukses dalam hidup. Demikian esensi buku Hidup Tanpa Batas karya Mario Teguh.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Fenomena perubahan iklim semakin mengkhawatirkan serta memicu dampak yang lebih luas, diantaranya berbagai peristiwa alam terkait iklim, suhu udara yang lebih panas, terganggunya siklus hidrologi, hingga maraknya bencana hidrometeorologi di berbagai belahan dunia. Fakta nyata perubahan iklim juga terjadi di Indonesia. Dilansir dari BMKG, fakta nyata perubahan iklim di Indonesia ditandai dengan fenomena kenaikan suhu. Apabila konsentrasi CO2 terus meningkat, dikhawatirkan pada akhir abad ke-21, kenaikan suhu akan mencapai 3,5 hingga 4 derajat Celcius. Dampak nyata kenaikan suhu ditandai dengan salju yang tak lagi abadi, yaitu mencairnya es di puncak Jayawijaya. Selain itu, keberadaan pulau-pulau kecil juga terancam karena kenaikan permukaan air laut. Periode ulang anomali La Nina dan El Nino juga semakin singkat, yang awalnya terjadi 5 hingga 7 tahun, sekarang menjadi 2 hingga 3 tahun sekali. Nah, terjadinya peningkatan konsentrasi CO2 yang dikhawatirkan intensitas cuaca ekstrim akan semakin melonjak. Itulah fakta nyata perubahan iklim yang terjadi di Indonesia.
1: Mendengar pukul 12.55 menit waktu Indonesia Timur, dan kita sudah ada di penghujung kebersamaan lagu-lagu daerah. Satu lagu berikut sekaligus menutup kebersamaan kita di pilihan lagu-lagu daerah. Selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3, ikuti dinamika olahraga Pro 3.

0: Astaga, orang-orang ini tak bisa baca baik-baik kah? Padahal su posting keterangan dengan jelas, tapi masih tanya lagi, terus ulang-ulang lagi.
1: Kenapa kau sepulang? Dia buat acara terjadi kah?
2: Bukan terjadi, tapi dia buat acara itu ternyata besok. Saya juga salah sih, tak baca baik-baik.
1: Kenapa Depu isi berita dengan keterangan yang dia bikin tara sama ini? Pasti ini orang yang bagikan asal bagi saja. Tara pakai baca dulu apa Depu isi.
3: Begitulah jadinya, jika kita malas membaca atau membaca sebuah informasi.
4: Mendengar pukul 13 waktu Indonesia Timur, kita ikuti dinamika olahraga Pro 3.
5: Liga Champion. Timnas Thailand lolos ke final Piala AFF usai unggul akhir grad atas Singapura. Petenis Aldia Sujiadi bersama dengan pasangannya Erin Rovliff melaju ke perempat final untuk ganda Cincinnati Open 2026. Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Fenerbahce ditahan imbang 1-1 saat menghadapi Lyon di kandang sendiri dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Nur Diansyah.
1: Tolisso once again, Tessman. Tolisso, Openda!
2: Fenerbahce ditahan imbang satu sama di kandang sendiri saat menjamu Olympique Lyonis atau Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Tim raksasa asal Turki itu dikejutkan dengan Luis Openda di penghujung babak pertama. Pemain asal Belgia itu menerima umpan matang dari Corentin Tolisso, ditantang bek Milan Skriniar hingga akhirnya menaklukkan kiper Anderson di bawah tiang gawang. Si kenari kuning yang datang ke pertandingan membawa rasa sesal akibat kekalahan saat mengawali Liga Turki. Mereka memiliki waktu istirahat yang lebih singkat dibandingkan tim tamu. Akan tetapi, aksi tunggal dari Mason Greenwood mampu menyelamatkan Fenerbahce dari kekalahan beruntun di kandang sendiri. Pemain berkebangsaan Inggris itu melakukan aksi individu menawan hingga masuk ke kotak penalti sebelum melepaskan tendangan tak terbendung yang bersarang di sudut atas gawang. Kedudukan satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, pelatih Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan bahwa banyak pemainnya yang turun di pertandingan ini bermain di pertandingan sebelumnya, sehingga menurutnya ini menjadi pertandingan taktis dan rapat.
3: Kami menjalani pertandingan 2,5 hari yang lalu dan 6 hingga 7 pemain kami tampil dalam laga tersebut. Tidak mudah untuk memulai dan menyelesaikan pertandingan-pertandingan ini dengan tempo tinggi. Bagaimanapun, kami sedang berjuang demi Liga Champions dalam laga-laga ini. Untuk itu, Anda perlu tahu kapan harus menunggu di zona tengah dengan formasi yang rapat. Anda tidak bisa terus-menerus memberikan tekanan di lini depan. Lawan yang kami hadapi adalah tim yang sangat terorganisir. Mereka memiliki pemain sayap dan pemain-pemain yang atletis. Oleh karena itu, kami memainkan pertandingan ini dengan pendekatan yang rapat dan taktis sejak awal hingga akhir. Sementara itu, manajer tim Lyon, Paulo Fonseca, menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bermain dengan penuh keberanian. Menurutnya, para pemain telah menampilkan permainan yang hampir sempurna. Menurut saya, kami menjalani pertandingan yang sangat bagus. Sebelum laga dimulai, saya sudah mengatakan bahwa kami datang ke sini untuk memainkan permainan kami sendiri. Kami tidak datang untuk sekedar bertahan, karena kami tahu betapa berbahayanya menghadapi Fenerbahce yang memiliki banyak pemain berkualitas secara individu. Namun menurut saya, tim bermain dengan penuh keberanian dan mampu mengendalikan jalannya pertandingan saat menguasai bola. Secara taktis, saya rasa kami menampilkan permainan yang hampir sempurna saat menghadapi tim yang sangat kuat. Selanjutnya, Lyon akan menjamu Fenerbahce dalam laga kedua playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 yang berlangsung pada hari Kamis pekan mendatang di Prancis. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: aquí a celebrar. Todos nos vamos a quedar hasta el final. Digan si sienten el amor que quieren.
1: Masih dari arena sepak bola, timnas Thailand mencetak sejarah baru dalam turnamen Piala AFF setelah menyingkirkan Singapura dalam semifinal Piala AFF 2026. Thailand menyingkirkan Singapura dengan kemenangan agregat 4-3 pada babak semifinal Piala AFF 2026, di mana dalam leg kedua semifinal yang berlangsung di Stadion Raja Manggala Thailand kalah 1-2 malam tadi. Singapura unggul 1-0 lewat gol Harris Stewart. Kemudian Thailand menyamakan skor menjadi 1-1 dengan penalti Kakana Kamyok. Tidak berlangsung lama, The Lions kembali unggul 2-1 dengan gol bunuh diri dari Pansa Hampibon yang salah mengantisipasi tembakan dari Ryan Stewart. Meski kalah, Thailand tetap lolos ke babak final Piala AFF 2026 berkat kemenangan agregat 4-3 atas Singapura. Kemenangan tersebut membuat Gajah Perang mencetak sejarah di turnamen ini sebagai tim pertama yang lolos ke final Piala AFF 4 kali beruntun. Dalam final Piala AFF 2026 yang berlangsung pada 22 dan 26 Agustus, Thailand akan menunggu pemenang duel Vietnam versus Malaysia. Saat ini, Vietnam unggul agregat 2-0 atas Malaysia.

0: Rodri memastikan dirinya siap tampil untuk Barcelona setelah merampungkan kepindahan dari Manchester City. Gelandang timnas Spanyol itu menegaskan kondisi punggungnya sudah tidak lagi ada kendala. Rodri menyatakan kebahagiaannya bisa bergabung dengan FC Barcelona, sebuah langkah yang disebutnya sebagai keputusan paling penting dalam karir profesional dan keluarganya. Meski sempat mengantongi beberapa penawaran dari klub lain, ia menegaskan bahwa Blaugrana selalu menjadi pilihan utama sejak awal.
1: Mengenai Barcelona, ini adalah klub yang sangat besar. Bagi saya, Barcelona selalu menjadi rujukan dunia karena filosofinya dan cara memahami sepak bola. Saya memang memiliki beberapa opsi lain, tetapi bagi saya, Barcelona adalah pilihan pertama. Dan itu sudah saya sampaikan kepada Joan Laporta. Saya sangat bahagia berada di sini.
0: Rodri sebelumnya menjalani operasi punggung setelah membawa timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026. Barcelona tengah menyiapkan Liga Trofi Joan Gamper melawan Al Ahli sebagai uji terakhir sebelum La Liga bergulir. Partai itu berpeluang menjadi kesempatan awal bagi Rodri untuk mendapatkan menit bermain.

Petenis Aldila Sujiadi bersama dengan pasangannya Erin Rod Leaf melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama Yavan Liang dengan skor 6-3, 6-2 pada babak 16 besar. Unggulan ketujuh itu tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang-Taiwan tersebut. Aldila Erin mengawali pertandingan dengan cukup ketat. Kedua pasangan saling mempertahankan servis hingga kedudukan 2-2. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu kemudian berhasil mematahkan servis lawan pada game kelima untuk berbalik unggul 3-2. Keunggulan itu dipertahankan hingga akhir set. Pada perempat final, Aldila Erin menunggu pemenang laga 16 besar lainnya antara Barbora Kirokova, Gabriela Dabrowski, dan Linda Noskova, Mary Boskova. Sementara itu, petenis Janis Chen berhenti pada babak 16 besar di Cincinnati Open 2026 setelah takluk dari petenis Rusia Mira Andreeva di Linder Family Tennis Center, Mason, Ohio. Pada pertandingan itu, Janis takluk 2 set langsung dan harus mengakui keunggulan dari Mira dengan skor 0-2, 1-6, 5-7. Kekalahan ini membuat langkah Janis Chen berhenti pada turnamen Cincinnati Open setelah pada babak 3-2 besar mampu mengalahkan petenis Swiss Miko Riza Goblubik. Meski pertandingan hanya berlangsung 2 set, Janis sempat memberikan perlawanan sengit di set kedua sehingga laga secara keseluruhan berlangsung selama 1 jam 42 menit.

0: 14 wakil Indonesia siap bersaing di babak 3-2 besar kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Harim Arisma Rizki melaporkan selengkapnya.
1: Bisa ya kalau dapat hasil terbaik bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat...
2: Sebanyak 14 wakil merah putih akan bertanding di babak 32 besar kejuaraan dunia BWF 2026 yang mulai digelar hari ini pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi momen krusial bagi kontingen Indonesia dalam memperebutkan tiket ke fase selanjutnya di Indira Gandhi Indoor Stadium New Delhi. Beberapa nama andalan Indonesia baru akan mengawali kiprahnya hari ini setelah mendapatkan bye di babak sebelumnya berstatus unggulan. Sorotan utama tertuju pada ganda putra Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri. Unggulan kedua tersebut akan menjalani ujian pertama melawan pasangan Prancis Aloy Adam Leo Rossi dalam pertemuan perdana kedua pasangan. Bagi Fajar Fikri, tantangan tak hanya datang dari lawan, tetapi juga kondisi lapangan. Mereka harus cepat beradaptasi dengan venue yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Fikri pun berharap dapat membawa pulang prestasi terbaik.
1: Ya pasti pengen kalau bisa ya kalau dapat hasil terbaik bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat Indonesia ya.
2: Salah satu laga paling dinantikan datang dari sektor tunggal putri. Talita Ramadhani Wiryawan yang tampil impresif di babak pertama langsung berhadapan dengan unggulan pertama sekaligus pemain nomor satu dunia An Seong dari Korea Selatan. Meskipun menjadi laga berat, Talita mengaku antusias menghadapi laga itu.
3: Seneng juga sih ketemu An Seong, apalagi dia ranking satu dunia kan, itu buat patokan saya untuk kedepannya tuh apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
2: Selain Fajar Fikri dan Talita, wakil Indonesia lainnya yang bertanding hari ini antara lain Jonathan Christie, Awif Farhan, Sabah Reza, Indra Jokin, Devriana Malaysia, Amri Nita, Dehanova Gloria Wijaya, Bimo Prasetya, Ariana Bila. Seluruh pertandingan babak 32 besar ini direncanakan bergulir mulai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Malam tadi, meski sempat unggul, Bali United harus kehilangan kemenangan 2-1 setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir, sekaligus memastikan diri sebagai juara. Oscar Robert melaporkan.
1: Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus.
2: Bali United harus mengakui keunggulan Persib Bandung dengan skor 2-3 pada laga terakhir Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Sempat unggul 2 kali, Serdadu Tridatu harus kehilangan kemenangan setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir pertandingan. Kapten Persib Bandung Mark Klok menilai kemenangan tersebut diraih melalui perjuangan keras seluruh pemain. Bali United sempat memberikan perlawanan ketat hingga Persib tertinggal 1-2, namun semangat juang membuat Maung Bandung mampu mengembalikan keadaan menjadi 3-2.
1: Tidak terlalu panjang, so tidak ada banyak istirahat. Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus, dan kita sulit. Tapi di akhir kita fighting spirit lagi, kita comeback, sangat luar biasa untuk team performance.
2: Mark Klok juga menilai 2 pertandingan dalam Dewata Challenge Series 2026 menjadi persiapan penting bagi Persib menghadapi kompetisi musim baru, termasuk agenda Liga dan AFC Champions League. Menghadapi Sabah FC dan Bali United disebut memberikan pengalaman yang dibutuhkan tim untuk membangun chemistry sekaligus menguji mental bertanding.
1: Ya, ini dua tim sangat baik. Ini persiapkan bagus buat kita, buat Liga, buat ACL. Kita butuh pertandingan yang sulit untuk fighting spirit kita sendiri, untuk belajar dan untuk dapat chemistry. Dan hari ini saya senang dan bangga untuk team performance. Kita bisa kembali dari 2-1.
2: Hasil ini membuat Persib Bandung keluar sebagai juara Dewata Challenge Series 2026 dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Persib sebelumnya mengalahkan Sabah FC dengan skor 3-0, sementara Bali United menutup turnamen tanpa poin setelah sebelumnya kalah 1-2 dari Sabah FC. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

Timnas futsal Indonesia dikalahkan oleh Palma 1-6 dalam laga uji coba di Candata Spanyol malam tadi. Indonesia memperkecil ketertinggalan dari Reza Gunawan, sedangkan Palma mendapatkan 6 gol dari Favinho, Divau, Lucau, David Penn, dan Ernesto. Ini pertandingan uji coba Indonesia kedua selama latihan di Spanyol. Pada jalannya pertandingan, Palma membuka skor pada menit kedua melalui gol yang dicetak oleh Favinho. Mereka menggandakan kedudukan 2-0 pada menit ke-6 setelah umpan Alisson dikonversi menjadi gol oleh Divau. Tim Spanyol terus menekan Indonesia untuk kemudian mengubah kedudukan menjadi 3-0 berkat gol dari Lucau pada menit ke-7. Palma memperbesar keunggulan pada menit ke-14 dari serangan balik yang diakhiri penyelesaian mematikan oleh David Vena. Pada babak kedua, Palma menambah keunggulan pada menit ke-21 lewat gol Ernesto. Indonesia memperkecil kekalahan menjadi 1-5 dari gol Reza Gunawan pada menit ke-28. Palma membalas dengan memperlebar keunggulan menjadi 6-1 lewat gol Ernesto pada menit ke-31.

0: Memasuki fase akhir persiapan menjelang keberangkatan ke Asian Games Nagoya, tim rowing dan canoeing Indonesia terus menunjukkan grafik peningkatan yang positif. Dari total 17 atlet yang digembleng dalam pemusatan latihan, pengurus besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia mulai memetakan potensi medali bagi kontingen merah putih. Meski sempat dihadapkan pada keterbatasan agenda uji coba internasional serta simulasi tanding di dalam negeri yang kurang ideal, standar performa para atlet saat ini dilaporkan telah berada di kisaran 92 hingga 95% dari target. Wakil Ketua Umum 4 Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia, Budiman Setiawan, mengungkap bahwa secara fisik dan teknik, skuad Dayung Indonesia sudah berada dalam kondisi siap tempur. Pihaknya pun telah mengantongi setidaknya 3 nomor perlombaan yang difavoritkan untuk menyumbang medali.
1: Ya, progres cukup baik. Kalau progres secara fisik cukup baik, kemudian teknik juga cukup baik, gitu. Cuman mental bertanding ini yang perlu tetap biasa, itu yang pertama. Yang kedua, tapering itu harus hati-hati sekali. Tapering ngerti ya maksudnya? Tapering itu adalah mendesain suatu program supaya mencapai peak performance pada saat lomba. Pada saat lomba itu dilaksanakan. Nah, ini juga harus hati-hati. Kita masih mengalami kendala-kendala karena tuan rumah itu baru mau menerima kita. Kalau rowing bertanding tanggal 20, mereka baru kita boleh baru masuk Philip tanggal 16, gitu loh. Sedangkan tanggal 16 adalah masa-masa kita yang paling urgent untuk latihan optimal, gitu.
0: Budiman menegaskan keputusan untuk merahasiakan detail nomor unggulan ini sengaja dilakukan agar para atlet bisa tetap fokus menjalankan program latihan tanpa terbebani ekspektasi luar biasa, sekaligus menjaga kejutan bagi tim lawan di Nagoya nanti. Fokus utama PB Potsi di sisa waktu yang ada ini tinggal mematangkan mental bertanding serta menjaga presisi jadwal kedatangan agar peak performance para atlet bisa meledak tepat saat perlombaan dimulai.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.lri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: para pendengar Radio Republik.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Ya, betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dangdut. Lagu program berkis lagu-lagu dangdut diikuti dengan obrolan ringan dan menarik yang disukai pendengar. Anda juga bisa berinteraksi langsung melalui telepon, WhatsApp, dan SMS di nomor 0811 4959 490 setiap hari jam 13.30 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Timur pada saat acara berlangsung.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih di lanjutan lintas Fakfa siang. Selanjutnya kami temani Anda, kita ada di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Yang mau ikutan langsung di 0811-495-9490. Dan ya, saya sebelum terima telepon ya, berikut ya buat pendengar yang mau ikutan ya, bisa disimak dengan baik ya, didengarkan lagu-lagu yang masuk di list untuk siang hari ini. Nela Karisma Lamunan, Feni Nur, Selamat Pagi Dunia Tipu Tipu, juga ada Dinda Permata, Seseorang di Hatimu, Ona Sutra, Terbayang-bayang, Elvi Sukaisi, Sampai Kapankah, Leo Waldi, Tidak Semua Laki-laki, Siti KDI, Jelita Juwita, Utami Dewi Fortuna, Bertahan, Rekarstu, Orang Ketiga, Siti Badriah, Melanggar Hukum, Eza Risti, Hanya Ingin Kau Tahu, Bintang MC MSC, Hujan Malam Minggu, Bermano, Jauh Api Dari Panggang, iya, Juliet Citra, Dengan Kunang-Kunang, Rere Reina, Aku Di Mana. Nah, itu dia pilihan lagu-lagu yang bisa di request di siang hari ini. Langsung saja saya sapa, halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Mbak Yuli.
0: Iya, selamat siang Bunda Kristi. Apa kabar?
1: Puji Tuhan, baik-baik selalu. Mbak Yuli gimana?
0: Sama pastinya.
1: Amin.
0: Amin ya.
1: Masih di Palu ini Mbak Yul.
0: Oke, ya. Baik. Cuaca di Palu gimana?
1: Mbak Yul. Palu punya panas, Mbak Yul, belum ada hujan ini.
0: Oke, baik.
1: Hampir udah bulan belum dapat.
0: Oke, baik. Bunda silakan ya. Mau request lagu apa?
1: Lagunya Nela Karisma aja.
0: Oke, Nela Karisma. Silakan okay. Salam-salamnya.
1: Salam-salam ya. Yang pertama ada Ibu Utri, Pak Freddy, selamat siang ya Bang Cut. Ada Ibu Mas Lia juga, Bang Bintang Pratam Pak Nasur ya. Ada Ibu Ali, Kalili Kak Ani, Pak Reto Nurcel Burosna. Ada Ayu Dimasohi, Cigure Jakarta, Ibu Sofia Saat, Kang Ahmad Irwan, Bang Iwan juga. Ada Bung Darwin ya, ada Bang Luput, Pak Windy yang ada di Tokyo. Ada Pak Andi di Jambi, Pak Andi Cakrawinata, ada di Satalia, Bu Purnamasari juga ya. Ada Bang Lai Putra Tengah, Pak Saman, Pak Busukur, Pak Rahman, Pak Ustadz. Ada juga Ibu Ani Kota Mobagu ya, Bunda Ima. Ada juga Ellen di Tondano. Ada juga Bang Bini Jo yang ada di Bolmut bersama Bung Klip di Manado. Dan sama-sama sudah Mbak Yul.
0: Oke.
1: Mbak Yuli tetap semangat ya. Sukses selalu, doa terbaik buat Mbak Yuli dan keluarga yang ada di rumah. Makasih. Selamat siang Dangdut adalah kita.
0: Asik. Terima kasih kembali untuk Bunda Christine. Lanjut di belakangnya Bunda Christine. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang ke Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik.
2: Assalamualaikum Mbak Yuli.
0: Waalaikumsalam Bu Mas Lia. Apa kabar siang ini?
2: Alhamdulillah sehat-sehat ini Mbak.
0: Luar biasa. Oke, baik Bu Mas Lia, langsung saja mau request lagu apa?
2: Hujan di Malam Minggu.
0: Hujan di Malam Minggu. Padahal Tom butuh hujan setiap malam begitu ya. Oke, baik. Silakan Bu Mas Lia, salam-salamnya.
2: Salamnya buat Bunda Christine tadi, Ibu Tri bersama pasangannya, Bang Juta Mami, Mbak Anis, Mbak Rosna, Mbak Nudjael, Mbak Lili, Nasrun, Bintang Pratama, Bang Lei, Bang Luhut, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke, baik.
2: Ucapan salam kompak dan buat Mbak Yuli, salam sehat selalu sama keluarga di rumah.
0: Oke.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, Bu Mas Lia sudah bergabung ya. Dan saya masih buka jalur ya, lagu-lagu yang tersisa ada Feni Nur, Selamat Pagi Dunia Tipu-Tipu, ada Dinda Permata, Seseorang di Hatimu, Ona Sutra, Terbayang-bayang, Elvi Sukaisi, Sampai Kapankah, Lewaldi, Tidak Semua Laki-laki, Siti KDI, Jelita Juwita, Utami Dewi Fortuna, Dengan Bertahan, Reka Restu, Orang Ketiga, Siti Badriah, Melanggar Hukum, Bermano ya, Jauh Api Dari Panggangannya, Yulia Citra, Kunang-Kunang, Rere Reina, Aku Di Mana. Oke, di ujung telepon, halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Po Dangdut. Dangdut adalah cita. Selamat siang Mbak Yuli. Salam kenal dengan Ibu Ellen dari Manado.
0: Siap Ibu Ellen, apa kabar? Salam kenal juga.
1: Pujian Alhamdulillah, sehat, bersuka cita. Mbak Yuli dong, bagaimana kabar?
0: Sehat pastinya. Cuaca di Manado gimana?
1: Oh, panas Mbak Angin.
0: Oh, panas Mbak Angin, panas, sama angin. Iya. Sama, Fak-Fak juga Mbak Angin siap. Oke, Mbak Ellen, silakan mau request lagu apa?
1: Yang si, apa itu? Elvi Sukaisi ya.
0: Elvi Sukaisi, sampai kapankah? Oke, silakan.
1: Iya. Salam pertama buat Mbak Yuli, salam kenal. Salam sehat, semoga selalu sukses, diberkati bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Amin.
1: Lanjut, mau salam yang ada lewat tadi, ada Bunda Christina Tali di Palu. Terima kasih salamnya, salam sehat, salam kasih, diberkati bersama keluarga. Ada Bang Lady di Kalimantan Utara. Selamat siang, salam sehat. Ada Pak Pak Putra Tengah juga, selamat siang, salam sehat. Dan semua pendengar setia Dangdut adalah kita.
0: Okay.
1: Salam kenal, salam sehat, diberkati bersama keluarga masing-masing. Untuk Mbak Yuli, terima kasih. Selamat siang Po Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik. Terima kasih kembali Bu Ellen. Jauh-jauh dari Manado ya, sudah ikutan. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan siapa di mana?
3: Ini dengan pendatang baru dari Sulawesi Utara, Manado, dengan Cliff.
0: Oke, Bung Cliff, apa kabar?
3: Dahsyat luar biasa, puji Tuhan. Yuli, kabarnya gimana?
0: Puji Tuhan luar biasa, baik, sehat.
3: Yes.
0: Oke. Okay. Iya, Bang Cliff, silakan mau request lagu apa sih yang ini?
3: Dunia Tipu-Tipu itu.
0: Dunia Tipu-Tipu, ya memang dunia ini penuh dengan tipu-tipu begitu ya.
3: Makanya berhati-hati lagi.
0: Oke. Okay.
3: Di dunia apa ya? Dunia apa ya? Dunia maya. Diterusin aja dunia maya. Jadi kadangkala inisial A orangnya B. Iya kan?
0: Benar sekali.
3: Makanya hati-hatilah.
0: Iya.
3: Tapi kita bersyukurlah ketika kita sudah lama menggunakan media sosial, jadi kita udah tahu lah.
0: Iya, jadi sudah belajar ya.
3: Gitu.
0: Oke.
3: Okay. Yang berbahaya yang baru. Oke, okay, langsung aja ya.
0: Iya, salam-salamnya.
3: Oke, yang pertama buat penyiar yang lagi bercuap-cuap di prosat Fak-Fak, ada Yuli.
0: Oke, terima kasih.
3: Tetap semangat, sehat, diberkati.
0: Amin.
3: Walaupun panas, ya di sana panas nggak?
0: Di sini lagi tidak panas, lagi berawan dan berangin.
3: Tapi udah pernah turun hujan nggak di?
0: Baru beberapa hari kemarin sih, tapi tidak lama.
3: Oh, cuman kayaknya itu cuman di apa itu supaya debu jangan terlalu apa.
0: Iya, benar sekali. Benar.
3: Oke, saya menyapa dulu ya karena mengingat waktu.
0: Siap.
3: Yang barusan apa itu? Gabung pertama penelpon pertama itu Christine ya yang ada
0: di. Iya, benar, Toli-Toli.
3: Toli-Toli, tapi mungkin sekarang Poli.
0: Di Palu.
3: Di Palu. Di Palu. Salam kompak ya Ibu Christine, salam sehat. Terus yang ada di Manado ya, perwakilan kota Manado, aduh banyak, ada Ibu Ellen, ada pendengar setia juga di sana, ada Celia, ada aja. Pokoknya dibungkus semua. Oh, ada yang pernah saya dengar itu, siapa itu? Pak Leo kan? Kalau ada putra apa itu?
0: Putra tengah.
3: Pinggir atau putra tengah?
0: Putra tengah.
3: Oh, saya kira putra pinggir. Maaf ya, just kidding ya, Pak.
0: Bercanda,
3: putra tengah maksudnya itu kan udara kan?
0: Iya, benar.
3: Jadi semua pendengar setiap Pro 1 Fak-Fak di mana saja berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Dibungkus saja ya, kita satu bingkai NKRI. Itu aja, terima kasih.
0: Terima kasih.
3: Dangdut adalah kita.
0: Asik. Iya, dari Bang Cliff ya di Manado. Waduh, siang ini kayaknya dari Manado lancar jaya ya. Ada Bu Ellen juga dari Manado, ada Bang Cliff ya. Pokoknya kita masih tunggu lagi yang lain yang ingin ikutan ya, bisa langsung di 0811 495 9490. Dan baik pendengar, saya juga ingatkan di pukul 14 nanti kita akan ikuti cek fakta. Dan baik, tanpa berlama-lama, kita langsung dengarkan beberapa pilihan lagu yang sudah di request ya. Ada Nela Karisma Lamunan, Bintang MSC dengan Hujan Malam Minggu, Elvi Sukaisi Sampai Kapankah, Feni Nur dengan Selamat Pagi Dunia Tipu-Tipu.
4: Anda sedang mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Investasi keahlian salah satu langkah penting untuk meningkatkan kualitas diri dan daya saing di dunia kerja. Dengan memiliki keahlian yang relevan dan up to date, dapat membuka lebih banyak peluang karir dan meningkatkan potensi penghasilan. Investasi keahlian juga dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kepuasan kerja karena lebih kompeten dan dihargai dalam pekerjaan.
1: Keahlian dapat ditingkatkan dengan mengikuti kursus atau pelatihan, mendapatkan sertifikasi profesional, dan terus memperbaharui pengetahuan melalui seminar atau workshop. Dalam dunia yang terus berubah, kemampuan untuk beradaptasi dan belajar hal baru menjadi kunci kesuksesan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 썼다.
1: Selamat siang pendengar, Anda ikuti Chef Fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran BPJS Kesehatan gratis tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Ketika diteruskan, pelamar diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun telegram. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Melansir dari idinvesting.com, BPJS Kesehatan gratis hanya berlaku pada peserta penerima bantuan yuran PBI yang yurannya ditanggung oleh pemerintah untuk kelompok masyarakat miskin dan tidak mampu. Dan program ini bersifat berkelanjutan, bukan hanya untuk tahun 2026. Terdapat prosedur pendaftaran yang jelas untuk BPJS Kesehatan PBI, baik secara offline maupun online. Proses ini umumnya melibatkan pengajuan ke kantor desa atau kelurahan, membawa dokumen seperti KTP dan kartu keluarga, serta verifikasi data terpadu kesejahteraan sosial Kementerian Sosial. Pendaftaran online juga dapat dilakukan melalui aplikasi Cek Bonus dan situs web Kemensos. Penting untuk menggunakan saluran resmi untuk menghindari tautan palsu atau phishing. Demikian Cek Fakta. Cek Fakta selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 17 waktu Indonesia Timur. Kita masih di Pro Dangdut.

0: Cek Fak Cek Fakta Pro 1 RRI Fak Fak.
1: Anda sedang mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Kawan, kok serius mau ambil jurusan teknik mesin kah? Mesinnya cowok semua, oh. Nanti kok repot sendiri lagi.
3: Kenapa barang? Mesin kan terpeduli tangan cowok atau cewek yang pegang, toh. Yang penting itu dipakai ahlian.
2: Iya sih, tapi kan biasanya cewek itu ambil jurusan yang lebih santai toh, terlalu berurusan dengan mesin-mesin.
3: Ya namanya cita-cita itu terpakai pilih jenis kelamin. Sama toh kayak kau yang jago masak dan mau jadi chef. Siapa yang mau larang coba?
2: Iya, betul juga. Tapi kan memang chef masakan paling mantap toh.
3: Nah itu dia, mau pegang kunci pas kah, mau pegang kuali kah, ketong semua ini punya hak yang sama untuk maju. Jadi terlalu ragu toh.
0: Kesetaraan bukan tentang siapa yang lebih kuat, tapi tentang memberikan ruang yang sama bagi setiap manusia untuk bertumbuh dan berkarya. Hargai potensi,

0: Mi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya, iya, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

Baik, pendengar, kita masih bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan pendengar, sebelum saya menjawab panggilan telepon Anda, bisa disimak ya lagu-lagu yang masih tersisa. Ada Dinda Permata, Seseorang di Hatimu, Ona Sutra, Terbayang-bayang, ada Lewaldi, Tidak Semua Laki-Laki, Siti KDI, Jelita Juwita, Utami Dewi Fortuna, Bertahan, Reka Restu, Orang Ketiga, Siti Badriah, Melanggar Hukum, Ersa Risti, Hanya Ingin Kau Tahu, Bermano, Jauh Api Dari Panggangannya, Julia Citra, Kunang-Kunang, Rerena Aku Di Mana. Nah, itu dia pilihan lagu-lagu yang masih tersisa.

0: tersisa untuk Anda. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, apa yuk?
0: Iya, selamat siang Pak Junaidi, apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Oke, Pak Junaidi, cuaca di Ambon gimana?
1: Cerah ceria
0: ya. Oke, baik. Pak Junaidi, langsung saja mau request lagu apa?
1: Tidak semua laki-laki.
0: Oke, silakan salam-salamnya.
1: Terima kasih banyak. Harapan sehat dan diberkati selalu ya.
0: Amin.
1: Bersama kita kan. Lalu kemudian ada Bunda Ong Dina di Kanaan. Selamat Dina di Manado juga. Selamat siang semua.
0: Mm-hmm.
1: Ada Bung Nasrul juga. Ada Ibu apa di Perimon ini?
0: Mm-hmm.
1: Ibu siapa tuh di Perimon?
0: Di mana?
1: Ibu siapa yang di Perimon itu?
0: Lupa saya, Pak.
1: Ibu Ibu Rosna juga ada. Ibu Rosna ada, Putra Tenga juga. Kemudian ada Mbak Yuli juga, ada siapa, Mbak Ima di Momere juga, ada Luhur Kumpul juga. Ada Rani, ada siapa ya, Ani Ketemu Bagus, ada siapa, siapa ya, Ibu Mas Iwa, Ibu Mas Iwa. Ibu Masira, Ibu ada apa? Pucang yang dibawa-bawa selamat siang dan harapan. Ada Irwan juga, Pak Irwan juga ya. Ada siapa? Semua sudah dapat salam.
0: Okay.
1: Ya, kembali. Oh, Ibu Eva, siapa ya? Nina, apa sana? Dari jauh-jauh sana di IPA, siapa ya, di
0: Widi
1: IPA. Siapa salam dari Pak Yudha ya. Terima kasih
0: okay.
1: Selamat
0: siang, terima kasih untuk Pak Junaidi. Lanjut di belakangnya Pak Junaidi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang
0: Pak Nasrun, apa kabar?
2: Kabar baik.
0: Alhamdulillah.
2: Sehat.
0: Iya, cuaca gimana?
2: Oke, Mbak.
0: Oke, baik. Baik Pak Nasrun, langsung saja mau request lagu apa?
2: Ini baru mau request Mbak apa?
0: Oke, lagu yang tersisa ada Dinda Permata, Seseorang di Hatimu, Ona Sutra.
2: Seseorang di hatimu.
0: Oke, baik. Silakan Pak Nasrun, langsung saja salam-salamnya.
2: Pak Yulia, sahabat tugas, selalu yang bersama kalau kerumah. Terus ada Pak Jinadi Talia, selamat siang, selamat sehat. Pak Jirana, Cipta Mame, Nurja, Lio Barasna. Ada Ima Sohi, ada Mbak Anis, ada Mitra Upa Bersyukur, Ibu Syukur Syed Makassar, Bung Lei, ada Bung Leman, ada Freddy Putri yang disukain, ada Faizan Maslia, ada Ibu Kristin, ini itu kota bagus sana, mulai mau mere, semuanya lah tanpa kecuali. Selamat siang Kompas Laut. Terima kasih
0: kembali Pak Nasrun, selamat siang ya. Lanjut di belakangnya Pak Nasrun, halo selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang Yuli sayang.
0: Selamat siang juga Bunda El, apa kabar hari ini?
3: El, kabar sejahtera siap pagi karena ada acara Bunda Teh Gereja ini, ulang tahun gereja juga disambut pendeta.
0: Luar biasa. Semoga dengan bertambah usia itu semakin kuat ya umat-umatnya.
3: Amin. Ada kerukunan persatuan gitu kan.
0: Siap. Oke. Baik Bunda, silakan mau request lagu apa?
3: Yuli minta tolong pilih anaknya boleh.
0: Oke, baik. Siap. Oke.
3: supaya saya nggak lama-lama toh.
0: Mm-hmm. Oke.
3: Okay. Ya, banyak antri dari bahkan saya dibuka tapi pelangi zamannya pertama buat Yuli yang mm-hmm. ada bentuknya sayang. Selamat siang, salam sehat. Damai selalu bahagia dan bahagia di masa kesukaan bersama keluarga tercinta di rumah
0: Amin.
3: Lanjut ada Bapak Lili, Salam Adi, Salam Kompak, Bang Yoga juga, Ibu Rosa, Ibu Rode, Ibu Ani, ada Ibu Farida dari Pan, salam sehat, Rani juga yang ada di Ternate, ada Ibu Ani juga di Manado, Salam Adi, Salam Kompak, Kompak, Dona Fina juga, Sika juga di sana, ada Purna Pasari di Sulawesi Barat, Andi di Batam, ya salam sehat Pak Junaidi di Ambon, salam kasih salam hormat, salam sehat Bang Le, Bang Luhu, Bang Yali, Bang Sipan Amin, ada Putra Tengah, Pak Ucan, Pak Yunus, ada Bang Pratama, Pak Darwin, Pak Botak, semua-semua yang menyatu di satu fakfas yang dipandu oleh Yuli, salam sehat semuanya, tidak ada yang terkecuali. Yuli sayang, makasih selamat siang pro dan untuk acara kita.
0: Asik, terima kasih kembali untuk Bunda El. Lanjut ya, buat yang mau ikutan jalurnya masih saya buka di 0811-495-9490. Dan kalau belum ada yang ikutan ya, kita dengarkan 3 pilihan lagu yang sudah di request. Dan jangan kemana-mana, stay tune di Pro 1 Fak Fak.
4: Anda sedang mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

siapa sangka ternyata penemuan kaca spion berasal dari arena balap loh. Pembalap IndyCar bernama Ray Harron tercatat sebagai orang pertama yang memakai teknologi ini pada tahun 1911. Harron menyematkan cermin pada mobil balapnya sebagai pengganti asisten yang bertugas memperhatikan keadaan di sekitar mobil. Alhasil, Harron memenangkan balapan karena beban mobilnya menjadi lebih ringan. Kini, kaca spion menjadi ornamen keselamatan yang wajib ada di setiap kendaraan. Bahkan saat ini, spion hadir dengan berbagai inovasi seperti teknologi kamera 360.

0: Cuaca panas di siang hari dapat membuat tubuh menjadi mudah lelah sehingga aktivitas pun terhambat. Bahkan situasi ini juga dapat memicu masalah kesehatan fisik dan mental loh. Terpapar suhu panas dalam jangka waktu yang lama dapat membuat suhu tubuh meningkat. Pada kondisi ini, tubuh akan secara alami mengeluarkan keringat sebagai cara untuk mendinginkan diri. Menghadapi suhu udara panas, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengimbau masyarakat agar tidak panik dan waspada, serta mengingatkan untuk menjaga kesehatan dengan cara berikut. Minum banyak air agar tetap terhidrasi, jangan tunggu sampai haus. Hindari minuman manis, beralkohol, berkafein, dan berenergi. Kenakan pakaian longgar serta hindari pakaian gelap untuk mengurangi gerah. Memakai tabir surya untuk menghindari dampak buruk ultraviolet. Hindari aktivitas fisik berat dan di luar ruang pada pukul 11 sampai pukul 15. Konsumsi buah, sayur, serta makanan rendah lemak, garam, dan gula. Istirahat cukup untuk membantu tubuh memulihkan diri dari suhu panas. Ikuti pembaharuan informasi BMKG terkait prediksi cuaca dan iklim serta kadar ultraviolet.
1: Anda sedang mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: pendengar, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Di ujung telepon sudah terhubung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik. Selamat siang Pak Saban, apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik, alhamdulillah. Oke Pak Saban, langsung saja mau request lagu apa?
1: Ya, coba lagunya apa
0: aja. Iya, yang tersisa ada Ona Sutra, Terbayang-bayang, ada Siti KDI, Jelita Juwita, Utami Dewi Fortuna Bertahan, Reka Restu dengan Orang Ketiga, Siti Badariah Melanggar Hukum, Esa Risti Hanya Ingin Kau Tahu, Bermano dengan Jauh Api Dari Panggangannya, ada Rere Rena dengan Aku Di Mana.
1: Aku di mana ya terakhir?
0: Oke, Aku Di Mana. Baik, silakan salam-salamnya.
1: Iya, salam-salamnya untuk Pak Ustad, Om Bota, Om Upa, Putra Tengah di Lili. Nah, semuanya yang ada di kota sana, mm-hmm. yang ada di seberang sana, di Pasir Putih, yang ada di Tanama, di Duran Pokok, Bandara Torea Atas, mm-hmm. dan di Sekru. Mm-hmm. Yang ada di luar kota Pak-Pak, saya tirukan satu persatu, kita semua terlalu kompak di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, terima kasih.
0: Terima kasih kembali Pak Saban, waalaikumsalam. Oke baik, pendengar satu penelpon dari Pak Saban ya. Semoga lagu-lagu tadi juga sudah bisa menghibur kita semua di siang hari ini. Saya sapa juga ada Putra Tengah, ada Kak Lili, ada Bang Yoga, ada Ibu Rosna. Di mana nih ya, suaranya hari ini kayak tidak mengudara ya. Oke, pokoknya untuk semuanya, semoga lagu-lagu yang tadi sudah di request dapat memberikan hiburan tersendiri ya buat kita semua di kala menikmati akan sejuta aktivitas yang kita jalani. Baik, belum ada yang ikutan kembali ya. Ada Rerena dengan Aku Di Mana dan juga ada Ona Sutra dengan Terbayang-bayang.
2: Anda sedang mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Tahukah Anda, bau yang tercium dari aroma uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang seperti serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh bahkan menyesatkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia. Buku 21 Days Change Your Habits and Change Your Life karya Mark Reklau adalah sebuah buku panduan perubahan diri yang bertujuan untuk membentuk kebiasaan positif dalam 21 hari. Penulis meyakini bahwa perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten dalam jangka waktu 21 hari dapat membawa transformasi besar dalam hidup seseorang. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami bahwa kebiasaan membentuk karakter dan membentuk jalan hidup. Kebiasaan yang baik dapat mengarahkan seseorang ke kehidupan yang lebih baik, lebih bahagia, dan lebih sukses. Salah satu poin utama yang diangkat adalah pentingnya disiplin dalam mengubah kebiasaan. Penulis menekankan bahwa untuk mencapai perubahan positif, seseorang perlu memiliki tekad kuat, fokus, dan konsistensi dalam menjalani proses perubahan. Buku ini menyediakan langkah-langkah praktis dan metode yang terstruktur untuk membantu pembaca mencapai tujuan perubahan kebiasaan. Mark Reklau menguraikan bagaimana memulai dengan menentukan tujuan yang jelas, merencanakan perubahan, dan membangun rutinitas harian yang mendukung. Selain itu, penekanan diberikan pada pentingnya mengelola waktu dengan baik. Penulis menyarankan agar membentuk kebiasaan produktif dan efisien untuk memaksimalkan potensi diri. Dalam buku ini, pembaca akan mempelajari strategi untuk meningkatkan produktivitas, menghilangkan kebiasaan buruk, dan membangun kebiasaan baru yang lebih baik. Pentingnya mentalitas yang positif dalam mencapai perubahan, keyakinan diri, motivasi, dan kepercayaan pada diri sendiri dianggap sebagai faktor kunci untuk meraih sukses dalam mengubah 21 Days Change Your Habits and Change Your Life. Adalah panduan yang menginspirasi dan praktis bagi mereka yang ingin mengubah kehidupan melalui perubahan kecil namun berkelanjutan dalam 21 hari. Dengan disiplin, tekad, dan fokus yang tepat, pembaca dapat membentuk kebiasaan-kebiasaan positif yang membawa dampak positif dalam hidup mereka. Demikian esensi buku 21 Days Change Your Habits and Change Your Life karya Mark Reklau. Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Baik pendengar, pukul 14.56 menit saya cukupkan dulu pilihan lagu-lagu dangdut ya untuk edisi hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan selanjutnya pendengar, kami ajak Anda, kita beranjak ke pukul 15 yang mana nantinya akan kami ajak Anda ikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.

Baik pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia merangkai kebersamaan bersama kami di Pro 1 Fak-Fak. Anda yang belum sempat bergabung di siang hari ini di Pro Dangdut, jangan berkecil hati. Di hari-hari berikut Anda dapat ikuti Pro Dangdut bersama rekan-rekan kami yang bertugas. Saya akhiri kebersamaan kita di Pro Dangdut hari ini. Terima kasih, dan selanjutnya kita beranjak ke pukul 15, yang mana kami ajak Anda kita ikuti dinamika 15 Korwil Nusantara 2.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar di mana saja berada, Anda masih bersama kami di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Jam-jam di tempat tugas kami menunjukkan pukul 14.59 menit waktu Indonesia Timur. Dan seperti ya yang sudah kami sampaikan, bahwa selanjutnya kita jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda kita ikuti dinamika 15 Korwil Nusantara 2.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Selamat sore saudara pendengar, Anda ikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 edisi Rabu 19 Agustus 2026. Kami sampaikan sari berita. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi perhatian pemerintah distrik Fakfak Barat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kabupaten Fakfak terus mendorong percepatan kepemilikan kartu identitas anak KIA. Dari Jalan Kapten P. Tendean 72, Radio Republik Indonesia Fakfak, inilah Dinamika Korwil Nusantara 2 selengkapnya bersama saya Yuli Rohrohmana. Pendengar, rendahnya partisipasi masyarakat dalam upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi perhatian pemerintah distrik Fakfak Barat. Laporan Anwar Lamohan.
2: Kepala Distrik Fakfak Barat Abdullah Temong Mere menyoroti rendahnya partisipasi masyarakat dalam upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan amanat pada upacara bendera di halaman kantor Distrik Fakfak Barat 17 Agustus 2026. Dalam amanatnya ia mengingatkan kepada masyarakat bahwa pemerintah selama ini terus berupaya memenuhi berbagai hak masyarakat mulai dari tingkat pusat hingga pemerintah kampung. Namun di sisi lain, ia menilai kewajiban masyarakat sebagai warga negara juga harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Menurutnya, salah satu bentuk kewajiban tersebut dapat diwujudkan melalui partisipasi dalam kegiatan kenegaraan, termasuk upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia mengaku kecewa karena jumlah peserta upacara tahun ini tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya. Ia mengungkapkan pada tahun-tahun sebelumnya jumlah peserta upacara sangat padat hingga lapangan tidak mampu menampung seluruh masyarakat yang hadir. Kondisi tersebut menurutnya menunjukkan tingginya semangat masyarakat dalam memperingati kemerdekaan yang seharusnya dapat dipertahankan dan ditingkatkan tiap tahun.
3: Hari ini saya sangat kecewa karena kehadiran aparat kampung sangat kurang untuk mengikuti upacara pada hari ini. Terus terang saja, Bapak Kapolda, saya sangat kecewa. Karena saya hitung dari kiat sampai ke yang berbahasa 9 kampung, kalau kali 5 berapa, kali toko adat berapa, toko masyarakat berapa, baperkam berapa. Sudah sekian banyak, 500 orang ataupun yang sudah lebih untuk mengikuti upacara pada hari ini. Tapi ternyata yang lihat di depan ini dihitung dengan jari saja. Yang di samping ini, bapak-bapak berapa orang saja. Ini perlu kita evaluasi. Dan ingat saya tidak lagi bermain-main dengan dia. Karena ini adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia, bukan hari kemerdekaannya Abdullah Temir.
2: Sementara itu, anggota DPRK Fakfak Usman Rengen yang ditemui seusai upacara menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap penyampaian Kepala Distrik Fakfak Barat. Menurutnya, setiap warga negara perlu memahami dan memenuhi kewajibannya sebagai bagian dari bentuk kecintaan terhadap tanah air dan bangsa.
4: Yang paling penting, saya sepakat dengan tadi apa yang disampaikan oleh Kepala Distrik tadi, bahwa tolong diperhatikan, terutama untuk aparat kampung, bukan cuma kepala kampung saja. Dari itu aparat, baik kaur-kaur, semua harus perhatian untuk mengikuti upacara ya. Karena ini hari lahir kita, untuk itu jangan kita orang cuma bicara terkait dengan kita punya hak, sementara kewajiban kita lupa. Untuk itu saya mendukung apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Distrik tadi.
2: Partisipasi masyarakat dalam upacara dan kegiatan kenegaraan dinilai tidak hanya sebagai kewajiban, tetapi juga menjadi cerminan rasa nasionalisme dan kecintaan kepada Indonesia. Pemerintah Distrik Fakfak Barat berharap semangat masyarakat dalam memperingati kemerdekaan dapat kembali meningkat pada tahun berikutnya, sehingga momentum HUT RI menjadi sarana memperkuat persatuan dan tanggung jawab bersama. Anwar melaporkan.
1: Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kabupaten Fakfak terus mendorong percepatan kepemilikan Kartu Identitas Anak KIA melalui kegiatan jemput bola jebol di tingkat sekolah. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan PIAK Dukcapil Kabupaten Fakfak Berti Reawaru mengatakan keberhasilan kegiatan tersebut membutuhkan kerjasama antara orang tua, pihak sekolah, dan Dukcapil. Menurut Berti, orang tua dan guru diharapkan bersama-sama melihat serta mencocokkan data kependudukan anak. Setelah itu, Dukcapil akan melakukan konsolidasi dan verifikasi terhadap data tersebut untuk memastikan kesesuaiannya. Ia menegaskan peran aktif orang tua menjadi salah satu hal penting dalam pengurusan KIA. Orang tua diharapkan tidak lagi berpikir bahwa identitas kependudukan akan baru perlu diurus ketika anak sudah dewasa.
5: Harapan dari kami untuk kegiatan jebol di tingkat sekolah, yang kami harapkan ada peran kerjasama baik dari orang tua ke guru untuk melihat data anak-anak, terus kemudian mencocokkan data anak-anak, lalu kemudian kami Dukcapil melaksanakan konsolidasi atau verifikasi data tersebut. Itu harapan kami. Jadi ada kerjasama yang baik-baik dari pihak orang tua maupun juga dari pihak sekolah. Nah, satu hal juga yang paling terpenting itu pesan saya, mungkin kami mengharapkan bahwa orang tua yang lebih berperan aktif untuk kartu identitas anak ini, karena biasanya kan orang tua berpikir bahwa nanti saja, tunggu saja, nanti tunggu mereka besar dan lain sebagainya. Saya pikir tidak demikian. Mindset itu harus dirubah, mindset pola pikir itu harus dirubah, bahwa memang data kependudukan anak memang harus diurus dari usia dini, supaya mereka punya data itu dari SD, dari TK, SD sampai perguruan tinggi, mereka punya dapat data, satu data saja. Dan Dukcapil tetap akan gencar melakukan kegiatan kartu identitas anak di tingkat sekolah-sekolah.
1: Dukcapil Kabupaten Fakfak akan terus menggencarkan pelayanan KIA melalui kegiatan jemput bola di sekolah-sekolah. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran orang tua dan sekolah mengenai pentingnya administrasi kependudukan bagi anak sejak dini. Pelaksanaan Festival Teluk Berau tahun 2026 akan berfokus pada tradisi pasar barter yang berlangsung di lokasi pasar barter Kampung Manbuni-Buni. Laporan Januardi.
6: Saudara, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fakfak Papua Barat berencana kembali menggelar Festival Teluk Berau pada September 2026. Kegiatan tersebut akan dipusatkan di Distrik Kokas, khususnya kawasan Teluk Berau, dengan mengangkat tradisi pasar barter sebagai warisan budaya masyarakat setempat. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fakfak, Fredikus Warpopor, mengatakan Festival Teluk Berau merupakan upaya menghidupkan

0: kita lakukan lagi tugas. Festival ini secara khusus itu mengangkat tentang tradisi Pasar Barter, sehingga itu akan tahun ini akan kita lakukan di lokasi Pasar Barter di Mangunbun. Jadi memang Pasar Barter itu sebagai warisan budaya, kemudian ruang mana, ruang persaudaraan, perjumpaan antara masyarakat, baik yang ada di gunung maupun yang ada di pantai, petani dan nelayan. Dan ini sudah selama ini memang itu dilakukan setiap hari Sabtu. Nah, tapi kali ini kita bikin dalam bentuk festival, sehingga kemudian orang bisa datang berkunjung, dan ada beberapa atraksi-atraksi juga yang akan dilakukan di festival ini.
1: Frederikus menambahkan, festival Teluk Berau tidak hanya melibatkan masyarakat Fak-Fak, pihaknya juga akan mengundang keluarga dari kawasan Tarot dan Weriagat untuk mengikuti tapak tilas perjalanan leluhur yang menggambarkan hubungan masyarakat pesisir dengan wilayah Fak-Fak sejak masa lalu. Januar Gi melaporkan.
2: Upaya pelestarian budaya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat. Laporan Januardi.
1: Saudara, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fak-Fak, Frederikus Warpopor, mengatakan pelestarian budaya lokal menghadapi tantangan di tengah perkembangan budaya modern yang semakin kuat dan menarik perhatian generasi muda. Menurut Frederikus, kondisi tersebut membuat pemerintah daerah perlu mengambil langkah nyata untuk menjaga, merawat, sekaligus melestarikan budaya yang menjadi identitas masyarakat Fak-Fak. Ia menyebutkan salah satu tantangan yang dihadapi saat ini adalah bagaimana meyakinkan generasi muda agar lebih mencintai dan bangga terhadap budaya mereka sendiri. Karena itu, upaya pelestarian budaya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat.
0: Budaya kita pada saat ini utama bagaimana kita menjaga, kemudian merawat dan melestarikannya dalam apa di saat ini, di mana perkembangan budaya modern yang begitu kuat dan bisa dikatakan juga lebih menarik menurut generasi saat ini. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri untuk bagaimana kita meyakinkan dan bisa membuat generasi saat ini lebih mencintai budaya kita sendiri.
1: Frederikus menegaskan pengembangan pariwisata Fak-Fak semestinya berjalan beriringan dengan upaya menjaga dan mengangkat kebudayaan lokal. Keunikan budaya tersebut dinilai menjadi salah satu alasan wisatawan datang ke Fak-Fak untuk mendapatkan pengalaman yang berbeda dibandingkan daerah lainnya. Januardi melaporkan.
2: Pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Distrik Fak-Fak Barat turut melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Kepala Distrik Fak-Fak Barat Abdullah Temong Mere kepada RRI mengatakan pelibatan UMKM menjadi bagian dari upaya menghidupkan ekonomi kerakyatan di tengah momentum peringatan kemerdekaan. Menurutnya, keberadaan pelaku UMKM di sekitar lokasi kegiatan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menjual berbagai produk makanan dan kebutuhan lainnya. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat setempat. Ia menjelaskan, berbagai jenis makanan dan produk yang dijual dalam kegiatan tersebut merupakan hasil usaha masyarakat di wilayah Distrik Fak-Fak Barat. Dengan demikian, kegiatan peringatan kemerdekaan tidak hanya menjadi momentum seremonial, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha. Ia menilai keterlibatan UMKM dalam kegiatan pemerintah perlu terus dilakukan karena dapat membantu meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat. Selain itu, masyarakat yang hadir dalam kegiatan juga dapat menikmati berbagai makanan dan produk lokal yang disediakan para pelaku usaha. Ia berharap pelaku UMKM dapat memanfaatkan setiap kegiatan yang digelar pemerintah distrik sebagai peluang untuk mempromosikan dan mengembangkan usaha. Pemerintah Distrik Fak-Fak Barat juga akan terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung.
3: Sekian berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong.

Pendengar, kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fak-Fak. Berikut kita ada di lanjutan lintas Fak-Fak sore hingga nanti kebersamaan kita di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan terima kasih untuk kebersamaan Anda yang terus jadikan Pro 1 Fak-Fak sebagai teman setia Anda. Untuk Anda yang ada di luar kota Fak-Fak, Anda dapat ikuti siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, juga bisa melalui audio streaming di rri.co.id. Kita masih dengan pilihan hiburan dan juga informasi hingga nanti di pukul 16 waktu Indonesia Timur.

Penguin Adelie atau Pygos Celis Adeliae merupakan satu spesies penguin yang paling menarik dan ikonik di dunia. Mempunyai ukuran sekitar 46 hingga 71 cm, tinggi dan 3,6 hingga 6 kg berat, berhabitat di pantai dan pulau-pulau berbatu di Antartika, dan mereka memakan kerikil, udang kecil dan cumi. Penguin Adelie mempunyai musim kawin di bulan Oktober hingga Februari atau musim panas Antartika. Penguin Adelie terkenal karena kebiasaan kawinnya. Penguin jantan akan mencari batu kecil yang sempurna dan menghadiahkannya kepada betina sebagai tanda cinta atau lamaran. Penguin jantan memilih batu biasanya yang bulat atau mulus. Ia akan membawa batu itu ke hadapan betina, lalu meletakkannya di depannya. Kalau betina menerima, dia akan mengambil batu itu dan menggunakannya untuk membangun sarang bersama si jantan. Ini artinya memberi isyarat terima. Ya, aku mau. Dengan batu itu, mereka akan membangun sarang bersama dan bertelur. Semakin banyak batu yang dikumpulkan, semakin tinggi sarangnya yang membantu melindungi telur dari salju dan air. Mengapa harus melamar dengan menggunakan batu? Tidak melamar seperti manusia yang melamar dengan cincin, penguin melakukannya dengan batu cinta. Karena penguin tidak bisa menggali, jadi mereka membangun sarang dari batu di tanah berbatu. Batu yang bagus itu berharga, ringan tapi kokoh, tidak mudah menggelinding dan bisa menopang telur. Kadang penguin jantan bahkan mencuri batu dari sarang tetangga jika kehabisan ide.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 15.34 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore dan selamat bergabung kembali untuk Anda yang baru bergabung di Pro 1 Fakfak. Dan baik pendengar, masih dengan pilihan hiburan dan juga informasi, kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan kali ini informasi kami bagikan untuk Anda datang dari PT PLN berhasil memulihkan sistem kelistrikan di Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT, pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7, sehingga pada Selasa kemarin seluruh pelanggan yang terdampak telah kembali menikmati pasokan listrik. Darmawan menyampaikan bahwa tuntasnya pemulihan sistem kelistrikan Flores menjadi bagian dari upaya PLN untuk terus hadir di tengah masyarakat, khususnya dalam situasi pasca bencana. Dan dia juga menyampaikan bahwa proses pemulihan juga tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang membantu PLN menghadapi kondisi pasca bencana. Informasi untuk Anda, PLN tuntaskan pemulihan sistem kelistrikan Flores pasca gempa. Informasi kami kutip dari kantor berita Antara.

Indonesia adalah bangsa yang kaya akan keberagaman suku, budaya, bahasa, dan agama. Keberagaman ini merupakan anugerah yang harus dijaga melalui sikap saling menghormati, menghargai, dan hidup berdampingan secara damai. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk menjalankan ajaran agama dengan penuh keseimbangan, menjauhi sikap ekstrem, serta mengedepankan nilai toleransi dan persaudaraan. Dengan memahami dan menghormati perbedaan, kita dapat memperkuat persatuan dan menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Mari jadikan nilai-nilai agama sebagai sumber kedamaian dan kebaikan bagi sesama. Karena kerukunan adalah modal penting dalam membangun bangsa yang kuat dan sejahtera. Moderasi beragama adalah jalan menuju kehidupan yang rukun, damai, dan penuh kebersamaan.

0: Di Jalan Imam Bonjol, Kabupaten Fakfak, sebuah rumah sederhana berdiri dengan papan nama sekolah yang sederhana. Namun dari balik dinding rumah warga yang disewa ini, tumbuh harapan besar bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Di tempat inilah Sekolah Luar Biasa Negeri Terpadu Fakfak menjalankan proses belajar mengajar. Meski masih dengan fasilitas terbatas dan memanfaatkan rumah masyarakat sebagai ruang kelas, semangat belajar anak-anak dan dedikasi para guru tak pernah surut. SLB Negeri Terpadu Fakfak hadir bukan sekedar sebagai sekolah, tetapi sebagai ruang aman, ruang penerimaan, dan ruang tumbuh bagi anak-anak istimewa yang selama ini sering terabaikan. Salah satunya adalah Ilham, salah satu anak didik di SLB Negeri Terpadu Fakfak, mengatakan bahwa ia merasa senang dan bahagia.
1: Senang. Teman banyak.
2: Terus teman bagaimana dengan Ilham? Baik kah?
1: Baik.
2: Cita-citanya jadi apa? Polisi kah? Tentara kah?
1: Tentara.
0: Di balik senyum anak-anak, ada dedikasi para guru yang dengan penuh kesabaran mendampingi setiap proses belajar. Salah satunya Ibu Siti Nurwasis SPD-MPD, tenaga pendidik di SLB Negeri Terpadu Fakfak.
3: Pengalaman sebagai guru di SLB Negeri Terpadu Fakfak, banyak sekali pengalaman yang selama ini saya alami, terutama untuk memegang dan mendampingi anak-anak yang di sini bermacam-macam ketunaannya, ada tuna rungu, tuna grahita, tuna netra, dan semua harus menuntut saya sebagai guru harus lebih mempunyai kompetensi untuk mendidik, mendampingi anak-anak. Dan ya, dengan adanya anak-anak tersebut, ya lebih saya sebagai guru harus lebih pandai ya, bagaimana karakter anak ini, mulai dari pertama masuk asesmen sampai pembelajaran, dan sampai anak-anak itu menjelang semester akhir. Jadi bagaimana menguasai anak-anak tersebut. Intinya kita harus lebih memahami karakter anak-anak, apa yang dibutuhkan anak tersebut, dan apa yang harus kita lakukan untuk anak-anak tersebut dapat terpenuhi ya kebutuhan belajarnya.
0: Dikatakan juga Kepala Sekolah SLB Negeri Terpadu Fakfak, Ibu Blanina Patipi, menyebut sekolah ini sebagai bentuk syukur dan panggilan hati.
4: Selama ini kan anak-anak berkebutuhan khusus ini mereka ada di sekolah-sekolah umum. Nah, dengan kehadiran sekolah ini kami sangat bersyukur karena anak-anak ini anak-anak yang dianugerahkan oleh Tuhan itu ada punya maksud. Ada punya maksud untuk mereka hadir. Dan sekolah ini, mungkin dengan kehadiran sekolah ini, Bapak Ibu yang punya anak yang disebut sebagai anak-anak kebutuhan berkebutuhan khusus ini, mungkin berdirinya sekolah ini terjawab. Karena kalau mereka ada di sekolah-sekolah umum, anak-anak ini mereka sering dibully. Mereka diganggu dan juga mereka terganggu. Dan menurut kami bersyukur bahwa sekolah ini ada pemerintah. Mereka melihat bahwa anak-anak ini juga perlu untuk mereka mendapat pendidikan sebagaimana anak-anak yang lainnya.
0: Secara kebijakan, pendirian SLB Negeri Terpadu ini merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Hal ini disampaikan oleh Koordinator SLB Terpadu Fakfak dan Kaimana, Bapak Samsul Husen Karanggusi, SAG, MPD.
5: Nah, jadi terkait dengan pendiri SLB ini, ya ini kan perintah Undang-Undang 45 ini. Nah, jadi anak-anak disabilitas ini kan juga punya hak yang sama seperti anak-anak sekolah lain yang ada di sekolah reguler atau sekolah umum, sehingga pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Fakfak bekerja sama, karena kewenangan mendirikan ini sekolah, mengelola sekolah ini itu Dinas Pendidikan Provinsi, bukan Kabupaten. Jadi Dinas Pendidikan Provinsi menunjuk saya sebagai koordinator untuk mengurusi mendirikan SLB di Kabupaten Fakfak dan juga Kaimana. Jadi ini atas dasar perintah Undang-Undang 45, maka kita sebagai pemerintah berkewajiban untuk harus menyiapkan fasilitas untuk anak disabilitas punya hak yang sama juga mendapatkan pendidikan yang layak.
0: Syamsul Husain mengungkapkan harapannya agar ke depan adanya dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Fakfak dari fasilitas, gedung, dan peningkatan kompetensi guru.
5: Iya, jadi harapan saya selaku koordinator, dan mungkin juga bukan harapan saya sendiri, dan ini harapan banyak orang.
6: Ya.
5: Dan ketika saya jalan, setelah jalan kemana-mana di Fakfak sini, dan dari Manokwari Dinas Pendidikan Provinsi di Fakfak sini, di mana-mana itu yang ketemu teman-teman yang pejabat ini, aduh terima kasih Pak sudah luar biasa sekali tuh, sudah bisa mengurusi sekolah. Karena 35 tahun yang lalu sekolah ini di seberang itu ada. Di SMP Yapis itu. Itu tanahnya SLB. Itu. Tapi kenapa sampai hari ini dia tidak bisa jalan? Padahal tanah itu tanahnya SLB. Tapi hari ini tidak bisa jalan. Mungkin saja gara-gara yang mengurusnya yang tidak tidak serius. Gitu, tidak ada kemauan. Jadi ketika kemarin kita cari tanah, dirikan ini sekolah, itu ada saran dari luar, Bapak, itu ada tanah SLB di seberang situ, kita kasih keluar itu Yapis, biar kita kasih masuk. Saya bilang tidak perlu, Yapis bagian dari gedung satuan pendidikan untuk memajukan anak-anak yang ada di negeri ini, jadi tidak perlu keluarkan itu Yapis, biar Yapis pakai itu, kita cari
6: tempat lain.
5: Karena itu juga sekolah, itu juga generasi kita.
6: Betul.
5: Nah, itu. Jadi harapan saya, ya saya sangat berharap sekolah ini dia harus jalan. Karena Ibu Bupati pernah kesini kunjungi dengan tim, anggota DPR pernah datang kesini kunjungi dengan tim, terus dari kantor perlindungan anak pernah datang. Mereka datang itu semua lihat ke siswa di ruangan, itu semua pada air mata keluar, sedih, sayang. Jadi harapan saya, dan saya berharap, dan tujuan saya pribadi, ini negeri saya, maka sekolah ini berkewajiban bagi saya untuk harus dia berjalan.
0: SLB Negeri Terpadu Fakfak menjadi bukti bahwa pendidikan tidak selalu harus dimulai dari gedung mega, tetapi dari niat tulus, kepedulian, dan keyakinan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Saat ini mereka belajar di rumah sewaan, namun harapan akan masa depan yang lebih baik terus berjalan seiring langkah anak-anak istimewa Fakfak menuju mimpi mereka.

Pendengar, pukul 15.56 menit waktu Indonesia Timur, dan masih dengan pilihan hiburan dan juga informasi. Kali ini masih kami pilihkan beberapa informasi untuk Anda. Iya, kali ini datang dari Polda Bali yang mengirimkan 10 personil SAR Satuan Brimob ke Nusa Tenggara Timur NTT untuk membantu penanganan bencana sekaligus mendukung kebutuhan masyarakat terdampak seperti pembuatan dapur lapangan. Tim tersebut diberangkatkan dalam rangka bantuan kendali operasi BKO di Polda NTT. Kepala Bidang Humas Polda Bali, Kombes Pol Arya Sandi di Denpasar mengatakan pengiriman personil SAR Brimob merupakan bentuk nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat yang tengah menghadapi kondisi darurat akibat bencana. Dan pendengar, informasi untuk Anda, Polda Bali kirim tim SAR Brimob dan dapur lapangan ke NTT. Informasi kami kutip dari kantor, laman kantor berita Antara.

Petir merupakan salah satu fenomena alam yang umum terjadi saat cuaca buruk. Petir juga dikenal karena bentuknya yang berupa garis zigzag bercabang. Namun tahukah Anda, petir bisa menyambar planet bumi sebanyak 1,4 miliar kali dalam satu tahun atau sekitar 44 kali setiap detik. Lalu, bagaimana cara fenomena alam petir ini terbentuk? Nah, terbentuknya petir berhubungan dengan awan dan permukaan bumi. Awan terbentuk ketika uap air di atmosfer mendingin dan mengembun menjadi tetes air atau kristal es. Saat proses kondensasi dalam pembentukan awan berlangsung, muatan listrik dapat terpisah di dalam awan, partikel bermuatan positif terakumulasi di bagian atas awan, sementara partikel bermuatan negatif terakumulasi di bagian bawahnya. Daya isolasi udara biasanya menyebabkan setiap muatan positif dan negatif di langit terpisah. Dengan terbentuknya gaya listrik yang besar di udara, maka akan tercipta saluran yang sangat panas seperti kawat. Saluran panas tersebut menghubungkan muatan listrik positif dan negatif, kemudian memicu arus listrik yang sangat besar yang kita kenal sebagai petir. Kilat petir menciptakan jalur listrik yang sangat panas dan memancarkan cahaya terang yang kita lihat sebagai kilatan. Aliran listrik ini mengalir melalui saluran ionisasi dan menciptakan efek suara yang dikenal sebagai guntur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, sudah pukul 16 lebih 7 menit kebersamaan kita di sore hari ini. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung, terima kasih untuk kebersamaan Anda di sore hari ini. Pilihan informasi dan hiburan masih terus kami hadirkan untuk Anda hingga nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur.
2: Begitu cepat waktu berlalu, hati nan lara berkabung rindu, wajah ceria.

saat bekerja adalah hal yang wajar. Rasa lelah sebenarnya merupakan salah satu sinyal atau tanda tubuh kurang istirahat. Kelelahan dapat disebabkan oleh aktivitas yang berlebih, asupan makanan yang kurang, dan jarang berolahraga. Melansir Halodoc, kelelahan bisa juga disebabkan oleh tubuh yang kurang sehat, seperti anemia, gangguan hormon, dan tekanan darah rendah. Rasa lelah memberikan dampak negatif pada performa kerja, seperti menurunkan kualitas kerja, mempengaruhi kemampuan fisik seseorang, motivasi yang turun, kurangnya kewaspadaan dalam bekerja, bahkan terganggunya kesehatan mental. Ketika merasa lelah, perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengembalikan energi yang terkuras, di antaranya tidur cukup, menerapkan pola makan sehat, kurangi stres, rutin berolahraga, dan cukupi kebutuhan air.

Di setiap langkah kehidupan, makanan bergizi memegang peran penting. Gizi yang cukup bukan hanya sekedar kebutuhan, tetapi fondasi bagi kesehatan, kekuatan, dan masa depan. Namun, kenyataan di sekitar kita menunjukkan bahwa tidak semua orang memiliki akses yang cukup terhadap makanan bergizi. Bagi anak-anak, makanan bergizi berarti tumbuh kembang yang optimal, prestasi di sekolah, dan masa depan yang lebih cerah. Bagi orang dewasa, itu adalah energi untuk bekerja, berkontribusi, dan menjalani hidup dengan produktif. Dan bagi lansia, makanan bergizi adalah kunci untuk hidup sehat dan berumur panjang. Namun, tantangan ekonomi seringkali menjadi penghalang bagi banyak keluarga untuk mendapatkan makanan bergizi. Inilah mengapa program makanan bergizi gratis menjadi sangat penting. Ini bukan hanya tentang menghilangkan rasa lapar, tetapi juga tentang memastikan setiap individu memiliki peluang yang sama untuk hidup sehat dan bermartabat. Memberikan akses makanan bergizi gratis adalah langkah nyata untuk melawan kelaparan tersembunyi, kekurangan nutrisi yang tidak terlihat tetapi berdampak besar. Ini adalah bentuk kepedulian yang nyata, sebuah investasi bagi kesehatan masyarakat dan jalan menuju masa depan yang lebih baik. Kini, kita bersama-sama mendukung inisiatif ini, karena setiap orang berhak untuk hidup sehat dan gizi yang baik adalah hak bukan pilihan. Makanan bergizi gratis, langkah kecil untuk hari ini, perubahan besar untuk esok hari.

0: kamu, mata adalah organ kecil yang menyimpan begitu banyak keajaiban. Tanpa kita sadari, dua bola mungil ini bekerja tanpa henti dari pagi hingga malam membantu kita mengenali dunia. Setiap hari, mata kita berkedip lebih dari 15.000 kali. Setiap kedipan berfungsi melembabkan mata dan menjaga agar penglihatan tetap jernih. Hebatnya lagi, otot-otot di sekitar mata termasuk yang tercepat di tubuh manusia dan bisa bergerak 100.000 kali dalam sehari. Nah, uniknya lagi, setiap mata punya sidik jari sendiri loh. Pola iris manusia itu unik karena tidak ada dua orang yang memiliki pola yang sama, bahkan kembar identik sekalipun. Karena itu, teknologi pemindai iris digunakan di berbagai sistem keamanan canggih di dunia. Lalu tahukah kamu bahwa sebenarnya mata melihat dunia dalam posisi terbalik? Nah, gambar yang masuk ke retina sebenarnya terbalik, tapi otaklah yang bekerja membalikkan gambar itu agar kita melihat dunia dengan benar. Kolaborasi yang luar biasa antara mata dan otak, bukan? Dan yang paling mengejutkan, bagian dalam bola mata tidak bisa merasakan sakit loh. Meskipun mata terasa sensitif, justru bagian dalamnya tidak punya reseptor nyeri sama sekali. Karena itu, operasi mata bisa dilakukan tanpa rasa sakit di area tersebut. Namun, bagian permukaannya seperti kornea adalah salah satu bagian paling sensitif di tubuh manusia. Mata juga luar biasa cepat dalam memperbaiki diri. Luka kecil di kornea bisa sembuh hanya dalam 1 atau 2 hari saja. Dan dalam waktu sesingkat itu, kita bisa kembali menikmati keindahan dunia. Itulah fakta unik mata.
1: Baik, pendengar, kembali kami masih pilihkan informasi untuk Anda masih seputar pasca bencana gempa bumi magnitudo 7,7 di NTT. Pemerintah terus mempercepat distribusi bantuan bagi masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur NTT. Atas arahan Presiden Prabowo Subianto, 5 pesawat kembali diberangkatkan membawa bantuan logistik ke NTT pada Rabu 19 Agustus 2026. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan, 5 pesawat tersebut mengangkut sekitar 65 ton bantuan logistik. Dalam mempercepat penyaluran bantuan, Teddy menjelaskan pemerintah telah menetapkan 2 posko utama sebagai pusat distribusi logistik. Ya, selain mengandalkan jalur udara, pemerintah juga memanfaatkan jalur laut untuk mengirim bantuan dalam jumlah besar. Ya, dan pendengar, 5 hari pasca bencana, 253 ton bantuan logistik pemerintah dikirim ke NTT. Informasi kami kutip dari rri.co.id.

0: kemarin sepupuku dibilang dokter dia stunting. Sebenarnya stunting itu apa sih?
1: Nah, stunting itu kondisi di mana anak mengalami gangguan pertumbuhan, Dek, sehingga tinggi badannya lebih pendek dari anak-anak seusianya. Nah, ini biasanya akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang, loh.
0: Oh, dampaknya apa kalau anak mengalami stunting, Kak?
1: Nah, dampaknya itu cukup serius. Selain masalah fisik, stunting juga bisa mempengaruhi perkembangan kognitif dan daya tahan tubuh anak, sehingga mereka lebih rentan terhadap penyakit.
0: Wah, jadi penting ya memastikan anak mendapatkan gizi yang cukup.
1: Sangat betul. Nah, gizi seimbang mulai dari asupan protein, vitamin, dan mineral sangat penting. Selain itu, pola asuh dan sanitasi yang baik juga sangat berperan, loh.
0: Jadi, bagaimanakah cara mencegah stunting?
1: Salah satu caranya dengan memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, dilanjutkan dengan makanan pendamping ASI yang bergizi. Selain itu, pemantauan pertumbuhan anak secara rutin juga sangat penting.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Fakfak.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
2: Senang, bareng banyak teman, dapat belajar, banyak teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan dengan mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari desil 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Gitu. Saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini, mungkin anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat, khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sekarang kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih semua sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi anak. Sebenarnya orang ini ada sekolah di Pondok.
13: Ada?
12: Baru, ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu, alasan mau kasih sekolah di sini?
12: Ya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih bisa sekolah.
13: Jadi Ibu senang ada sekolah
12: iya.
13: Ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi internet dengan baik dan cepat.
15: Utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Hanya ini dilatih untuk bisa disiplin seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
18: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

45 menit kita berlalu dari 46 menit kita berlalu dari jam 4 sore. Dan ya, untuk Anda yang sudah menyelesaikan tugas ya, khusus Anda para ASN yang bekerja dari pagi hingga sore hari ini ya, harus mengakhiri tugas dan aktivitas Anda di tempat kerja. Semoga selesai tugas-tugas Anda, Anda pun bisa berkumpul kembali dengan keluarga dan yang pasti orang-orang yang kalian cintai. So, selamat menikmati ruang kebersamaan, berkumpul dengan orang-orang yang Anda cintai. Pastinya lelah yang sudah sehari penuh Anda rasakan ya, seperti sudah digantikan dengan energi baru karena bisa berjumpa dengan orang-orang yang Anda cintai. So, pendengar, berikut kita masih dengan pilihan hiburan dan juga informasi. Kami ajak Anda, kita beranjak ke pukul 17 waktu Indonesia Timur.

0: Dedes. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
1: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
0: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
1: Mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting besok kita holiday.
0: Yuhuu.

0: Buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Buku Cantik Itu Luka adalah salah satu karya terkenal dari Eka Kurniawan yang diterbitkan pada tahun 2002. Mengisahkan tentang kehidupan yang keras dan penuh kekerasan, menggambarkan kehidupan yang kompleks dan penuh warna, serta gambaran yang kuat mengenai sejarah dan budaya Indonesia. Buku karya Eka Kurniawan ini mencerminkan budaya, tradisi, dan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, serta dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang masyarakat dan kehidupan di Indonesia. Kehidupan seringkali penuh dengan penderitaan dan kesulitan. Namun di tengah-tengah itu, ada kekuatan dan ketahanan yang dapat ditemukan dalam diri seseorang. Tentang ketangguhan, ketabahan, dan kemampuan manusia untuk bangkit dari kesulitan dan mencari kebahagiaan meskipun dalam situasi yang sulit. Penting bagi kita untuk merenung tentang kehidupan, ketahanan, dan perjuangan dalam menghadapi penderitaan. Demikian esensi buku Cantik Itu Luka, karya Eka Kurniawan.
0: Esensi buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
2: MHz Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya cek fakta.
3: Selamat sore pendengar. Pukul 17 waktu Indonesia Timur, Anda ikuti Cek Fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dan Instagram yang membagikan tayangan berita stasiun televisi Channel News Asia CNA tentang aksi demonstrasi mahasiswa di Indonesia pada 4 Agustus 2026. Faktanya klaim bahwa aksi demonstrasi reformasi jilid 2 terjadi pada Agustus 2026 adalah hoaks. Dilansir dari tempo.com, konten-konten tersebut memang merupakan bagian dari sejumlah unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mengenai kondisi di Indonesia. Namun, foto dan video yang digunakan berasal dari demonstrasi yang berlangsung pada waktu dan lokasi yang berbeda. Demikian Cek Fakta.
2: Cek fakta, Pro 1 RRI Fak-Fak.

0: Cek Fak Cek Fakta Pro 1 RRI Fak Fak.
1: Selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi. 2 menit berlalu dari jam 5 sore dengan cuaca Kota Pala Fak Fak sejak 2 jam lalu atau 3 jam lalu ya. Terlihat berawan ya, namun sampai saat ini kondisi masih tetap aman karena mendung tak berarti hujan. Ya, dan cuaca Kota Pala Fak Fak udaranya dingin ya, kalau kita bisa rasakan ya, karena beberapa waktu terakhir cuaca juga membuat warga Kota Fak Fak ada yang mengalami apa ya, tidak enak badan ya, flu. Dan juga kami menyampaikan untuk warga Fak Fak agar tetap jaga kesehatan mengingat kondisi cuaca Kota Pala Fak Fak yang tidak stabil, sehingga membuat kita semua patut waspada untuk terus menjaga kesehatan kita dengan baik. Baik, pendengar, masih dengan pilihan hiburan dan informasi di Lintas Fak Fak Sore. Saya masih menemani ruang dengar Anda. Pastikan tidak beranjak dari ruang dengar Anda. Stay tune di Pro 1 Fak Fak.

Anak muda bukan hanya pencari kerja, tapi pencipta peluang. Lewat UMKM, kreativitas berubah jadi cuan, ide berubah jadi usaha, dan mimpi berubah jadi nyata. Yuk dukung dan jadi bagian dari UMKM Indonesia.

Tanah Fak-Fak sangat subur, lautan kita begitu kaya. Namun mewujudkan kemandirian pangan butuh dukungan tata kelola yang baik. Melalui reformasi birokrasi tematik ketahanan pangan, pemerintah daerah terus memangkas aturan yang menghambat para petani dan nelayan. Sesuai visi Astacita, distribusi pupuk bersubsidi diawasi ketat agar tepat sasaran. Bantuan alat tangkap nelayan dipermudah dan penyuluhan pertanian digiatkan. Birokrasi tidak boleh menyusahkan rakyat kecil, pemerintah harus menjemput bola mendampingi para petani pala dan nelayan kita. Saat birokrasi cepat tanggap dan berpihak kepada rakyat, ketahanan pangan Fak-Fak akan segera terwujud.

Bencana alam dapat terjadi disebabkan oleh aktivitas dari alam itu sendiri atau akibat dari ulah manusia. Bencana yang disebabkan oleh faktor alam, misalnya gempa bumi, gunung meletus, badai, dan tsunami. Sedangkan bencana yang disebabkan oleh perbuatan manusia atau kejadiannya dipicu oleh perbuatan manusia, misalnya banjir dan longsor. Bencana alam dapat terjadi secara perlahan-lahan atau tiba-tiba. Bencana alam yang umumnya terjadi secara tiba-tiba, diantaranya gempa, termasuk gempa tektonik, vulkanis dan robohan, tsunami, banjir bandang, badai tropis, dan letusan gunung berapi serta tanah longsor. Bencana-bencana tersebut sulit diantisipasi terjadinya karena sulit sekali diramalkan sebelumnya. Dilansir bpbd.go.id, berikut cara atau tips untuk menghindari bencana alam. Tsunami, penyebabnya pasang laut akibat gempa tektonik yang sumber gempa ada di tengah lautan. Cara menghindari, mencari lokasi yang tinggi di tanah yang terbuka. Bila terjebak di dalam bangunan, berupaya keluar dan mencari tempat yang tinggi dan aman. Gempa bumi, penyebabnya pergerakan kerak bumi menghasilkan patahan. Cara menghindari, mencari tempat yang aman di tempat terbuka. Bila terjebak dalam rumah, berupaya berlindung di bawah meja atau tempat tidur yang kuat atau berada di bawah pintu kayu. Letusan gunung berapi, penyebabnya aliran magma yang keluar dari gunung berapi. Cara menghindarinya, menjauh dari sumber magma, berlindung di tempat yang terlindung. Badai dan angin topan, penyebabnya angin dengan kecepatan tinggi saat pergantian musim atau perubahan cuaca mendadak. Cara menghindari, keluar dari rumah mencari tempat yang aman. Gejala erosi, penyebabnya gaya endogen dan eksogen. Cara menghindari, mengurangi daerah yang miring, menutup tanah terbuka dengan tanaman pelindung, pengaturan aliran air lewat saluran tersier dan sebagainya. Tanah longsor, penyebabnya tanah miring di lereng pegunungan. Cara menghindarinya, menghindari untuk tidak membuat bangunan di lereng, reboisasi dan menutup permukaan tanah yang kosong dengan tanaman. Kekeringan, penyebabnya perubahan musim dengan musim kemarau lebih panjang daripada musim hujan. Cara menghindari, pengaturan pemanfaatan air, pembuatan tandon air, membuat resapan yang dapat menampung air hujan. Banjir, penyebabnya perubahan cuaca di musim hujan, intensitas hujan yang turun sangat besar dan atau waktu yang lama. Cara menghindarinya, pemetaan lingkungan, penghijauan, pengaturan daerah aliran sungai yang terhindar dari erosi dan terhindar dari penyumbatan akibat penumpukan sampah.

Pendengar, persiapan menyusui sebaiknya dilakukan sejak masa kehamilan agar ibu memiliki pengetahuan dan kesiapan menghadapi proses menyusui setelah bayi lahir. Persiapan ini penting terutama bagi ibu yang baru pertama kali menyusui. Dokter spesialis anak, Dr. Diah Ayu Pitaloka, MKetClin, SPA mengatakan ibu dapat mulai mencari informasi mengenai menyusui sejak masa kehamilan. Konsultasi dengan dokter, perawat, konselor, konselor menyusui maupun tenaga kesehatan dapat dilakukan secara bertahap sebagai bekal sebelum persalinan. Menurutnya, edukasi menyusui idealnya dilakukan melalui beberapa kali kontak dengan tenaga kesehatan. Nah, kontak tersebut dapat dilakukan selama kehamilan, saat persalinan, setelah bayi lahir hingga beberapa kali kunjungan pada masa awal menyusui. Selain pengetahuan, kesiapan ibu juga perlu didukung oleh suami dan keluarga. Dia menganjurkan ibu memanfaatkan buku kesehatan ibu dan anak KIA sebagai salah satu sumber informasi. Pemilihan tempat persalinan juga menjadi bagian dari persiapan menyusui. Dia juga menyampaikan dukungan suami dan keluarga sangat dibutuhkan, terutama pada hari-hari pertama setelah kelahiran. Dan pendengar, persiapan sejak hamil bantu ibu lancar menyusui. Informasi kami kutip dari rri.co.id.

Jika mendengar kata gurun, yang dibayangkan banyak orang umumnya merupakan hamparan pasir gersang yang jarang ditumbuhi tanaman atau ditinggali hewan. Selama ini banyak orang mengira gurun hanya ada di daratan, ternyata gurun juga ada di lautan loh. Fenomena ini disebut gurun samudra. Namun definisi dan ciri-ciri gurun samudra tidak sama dengan gurun pasir di daerah yang tandus. Lalu apa itu gurun samudra? Bersumber dari worldatlas.com, gurun samudra adalah wilayah samudra yang tidak menerima cukup air laut. Gurun samudra umumnya kekurangan oksigen atau hipoksia akuatik dan sering juga disebut zona mati. Zona mati atau gurun samudra dapat ditemukan di banyak tempat di dasar laut, tetapi paling sering ditemukan di dekat tempat dengan air yang tercemar. Faktanya, ada gurun samudra yang muncul secara alami, namun ada juga yang disebabkan oleh pengaruh nitrogen dalam jumlah besar di lautan. Nitrogen tersebut berasal dari pupuk yang digunakan dalam pertanian atau emisi dari mobil atau pabrik. Nitrogen ini juga menyebabkan berkurangnya jumlah plankton di laut dan menguras oksigen dari air. Jika tidak ada oksigen di laut, maka kehidupan di wilayah tersebut dapat berkurang hingga menyebabkan tidak adanya makhluk hidup. Ada beberapa ciri khas gurun samudra. Di antaranya, yang pertama adalah kurangnya nutrisi di dalam air. Yang kedua, fitoplankton tidak dapat berkembang di lapisan atas air. Yang ketiga, jarang ditemukan makhluk hidup. Selanjutnya yang keempat, sebagian besar terletak di zona subtropis. Dan yang kelima, ditemukan di dekat tempat-tempat dengan air yang tercemar dalam jumlah besar. Kemudian yang keenam, sering disebut zona mati. Berdasarkan pemantauan NASA, luas gurun samudra global baru bertambah hingga 6,6 juta kilometer persegi. Selain itu, sebagian gurun samudra bersifat musiman selama 10 tahun terakhir. Menurut ahli biologi kelautan dan pengamat data satelit, Jeffrey Polovina, pada musim panas, wilayah zona mati meluas, namun saat musim dingin akan menyusut. Kita dapat menemukan wilayah zona mati atau gurun samudra di beberapa wilayah dunia. Contohnya, zona mati Teluk Chesapeake, zona mati Teluk Meksiko, zona mati Laut Baltik, pusaran subtropis Pasifik Utara, dan pusaran Pasifik Selatan.

luar biasa sekali keindahan di bawah laut kota Pakpak. Amazing, kayak saya bilang amazing Pakpak. Di bawah laut ini kalau kita yang awam lihat itu seperti biasa saja, tetapi ketika kita menyelam di bawah, luar biasa kerennya, luar biasa sekali. Itu dari yang biota-biota yang kita tidak pernah lihat itu kita lihat jadi takjub.

0: Bagi seorang Yanti, keindahan bawah laut yang ada di Kabupaten Fakfak tak kalah indahnya dengan panorama laut yang ada di daerah lain di Indonesia. Tentunya banyak menyimpan sejuta misteri yang tak terlihat. Ya, bergabung dengan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak memberikan pengalaman yang luar biasa, mengajarkannya bagaimana menjaga alam ini, terutama kehidupan para penghuni laut.
1: Ya, jadi Yayasan Konservasi Indonesia ini hadir sejak 2016, itu mulai awal-awal masuk, kemudian diadakannya deklarasi adat, kemudian ada kerjasama dan lain-lain. Jadi kalau sudah terhitung sudah 6 tahun keberadaannya ada di Kabupaten Fakfak. Kenapa saya bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia? Karena saya melihat sesuai dengan passion saya. Dulu kuliah ambil jurusan ilmu kelautan dan Yayasan Konservasi Indonesia yang ada ini bergerak di bidang perairan. Saya merasa saya punya bagian di dalam situ. Dan terutama yang sekarang yang saya jalani yaitu pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi kepada anak-anak usia dini. Jadi di Yayasan Konservasi Indonesia di site Fakfak ini yaitu ada dua kawasan, itu kawasan Taman Pesisir Teluk Berau yang ada di Kokas dan ada di Arguni, dan kawasan konservasi Taman Pesisir Teluk Nusalasi Van den Bos yang ada di Karas seluruhnya. Iya, jadi saya masuk bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia ini tahun 2021 bulan September. Jadi kalau sudah hitung-hitung sudah 10 bulan ini saya bergabung. Kami juga bekerja sama dengan UPTD, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. Jadi di mana UPTD ini seksi yang ada di Fakfak ini seksi wilayah 2 Kaimana Fakfak. Jadi UPTD ini dia yang mengelola dua kawasan konservasi yang ada di Fakfak. Kegiatan-kegiatan yang biasa saya lakukan, terutama saya di bagian pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi, itu begitu banyak pengalaman yang saya dapat, terutama untuk anak-anak. Jadi ketika kami datang di kampung, kami memberikan pengetahuan tentang ekosistem laut, kemudian tentang biota-biota yang dilindungi, kemudian ada satwa-satwa hutan yang dilindungi. Jadi anak-anak itu ketika kita memberikan mereka tentang pengetahuan itu, mereka sangat senang begitu, mereka sangat tertarik karena mereka lebih bersemangat memilih bermain sambil belajar di luar ruangan daripada di dalam ruangan atau dalam ruang kelas. Jadi ketika kita memberikan edukasi tentang konservasi yang di laut maupun yang di hutan, itu anak-anak lebih ingat tentang mereka bermain daripada memberikan teori-teori kepada mereka.
0: Apa yang ia lakukan bersama dengan teman-temannya tentulah tak mudah. Begitu banyak tantangan yang harus mereka taklukkan, apalagi medan di Kabupaten Fakfak antara satu kampung dengan kampung yang lainnya ditempuh dengan menggunakan transportasi laut, dan ada juga yang menggunakan transportasi darat yang harus ditempuh dengan waktu berjam-jam. Namun rasa lelah, letih, sekejap pun hilang melihat senyuman dan respon warga kampung yang menyambut mereka dengan bahagia.
1: Ya, kalau respon dari masyarakat itu mereka malahan mensupport kita, mereka mendukung sekali karena kayak di kampung itu kan kekurangan guru. Jadi ketika keberadaan kita malahan orang tua mereka sangat semangat sekali, mendukung kita sekali untuk mengajarkan anak-anak mereka. Kalau karena kekurangan guru bahkan ada yang sudah kelas 6, kelas tinggi belum bisa membaca. Dan harus kalau kita mengajar harus kasih tahu dengan pelan agar mereka memahami, tidak bisa dengan harus cepat-cepat kayak gitu. Contoh ada berapa 3 ekosistem yang ada di pesisir, itu mereka harus berpikir lebih lama. Jadi kita harus memberitahukan mereka dengan cara yang pelan. Kemudian jumlah anak-anak yang di kampung yang sangat sedikit, jadi kita biasa menggabungkan dari kelas 1 sampai kelas 6. Yang biasanya kita bermain dari kelas 4 sampai kelas 6, 4, 5, 6 ini karena murid yang sedikit, kita gabungkan kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian sukanya itu karena kita melihat anak-anak semangat, anak-anak antusias sekali. Bahkan kalau kita belum bermain, mereka bilang, ayo ke Fitri, bermain lagi, kayak begitu. Jadi mereka semangat sekali untuk bermain sambil belajar. Jadi kita biasa, untuk modul ini kita memang tur belajar dan bermain di luar kelas, jadi tidak di dalam kelas. Jadi anak-anak sangat semangat sekali kayak gitu. Kalau mau lihat dengan kekurangan guru yang di kampung-kampung, tentunya di sekolah yang ada, pernah kita ke satu kampung itu hanya satu guru saja yang ada di sekolah tersebut, dan belajar itu satu bulan satu kali. Jadi guru itu dia harus mengajarkan mereka ulang dari pertama membaca. Apalagi kelas 6 yang kelas ujian, dia harus bekerja keras juga untuk bisa mengajarkan anak-anak ini untuk membaca. Jadi kalau lihat kayak gitu kayak sedih sekali, kasihan kayak gitu. Jadi kalau untuk kayak memberikan mereka pendidikan lingkungan hidup ini, saya merasa itu tanggung jawab saya untuk harus anak-anak ini mereka paham begitu. Selain itu kami juga mengajarkan mereka membaca, mencuci tangan yang baik kayak bagaimana, makan yang baik kayak bagaimana, kemudian tidak mengajarkan mereka supaya tidak membuang sampah di laut kayak gitu, dari hal-hal kecil itu. Karena kalau mau lihat di kampung-kampung kan kayak ya kekurangan guru, kemudian pengetahuan-pengetahuan orang tua juga yang masih kurang paham dan sebagainya.
0: Yanti dan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak, mereka adalah segelintir orang-orang yang begitu peduli dengan kelestarian alam ini, memberikan pengetahuan bagaimana menjaga alam, keindahan lingkungan sekitar, tidak membuang sampah di laut yang mengakibatkan pencemaran yang dapat membunuh dan merusak keindahan bawah laut. Namun ini sebenarnya adalah tugas kita bersama. Jagalah alam, maka alam akan menyebabkan

Pendengar, 40 menit kita berlalu dari jam 5 sore. Dan selamat sore untuk yang baru saja bergabung di Pro 1 Fak-Fak, mengudara menggunakan pemancar FM 94,9 MHz. Dan untuk Anda yang ada di luar kota Fak-Fak, terima kasih juga sudah memilih Pro 1 Fak-Fak sebagai teman setia Anda dengan beragam segmen acara yang sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda di sepanjang siang hingga sore hari ini. Semoga saja kehadiran kami dapat memberikan satu arti tersendiri dikala Anda menikmati serangkaian tugas aktivitas, dan juga sajian informasi yang kami bagikan sudah bisa menambah ruang informasi baru untuk Anda di mana saja berada. Dan juga pilihan hiburan yang terus kami bagikan semoga terus menyemangati Anda mengawali ataupun melakukan berbagai aktivitas di sepanjang hari ini.

mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Why We Sleep karya Matthew Walker terbit pada tahun 2017. Buku ini menjelaskan betapa pentingnya tidur bagi kesehatan fisik dan mental kita. Tidur bukan hanya tentang istirahat, tetapi juga mempengaruhi fungsi otak, memori, emosi, dan sistem kekebalan tubuh. Dalam buku Why We Sleep mengungkapkan resiko kesehatan serius yang dapat kita alami dengan kurang tidur, seperti peningkatan resiko penyakit jantung, diabetes, obesitas, dan gangguan mental. Walker juga mengidentifikasi pola tidur modern yang buruk seperti gangguan tidur akibat teknologi dan gaya hidup yang sibuk, serta bagaimana hal ini dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas tidur kita. Buku Why We Sleep memberikan saran praktis buat kita untuk meningkatkan kualitas tidur yang nyaman dan menghindari kebiasaan yang mengganggu tidur seperti mengkonsumsi kafein dan alkohol sebelum tidur. Walker menjadikan buku ini sebagai sumber wawasan mendalam tentang tidur dan dampaknya bagi kesehatan kita. Buku Why We Sleep sangat penting bagi siapapun yang ingin memahami lebih dalam tentang bagaimana tidur mempengaruhi hidup kita secara menyeluruh. Demikian esensi buku Why We Sleep karya Matthew Walker.
0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Pendengar, pukul 17.52 menit waktu Indonesia Timur. Dan ya, saya sudah temani Anda dari jam 12 siang tadi ya, di lintas fak-fak siang hingga di lanjutan lintas fak-fak sore dengan beragam segmen acara yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikut berpartisipasi di berbagai segmen yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan tak terasa ya, sampai di sini kebersamaan kita. Saya Yuli Romana undur diri dari ruang dengar Anda. Di lanjutan lintas fak-fak sore, Anda akan ditemani rekan saya Hatijah Bajo. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita pisah dan selamat beraktivitas bersama dengan keluarga.

Anak muda bukan hanya pencari kerja, tapi pencipta peluang. Lewat UMKM, kreativitas berubah jadi cuan, ide berubah jadi usaha, dan mimpi berubah jadi nyata. Yuk dukung dan jadi bagian dari UMKM Indonesia.

Selamat sore untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Jumpa lagi bersama saya Hatijah Bajo yang akan merangkai kebersamaan dengan Anda di lanjutan Fak-Fak sore hingga malam dengan berbagai segmen yang sudah kami siapkan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 24 malam. Ya, mana Anda sudah ditemani rekan saya Yuli Rohmana di lintas Fak-Fak siang hingga sore hari ini. Ada bahagia selalu untuk Anda dan tetap semangat ya dalam menjalankan berbagai aktivitasnya. Baik untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia yang tengah mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib yang untuk edisi hari ini jatuh pada pukul 18.18 menit waktu Indonesia Timur. Keruan dengar Anda kami hiasi dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami.

Eh, baik pendengar kaum muslimin dan muslimah di manapun Anda berada, sambil mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah salat maghrib ya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi pribadi yang selalu bersyukur dengan apa yang kita nikmati di hari ini maupun di hari-hari kemarin. Kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, selanjutnya kita ikuti bersama pengajian Al-Quran diikuti dengan tarhim dan azan maghrib untuk wilayah Fakfak dan sekitarnya.

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Baik pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami yang tengah bertugas di studio, rekan-rekan bertugas di pemancar mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian, dan bahwa Allah apabila menyayangi atau mencintai suatu kaum, maka Allah akan mengujinya, dan bagi siapa saja ridho, maka baginya keridhaan dari Allah, dan barang siapa yang membenci, maka baginya kebencian dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah.

Menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang berpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat, karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang beriman.

0: lalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.
1: Mau nyebrang, Pak?
2: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
1: Mari, saya seberangkan, Pak.
3: Yo, ayo, Bu, ayo.
4: Langsung ya, Pak.
3: Yo, langsung, ayo.
1: Silakan duduk, Bu.
4: Masnya
1: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
4: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini

kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani suasana Anda di malam hari ini ya. Apapun aktivitasnya, mudah-mudahan berjalan lancar. Dan nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Timur, kami akan sampaikan warta berita daerah. Berbagai segmen juga masih akan menghiasi ruang dengar Anda semuanya ya, hingga kebersamaan kita pada pukul 24 malam. Ada bahagia selalu dan tetap semangat dengan aktivitas Anda di malam ini.

0: Serangga dari Ordo Blatodea yang dikenal sebagai hama di lingkungan manusia. Mereka memiliki tubuh pipih, antena panjang, dan biasanya berwarna coklat atau hitam. Kecoa berkeliaran di tempat bersih maupun kotor, namun kebanyakan berada di tempat yang kotor dan juga lembab. Kecoa termasuk hewan nokturnal atau aktif di malam hari dan sangat tahan hidup, bahkan bisa bertahan dalam kondisi ekstrim. Berikut beberapa fakta menarik tentang kecoa. Ada lebih dari 4.500 spesies kecoa di dunia, tetapi hanya sebagian kecil yang menjadi hama. Mereka bisa hidup berminggu-minggu tanpa makanan dan beberapa hari tanpa kepala. Kecoa sering ditemukan di tempat yang lembab, gelap, dan kotor seperti selokan, dapur, atau kamar mandi. Mereka dapat menjadi vektor penyakit karena membawa kuman dari tempat kotor ke makanan manusia. Kecoa memang bisa hidup beberapa hari tanpa kepala, dan ini fakta yang cukup mengejutkan, tapi menarik secara biologis. Kenapa kecoa bisa hidup tanpa kepala? Sistem pernafasan berbeda. Kecoa tidak bernafas melalui mulut atau hidung seperti manusia. Mereka bernafas lewat tirakel, yaitu lubang-lubang kecil di sisi tubuhnya yang terhubung ke sistem trakea. Jadi, kehilangan kepala tidak langsung menghentikan suplai oksigen. Tekanan darah rendah dan sistem tertutup. Tidak seperti manusia yang akan kehilangan banyak darah jika kepalanya terputus. Kecoa memiliki tekanan darah yang rendah dan sistem sirkulasi yang sederhana, dan luka di lehernya bisa cepat menutup secara alami. Otot bukan pusat kendali utama. Kecoa memiliki ganglia atau kumpulan saraf tersebar di tubuhnya, sehingga beberapa fungsi dasar seperti bergerak bisa tetap berjalan meskipun tanpa kepala. Tapi akhirnya kecoa mati juga. Kenapa? Setelah beberapa hari, kecoa akan mati karena dehidrasi atau kelaparan karena tanpa kepala. Ia tidak bisa makan atau minum. Ia juga kehilangan antena dan mata yang penting untuk navigasi dan pencarian makanan. Biasanya, kecoa bisa bertahan sekitar 1 minggu tanpa kepala, tergantung pada kondisi lingkungan.
1: Sering baca berita di rri.co.id toh?
2: Iya toh kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual toh.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak toh.
2: Nah sekarang toh rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah toh akses berita-beritanya ya Din?
2: Betul sekali, jadi segera download RRI News di Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Resensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku kehidupan yang sederhana, karya Terelie, terbit pada tahun 2015. Buku ini mengangkat tema tentang pentingnya kesederhanaan dalam hidup dan bagaimana hidup sederhana bisa membawa kebahagiaan dan kedamaian. Terelie mengeksplorasi cara-cara untuk mencapai kebahagiaan dengan mengurangi keinginan dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Buku ini menawarkan berbagai pelajaran berharga, yang mana Terelie menekankan pentingnya menjalani hidup dengan sederhana dan mengurangi kebutuhan material yang tidak perlu. Selain itu, buku kehidupan yang sederhana mengajarkan kita tentang nilai syukur dan kepuasan terhadap apa yang sudah dimiliki daripada terus-menerus mengajar hal-hal baru. Menekankan pentingnya fokus pada nilai-nilai hidup dan hubungan yang berarti daripada terjebak dalam ambisi materialistis. Terelie mengajak kita untuk merenung dan mencari makna yang lebih dalam dari kehidupan sehari-hari. Demikian esensi buku kehidupan yang sederhana karya Terelie.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fakfak, kanal informasi dan inspirasi, yang tentunya masih setia ya teman Anda semuanya di malam hari ini dengan berbagai aktivitasnya, berbagai kegiatan, atau juga buat yang tengah menikmati suasana istirahat, suasana santai yang mana dari pagi hingga siang disibukkan dengan aktivitasnya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, sukses ya untuk Anda, dan kehadiran kami di Pro Satu RRI Fakfak juga dapat menjadi teman dan sahabat Anda semua. Masih saya temani Anda di Fakfak Malam Pendengar, nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Timur kami sampaikan warta berita daerah, dan masih berbagai segmen juga yang akan kami hadirkan untuk Anda semua.

0: Ade, masih pagi lagi kau sumain-main dengan tanah itu. Kakak lihat kau ini macam cinta sekali dengan kau tanaman-tanaman itu.
1: Hi, kakak, kenapa barang? Aduh, daripada kakak pecinta yang bertepuk sebelah tangan.
0: Wah, tapi untuk apa juga kau repot-repot bertanam begitu? Tinggal pipiri saja mau, beres.
1: Ih, kakak, kakak tak lihat ini, kak. Ketemu halaman rumah ini, kelihatan tambah bagus dengan bunga-bunga yang saya tanam ini. Aduh, darah juga segar. Lihat ini, kakak, ya. Pohon jambu yang ada tanam ini, semulai berbunga. Buah itu
0: memangnya kok pakai sabaran ini ada dia hasil juga. Nanti kalau sudah panen jangan lupa bagi kakek.
1: Ih, kakak nih harap gampang terus. Kakak, daripada kakak bersedih meratapi kakak pu cinta, lebih baik alihkan kakak pu rasa cinta nih untuk tanaman-tanaman ini. Selain bermanfaat untuk diri sendiri tuh, menanam tanaman bermanfaat juga untuk kelestarian lingkungan dan ketong pu alam.
2: Bola terdapat dua buah kartu sakti yang dimiliki oleh seorang wasit. Dua buah kartu sakti itu adalah kartu kuning dan kartu merah. Wasit bisa mengeluarkan kartu tersebut sebagai peringatan untuk pemain yang melakukan pelanggaran. Jika pelanggaran yang dilakukan masih tergolong ringan, wasit bisa mengeluarkan kartu kuning. Jika pelanggarannya berat dan fatal, wasit bisa mengganjar pemain dengan kartu merah. Kalau seorang pemain mendapat dua kartu kuning dalam sebuah pertandingan, maka dirinya otomatis mendapat kartu merah. Saat mendapat kartu merah, seorang pemain harus berhenti bermain dan segera meninggalkan lapangan. Dilansir dari situs resmi FIFA, asal mula kartu kuning dan merah berasal dari ide seorang wasit Inggris bernama Ken Aston. Pada Piala Dunia 1962, terjadi keributan besar pada laga antara Chili versus Italia. Nah, wasit yang bertugas saat itu adalah Ken Aston. Ken Aston ingin mengeluarkan pemain dari Italia yang melakukan pelanggaran, yakni Giorgino Ferini sebagai bentuk hukuman. Namun sayangnya pemain tersebut tidak memahami perintah wasit karena disampaikan dengan menggunakan bahasa Inggris sehingga dia tetap berada di lapangan dan bermain dengan lebih arogan. Hingga akhirnya seorang polisi dilibatkan untuk mengeluarkan Ferini dari lapangan hijau. Peristiwa ini pun kemudian mengilhami Ken Aston ketika sedang berhenti di suatu perempatan jalan. Ia melihat lampu lalu lintas dan ide agar wasit dibekali dengan kartu merah dan kartu kuning terlintas. Ide tersebut kemudian diterima oleh induk organisasi sepak bola dunia, yakni FIFA. Kartu merah dan kartu kuning kemudian digunakan untuk kali pertama pada gelaran Piala Dunia 1970. Namun, saat itu kartu yang sempat dikeluarkan wasit hanya kartu kuning saja. Nah, meski sudah mulai digunakan di Piala Dunia, di Inggris sendiri, yakni negara wasit Ken Aston berasal, kartu sakti tersebut belum diterapkan dalam kompetisi. Kartu merah dan kartu kuning baru digunakan dalam kompetisi sepak bola Inggris pada tahun 1976. Pada perjalanannya, penggunaan kartu merah dan kartu kuning sempat dihentikan yakni pada tahun 1981 dan 1987. Sebab pada masa itu wasit cenderung terlalu mudah mengeluarkan kartu ketika memimpin pertandingan. Akibatnya banyak pemain sepak bola yang melakukan protes. Namun begitu akhirnya kartu merah dan kartu kuning kembali digunakan dalam sepak bola bahkan sampai sekarang.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia tentunya temani suasana Anda di malam hari ini. Dan baik pendengar, selanjutnya kami nantikan tanda waktu pukul 19 waktu Indonesia Timur, saya kami sampaikan warta berita daerah.

Radio Republik Indonesia Fak-Fak dengan Warta Berita Daerah. Sari berita. Kepatuhan terhadap pembayaran retribusi merupakan bagian dari kewajiban pengguna fasilitas pasar. Oleh sebab itu, Disperindak tegaskan larangan alihkan hak pakai pasar. Polsek Kokas memilih jalur dialog dan pendekatan humanis dalam menyelesaikan pemalangan jalur utama Kayuni Kokas. Bersama saya Hatijah Bacoh, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

Kami sampaikan berita pertama, kepatuhan terhadap pembayaran retribusi merupakan bagian dari kewajiban pengguna fasilitas pasar sekaligus bentuk kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Laporan Januardi.

0: Kami sampaikan berita selanjutnya. Pengelolaan pasar tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan masyarakat, khususnya para pedagang dan penjual yang menggunakan fasilitas pasar. Kemarin laporan Januardi.
1: Saudara, Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Disperinda Kabupaten Fak-Fak Cet Sapitondo mengatakan masih rendahnya kesadaran menjadi salah satu tantangan dalam pengelolaan dan penataan pasar di Kabupaten Fak-Fak. Menurutnya, sebagian pedagang masih lebih banyak menuntut hak namun belum sepenuhnya menjalankan kewajiban yang melekat dalam aktivitas mereka sebagai pengguna fasilitas pasar. Kondisi tersebut nilai perlu mendapat perhatian bersama agar pengelolaan pasar dapat berjalan secara tertib. Jelaskan pengelolaan pasar tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan masyarakat, khususnya para pedagang dan penjual yang menggunakan fasilitas pasar. Karena itu, kerjasama seluruh pihak dinilai penting untuk menciptakan pasar yang tertata dan nyaman.
2: Tantangan yang paling berat memang bahwa belum adanya kesadaran, kurangnya kesadaran kita ya, kaitan dengan pentingnya untuk melakukan apa yang menjadi ada hak, kemudian ada kewajiban yang juga harus dilaksanakan. Kadang-kadang kita ya, para pedagang atau penjual ini hanya menuntut haknya, tetapi dalam hal kewajibannya dia lalai. Padahal untuk kita ketahui bersama bahwa dalam proses pengelolaan ini dibutuhkan semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat yang menggunakan tempat itu. Mari kita kerjasama untuk melakukan penataan pasar ini dengan baik sehingga bisa berjalan dengan baik.
1: Zen juga mengingatkan para pedagang agar mematuhi kewajiban, salah satunya pembayaran retribusi pasar. Ia menegaskan retribusi yang dipungut pemerintah pada dasarnya dikembalikan untuk kepentingan masyarakat melalui berbagai kebutuhan pengelolaan dan perbaikan fasilitas pasar. Menurut Z, penerimaan dari retribusi dapat mendukung perbaikan fasilitas pasar yang mengalami kerusakan sehingga aktivitas perdagangan dapat berlangsung lebih nyaman. Ia mengajak pemerintah dan masyarakat bersama-sama menjaga serta menata pasar dengan baik agar manfaat fasilitas tersebut dapat dirasakan seluruh pedagang dan masyarakat. Januardi melaporkan.
0: Polsek Kokas memilih jalur dialog dan pendekatan humanis dalam menyelesaikan pemalangan jalan utama Kayuni Kokas. Kapolsek Kokas Ibtu Roni S. Sabandar bersama pemerintah distrik Kayuni dan Kokas serta PUPR Kabupaten Fak-Fak turun langsung menemui koordinator pemalangan. Warnemen Patimbura Jailani Kuda, perwakilan masyarakat dan supir angkot umum untuk mendengar aspirasi sekaligus mencari solusi atas persoalan yang terjadi. Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan keluhan terkait kondisi Jalan Kayuni Kokas yang mengalami kerusakan dan dinilai mengganggu aktivitas warga maupun kelancaran transportasi. Kapolres Fak-Fak AKBP Naim Isak menegaskan bahwa Polri mengutamakan komunikasi dan musyawarah dalam menangani persoalan masyarakat. Pendekatan persuasif tersebut akhirnya membuahkan hasil. Setelah melalui dialog, masyarakat bersedia membuka palang dan dua batang pohon yang sebelumnya melintang di badan jalan disingkirkan sehingga kendaraan kembali dapat melintas. Polsek Kokas selanjutnya bersama pemerintah dan masyarakat akan terus melakukan pemantauan serta koordinasi untuk menjaga situasi tetap aman. Kapolres juga mengajak masyarakat menyampaikan setiap aspirasi secara damai dan tertib.

0: Berita daerah saat ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Fakfak. Kondisi lapangan yang digunakan untuk berbagai kegiatan di kantor distrik Fakfak Barat mendapat perhatian dari anggota DPRK Fakfak. Laporan Anwar Lamohan.
1: Anggota DPRK Fakfak Usman Rengen meminta pemerintah Kabupaten Fakfak memperhatikan kondisi lapangan yang digunakan kantor distrik Fakfak Barat untuk berbagai kegiatan. Menurutnya lapangan tersebut menjadi fasilitas penting karena digunakan untuk kegiatan pemerintahan termasuk upacara bendera serta aktivitas masyarakat. Yang mengatakan usulan pemerintah distrik Fakfak Barat terkait perbaikan lapangan tersebut perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Yang menilai kondisi lapangan saat ini belum memenuhi standar kelayakan untuk digunakan dalam berbagai kegiatan. Keprihatinan tersebut disampaikannya setelah melihat langsung kondisi lapangan yang digunakan dalam kegiatan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya pembenahan fasilitas tersebut perlu segera dilakukan agar masyarakat maupun pemerintah dapat menggunakannya dengan lebih nyaman dan aman. Sebagai wakil rakyat, ia menegaskan pemerintah daerah perlu melihat kebutuhan fasilitas dasar masyarakat di wilayah distrik. Ia berharap pembenahan lapangan tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan pemerintah tetapi juga sebagai investasi fasilitas publik bagi masyarakat distrik Fakfak Barat.
2: Tempat upacara atau lapangan upacara yang memang perlu ada tanggapan yang serius. Bila perlu pada tahun 2027 mendatang, upacara sudah pada lapangan yang berbeda. Kan kita lihat kasihan tadi jalannya upacara yang kita cukup prihatin, yang memang perlu ada tanggapan serius dari pemerintah daerah. Ini penekanan dari saya selaku anggota DPR yang hadir pada upacara di Fakfak Barat kali ini. Demikian.
1: Ia juga mengatakan keberadaan lapangan yang layak akan memberikan manfaat lebih luas karena dapat digunakan untuk berbagai kegiatan masyarakat. Selain upacara dan kegiatan pemerintahan, lapangan tersebut dapat dimanfaatkan untuk kegiatan olahraga, sosial, budaya maupun kegiatan kemasyarakatan lainnya. Ia berharap pemerintah daerah dapat memasukkan kebutuhan perbaikan lapangan tersebut dalam perencanaan pembangunan tahun mendatang dengan fasilitas yang memadai. Masyarakat distrik Fakfak Barat diharapkan memiliki ruang publik yang lebih layak untuk menunjang berbagai aktivitas bersama. Anwar melaporkan.

0: Kepatuhan terhadap pembayaran retribusi merupakan bagian dari kewajiban pengguna fasilitas pasar sekaligus bentuk kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Laporan Januardi.
1: Saudara, Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperinda Kabupaten Fafaksin sampai Tondok mengingatkan para pedagang dan pengguna fasilitas pasar agar mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Peringatan tersebut disampaikan menyusul masih adanya sejumlah potensi pelanggaran dalam pemanfaatan fasilitas pasar. Z menegaskan salah satu ketentuan yang harus diperhatikan adalah larangan mengalihkan hak pakai lapak atau fasilitas pasar kepada pihak lain. Hak pakai yang telah diberikan pemerintah diperuntukkan bagi pihak yang telah ditetapkan dan tidak diperbolehkan untuk dipindah tangankan. Selain itu, para pedagang juga diminta tertib dalam mematuhi kewajiban pembayaran retribusi pasar. Menurutnya, kepatuhan terhadap pembayaran retribusi merupakan bagian dari kewajiban pengguna fasilitas pasar sekaligus bentuk kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.
2: Kaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang paling penting untuk kita ingatkan bahwa tidak diperkenankan untuk kemudian mengalihkan hak pakainya pihak lain. Apabila ini terjadi, maka pemerintah akan mencabut hak pakainya. Yang pertama. Yang kedua, untuk tidak lalai dalam membayar retribusi. Yang berikut, melakukan hal-hal yang kemudian melanggar peraturan dan perundang-undangan. Salah satunya misalnya ada di situ, ada yang bermain judi. Dalam bentuk apapun, saya ingatkan, kita bicara bukan atas kemauan kita, ya, tetapi kita bicara atas dasar hukum, ya, yaitu peraturan bupati yang kemudian tidak memperbolehkan ada aktivitas perjudian dalam bentuk apapun. Nah, saya pikir ini semua hal-hal yang kemudian menjadi perhatian untuk kita semua. Jangan

0: laporkan.
1: Babinsa Koramil 180301, Fakfak akan terus bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat dalam mendukung pembangunan di wilayah binaannya. Laporan Januardi.
2: Saudara, Babinsa Kelurahan Fakfak Utara Serka Suyanto menegaskan komitmennya untuk mendukung setiap program pemerintah yang dilaksanakan hingga tingkat kelurahan. Dukungan tersebut merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab Babinsa dalam membantu menciptakan kondisi masyarakat yang aman, nyaman, dan kondusif. Menurutnya, dukungan Babinsa terhadap program pemerintah bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan komando atas, tetapi merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab dalam mendukung pemerintah serta masyarakat di wilayah binaannya. Ia menjelaskan tugas tersebut tidak hanya dilakukan Babinsa di Kelurahan Fakfak Utara, namun seluruh Babinsa yang bertugas di wilayah perkotaan maupun distrik memiliki tanggung jawab yang sama untuk mendukung program pemerintah sesuai dengan kondisi wilayah binaan masing-masing.
3: Intinya, saya sebagai Babinsa di Kelurahan Fakfak Utara, apapun yang menjadi program dari pemerintah daerah turun sampai di kelurahan, saya sepenuhnya akan mendukung, dan itu bukan kita semata-mata, bukan kita memenuhi kebutuhan apa yang dibutuhkan komando atas, tidak. Tapi memang tujuan Babinsa ataupun tugas dan tanggung jawab sebagai Babinsa memang kita mendukung dengan pemerintahan maupun di kampung sekalipun. Tidak terjadi di Kelurahan Fakfak Utara saja, semua Babinsa maupun di kampung-kampung yang di dalam kota maupun yang di distrik yang di dalam, semua tugas tanggung jawabnya sama, mendukung dan selalu akan mendukung apa yang menjadi program daripada pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kampung pada saat kita memang berada di daerah binaan ataupun kampung binaan yang kita emban di situ.
2: Serka Suyanto menambahkan, dukungan tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang merasa nyaman serta memastikan berbagai program yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan harapan. Sementara itu, ia turut mengapresiasi Lurah Fakfak dan berharap diberikan kesehatan serta kelancaran dalam menjalankan tugas ke depan. Ia memastikan Babinsa akan terus bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat dalam mendukung pembangunan di wilayah binaannya. Januardi melaporkan.
1: Demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. Selamat malam.

0: informații de inspirații. Canal informații de inspirații. Rosatu.
1: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu

0: suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan, memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka. Memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Di era digital saat ini, hampir semua aktivitas sehari-hari tidak terlepas dari perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan tablet. Meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, paparan layar yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada mata. Kelelahan digital ditandai dengan gejala seperti mata kering, gatal, penglihatan kabur, dan bahkan sakit kepala. Oleh karena itu penting untuk mengetahui cara melindungi mata dari paparan layar agar tetap sehat dan nyaman. Berikut adalah beberapa tips efektif untuk mengatasi kelelahan digital dan melindungi mata. Yang pertama, terapkan aturan 20-20-20. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi ketegangan mata adalah dengan mengikuti aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit alihkan pandangan dari layar dan fokuskan pada objek yang berjarak 20 kaki sekitar 6 meter selama 20 detik. Hal ini membantu mengurangi ketegangan pada otot mata dan memberikan waktu istirahat yang diperlukan. Yang kedua, sesuaikan pencahayaan ruangan. Pencahayaan yang tepat sangat penting untuk kenyamanan mata. Hindari pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu redup saat menggunakan perangkat elektronik. Usahakan agar cahaya layar tidak terlalu kontras dengan pencahayaan ruangan. Menggunakan lampu meja yang lembut dan menghindari pantulan dari jendela dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman untuk mata. Yang ketiga, gunakan kacamata khusus. Jika Anda sering bekerja di depan layar, pertimbangkan untuk menggunakan kacamata khusus yang dirancang untuk melindungi mata dari sinar biru yang dipancarkan oleh layar. Kacamata ini dapat membantu mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan kenyamanan saat menggunakan perangkat elektronik dalam waktu yang lama. Yang keempat, perhatikan jarak dan posisi layar. Jarak dan posisi layar juga berpengaruh pada kesehatan mata. Pastikan layar berada pada jarak 50 hingga 70 cm dari mata dan posisikan layar sedikit lebih rendah dari garis pandang mata. Hal ini akan mengurangi tekanan pada leher dan punggung serta membantu mata tetap nyaman saat bekerja. Yang kelima, istirahat secara teratur. Jangan lupa untuk memberikan waktu istirahat yang cukup bagi mata. Pastikan untuk berdiri dan bergerak setiap 1 jam. Aktivitas fisik ringan tidak hanya baik untuk kesehatan tubuh, tetapi juga membantu merelaksasi otot-otot mata. Yang keenam, perhatikan asupan nutrisi. Makanan yang kaya akan vitamin A, C, dan E serta omega 3 sangat baik untuk mata. Konsumsi sayuran hijau, ikan, buah-buahan, dan kacang-kacangan dapat membantu menjaga kesehatan mata. Selain itu, cukup hidrasi juga penting. Minum cukup air setiap hari untuk menghindari mata kering. Yang terakhir, gunakan aplikasi atau fitur pengatur waktu. Beberapa aplikasi dan fitur di perangkat elektronik dapat membantu mengatur waktu penggunaan layar. Gunakan pengingat untuk beristirahat secara teratur dan atur pengaturan layar agar lebih nyaman untuk mata, seperti mengubah suhu warna dan tingkat kecerahan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, ada bahagia selalu untuk Anda, dan tetap semangat ya dengan berbagai aktivitas, berbagai kegiatannya. Semoga kehadiran kami juga dapat menjadi teman dan sahabat Anda, ya apalagi untuk yang baru bergabung bersama kami di suasana malam hari ini, yang saat ini sudah bersiap-siap ya, apalagi untuk para petugas-petugas malam sudah bersiap-siap untuk melaksanakan tugasnya di tempat tugas masing-masing. Kehadiran kami juga dapat memberikan semangat ya untuk Anda semuanya. Masih saya temani di Fak-Fak Malam Pendengar, nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Timur, jangan lewatkan drama radio pukul 21 waktu Indonesia Timur. Kami bergabung dengan Pro3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral. Rangkaian lagu-lagu daerah menghiasi ruang dengar Anda hingga nanti menuju ke pukul 22 waktu Indonesia Timur, yang mana kami juga akan bergabung nanti dengan Pro 1 RRI Jakarta ya. Di sana Anda juga kita nanti akan ikuti program Freedom Jazz ya, di pukul 22 waktu Indonesia Timur melalui Pro 1 RRI Jakarta. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, ataupun juga untuk Anda yang baru saja bergabung.

0: bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
3: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Tidur merupakan salah satu kebutuhan manusia dalam hidup. Karena dengan tidur, kita sudah membantu menjaga kesehatan fisik dan mental. Tidur yang baik adalah tidur yang berkualitas. Orang dewasa memerlukan 7 hingga 9 jam waktu tidur per malam. Dengan menjaga kualitas tidur yang baik, dapat berpengaruh positif terhadap aktivitas di keesokan harinya. Dilansir dari kemkes.go.id, beberapa penelitian mengungkapkan bahwa kurang tidur atau tidur tidak nyenyak bisa menyebabkan penurunan daya pikir, tingkat konsentrasi, dan kemampuan bekerja seseorang. Nah, untuk mencegah hal tersebut, kita perlu menjaga kualitas tidur dengan beberapa tips berikut ini. Batasi waktu tidur siang. Tidur siang diketahui baik untuk tubuh, namun jangan tidur siang terlalu lama sebab bisa menjadi penyebab sulit tidur di malam hari. Oleh karena itu, kita disarankan untuk membatasi waktu tidur siang, yaitu tidak lebih dari 20 menit. Lakukan olahraga teratur. Melakukan olahraga teratur dapat meningkatkan kualitas tidur. Olahraga teratur dapat membantu kita lebih cepat tertidur dan tidur dengan nyenyak. Namun, perhatikan waktu olahraga ya. Jika kita melakukan olahraga berat mendekati waktu tidur, mungkin ini dapat mengganggu tidur. Pasalnya, olahraga berat dapat merangsang tubuh kita untuk melepaskan hormon stres atau kortisol yang dapat membuat tubuh kita tetap terjaga dan tidak mengantuk. Sebaiknya lakukan olahraga di malam hari, setidaknya 3 jam sebelum waktu tidur, atau lakukan olahraga pada pagi hari. Hindari makan berat menjelang waktu tidur. Makanan berat akan membuat sistem pencernaan bekerja lebih keras, sehingga bisa mengganggu waktu tidur. Jika merasa lapar pada malam hari, siasati dengan mengonsumsi makanan ringan seperti biskuit, sereal, atau susu. Selain itu, batasi waktu makan paling lambat 1 jam sebelum tidur. Hindari mengonsumsi kopi atau merokok sebelum tidur. Kopi mengandung zat kafein yang dapat membuat kita menjadi sulit tidur. Meski dipaksakan untuk tidur, kita bisa terbangun beberapa kali pada malam hari. Hal ini membuat kualitas tidur menurun dan mengurangi waktu tidur. Hindari menggunakan perangkat elektronik atau gawai sebelum tidur. Penggunaan peralatan elektronik seperti TV dan telepon genggam saat akan menjelang tidur sebaiknya dihindari agar tidur bisa menjadi lebih nyenyak. Kita juga bisa melakukan atau sebaiknya mematikan lampu tidur di kamar saat akan tidur. Itulah beberapa cara yang bisa kita terapkan agar bangun pagi hari lebih bugar dan bersemangat.

Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung, ada bahagia selalu untuk Anda, dan tetap semangat ya dengan berbagai aktivitasnya di hari ini. Kehadiran kami juga dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda semua. Baik pendengar, Wakil Menteri Kesehatan Wamenkes Benjamin Paulus menekankan pentingnya menjaga layanan kesehatan di bandara sebagai bagian pertahanan kesehatan nasional. Menurutnya, tinggi mobilitas penumpang berpotensi mempercepat penyebaran penyakit sehingga pengawasan kesehatan harus terus diperkuat secara terpadu. Benjamin mengatakan tingginya mobilitas masyarakat di bandara perlu diantisipasi untuk mencegah penyebaran penyakit dan virus. Ia menilai pengawasan kesehatan penting diperkuat mengingat bandara menjadi titik perlintasan masyarakat dari berbagai wilayah dan negara. Menurutnya, bandara memiliki peran strategis ya karena menjadi pintu masuk dan keluarnya masyarakat dari berbagai daerah maupun negara. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang bekerja di lingkungan bandara karena turut berperan menjaga keamanan dan kesehatan masyarakat. Benjamin menilai pekerja bandara memiliki peran penting menjaga keamanan dan kesehatan masyarakat yang kerap luput dari perhatian publik. Menurutnya, kontribusi mereka turut memastikan kondisi Indonesia tetap aman dan sehat melalui pelayanan serta pengawasan selama bertugas. Ia menyebut penguatan pertahanan kesehatan juga perlu dilakukan di berbagai bandara, termasuk wilayah seperti Labuan Bajo dan Maumere, melalui kerjasama seluruh unsur kesehatan di lapangan. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jack, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas, sebarkan biji bekel yang ada di tangan, dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel, dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam 1 lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

0: 94,9 MHz, Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung menemani suasana Anda di malam ini bersama keluarga mendatang. Kita ikuti bersama drama radio dengan judul Cahaya untuk Masa Depan, persembahan dari RRI Attambua. Selamat malam dan selamat mengikuti.
2: Di sebuah desa di perbatasan RI RDTL bernama Raina Kukun, malam selalu datang bersama kegelapan. Listrik belum menjangkau desa itu. Anak-anak belajar dengan lampu minyak, sementara warga hanya bisa beraktivitas hingga matahari terbenam.
3: Aduh, Mama, lampu ini redup sekali, Susah baca buku,
4: Sabar, Bano. Kita pakai yang ada saja dulu,
3: Saya juga tidak bisa kerja PR kalau malam begini. Kenapa hanya listrik saja? Kita susah sekali, Mama.
4: Mama nih mau bagaimana, anak, Tapi Mama yakin, suatu hari nanti kita pun keadaan pasti berubah, Tidak mungkin kita begini terus. Pemerintah pasti buka mata,
3: Suatu hari... Lama.
5: Bapak Mama, kita harus cari jalan keluar. Kita pun anak-anak berhak dapat masa depan yang lebih baik.
6: Pak Desa, tidak usah bicara masa depan dulu. Masa sekarang listrik tidak ada. Bagaimana anak-anak dong mau belajar? Kita ini belum merdeka, Pak, untuk penerangan listrik.
5: Makanya hari ini kita pertemuan untuk cari solusi, Mama Dahu. Bapak Mama yang lain ada usulan?
7: Bapak Desa, saya usul, Bapak Desa.
5: Ya, silakan Pak Manek, bagaimana?
7: Bagaimana kalau kita pakai listrik tenaga surya saja, Bapak Desa?
6: Tenaga surya? Bisa, Kak? Woi, Pak Manek, itu barang Pak tahu pasang, Kak. Jangan omon-omon,
7: Mama Dahu nih, kenapa ya dari tadi nih gas terus nih? Apa yang tidak baik sebenarnya nih?
6: Woi, tidak usah bentak juga enak, Pak Manek juga usul barang yang Pak saja tidak tahu, bagaimana kita mau terima?
5: Mama Dahu, Pak Manek, kita tenang dulu, Kebetulan, saya ajak Pak Yusuf. Beliau ini teknisi PLTS. Coba tenang kok, kita dengar beliau, Pak Yusuf, bagaimana masukannya, Pak Yusuf?
8: Terima kasih, Pak Desa. Bapak Ibu, setelah saya amati, matahari di sini bersinar hampir sepanjang tahun. Itu sumber energi yang sangat besar pastinya. Soal teknis pemasangan, nanti saya bimbing. Gampang itu.
5: Nah, itu kalau kita cari jalan sama-sama, pasti bisa. Kalau begitu, mari kita pelajari bersama.

0: Hari ini kita belajar tentang energi terbaru. Salah satunya bersumber dari matahari.
1: Jadi, matahari bisa jadi listrik? Ih, kalau malam bagaimana ibu? Kan tidak ada matahari ya?
2: Betul.
0: Jadi begini Meak, cara kerjanya panel surya itu mengubah sinar matahari menjadi energi listrik.
1: Berarti kami bisa punya lampu yang terang untuk belajar ya ibu?
0: Bisa eh. Ibu dengar, hari Sabtu nanti ada kerja bakti di desa Raina Kukun. Nanti ikut eh, biar anak-anak lebih paham.
3: Seluruh warga bergotong royong, ada yang mengangkat bahan, ada yang memasang tiang, dan ada yang menyiapkan tempat panel surya.
4: Ternyata susah sekali kita buat ini. Pekerjaan beraju, tidak mudah.
5: Iya, tapi ini kan demi kita pun anak-anak dong, toh. Jadi saya semangat saya.
6: Bapak Mama, inilah kekuatan desa kita. Biar berat bagaimanapun, kalau kita sama-sama, pekerjaan berat jadi ringan. Setuju?
7: Setuju!
3: Ketika pekerjaan hampir selesai, badai datang dan memupus harapan.
8: Iya, Bano. Pak Manek?
5: Ah, iya. Bagaimana ini? Saya harus buat apa ini?
8: Tolong sampaikan ke warga dan Pak Kades, cepat amankan panel yang lain, oke?
5: Okay? Oh, oke, baik. Kalau itu sampai sekarang.
1: Aduh, gagal terang suai ini, Pak Desa.
6: Pak Yusuf, bagaimana ini? Kita bisa perbaiki, kah?
8: Tidak, Bapak Desa dan adik-adik. Nanti setelah hujan reda, kita akan perbaiki.
6: Terima kasih banyak Pak Yusuf, anak-anak, Bapak Mama. Mohon jangan menyerah eh. Kemajuan selalu butuhkan perjuangan.
3: Beberapa hari setelah perbaikan dan semua persiapan selesai, warga berkumpul untuk menunggu hasilnya.
4: Bapak Desa, jadinya langka tidak eh listrik nih?
6: Baik, selamat malam Bapak Mama. Terima kasih banyak sudah sabar dan bekerja sama demi cahaya untuk masa depan anak-anak kita. Baik, kita hitung mundur bersama ya. Saya akan menyalakan sistem sekarang.
7: 3, 2, 1.
1: Bisa belajar lebih lama tanpa hidung Mbak Ita, Me.
9: Ini bukan hanya lampu, ini cahaya harapan, cahaya untuk masa depan kalian, generasi bangsa.
3: Sejak malam itu, desa Raina Kukun tidak lagi gelap seperti namanya dalam bahasa Tetun. Anak-anak belajar dengan nyaman, usaha warga berkembang, dan kehidupan desa berubah. Semua berawal dari semangat gotong royong dan keyakinan bahwa kemandirian energi dan pemerataan pembangunan demi kemajuan harus dirasakan.

0: khas Papua dikenal dengan warna-warna yang cerah. Padahal selama ini batik selalu identik dengan warna yang kalem dan cenderung gelap. Namun, hal ini sepertinya tidak berlaku untuk batik khas Papua. Karena warna-warna yang digunakan adalah warna cerah seperti merah, hijau, dan kuning.
1: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
2: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
3: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
4: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: get the boost, get the boost, get the boost, get the boost.
1: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Buku Habiskan Saja Gajimu, karya Ahmad Ghazali, terbit pada tahun 2019. Buku ini berfokus pada manajemen keuangan pribadi dengan penekanan pada pentingnya penggunaan gaji dengan bijak. Salah satunya, bagaimana menghindari gaya hidup konsumtif yang dapat menguras keuangan dan tips untuk merancang anggaran secara efektif. Buku ini menekankan pentingnya kita membuat perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik untuk mencapai tujuan finansial. Ahmad Ghazali mengajak kita untuk memikirkan investasi sebagai bagian dari strategi keuangan jangka panjang. Pentingnya memahami cara mengelola utang dengan bijak dan bagaimana utang dapat mempengaruhi kondisi finansial. Buku Habiskan Gajimu mengajarkan kita pentingnya disiplin dalam pengeluaran dan menabung untuk masa depan. Selain itu, buku ini juga memiliki pola pikir yang positif dan realistis tentang keuangan adalah kunci untuk mencapai keberhasilan finansial. Buku karya Ahmad Ghazali memberikan perspektif yang berguna untuk siapa saja yang ingin memperbaiki cara mereka mengelola uang. Demikian esensi buku Habiskan Gajimu karya Ahmad Ghazali.
1: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung menemani suasana di malam hari ini, saya hadirkan informasi dari dunia olahraga. Yang mana tunggal putra Indonesia, Jonathan Christie melangkah ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Jojo mengalahkan tunggal Singapura, Jia Heng Jason, lewat drama rubber game 19-21, 21-19, dan 21-11. Pertandingan berlangsung selama 64 menit di lapangan 2 Indra Gadi Indoor Stadium, India, Rabu 19 Agustus 2026. Hasil ini sekaligus menjadi kemenangan ke-7 Jojo secara beruntun atas Jia Heng Jiasong Teh. Melansir statistik pertandingan, game pertama berlangsung ketat dengan Jia memimpin keunggulan sepanjang pertandingan. Tunggal Singapura itu sempat membuat ketegangan, merubah kedudukan sementara 11-12 menjadi 11-16 sebelum Jojo mampu kembali mengejar. Kedudukan kembali seimbang di poin 19-19 sebelum akhirnya Jia mencetak 2 poin untuk merebut kemenangan game pertama. Pada game kedua, Jojo memulai permainan dengan mencatatkan 8 poin secara beruntun. Jojo mampu mempertahankan keunggulannya hingga akhir meski Jason perlahan memperkecil selisih. Terutama di poin-poin krusial, saat Jojo meraih match point, Jian mengejar dengan mencatatkan 5 poin secara beruntun, berubah kedudukan menjadi 20-19. Beruntungnya, Jojo berhasil mengamankan 1 poin dan merebut kemenangan di game kedua. Penampilan apik dari Jason itu berubah drastis di game ketiga, di mana Jojo tampil sangat dominan. Ya, sempat bermain ketat hingga kedudukan 13-10, langsung tancap gas dan mencetak 5 poin secara beruntun sebelum Jia menghentikannya. Akan tetapi, dominasi tunggal putra nomor 3 dunia itu tidak terbendung. Ya, kembali mencetak poin beruntun dan merebut kemenangan. Baik, itu dia satu informasi dari dunia olahraga yang kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: kawan, ternyata inflasi di ketumpu negara tahun ini lumayan tinggi.
1: Dengar-dengar, sebenarnya inflasi itu apa?
0: Nah, aku dengar, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, kalau harga sembako naik terus, ya itu juga bisa dibilang inflasi.
1: Kenapa inflasi bisa terjadi?
0: Nah, ada beberapa faktor. Misalnya, kalau biaya produksi naik, ya pasti harga barang jadi ikut naik toh. Selain itu juga, peningkatan permintaan barang juga bisa memicu inflasi.
1: Terus dampaknya buat ketorang apa?
0: Ya, ketumpu daya beli jadi menurun karena harga barang lebih mahal. Nah, ini juga bisa bikin ketumpu hidup lebih susah kalau ketumpu pendapatan terus naik seiring inflasi.
1: Wah, jadi harus lebih bijak lagi dalam mengatur keuangan.
0: Betul sekali. Ketorang harus lebih hati-hati dalam pengeluaran. Harus bisa memilih mana kebutuhan dan mana keinginan.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan RRI Fakfak.
3: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah

Sandwich adalah makanan yang siap dikonsumsi oleh manusia namun dibuang begitu saja dikarenakan beberapa alasan. Dampak buruk food waste menjadi permasalahan yang harus diperhatikan karena makanan yang terbuang tidak hanya menjadi sampah tetapi juga berkaitan dengan lingkungan. Penyebab food waste diantaranya membeli atau memasak makanan yang tidak disukai, makan tidak sesuai dengan porsi makanmu, tidak menghabiskan makanan, dan gaya hidup misalnya gengsi menghabiskan makanan di keramaian. Berikut tips untuk mengurangi food waste. Melakukan perencanaan sebelum membeli makanan. Ini akan membantu menghindari pembelian berlebihan dan mengurangi kemungkinan bahwa makanan akan menjadi limbah. Pastikan untuk menyimpan makanan dengan benar untuk memastikan bahwa itu tetap segar lebih lama. Simpan buah-buahan dan sayur di dalam kulkas dan simpan daging dan produk susu di dalam freezer untuk mencegah pembusukan. Alih-alih membuang makanan, pertimbangkan untuk mengkomposnya. Kompos adalah cara yang ramah lingkungan untuk mengubah limbah makanan menjadi tanah yang kaya nutrisi yang dapat digunakan untuk menyuburkan tanaman. Jika memiliki makanan yang berlebihan, pertimbangkan untuk berbagi kepada sesama. Mempelajari teknik pengawetan makanan seperti mempertahankan buah-buahan dan sayuran di dalam kantong udara atau menggunakan freezer untuk mengawetkan daging dan produk susu. Mengecek tanggal kadaluarsa pada kemasan produk makanan.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan juga buat yang baru bergabung kembali, saya temani Anda dengan informasi mendatang. Menteri Dalam Negeri, Mendagri Tito Karnavian mengatakan akan terus berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait dalam penanganan gempa NTT. Menurutnya, kehadirannya di lapangan bersama sejumlah menteri lain adalah untuk memastikan kelancaran penanganan dampak gempa. Mantan Kapolri itu juga menyoroti pentingnya pemulihan layanan kelistrikan di lokasi terdampak gempa. Dari hasil peninjauan yang belum usai, Mendagri menemui masih ada wilayah yang belum teraliri listrik. Mendagri menegaskan keselamatan korban menjadi prioritas pada tahap awal penanganan bencana. Masyarakat yang sakit harus segera mendapatkan pengobatan dan kebutuhan dasar keluarga berdampak harus dipenuhi. Menurut Tito, pemulihan akses dan infrastruktur harus diarahkan terlebih dahulu pada fungsi yang paling mendesak, termasuk perbaikan jembatan dan penyediaan air minum sebagai kebutuhan dasar. Nah, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan percepatan pengiriman bantuan bagi masyarakat terdampak gempa NTT. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan total bantuan yang telah dikirim ke wilayah terdampak gempa sebanyak 253 ton logistik. Logistik tersebut diterbangkan dari Lanut Halim Perdana Kusuma dengan menggunakan 5 pesawat. Pengiriman bantuan logistik tersebut dipantau langsung oleh Seskap. Logistik yang dikirim terdiri dari makanan, minuman, tenda, perlengkapan kesehatan, serta berbagai kebutuhan lain. Pemerintah juga menyiapkan 2 posko utama untuk mempercepat distribusi bantuan, yakni di Labuan Bajo dan Maumere. Informasi tadi, pendengar, kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: Green, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ih, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Alah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Eh, sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga ah.
2: Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.

Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam adalah hal yang sangat penting untuk melindungi nyawa dan harta benda. Dengan frekuensi bencana yang semakin meningkat akibat perubahan iklim dan urbanisasi yang cepat, masyarakat harus siap untuk menghadapi situasi darurat kapan saja. Berikut adalah beberapa tips mengenai kunci utama kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam. Edukasi diri dan keluarga. Pelajari jenis-jenis bencana yang mungkin terjadi di daerah kita, yaitu gempa, banjir, dan angin topan. Buat rencana darurat. Tentukan jalur evaluasi dan tempat berkumpul untuk keluarga. Siapkan kit kesiapsiagaan. Siapkan tas darurat yang berisi makanan, air, obat-obatan, senter, dan perlengkapan penting lainnya. Akses informasi dan sistem peringatan. Daftar untuk mendapatkan informasi darurat melalui SMS atau aplikasi. Komunikasi efektif. Tentukan cara berkomunikasi dengan anggota keluarga saat terpisah, misalnya menggunakan telepon atau media sosial. Saling membantu dengan tetangga. Kenali tetangga Anda dan bangun jaringan dukungan dalam komunitas. Dengan menerapkan tips tersebut, kita dapat meningkatkan kesiapsiagaan diri dan keluarga, serta berkontribusi pada keamanan komunitas dalam menghadapi bencana alam.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Selalu setia temani suasana Anda di malam hari ini, semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat untuk Anda. Baik pendengar, nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Timur, kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti warta berita sentral, dan nanti pada pukul 22 waktu Indonesia Timur, kami bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta. Kita ikuti bersama Freedom Jazz Festival ya, dan kita masih akan bersama hingga nanti menuju ke pukul 24 malam atau jam 12 malam nanti. Kami yang bertugas akan pamit ya dari ruang dengar Anda. Sekali lagi terima kasih untuk yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda di suasana malam hari ini ya. Apalagi untuk Anda yang masih disibukkan dengan aktivitasnya ya, untuk para petugas-petugas malam yang sepertinya sudah berada di tempat tugas masing-masing, mudah-mudahan rezeki Anda di hari ini lebih baik lagi dan tetap semangat ya. Ya, walaupun terkadang ada sebuah rencana yang belum sempat Anda wujudkan, ya mudah-mudahan bisa terwujud di hari ini. Dan kalaupun memang belum sempat, ya siapa tahu di esok hari nanti apa yang tertunda dapat Anda wujudkan lagi. Sekali lagi terima kasih ya buat yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, ataupun juga buat yang baru saja bergabung. Semoga dengan rangkaian lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan juga dapat memberikan semangat untuk Anda. Begitu juga buat yang berada di luar kota Palafakfak, selamat malam yang masih tetap setia bersama kami menggunakan RRI digital ya, cuaca cerah juga sehingga dapat mendukung berbagai aktivitas Anda semuanya. Oke, masih saya temani Anda di Fak-Fak malam ini. Nanti selepas dari warta berita sentral, saya akan temani dengan rangkaian lagu-lagu daerah menghiasi ruang dengar Anda semuanya. Dan baik pendengar, selanjutnya kami akan bergabung ya dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama warta berita sentral pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya. Jadi mungkin 99,9% sudah pulih.
2: Terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Keluarga Merah Putih.
0: Menteri Komunikasi dan Digital mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Hal tersebut disampaikan usai acara Komdigi Fundraise hari ini. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder.
4: Gempa bumi yang melanda Flores dan sekitarnya Nusa Tenggara Timur sempat membuat koneksi jaringan telekomunikasi terputus. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz mengatakan sejak kemarin Selasa 18 Agustus 2026 koneksi jaringan telekomunikasi yang sempat terputus tersebut sudah pulih 100%.
5: Untuk NTT alhamdulillah per kemarin dari Telkom juga sudah melapor bahwa 100% koneksi sudah pulih. Jadi ini yang dalam beberapa hari terakhir juga kita pantau terus agar dapat meringankan sedikit ya. Dimensinya kan banyak, tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya. Jadi 99,9% sudah pulih.
4: Sebelumnya Deputi Bidang Geofisika BMKG Nelly Florida Riana menyampaikan kepada masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak dan BMKG akan selalu menyampaikan pemuktahiran informasi kepada masyarakat.
3: Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, kemudian menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi dan mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi.
4: Berdasarkan informasi dari laman BMKG, gempa bumi Flores magnitude 7,7 berdampak kerusakan di sejumlah wilayah terutama di Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Sika hingga Maumere dengan tingkat kerusakan yang bervariasi dari ringan hingga berat. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya laporan disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto mengatakan bantuan tersebut rencananya akan dikirimkan pada Kamis besok dengan menggunakan kapal. Bantuan tersebut berupa permakanan, kebutuhan sehari-hari bagi rumah tangga dan juga bayi.
7: Dan dapat kami sampaikan bahwa hari Senin kemarin bantuan pertama sudah kita luncurkan ke NTT dengan satu unit kendaraan dan bobot 8 ton lebih. Dan berikut berikutnya akan kami kirim kembali pada tanggal 20 dengan tujuan Labuan Bajo. Di sini kita berharap bisa lebih dari 100 ton yang kita kirim sana. Isi bantuan tersebut selain pemakanan juga keperluan anak dan wanita.
6: Masyarakat Jatim antusias memberikan bantuan kepada sesama. Salah satunya Rahmat, warga Mojokerto, yang mengapresiasi langkah cepat Pemprov membantu saudara sebangsa yang terkena musibah.
8: Sebaiknya seperti itu, saling tolong-menolong, saling membantu terhadap saudara kita yang terkena bencana. Jadi sangat bagus sekali jika warga Jatim dengan berbondong-bondong untuk menyumbang atau menyalurkan bantuannya, baik berupa obat-obatan, berupa selimut maupun bahan pokok. Jadi saya bagus sekali. Jadi seharusnya seperti itu ya, saling tolong-menolong antara sesama warga bangsa Indonesia ini.
6: Sebelumnya, Pemprov Jatim telah mengirimkan bantuan logistik maupun aneka kebutuhan lainnya pada Senin lalu. Harapannya, bantuan tersebut meringankan beban korban gempa. Ani Hasana melaporkan.
0: Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan percepatan kesejahteraan masyarakat. Seperti salah satunya yang akan digencarkan yang dioptimalisasi digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos. Laporan selengkapnya akan disampaikan Joshua Sihombing.
2: Mungkin langsung ke strategi ekonomi dan fiskal tahun 2027.
9: Pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Kemenkeu Ferry Ardianto mengatakan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategi dalam optimalisasi APBN 2027 yang sebelumnya telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dan penyampaian nota keuangan RAPBN 2027 pada 14 Agustus lalu. Hal itu disampaikan Ferry dalam konferensi pers di kantor Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Jakarta. Hari ini, PLT Dirjen SEF Ferry menegaskan bahwa strategi optimalisasi penyerapan APBN 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terukur, dan terarah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih cepat. Hal tersebut dicontohkannya, yakni fokus pemerintah dalam optimalisasi APBN 2027 tersebut melalui keberlanjutan sejumlah program prioritas pemerintah.
2: Jadi ini dilakukan melalui beberapa strategi, terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Keluarga Merah Putih, kemudian Sekolah Rakyat, Sekolah Bulan Gerah, dan lain sebagainya. Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal.
9: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kepala Bakom RI Muhammad Kodari mencontohkan salah satu dari sejumlah program prioritas pemerintah yang tengah digencarkan optimalisasi dan pembaruan, yakni terkait dengan program perlindungan sosial atau Perlinsos. Kodari menyebut bahwa saat ini pemerintah tengah mentransisi sistem Perlinsos ke dalam digitalisasi sebagai langkah kepastian program Perlinsos dapat diterima kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan.
10: Besarnya anggaran perlindungan sosial yang mencapai sekitar 1.300 triliun atau hampir 30% dari APBN tentunya harus didukung sistem yang mampu memastikan bantuan agar tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Jadi betul-betul adil ya, yang berhak menerima harus menerima, yang tidak berhak menerima tidak boleh menerima. Jadi perlinsos digital ini sesuai dengan tema kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan kita 81, berdaulat, adil, dan makmur.
9: Lebih lanjut diungkapkan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari bahwa upaya digitalisasi Perlinsos sebagai bagian dari pengembangan government technology atau GovTech dapat memberikan efek efisiensi yang signifikan. Setidaknya diperkirakan Kodari, efisiensi dalam digitalisasi Perlinsos tersebut mampu menghemat anggaran 127 hingga 200 triliun rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Mencapai 127 hingga 200 triliun.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, BBZ Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
11: Memenuhi panggilan dari KPK sehubungan dengan pemeriksaan, membantu pemeriksaan.
12: Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, BBZ Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. BBZ sebelumnya memang telah diperiksa penyidik KPK terkait dugaan aliran dana tersebut. Namun, juru bicara KPK Budi Prastio belum mengungkap identitas pihak dari PT BKS yang diduga menyalurkan uang kepada BBZ. Budi menegaskan dugaan aliran dana tersebut bukan berkaitan dengan aktivitas profesional BBZ sebagai penyanyi.
13: Lanjutan penyidikan perkara di Kukar, ada dugaan aliran uang dari pihak PT BKS ini kepada saksi saudari BBZ. Ya, sehingga dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik itu, penyidik mengkonfirmasi terkait adanya dugaan aliran tersebut. Ya, maksudnya untuk apa, tujuan pemberian itu seperti apa, ya semuanya didalami oleh penyidik. Kemudian saksi juga mengakui adanya dugaan, adanya aliran tersebut yang kemudian berkomitmen akan mengembalikan sejumlah uang yang diterima oleh saudari BBZ tersebut.
14: Berapa jumlahnya?
13: Untuk jumlahnya nanti kami cek.

0: saya ditanya ada kaitan apa. Jadi saya menjelaskan bahwa di 2017-18 itu saya ada beberapa kali nyanyi di Kalimantan Timur yang diundang oleh PT. Ada PT yang mengundang saya.
1: Oh, artinya itu ada aja. Pengundangan dari PT
0: sebagai penyanyi. Iya, jadi ya. Karena ada transaksi pembayaran itu sehingga saya dipanggil terkait itu. Insya Allah udah ditanggung jawabkan. Karena memang selaku saya dulu sebagai penyanyi.
2: Berarti secara profesional itu.
0: Secara profesional. Oh, ya, okay. Itu saja.
1: Itu aja yang dikonfirmasi.
0: Iya,
1: ya. Oh, berapa pertanyaan tadi?
0: Sekitar 29.
1: Itu aja, tapi terkait soal
0: terkait,
1: bagaimana.
0: Terkait ya, saya dulu 2000 terkontrak nyanyi 2017 sampai 18.
1: Oke. Okay.
0: Yang saya nyanyi di Kalimantan Timur.
1: Kalimantan Timur. Ya. Oke, okay, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Iya.
3: Harus ini, Pak. Dugaan aliran dana kepada BBC menjadi bagian dari pengembangan perkara gratifikasi dan TPPU yang berkaitan dengan Rita Widyasari. KPK juga telah menjerat sejumlah korporasi, yakni PT Bara Kumala Sakti, PT Sinar Kumala Naga, dan PT Alam Jaya Bara Pratama. KPK sebelumnya juga menduga terdapat penerimaan gratifikasi berdasarkan produksi batubara di wilayah Kutai Kartanegara. Penyidik kemudian mengembangkan penelusuran terhadap pihak-pihak yang diduga menerima maupun menyalurkan aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, Bank Indonesia melihat kecenderungan suku bunga The Fed yang masih tinggi yang dapat berdampak pada perekonomian domestik. Karenanya dalam rapat Dewan Gubernur bulan Agustus ini, BI kembali mempertahankan suku bunga di level 5,75%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 18 hingga 19 Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75% suku bunga deposit.
6: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75%. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,50%. Pejabat Gubernur Sementara BI Desri Damayanti dalam keterangannya hari ini mengatakan keputusan tersebut konsisten dengan upaya memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Pencapaian sasaran inflasi 2,5 plus minus 1% pada tahun 2026 dan 2027 serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Destri juga menyampaikan alasan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga karena prospek perekonomian global yang masih akan penuh tekanan terutama di sektor keuangan. Penyebabnya karena Bank Sentral Amerika Serikat The Fed kemungkinan masih akan mempertahankan suku bunga tinggi.
5: Kita akan menghadapi situasi yang mungkin akan cukup lama dengan ketidakpastian sehingga kita memasuki suatu era yang dinamakan higher for longer, di mana di situ kita akan menghadapi tekanan-tekanan yang tinggi untuk sektor keuangan, juga pasar keuangan global, di mana di situ juga akan tercermin dengan suku bunga Fed Fund Rate yang juga akan mungkin akan ada kecenderungan untuk tetap bertahan tinggi karena ada tekanan inflasi yang tinggi di sana.
6: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar modal maupun pasar uang. Termasuk perkiraan Bank Sentral Amerika Serikat akan mempertahankan suku bunganya karena ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed di bulan September mendatang menurun selama 2 pekan terakhir. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto, menyampaikan hal tersebut dalam Media Day pada Selasa 18 Agustus 2026.
7: Yang memang terjadi penurunan signifikan ekspektasi kenaikan di September. Jadi probabilitasnya untuk akan adanya hike di bulan September itu turun drastis ya. Kalau kita balik ke 2 bulan yang lalu, itu marketnya probability untuk Fed hike di bulan September itu mungkin sekitar 75-80%. Sementara saat ini probability-nya ya, kalau kita lihat dari CME Tools Fed Watch, itu menjadi hanya 30%.
6: Sementara itu, keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga atau BI rate-nya mendapat respons positif pasar. Nilai tukar rupiah menguat sepanjang hari ini terhadap dolar Amerika Serikat dan ditutup naik

0: 0,12% atau 22 poin ke posisi Rp17.840 per dolar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungannya hari ini. Menteri Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Berikut laporan Retno Mandasari.
2: This is very impressive and it shows the way.
3: Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungan kerjanya hari ini. Menurutnya, terowongan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral itu merupakan cerminan masyarakat Indonesia mengenai perdamaian serta toleransi antar agama. Secara khusus, Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Ia menyebut Jerman juga dapat belajar dari keberadaan terowong silaturahmi yang dimiliki Indonesia.
4: Saya kira hal ini sangat penting, terutama dalam masa-masa sulit yang kita hadapi saat ini. Kita dapat melihat contoh toleransi, persahabatan, dan dialog seperti ini. Saya kira ini merupakan model yang baik bagi banyak tempat di dunia, dan tentu saja bagi kami di Jerman juga dapat belajar dari hal tersebut.
3: Pujian untuk terowongan silaturahmi juga disampaikan salah seorang anggota parlemen Jerman, Klaus Meck, yang ikut dalam kunjungan kerja Menteri Radovan. Meck turut menyebut kagum dan sangat menyukai Indonesia dalam kunjungan pertamanya ini.
5: It's a very nice country. I love it. Indonesia adalah negara yang sangat indah. Saya sangat menyukainya. Ini adalah pertama kalinya saya datang ke sini, dan saya kira kerjasama antara Indonesia dan Jerman akan terus berkembang.
3: Pada kesempatan itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan kepada Menteri Radovan mengenai berbagai ornamen di terowongan silaturahmi. Menak mengatakan banyak ornamen yang melambangkan toleransi maupun silaturahmi antar agama di terowongan yang disebutnya satu-satunya dimiliki dunia.
6: Anda dapat melihat bahwa terdapat banyak ornamen yang melambangkan toleransi, termasuk batu-batu yang ada di sini. Jika Anda datang dari arah sana, Anda dapat mendengar suara lonceng dari gereja. Begitu pula jika Anda datang dari sisi masjid, Anda dapat mendengar suara beduk yang merupakan simbol dan bagian dari tradisi Islam.
3: Selama beberapa saat di terowongan silaturahmi, Menteri Radovan juga mendapatkan penjelasan dari Kardinal Ignatius Suhario mengenai sejarah terowongan tersebut. Sementara turut serta dalam rombongan Menteri Radovan yaitu para anggota parlemen, pebisnis, serta Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Best. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar, hari ini Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
7: Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan melalui acara Orientation Day di Western Sydney University of Indonesia pada hari Rabu 19 Agustus 2026. Acara dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan Duta Besar Australia di Indonesia, Rod Brasier, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, dan Rektor Western Sydney University of Indonesia, Profesor Deborah Sweeney. Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brasier, mengatakan melalui acara tersebut diharapkan menjadi langkah strategis bagi kedua negara untuk meningkatkan taraf pendidikan antara Jawa Timur dengan Australia. Ia menambahkan dengan sistem kerjasama yang bisa dilakukan seperti pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan jejaring sosial antar kedua negara mampu menciptakan peluang emas bagi generasi muda Indonesia maupun Australia ke depannya.
8: Adanya Western Sydney University di Surabaya ini sangat strategis untuk hubungan Australia dan Indonesia, untuk meningkatkan hubungan di antara kedua negara kita dan meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan di antara Jawa Timur dan Australia.
7: Sementara Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengapresiasi acara tersebut dan berharap mampu memberikan dampak nyata bagi dunia pendidikan di Indonesia, khususnya bagi Jawa Timur.
9: Ini yang memang kita harapkan, ada kolaborasi dosen dari Australia dengan di Indonesia. murid dari luar negeri, ada seperempatnya dari luar negeri juga menempuh studi di sini. Jadi menjadikan Surabaya, Jawa Timur sebagai daerah yang semakin internasional di sektor pendidikan.
7: Dalam acara tersebut, Western Sydney University Indonesia menghadirkan sebanyak 90 mahasiswa baru dan memproyeksikan beberapa program pendidikan unggulan, diantaranya undergraduate dan postgraduate di bidang bisnis dan teknologi informasi atau IT. Faiz Putra melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi olahraga. Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi, India pada Rabu siang. Fajar Fikri yang menjadi unggulan kedua tampil dominan saat menghadapi pasangan Prancis Eloy Adam dan Leo Rossi. Mereka menang 2 game langsung 21-14 dan 21-13 dalam waktu 32 menit. Pada game pertama, Fajar Fikri langsung mengambil kendali permainan dan unggul 11-7 saat interval. Mereka kemudian memperlebar jarak hingga menutup game dengan skor 21-14. Dominasi berlanjut pada game kedua setelah sempat tertinggal 0-1. Fajar Fikri bangkit dan memimpin 11-5 saat interval sebelum memastikan kemenangan 21-13. Pengamat bulu tangkis sekaligus Sekjen PP PBSI periode 2016-2020 Ahmad Budi Harto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi berharap performa Fajar Fikri terus terjaga hingga babak-babak akhir.
10: Ya, saya kira semua berharap bahwa Fajar Fikri tetap akan mempertahankan performanya seperti dua pertandingan sebelumnya di seri 1000 kemarin. Ya, kita berharap demikian, tapi sekali lagi kejuaraan dunia itu selalu membawa misteri tertentu. Dan ini baru di sesi 32 dan sekarang memang Fajar Fikri sudah masuk ke 16. Mudah-mudahan nanti di 16 dan 8 bisa lancar sehingga paling tidak saya memperkirakan Fajar Fikri akan sampai di semifinal.
1: Fajar Fikri menjadi salah satu dari tiga wakil Indonesia yang memastikan tiket ke 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 sebelum Jonathan Christie serta pasangan Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah juga meraih kemenangan. Sementara itu Bimo Prasetyo, Arlia Nabila Mungaran dan Rehan Noval Kusharyanto, Gloria Emanuel Wijaya harus tersingkir setelah mengalami kekalahan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Sethu.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangun. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita. Karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani suasana Anda, menemani Anda di malam hari ini. Rangkaian lagu-lagu daerah menghiasi ruang dengar Anda semuanya hingga nanti menuju ke pukul 22 waktu Indonesia Timur. Kami akan bergabung ya dengan Pro 1 RRI Jakarta. Kita ikuti bersama acara Freedom Jazz Festival ya. Terima kasih untuk yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda. Untuk para petugas-petugas malam juga, selamat melaksanakan tugasnya. Sukses selalu untuk Anda di hari ini.

0: Keberagaman Indonesia ternyata sangat istimewa, tidak hanya bangsa, suku, agama, atau etnis, tapi juga penanggalan. Negara kita ternyata memiliki beberapa jenis kalender yang masih digunakan, baik seluruh masyarakat atau beberapa kalangan saja. Berikut beberapa jenis kalender yang digunakan di Indonesia, baik secara nasional dan secara lokal, yaitu 1. Kalender Masehi. Kalender Masehi tidak hanya digunakan sebagai kalender nasional, tapi juga jadi perhitungan waktu di seluruh dunia. Pada kalender ini ada 12 bulan dalam 1 tahun dan 7 hari dalam 1 minggu. Perhitungan hari pada kalender Masehi menggunakan matahari sudah diberlakukan cukup lama oleh penguasa Romawi. Kalender ini sudah ada sejak tahun 47 yang diberlakukan oleh pemimpin Romawi Julius Caesar. Perhitungan kalender ini berdasarkan pada peredaran bumi mengelilingi matahari. Dalam 1 tahun pada kalender Masehi adalah lamanya bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari, 5 jam, 48 menit, 46 detik, sehingga ada beberapa tahun yang terdiri dari 365 hari, dan pada tahun Kabisat akan ada 366 hari. Berikutnya, kalender Hijriah. Kalender kedua yang banyak digunakan di Indonesia adalah kalender Hijriah yang banyak digunakan oleh umat Islam. Kalender Hijriah adalah kalender yang menggunakan perhitungan berdasarkan peredaran bulan pada bumi. Pada kalender ini, hari akan dimulai setelah matahari terbenam dan memiliki jumlah hari lebih pendek 10 hingga 12 hari dibandingkan kalender Masehi. Kalender Hijriah terdiri dari 12 bulan dengan jumlah hari per bulannya adalah 29 atau 30 hari, sehingga ada 354 hari dalam setahun dan pada tahun Kabisat ada 355 hari. Ada juga kalender Jawa yang banyak digunakan di Indonesia, khususnya suku Jawa. Kalender ini mulai digunakan pada tahun 1625, yaitu pada zaman Kerajaan Mataram yang dipimpin Sultan Agung berkuasa. Kalender ini dibuat dengan perpaduan beberapa budaya, yaitu budaya Islam, Hindu, Buddha, Jawa, dan budaya Barat. Jenis kalender lokal ini biasanya digunakan untuk menentukan perhitungan hari baik dan hari buruk atau menentukan tanggal pernikahan. Kalender Jawa cukup unik karena dalam sepekan bisa terdiri dari 2 hingga 10 hari. Ada pekan bernama Dwiwara, Triwara, Caturwara, Pancawara, Satuwara. Dan yang digunakan yaitu Saptawara, yaitu siklus 7 hari, dan Pancawara atau siklus 5 hari. Siklus 7 hari ini sama seperti pada kalender Masehi, namun penamaannya sedikit berbeda. Sedangkan pancawara yang masih digunakan terdiri dari kliwon yaitu kasih, legi yaitu manis, pahing yaitu jenar, pon yaitu palguna, dan wage yaitu cemengan. Sedangkan siklus bulan lebih mirip dengan kalender Hijriah dengan hari tiap bulannya hanya 29 atau 30 hari. Dan yang terakhir adalah kalender Sunda, adalah kalender yang mirip dengan kalender Masehi, hanya saja memiliki nama hari, minggu, dan bulan yang berbeda. Jenis kalender ini masih digunakan oleh masyarakat suku Sunda yang mayoritas ada di Jawa Barat. Menariknya, kalender ini dikenal sebagai kalender yang lebih tua dibandingkan kalender Jawa loh. Biasanya kalender ini digunakan untuk urusan pertanian atau bercocok tanam. Awal tahun pada kalender ini akan dimulai saat matahari meninggalkan posisi selatan pada tanggal 22 Desember. Lalu ada 12 bulan juga yang sama seperti kalender Masehi. Itulah beberapa jenis kalender yang digunakan di Indonesia.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Pantai dan Kehidupan karya Muhammad Sobari terbit pada tahun 2005. Buku ini mengusung tema tentang hubungan manusia dan alam, khususnya pantai yang menjadi simbol kehidupan. Buku karya Muhammad Sobari merupakan refleksi filosofi tentang bagaimana manusia menjalani kehidupan dalam berbagai dimensi. Dengan pantai dan konteks ini menggambarkan keabadian, ketenangan, dan perubahan yang terus-menerus yang mencerminkan siklus hidup manusia. Melalui penulisannya, Sobari mengajak pembaca untuk merenung tentang kehidupan, pencairian makna, serta pentingnya hubungan dengan alam sekitar sebagai bagian dari perjalanan hidup. Buku ini juga seringkali mencakup tema-tema sosial dan kultur yang lebih luas, mencerminkan keprihatinan penulis terhadap kondisi masyarakat, serta refleksi diri sebagai individu dalam dunia yang penuh perubahan. Demikian esensi buku Pantai dan Kehidupan karya Muhammad Sobari.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, nanti pada pukul 22 waktu Indonesia Timur kami bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta ya, kita ikuti bersama acara Freedom Jazz Festival hingga nanti pukul 23.55 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih buat yang masih setia bersama kami hingga saat ini, ataupun juga buat yang baru saja bergabung.

0: Ren, makan siang yuk.
1: Aku traktir deh.
2: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
2: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru saja bergabung dan baik pendengar, selanjutnya kami bergabung dengan Pro Satu RRI Jakarta. Kita ikuti bersama acara Freedom Jazz Festival. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang dalam Freedom Jazz Festival 2026, Harmoni Bangsa dalam Nada Jazz di RRI Auditorium Abdul Rahman Saleh. Perkenalkan, saya Roli Utahayan.
1: Dan saya Berili Kumahua.
0: Kali ini saya gak sendirian ya. Sudah sepaket kami berdua. Dan kami akan memandu acara ini dari awal hingga akhir, teman-teman sekalian, para hadirin yang terhormat. Dan menginformasikan juga kalau acara ini, Ber, disiarkan langsung juga nih.
1: Yes.
0: Di Pro 1 RRI Network seluruh Indonesia. Kemudian di RRI Net. Dan juga di YouTube ICSL.studio dan di YouTube RRI Jakarta Official. Tapi supaya lebih hangat lagi, kami berdua punya pantun ya. Tak kenal kata pantun ya. Boleh bantu cakepnya?
1: Ya, jangan lupa cakepnya. Boleh tes dulu cakep 1 2 3. Oke.
0: Okay. Cakep.
1: Penting cakepnya ready ya. Siap ya. Siap-siap.
0: Cakepnya
1: ya.
0: Ready ya.
1: Oke.
0: Okay. Beli kopi di pinggir jalan.
1: Kopinya panas, diminum perlahan.
0: Freedom Jazz Festival bukan sekedar pertunjukan.
1: Tapi malam penuh musik, kebebasan, dan kenangan.
0: Boleh ya, boleh ya, boleh ya.
1: Boleh lah, kita coba lagi nanti ya.
0: Boleh lagi nanti ya. Nanti punya PR closing nih, Ber.
1: Yes.
0: Kami juga mau menyapa yang terhormat yang sudah hadir pada malam hari ini, Bapak Giring Ganesa, Wamen Kebudayaan RI. Selamat malam, Pak. Kemudian Bapak Mistam, Direktur LPP RRI. Ibu Marulina Dewi dari Diskominfotik Pemprov DKI Jakarta. Selamat malam, Ibu. Kemudian Doli Tanjung, Ketua Umum LPM Republik Indonesia. Kemudian Laude Ahmad, Dirjen Pemdes. Kemudian Ibu Nita Rosalin Marbun, Direktur LKAD PKK. Kepada Bapak Bastian dari DPR RI, Ibu Yeni Wahid, Bapak Dwiki Darmawan, dan Ibu Ita Purnamasari. Serta kami juga mengucapkan selamat malam kepada perwakilan kedutaan besar dari Ukraina dan juga perwakilan dari kedutaan besar lainnya yang sudah hadir pada malam hari ini.
1: Yes.
0: Ber, kalau tadi kita sudah dibuka ya.
1: Ya.
0: Dengan teman-teman dari Spirit 11.5.
1: Betul. Wah, sekali.
0: Terus sekali ya. Dan ya, biar makin mantap di malam hari ini, saya mau mengundang Direktur Program Produksi LPP RRI kepada Bapak Mistam untuk memberikan sambutan dalam Freedom Jazz Festival 2026. Kami persilakan, Pak.

0: Cek. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini saya mungkin tidak memberikan sambutan karena acaranya sebuah kebebasan. Jadi saya nggak akan memberikan sambutan. Saya hanya ingin ngobrol-ngobrol saja. Yang pertama adalah saya mengucapkan terima kasih kepada tokoh-tokoh kita. Ada Mbak Yani Wahid di ruangan sini. Ahlan wa sahlan di lantai 2 Radio Republik Indonesia. Saya tunggu ide-idenya, saya tunggu program-programnya dalam menyelenggarakan kegiatan yang sama yang lebih meriah di sini, Mbak Yani. Ini ada pesan sebelum saya naik tadi, Mas Hasan tolong bisa enggak kalau menyelenggarakan solawatan jazz. Di sini kebetulan ada Gus Imam dari Sekjen Lembaga Persahabatan Ormas Islam Indonesia. Gus Imam PR-nya Mbak Yani Wahid harus bisa kita realisasikan. Dan tentu saja didukung oleh Mas Doli Tanjung, Ketua LPM. Mas Bastian juga demikian, saya berharap juga mendukung program kita selanjutnya di samping mendukung program ini. Dan ada tokoh-tokoh yang lain di sini yang saya kenal. Ada Mas Dwi Kidarmawan. Mana tadi? Oh, tampil sini ya, terima kasih. Dan juga tidak ketinggalan Mbak Lucia. Ini penyelenggara yang selalu bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia. Kita sudah 2 tahun ini menyelenggarakan kegiatan Freedom Jazz dan juga menyelenggarakan kegiatan jazz di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dan kita lakukan terus meskipun penuh dengan sebuah perjuangan. Kata orang Jawa Yawa itu ada jer basuki mau beyo. Nah, kadang-kadang yang mendorong itu kurang. Mari kita terus berkarya demi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Makna malam hari ini adalah sebuah Freedom Jazz Festival. Saya memaknai adalah sebuah kebebasan, tapi bukan kebebasan yang sebebasnya, tetapi sebuah kebebasan yang dipackage dalam sebuah wisdom. Itu kata Gus Imam. Dan ada yang Pak Pendeta lagi. Ini Mas David, selalu diskusi dengan saya. Dan juga selamat datang juga saya sampaikan kepada Mas Sarif. Ini dari Asosiasi Content Creator Digital se-Indonesia. Ini Mbak Yeni siap mendukung kegiatan kita. Dosa kalau enggak mendukung. Ini nampaknya kalau enggak Mas Doli enggak ke panggung, dosa juga. Mas Doli kesini dong. Kesini ke panggung. Ini harus cakap-cakap dulu nih. Mbak Yeni, nyuwun tolong kesini juga berdua. Ini biar heboh panggung ini. Enggak, artinya saya kalau di panggung sendirian suruh sambutan itu yondredek juga ada senior saya, tokoh kita, tokoh wanita kita ini. Saya basicnya adalah seorang announcer, seorang penyiar yang dilahirkan dari Radio Republik Indonesia Malang sampai ke Jakarta. Jadi enggak afdol kalau enggak tanya kepada tokoh-tokoh. Maklum ini MC-nya gak tanya kepada saya, jadi saya aja yang tanya begitu. Ya, jadi ya, saya gak, izin gak sambutan. Mbak Yeni, yang pertama terima kasih kehadirannya. Pandangan Mbak Yeni sekarang ini memaknai sebuah kebebasan. Apa Mbak Yeni?
1: Maknai sebuah kebebasan. Kebebasan itu kata yang syarat makna ya Pak. Apakah kebebasan itu bebas sebebas-bebasnya? Atau ada limitasi yang membatasi kebebasan? Kalau saya berpendapat bahwa semua orang bebas untuk mencari kebahagiaannya masing-masing, tapi tetap ada pembatasan-pembatasan yang dibuat oleh masyarakat dan kondisi di sekitarnya. Bagi saya, limitasi yang pertama adalah kebebasan itu dibatasi oleh ketidakbolehan kita untuk menyakiti orang lain.
0: Yang pertama.
1: Itu yang paling penting. Kita bebas, bebas mencari kebahagiaan kita, asal dalam pencarian kebebasan itu jangan sampai kita kemudian membuat orang lain menderita.
0: Ya.
1: Kira-kira.
0: Intinya nggak boleh menderita. Malam hari ini dengan hadirnya Freedom Jazz Festival, tentu saja kita akan memberikan kebahagiaan kepada yang ada di sini dan juga memberikan kebahagiaan kepada pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Itu makna kebahagiaan, Pak Yeni.
1: Ceritanya Mas Doli.
0: Ntar dulu. Saya minta waktunya 5 menit lagi. Ya Mas Doli sebentar. kita dampingi, kita mendampingi dan mendorong beliaunya lah. Mbak Yeni, pertanyaan yang kedua.
1: Pak, ini wawancara atau gimana ini?
0: Ini kan tadi judulnya kan wawancara.
1: Announcer langsung, saking profesionalnya beliau ya, semua momen dipakai untuk membuat siaran konten.
0: Siap.
1: Pak, pertanyaan
0: Mbak Yeni, apa Pak? Teman-teman jazz, komunitas jazz Indonesia, ya itu kurang dukungan. Kurang dukungan dari berbagai pihak. Mereka berkarya dengan sendirinya, beraktualisasi dengan sendirinya. Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang komunitas jazz ini perlu dukungan kita semuanya. Pendapat Mbak Yeni.
1: Setuju sekali. Bukan cuma jazz ya pastinya ya. Seniman dan para pegiat kesenian semua membutuhkan dukungan kita. Dan dukungan itu penting karena apa? Seniman dan pegiat seni itu adalah orang-orang yang punya peran sangat penting dalam masyarakat, Pak. Salah satunya adalah mereka memastikan bahwa kita ini tetap waras di tengah berbagai macam tantangan yang kita hadapi di dunia ini. Kalau kita lihat dunia sekarang kan tambah stres. Ya kan? Perang lah, Selat Hormuz lah, dan lain sebagainya. Musik membuat hidup kita menjadi lebih nyaman.
0: Siap.
1: Nah, jadi kita perlu memberi dukungan lebih untuk para ya, musisi.
0: Terutama. Pertanyaan terakhir hanya perlu satu kata. Satu kata saja. Adik-adik kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita se-Indonesia, seniman-seniman kita, kalau Mbak Yeni diminta menjadi ibu angkatnya atau kakak angkatnya, pripun?
1: Aduh, selalu siap mendukung.
0: Alhamdulillah, aplaus untuk Mbak Yeni.
1: Tapi Pak Mistam, boleh kita gak ngambil 1 menit saja?
0: Siap.
1: Untuk menyampaikan rasa duka cita mendalam buat saudara-saudara kita yang ada di NTT yang tertimpa bencana alam. Ya, teman-teman kita yang mungkin kehilangan saudara-saudaranya, kehilangan harta bendanya, kehilangan rumahnya. Mari kita ingat mereka selalu dalam doa kita. Kita kirimkan semangat untuk bisa bangkit kembali.
0: Ya.
1: NTT dan Sumatera.
0: Pray for NTT dan Sumatera. Minta 1 menit yang beragama Islam kita berdoa dan yang lainnya juga berdoa untuk menurut agama kita masing-masing. Kita berdoa untuk saudara kita yang ada di NTT dan kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Berdoa, silakan. Terima kasih. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sekarang ini tertimpa musibah sabar dalam menghadapi ujian ini dan mudah-mudahan cepat selesai dan teratasi. Mas Doli,
2: ya
0: Tanjung, Ketua LPM. Ini LPM itu lembaga
2: pemberdayaan masyarakat.
0: Saya tadi mau tak pelintir begini karena RRI itu juga LPP. LPP itu lembaga pengabdian pada mas publik. LPP lembaga pengabdian pada publik. LPM lembaga pengabdian pada masyarakat atau lembaga pemasyarakat apa?
2: Pemberdayaan masyarakat.
0: Pemberdayaan. Mas Doli, apa yang Anda lakukan untuk memberdayakan teman-teman musisi jazz Indonesia ini? Pertanyaan ini menohok enggak?
2: Enggak. Saya senang dengan pertanyaan itu.
0: Oh.
2: Karena saya musisi juga.
0: Oh, siap. Monggo Mas Doli.
1: Sudah 3 album katanya tadi.
2: Ya.
1: Betul.
2: Jadi ya ini kena freedom, bebas, saya juga bebas juga menjawab apa aja kan gitu.
0: Siap.
2: Saya enggak tahu tiba-tiba diundang sama Mbak Lucy. Pertama karena mungkin saya ketua LPM. Yang kedua

0: menyakiti orang lain, kita harus saling menghargai, saling menghormati, itu bisa diungkapkan dengan musik. Jadi oleh karena itu, tanpa saya sebagai ketua umum lembaga pemberdayaan masyarakat, secara pribadi saya sudah akan dan terus memberdayakan musik Indonesia.
1: Ya, plus dong untuk Mas Doli. Terima kasih semuanya telah hadir di Radio Republik Indonesia. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Kita kembalikan.

0: Baru awal sudah daging semua ya, Bar ya?
1: Iya, yes.
0: Ini enak nih, yang jurnalis sudah bisa langsung bikin berita, langsung naik nih.
1: Betul, sudah penuh dengan dukungan buat para seniman.
0: Yes.
1: Suatu yang menjanjikan sekali ya.
0: Yes. Dan ini adalah tahun kedua saya juga turut bergabung dalam Freedom Jazz Festival 2026. Yeah. Mungkin ada yang baru bergabung juga, Bear. Mungkin Barry mau cerita sedikit terkait dengan Freedom Jazz Festival 2026. Fun fact, ini ada S-nya soalnya.
1: Yeah.
0: Kenapa tuh? Kenapa tuh ada S-nya, biar dingin apa gimana?
1: Jadi sebetulnya Freedom Jazz Festivalnya sudah kita mulai dari tahun 2015, bertempat di ICSL.studio, dan biasanya kita adakan selama 17 hari, dari tanggal 1 sampai 17 Agustus. Dan memang dengan sengaja, karena kita mengambil momentum kemerdekaan itu sendiri, makanya kita bicara tentang freedom.
0: Okay.
1: Kalau ditanya kenapa ada S-nya, benar, biar dingin. Bisa biar juga dingin. S-nya bisa dibilang seru juga bisa.
0: Oh, bisa.
1: Super juga bisa. Yeah. Cuman intinya biar beda aja dari yang lain, kita ada S-nya. Gitu. So, kita, dan ini sebetulnya tahun kita yang ketiga bekerja sama dengan RRI.
0: Oke, okay,
1: yes,
0: jadi sudah 2024 kali
1: kita,
0: ya?
1: Betul, kita okay. pertama kali adakan, lalu tahun lalu sudah, tahun ini juga. Jadi yeah. memang sudah 3 tahun berturut-turut, closing-nya selalu kita buat di Radio Republik Indonesia. Jadi boleh minta tepuk tangannya buat Radio Republik Indonesia yang selalu mensupport untuk pergerakan ini, untuk movement ini bersama Indonesia Jazz Movement.
0: Oke, okay. setiap tahun juga yang saya tahu tagline-nya berbeda gitu ya. Beda-beda, seperti tahun ini adalah harmoni dalam nada jazz.
1: Yes.
0: Betul ya? Ada campaign apa atau mungkin ada message apa yang mau disampaikan dalam Freedom Jazz Festival 2026 ini, Bar?
1: Sebenarnya tadi yang sudah disampaikan oleh 3 orang luar biasa tadi itu sudah mencakup semua, karena berbicara tentang harmoni itu bicara tentang bagaimana melalui musik itu menjadi sebuah bahasa yang universal.
0: Yeah.
1: Dimana kita bisa sampai sekat-sekat yang kadang-kadang kelihatannya terbatas, tapi melalui musik bisa kita terobos. Dan kalau kita bicara musik jazz, jazz itu musik yang sangat penuh dengan ekspresi. Lalu untuk kolaborasi juga sangat terbuka gitu.
0: Okay.
1: Musik ini musik yang sudah ada dari tahun, dari abad 18 bahkan, dan selalu berkembang dan selalu adaptif dengan apa yang ada di sekitarnya. Itu sebabnya itu message yang mau kita bawa. Lalu kita bicara harmoni. Hari-hari ini tuh yang selalu kita perlukan ya.
0: Yeah.
1: Harmoni adalah nada-nada yang tidak sumbang, nada-nada yang bisa didengarkan bersama-sama dengan indah.
0: Oke, okay, jadi one love ya musik itu ya.
1: Yes, true.
0: Dan kita lanjutkan kembali ya, hadirin sekalian dan juga tamu undangan. Untuk pembuka lagi nih, Bear ya, karena kita baru live di seluruh Indonesia hari ini lewat RRI Pro 1 Berjaringan dan juga lewat RRI Net, kemudian dari YouTube-nya ICSL Studio dan juga YouTube-nya RRI ya. Kita akan mau mendengarkan dan mengundang, ini ada musisi Indonesia. Legend juga ya.
1: Legend, boleh dibilang kepala sekolahnya beberapa orang
0: kepala
1: di sini.
0: Kepala sekolah, benar.
1: Kepala sekolah, terutama buat teman-teman di sini dan saya juga.
0: Literally kepala sekolah. Kita sambut Dwiki Darmawan and Spirit 11.5.

Selamat malam. Saya ingin mengundang seorang penyanyi belia. Muda sekali, usia 16 tahun. Laila Nur.

0: Terima kasih.
1: Laila Nur.
0: Terima kasih.
1: Lagu ini saya udah pernah memainkannya mungkin ratusan, bahkan ribuan kali sejak SD ya. Dan dengan lagu karya Ibu Sud ini, Indonesia kita dari terdiri dari 17.000 pulau lebih, 600 bahasa dan dialek, berbagai suku bangsa dan agama, tetap utuh sampai hari ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia, merdeka! Kita harus bangga dengan Indonesia, kita harus semakin mencintai Indonesia, dan adik-adik ini adalah anak-anak yang mengisi kemerdekaan Indonesia dengan bidangnya mereka, musik. Tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih atas inisiasi Freedom Jazz dari ICSL dan tentunya RRI dan para sponsor yang ada. Salam hormat buat Anda semua di sini. Kita akan bawakan apa nih sekarang?
0: Lagu Atlas dipopulerkan oleh Etta James.
1: Oke, ini adalah sebuah jazz standar yang cukup lama ya, dari zaman Indonesia baru merdeka. Please enjoy.

0: terima kasih. Laila Nur.
1: Om Dwiki Darmawan.
0: Anak-anak muda ini perlu kita perkenalkan, Laila.
1: Okay.
0: Spirit 11, mereka terdiri dari on keyboard Pavito, ya. Pavito on keyboard. Ini kehalangan kamu kesini dikit. Itu ada stand partitur. Nah, gantengnya kelihatan. On drums Alif. Gurunya lupa sama nama muridnya. Soalnya kamu pakai topi. Alif berdiri. Oke. Okay. Itu Alif. Dan pada gitar ini adalah namanya Naufal. Ya. Keren ya. Yang jauh di belakang on percussion Rio. Dan ini yang paling ganteng ujung ini basis kita. 5 strings ya bassnya. 6 string apa 5 stringnya ya. Jeffon on bass. Dan Laila Nur. Terima kasih Laila.
1: Terima kasih.
0: Saya pengen iseng. Di sini ada Mbak Yeni Wahid ya. Mbak Yeni Wahid itu sebetulnya hobi dan keren banget nyanyinya. Gimana kalau kita undang Mbak Yeni Wahid untuk berjam session? Nggak pakai latihan lo ini. Ya. Laila, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Mbak Yeni, kita nyanyi ya. Saya udah lama nggak ketemu Mbak Yeni. Beberapa bulan ini jarang ketemu. Tahu-tahu ketemu di RRI, senang sekali. Dan kita ada ngejam aja ya. Nyanyi apa nih kita Mbak Yeni?
2: Ini kan gak pakai latihan ya Mas Yuki ya?
0: Kalau pakai latihan kan bukan
2: aduh,
0: jam session namanya.
2: Aduh gimana dong? Tapi berhubung ini Freedom Jazz. Ya, malam penuh kebebasan. Jadi ini silakan meneruskan malam ini dengan penuh resiko. Karena gak pakai latihan ya. Bebas untuk bebas. Pergi dulu sebelum kami siksa. Saya siksa Mas Yuki. Mas Yuki selalu keren. Okay. Ya. Cuma mohon maaf saya... musisi yang cuma suka-suka aja gitu ya. Jadi ya untungnya ada Mas Dwiki. Jadi tolong dibikin ditambah lah. Jadi Mas Dwiki tadi kan Laila Nur. Cahaya malam.
0: Cahaya malam.
2: Artinya. Jadi sekarang kita nyanyi yang sedikit sama temanya. Cuita malam.
0: Cuita malam.
2: Mbak dan Yeni ini saya Wahid. Persembahkan untuk ibu-ibu kowani hebat yang ada di sana, para juita malam Indonesia.
3: Malam.

0: Wait 11 Band.
1: Mbak Yeni Wahid, tepuk tangan sekali lagi.
0: Makasih banget. Makasih ya teman-teman.
1: Terima kasih. Selamat malam. Wah.

0: Terima kasih.
1: Oke, boleh berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Pak Dwiki.
2: Happy birthday Mas Dwiki, selamat ulang tahun. Sukses selalu mengawal musik Indonesia.
1: Boleh kalau mau berfoto dulu ya Kak Beri.
3: Boleh
1: ya?
3: Betul, silakan.
1: Boleh.
3: Jadi kebetulan
1: kita
3: sekali
1: abadikan.
3: Memang yes, hari ini bertepatan dengan ulang tahun dari Mas Dwiki di 19 Agustus. Jadi kita rayakan bersama di sini.
4: Saya surprise sekali. Kan tadi di ujung apresiasi untuk Mbak Yeni ya, sudah nyanyinya jazz banget ya. Jadi ini termasuk hadiah ulang tahun juga buat saya, tapi saya juga hampir lupa kalau saya lagi ulang tahun dan ini. Terima kasih sekali atas doa-doanya dan atensinya semua, Mbak Yeni, Pak Mistam, dari Pak Dodi, iya Pak Dodi, semua dari RRI, ICL, dan semua pendukung artis-artis. Saya sekarang tuh udah 60 tahun. Kemarin saya ditelepon teman saya dari Australia, dari Sydney. Mas Dwiki, happy birthday. Wow, aduh, aku udah 60 nih, terima kasih. But you don't like 60. You look like 59 katanya. Cuman beda setahun. Om Beri, terima kasih.
3: Mas Beri, selamat kepala sekolahku.
1: Terima kasih Pak Dwiki, Sweet 60 ya.
3: Sweet 60.
4: Happy terima
3: sweet
4: kasih 60. Sekali lagi, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan kita kesehatan.
3: Amin.
4: Selalu di hari kemerdekaan ini juga memberikan Indonesia negeri yang berdaulat, adil, makmur. Dan kita semua selalu dalam lindungannya. Sekali merdeka, tetap merdeka. RRI sekali di udara, tetap di udara.
3: Oh. Yes.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Sekali boleh apresiasi buat Mas Dwiki, buat semua yang ada di sini, buat Mbak Yeni Wahid. Terima kasih banyak atas partisipasinya.
1: Oke. Okay. Pak Dwiki, kita boleh ngobrol sebentar?
3: Yes.
1: Boleh ya, Kak Beri, okay, kita ngobrol boleh. Sama yang lagi berulang tahun nih.
3: Boleh, Mas Dwiki.
1: Mas Dwiki, kita Mas boleh Dwiki. Ngobrol dulu. Sebentar.
3: Ngobrol bentar Mas.
1: Ngobrol dulu sama yang ulang tahun nih.
5: Oke. Siap.
1: Dari 60 tahun ya Pak Dwiki. Ini setengah umurnya atau 80% dari umurnya sudah seberapa banyak berkecimpung di dunia musik nih?
5: Saya udah ada di dunia musik itu kalau profesional ya mungkin baru 40 tahun.
1: Baru loh Ber, baru.
5: Dari mulai mendirikan dan merilis album pertama band Krakatau. Okay. Yang sekarang yeah. Basisnya Beri Likumahua. Itu di tahun 86.
1: Oke.
5: Tapi dulu saya punya cita-cita, kenapa band saya itu dinamakan Krakatau? Karena pengen keliling dunia di mana debu Krakatau itu begitu
1: jauh,
5: Gunung Krakatau ya. Begitu earthquake tahun 1883 debunya melintas sampai seluruh dunia sampai ke Eropa Utara ya.
1: Oke. Okay.
5: Dan saya punya cita-cita kalau saya umur 60 insya Allah saya pingin konser sampai mengelilingi 60 negara di dunia.
1: Oke. Okay.
5: Tapi ternyata alhamdulillah sudah lebih. Jadi sekarang udah 80.
1: Wow, sudah 80
5: jadi
1: negara.
5: Alhamdulillah.
3: Melebihi target berarti.
1: Melebihi. Benar-benar.
5: Dan saya dalam perjalanan musik selalu sangat terinspirasi dengan diversity dari keberagaman Indonesia.
1: Ya.
5: Banyak sekali musik-musik saya yang diadopsi dari kolaborasi musik Nusantara. Kalau dibilang Indonesia kita ini adalah bukan diversity lagi, mega diversity.
3: Ya.
5: Begitu banyak warisan tak benda, warisan benda, warisan budaya yang ada di Indonesia. Jadi itu mewarnai perjalanan musik dan saya sekarang kagum sekali karena setelah generasinya Beri muncul lagi ya sekarang ya,
3: sangat musisi. Banyak.
5: Nah ini Nadine Adriana ya.
3: Betul.
5: Generasi berikutnya ada Bas G, ada yang lain-lain. Drummer cewek loh ini. Jadi di Indonesia tuh gak takut kekurangan musisi dan musisi jazz, benar gak Bir?
3: Betul mas, masa depan musik Indonesia cerah.
5: Masa depan musik Amin. Indonesia cerah. Dan ICSL, ICAN, RRI adalah termasuk yang membesarkan itu, memberi jalan untuk itu. Tepuk tangan buat semua.
1: Supportnya selalu berharga ya Mas Duki ya. Baik, ada lagi tambahannya Pak Duki? Untuk Freedom Jazz 2026 ini?
5: Oh ya, Freedom Jazz ini
1: festival ya.
5: Saya kaget, saya tanya, loh kok closing? Bukan, ini closing sesi ini ya.
3: Betul, closing dari tahun
5: saya
3: ini.
5: Saya udah nangis tadi, loh kok di closing gitu loh. Saya mau cariin Berry, Berry mana ini kok di closing? Ternyata sesi ini nanti sesi ada lagi.
3: Tahun,
5: ini.
3: Tahun depan ada lagi mas.
5: Harus terus.
3: Agustus.
5: Dan saya menawarkan nih ya, menawarkan di Kota Depok ada studio alam yang biasa dipakai syuting-syuting itu. Tapi maunya dulu cita-citanya tuh kayak Universal Studio gitu kan. Tapi kurang berjalan seperti semestinya. Ada di dalamnya ada danau, ada taman dan lain-lain. Saya mau nawarin next Freedom Jazz Dance, Freedom Jazz Festival bisa di sana, tapi tetap kolaborasi dengan RRI dong. Streamnya.
1: Seru.
3: Masukan yang luar biasa.
1: Ada amin Bapak Ibu.
3: Ada amin.
1: Ada ya.
5: Nanti saya bilang ke Pak Walikota, ya, sahabat saya, dan itu ingin sekali ada event-event jazz yang keren berada amin, di amin. Sana. Studio okay. alam itu keren banget.
1: Safe.
5: Ya.
1: Amin.
5: Itu aja.
1: Kita doakan bersama. Terima kasih amin. Pak Duki.
3: Terima kasih. Boleh sekali lagi apresiasi buat Mas Duki Darmawan semuanya.
1: Kayaknya kalau ngomongin musisi jazz dan teman-teman yang ada di sini, kayak Barry lebih paham ya. Berikutnya mau memperkenalkan siapa Bear?
3: Yes, ini spesial banget karena anak-anak ini adalah wah anak-anak ini.
1: anak-anak sih.
3: Usianya usia anak-anak.
1: Masuk bapak kakak ya.
3: Iya, saya udah omnya nih jatuhnya. Jadi ada beberapa musisi yang sudah kita lihat, boleh dibilang kita seeding lah ya dari 2-3 tahun yang lalu. Ada Nadine Adriana di piano. Dan kebetulan dia sudah memproduce, dia sudah menghasilkan album pertama 3 tahun lalu ya 2023 berarti ya, 3 bro. Tahun lalu. Dan kebetulan saya juga bantuin di produsernya juga dengan ICSL Studio ya. Lalu di belakang sana ada Cheryl Kalianto di drums.
1: Cheryl, kayak tahun lalu juga ada ya Cheryl.
3: Betul,
1: ya.
3: Tahun lalu juga tampil. Jadi tapi tahun ini seru banget karena formatnya mereka menjadi satu sebuah tim bersama dengan tambahan ada Nisi Wardoyo on alto saxophone di sebelah sana. Tapi spesial malam ini karena mereka biasanya hanya bertiga. Ini band baru banget, grass banget by the way.
1: Band baru banget, grass banget.
3: Dan biasanya mereka sudah ramai di social media, tapi hari ini mereka tampil di sini for the, ini mungkin perdana kali ya. Enggak. Panggung perdananya mereka sebagai satu tim namanya Adwarkal, yaitu Adriana, Wardoyo dan Kalianto. Tapi dibantu dengan luar biasa sekali oleh salah satu alumnus sekolahnya Mas Dwiki Darmawan juga bersama saya. Ada Kak Sheila Permatasaka di on the bass. So malam hari ini kita selalu pengen support empowering women di jazz, women in jazz. Jadi mereka adalah bukti paling nyata bahwa para wanita juga bisa berkarya dengan luar biasa di dunia musik.
1: Wow, kalau gitu tidak usah berlama-lama lagi.
3: Yes.
1: Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Adwarkal.

0: Test, test. Okay, give me one for Nisi Wardo on saxophone. Tiela Pramatasaka on bass. Kelly Kalianto on drums. My name is Nadine Adriana, and please welcome Enda Widya Stuti.
1: Hi guys, how are you? It's good to celebrate jazz tonight. And yeah, nama saya Enda. Biasanya saya bermain dengan suami saya, tapi kali ini saya bermain dengan perempuan-perempuan hebat di sini. Beri tepuk tangan. Okay, lagu pertama yang akan kami mainkan bersama adalah Someday My Prince Will Come. Mungkin populer ketika menonton film Disney Snow White and the Seven Dwarfs. Tapi kemudian banyak musisi jazz yang kemudian memainkannya. Miles Davis, Bill Evans, siapa lagi ya? Banyak ya. Dan malam ini kami akan membuatnya dengan versi kami sendiri. Please.

Terima kasih banyak. Okay. Ya. Lagu kedua dan mungkin lagu terakhir untuk kita semua di sini ya. Tapi sebelumnya beri tepuk tangan untuk Adwarka. Beri tepuk tangan. Ada Nanin, Cheryl, dan juga ada Nisi. Dan juga terima kasih banyak untuk Sheila Permatasaka. Ya, kalau saya sama Sheila sebenarnya kita pernah ngeband berapa dekade lalu ya? Dua dekade lalu kami sudah ngeband bersama. Terus kemudian sekarang dua dekade setelahnya kami bermain dengan tiga musisi perempuan berbakat ini. Beri tepuk tangan semuanya. Kita kayak merasa kayak wow gitu ya, Sheila. Dan ini adalah keberhasilan dari tentu saja musisi-musisi yang sudah memang lebih dulu membuka jalan, membuka sekolah-sekolah musik, membuka tempat-tempat belajar, baik itu formal maupun informal, dan melahirkan musisi-musisi muda yang tampil pada malam hari ini. Beri tepuk tangan dan hormat untuk semuanya juga. So, the last song is gonna be Enda Hen Reza song. Kalau ada yang belum tahu, Enda Hen Reza itu adalah duo saya dan Mas Reza. Kita punya komposisi like 12 bar blues a bit, so we close our performance, I mean, for the repertoire. So this is song called Baby, It's You. Okay. 1, 2.

0: apakah ini kan biasa mainnya bareng sama Reza gitu ya. Terus sekarang apakah ini ke jazz dulu kan sebentar. Susah enggak tuh manuvernya?
1: Oh, susah banget. Susah dan apa ya, dan memang menantang sekali, tapi sebenarnya ya itu musik ya. Maksudnya dalam arti kita berkomunikasi. Untungnya kayak banyak hal-hal yang pernah aku pelajari di dunia jazz dan masih

0: ingat ke recall, apalagi sebenarnya terbantu karena mereka sangat bagus sekali, jadi sangat-sangat membantu aku gitu. Iya. Iya, jadi aku aman dan kayaknya aku mau lagi gitu ya.
1: Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan untuk Freedom Jazz. This is really special moment for me. Thank you so much for the opportunity.
0: Thank you Enda. Sampai ketemu tahun depan kalau gitu ya. KBRI tolong dicatat, kayaknya udah ready tahun depan. Thank you Kak Enda. Sebelum kita lanjut ke performance berikutnya, saya juga mau mengingatkan dan mau menyapa nih untuk pendengar RRI Pro 1 di seluruh Indonesia yang saat ini bergabung, kemudian yang saat ini sedang live juga menonton kami lewat RRI Net dan juga di YouTube ICSL Studio serta di YouTube-nya RRI Jakarta Official. Di mana Jazz Freedom Festival 2026 ini juga merupakan kerja bersama antara ICSL Studio, RRI Indonesia Jazz Movement dan juga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Indonesia. Begitupun kolaborasi bersama dengan kelompok perempuan berkebaya. Oleh karena itu saya mau manggil Ibu Lia Natalia untuk ngobrol bersama saya. Boleh Ibu? Tepuk tangannya boleh, jangan ragu-ragu loh teman-teman semua. Ini kalau ngomong sama Bu Lia Natalia, kita sering sekali ketemu lewat on air. Hampir setiap, kayaknya kalau di Pro 1 Jakarta kita hampir ketemu setiap Selasa ya Bu. Betul, dan juga ada Mbak Nisa. Halo Mbak. Seru sekali kita ngobrolin tentang budaya, tentang toleransi gitu ya Mbak Lia. Dan untuk malam hari ini mungkin mewakili teman-teman dari kelompok perempuan berkebaya, komunitas ya, gimana nih kesan pesannya, experience-nya? Ini kayaknya kalau ketemu di RRI ini tahun kedua berarti ya Mbak Lia ya, untuk Freedom Jazz Festival 2026 ini gimana Mbak Lia?
2: Jadi ini tahun kedua, luar biasa. Tahun ini lebih banyak dari tahun sebelumnya, antusiasmenya bagus. Mungkin karena agak terlalu malam ya, mungkin next time agak lebih sore mungkin.
0: Boleh, nah, agak lebih. Takutnya tapi, belum pulang kantor Mbak Lia.
2: Iya sih.
0: Kan kalau kita kasih surat izin ya. Aja ya.
2: Boleh. Terus saya mau menggunakan kesempatan ini juga yeah. Untuk I want to deliver my thanks to all representative from embassies, Japan Embassy, Kazakhstan Embassy, Nigeria, South Africa, and of course from Bahrain, His Excellency Ambassador, thank you for attending this event with us, and also from Zimbabwe, Vietnam. I think maybe if I forget, I apologize for that, but thank you for coming with us and enjoying Freedom Jazz Festival this year. This is our 11th edition. We expect to continue next year. Hopefully you can attend as well.
0: Okay.
2: Nah, kalau tahun ini komunitas perempuan berkebaya mau memperkenalkan ragam tenun.
0: Okay, ragam tenun tahun ini berarti yeah. Ya. Berarti ada beberapa perwakilan nih.
2: Betul, kita ada 8 orang. Saya undang mungkin ya, kalau boleh ya. Jadi kita biar nggak lama.
0: Ya.
2: Kita jadi biar langsung.
0: Yes, yes.
2: Ada
0: yes,
2: saya mengundang Mbak India Marsaban untuk bersama saya di sini dan teman-teman dari komunitas nanti untuk bersiap karena kita nggak diiringi, jadi kita akan ngobrol.
0: Oke.
2: Okay. Ya. Ini adalah salah satu kampanye kita untuk menjaga toleransi, Mbak, seperti biasa. Ya, yeah, thank you.
3: Baik, selamat malam hadirin. Malam ini saya dapat tugas untuk memberi narasi dari nanti peragaan yang akan kami tampilkan. Jadi malam ini seperti Mbak Lia tadi bilang bahwa komunitas perempuan berkebaya malam ini diberi kesempatan untuk menampilkan ragam wasra Nusantara. Ya, untuk itu saya ingin memanggil Mbak Yaya. Kalau di komunitas kita manggilnya Mbak, meskipun kita udah ibu-ibu, bahkan udah nenek-nenek,
2: iya,
3: kita manggilnya Mbak
2: atau Kakak. Muda, ya kan?
3: Ya. Ya, budaya ya.
1: Oke.
3: Okay. Mbak Rihaya.
2: Syukur. Pakai apa ini Mbak Rihaya hari
3: Mbak
2: ini,
3: Mbak Yaya ini panggilannya Mbak Yaya. Ini memakai kebaya Basiba dari Sumatera Barat. Ya, tetapi dipadu dengan ulos.
2: Ya. Ulos dari Sumatera Utara.
3: Dari ya. Sumatera Utara. Jadi ulos bawahannya itu adalah ulos ragi hotang. Warna merah hitam putih campuran. Ini memberi simbol ikatan batin yang kuat dan kokoh. Berasal dari kawasan budaya Batak Toba, dari Danau Toba, dari Balige. Nah, sedangkan ulos selendang itu lain lagi, ulosnya dari ulos sadum.
2: Jadi ada dua tipe, dua jenis ya. Ulos yang digunakan.
3: Ya, dan lambang sukacita, semangat hidup dan doa agar keluarga selalu bahagia. Jadi juga menggambarkan kebersamaan dari Tapanuli Selatan, dari daerah Tarutung.
2: Ya. Kondenya apa nih Mbak? Nah, Mbak Yaya nih jenis kondenya.
3: Kondenya ini adalah konde suhut katanya ya. Tapi
2: nah, jadi boleh diputar dikit biar lihat. Ya. Ini yang keberagaman kita yang hampir hilang.
3: Ya.
2: Nah, ini konde suhut, ini termasuk jenis konde modern.
3: Ya. Ya. Terima kasih Mbak Yaya. Berikutnya saya panggil Mbak Sri. Ini memakai kebaya bludru, kain tenun rang-rang dari Bali, dan kondenya pun konde Bali.
2: Ya.
3: Tenun rang-rang ini artinya nyangrang, yaitu menerawang karena tipis dan kelihatan. Karena ada lubang-lubang ya, kalau kita perhatikan secara dekat itu ada terlihat ada lubang-lubang kecil ya, dan awalnya ini adalah untuk dipakai secara sakral dalam kaitan dengan upacara ya, dan kain ini khas dari Nusa Penida Bali yang terkenal dengan motif geometris. Jadi ada segitiga-segitiganya dan pola berlubang yang unik. Ciri khasnya itu memiliki rongga dan celah rang-rang pada pertemuan antar motif ya, geometris dan segitiga garis zigzag, dan warna-warni yang cerah, terinspirasi dari alam ya, dan pewarnaannya perwarnaan tradisional. Tapi sayangnya sebagian ini para pengrajinnya mulai kurang regenerasi ya,
2: ya.
3: Jadi
2: kita terancam punah untuk
3: ya,
2: pengrajin.
3: Kita perlu memikirkan rang-rang. Regenerasi untuk para pengrajin tenun ya. Dan warnanya adalah warna indigo atau ada yang juga warna alam. Ini semua alat tenun bukan mesin, jadi dengan
2: manual,
3: tangan
2: ya,
3: ya manual. Dibuat secara manual.
2: Berikutnya siapa nih Mbak?
3: Oke, terima kasih Mbak Sri. Lalu ada Mbak Emilia. Mbak Emilia ini notaris ya, tapi rajin Selasa berkebaya. Kalau komunitas perempuan berkebaya itu punya kampanye yang namanya Selasa Berkebaya. Jadi paling tidak dalam satu minggu pada hari Selasa berkebaya, maupun ke kantor, mau beraktivitas. Nah, Mbak Emilia ini memakai kebaya bordir bunga dengan kain songket Palembang. Sanggul modern, cantik sekali. Ini aplikasi bunga-bunganya merupakan hasil kreasinya Mbak Emilia sendiri.
2: Ini songketnya ini ada benang-benang emasnya ya,
3: ya
2: ciri
3: itu.
2: Khas Palembang itu
3: ya.
2: Songket emas.
3: Mungkin juga apakah Prada
2: ya? Ya ada ya. Pakai Prada. Iya. Ya. Nah, kalau Mbak India pakai apa nih?
3: Oh, saya memakai tenun Badui.
2: Nah, tenun Badui. Deket ya, Banten.
3: Banten. Oh, Banten dan Badui. Iya. Terima kasih ya. Mbak Emil. Dan yang berikutnya Mbak Clevia, ini juga sesama notaris. Mbak Clevia memakai kebaya model kutu baru. Yang namanya kutu baru itu yang seperti saya pakai juga, seperti Mbak,
2: saya juga.
3: Mbak Lia pakai ya. Ini kebaya kutu baru dipadu dengan kain Banten, tenun Banten.
2: Tenun Baduy warna hitam ya, dengan motif Baduy, emas.
3: Baduy ya, kan di Banten ya, di ya, provinsi Banten ya.
2: Ini lumayan, ini termasuk pewarna alam yang ini, karena warna-warna gelap yang dipakai.
3: Kebayanya kebaya Kartini dengan bahan dari lace atau brokat ya, kalau biasanya kita sebut.
2: Ini pendingnya apa ya Mbak ya?
3: Pending ya, kombinasi nih ya, yeah, kombinasi ya. Dan kita tuh pede aja ya, kita bukan pragawati-pragawati profesional, tapi ingin menampilkan kekayaan budaya Indonesia.
2: Ini juga seorang notaris sehari-harinya Mbak Clevia, dan ya, sanggulnya ini cepol.
3: Ya, sanggul cepol, sederhana ya, ya, artinya dengan kesederhanaan justru kita bisa menampilkan keindahan, keanggunan. Ya. Terima kasih Mbak Clevia. Nah, kita sekarang memanggilkan putrinya Mbak Clevia, yaitu Falma. Mbak Falma memakai kebaya Kartini. Beda kebaya Putu Baru dengan kebaya Kartini, bedanya apa? Perbedaan antara kebaya Putu Baru dan kebaya, ya? Oke. Ini kebaya Kartini dengan tenun Banten, tetapi selendangnya adalah batik gedok dari Tuban.
2: Ini batik yang ditenun dulu kainnya. Ini sudah hampir punah juga, jadi kita ikut melestarikannya. Ini dari Tuban, Jawa Timur, dan ini dibatik setelah kainnya ditenun. Ya, naik.
3: Ya, oke. Okay. Berikutnya adalah Mbak Heidi memakai kebaya panjang. Ya, terima kasih Mbak Falma. Mbak Heidi memakai kebaya panjang dan songket Padang dari Pandesike dengan benang tiga emas, motif kombinasi salua laka, cukik berantai dan wajik. Katanya usianya udah 40 tahun. Jadi udah vintage banget nih ya. Mungkin apa?
2: Udah lawas hitungannya ya, kalau dalam wastra warisan, itu wastra lawas ya. Dan kondenya nih unik juga.
3: Ya, ya, konde modern sebetulnya ya. Tapi ya, yang unik adalah jambul katulistiwa.
2: Ini yang ya, berikutnya
3: ya, terima kasih. Yang terakhir ini adalah langsung dari Rote
2: ya, ini tenun Nusa, Rote
3: Nusa Tenggara Timur yang sedang musibah ya, ya. Ini kalau saya manggilnya mama ya, mama-mama dari NTT kan.
2: Kalau kita panggilnya kakak Nova. Ya,
3: kakak, oke. Okay. Kakak Novarina ini memakai tenun dari Pulau Rote.
2: Ini baik yang dipakai maupun yang selendangnya ada dua motif berbeda ya.
3: Dari Rote Ndao NTT, menggambarkan motif kebersamaan karena dipadukan dengan berbagai bentuk, melambangkan kebersamaan dan perdamaian.
2: Aksesorisnya juga adalah tradisional yang biasa dipakai oleh perempuan di Rote, di NTT. Oh, ini ada, di ujung selatan Indonesia.
3: Ya, ada kalungnya juga ya, itu juga ya, ada lambang tertentu ya.
2: Kondenya konde cepol. Kalau yang saya gunakan adalah kain dari Tanah Toraja di Sulawesi Selatan. Jadi memang ini khas tenunnya Toraja, ciri khasnya sederhana, hanya dengan sedikit aksesoris di bawah. Tuh mungkin ya.
3: Ya.
2: Ya, ya, terima kasih ya, Mbak-mbak, dan thank you so much for your kind attention to our presentation. Hope you enjoy then the beauty of Indonesia through our showcase.
0: Terima kasih Mbak Lia bersama dengan komunitas perempuan berkebaya. Kita lanjutkan kembali dan tidak usah berlama-lama lagi ya. Sepertinya kakak-kakak yang di belakang saya ini mukanya sudah ada familiar ya teman-teman. Iya gak sih? Yeay. Kalau begitu berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bye.

0: Di trumpet ada Ben Yapari.
1: Di Ben.
0: Dan mereka berdua ini sudah beberapa kali perform juga di Freedom's Jazz Festival, membawa karya mereka sendiri juga. So once again, give it up for these young guns, this new blood. Ada Ricky Dani dan Ben Yapari. So this is gonna be our last song. Yeah. Sebuah lagu karya dari Echa Sumantri. Jadi Echa mungkin mau komentar.
2: Cik. Oh, selamat malam semuanya. Ya, lagu ini saya ciptakan sebetulnya untuk by featuring dengan alat musik Tio specifically. Jadi waktu di Bandung kita berkesempatan berkolaborasi bersama siapa namanya?
1: Takahiro Miyazaki.
2: Yes,
1: dari Jepang. P-Square.
2: Ya, dan malam ini kita senang banget bisa bersama horn section yang luar biasa. So, judulnya Budokan at ND. By the way, lagu kita diusahakan semuanya BAE gitu. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara-saudari ada usul untuk judul lagu berikutnya, kita bisa bikinkan. Ya, pokoknya yang penting BAE.
0: Kecuali right. Classroom assessment yang belum.
2: Iya, itu belum.
0: Oh ya, by the way, buat musisi yang hadir malam hari ini, jangan lupa abis ini masih ada FJF Collective. And after that we're gonna have a jam session. Jadi buat yang masih ada di sini and you wanna jam with us, stick around.
1: But special for tonight, we're so happy that Echa is playing with his new set of drums. Can you see that this is the new trend color for 26? Artinya trend color.
2: Ini dijual 3 di Indonesia.
1: Warnanya apa sih, Cak? Nih, udah, oke. Okay. Mulai nih. Ini kalau konsep begini. Oke. Okay. Budokan at ND. Enjoy.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang sudah menemani suasana Anda di malam hari ini. Tak terasa waktu yang begitu cepat berlalu. Saya Hatijah Bajo harus pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih ya atas kebersamaan Anda dari pukul 18 waktu Indonesia Timur hingga saat ini, dengan berbagai segmen yang sudah kami hadirkan untuk Anda semua. Insya Allah kita akan jumpa lagi ya di lain waktu, di lain kesempatan. Kami yang bertugas mohon pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Selamat malam dan sampai jumpa.

berkata baik atau diam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu tanggal 19 Agustus 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, penyiar Anda serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Fakfak.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak kembali menyelenggarakan siaran pada hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Saudara pendengar, selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi saudara pendengar di mana saja berada, kembali dari kawasan Kapten Petendean 72 di lantai 1 Pro 1 Fakfa kembali mengudara menggunakan pemancar FM 94,9 MHz edisi Kamis 20 Agustus 2026. Senang sekali di awal kebersamaan saya Yuli Rohmana kembali menemani Anda mulai dari lintas Fakfak pagi hingga lintas Fakfak siang dengan beragam segmen acara yang sudah kami persiapkan menemani ruang dengar Anda. Dan izinkan kami membangunkan Anda di pagi ini. Selamat pagi untuk warga kota Fakfak. Ayo bangun, nikmati cuaca kota Pala Fakfak yang pagi ini lumayan bersahabat dengan kita semua. Udaranya lumayan dingin. Dan untuk Anda yang ingin merenggangkan otot-otot Anda, langsung saja bisa segera melakukan aktivitas pagi seperti berolahraga ringan, jalan santai, jogging ya, ataupun melakukan hal-hal lain yang pastinya bisa memberikan energi yang luar biasa untuk tubuh dan juga kesehatan kita. So, selamat pagi untuk semuanya. Dan untuk Anda yang ada di luar kota Fakfak, Anda dapat ikuti siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, juga bisa melalui audio streaming di rri.co.id. Dan baik pendengar di mana saja berada, 5 menit kita berlalu dari jam 5 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya khusus untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, seperti biasa kita mengawali pagi dengan mendengarkan pengajian Al-Quran.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

berkata baik atau diam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: menemani pagi Anda. Fak-fak pagi ini hadir dengan update berita seputar fak-fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga ruang layanan masyarakat dan warta berita sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Pagi Anda juga makin seru dengan hadirnya para-para pinang dan dialog interaktif. Bersama Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar, mengawali kebersamaan kita sudah dengarkan bersama pengajian Al-Quran dan sudah membawa kita saat ini 13 menit berlalu dari jam 5 pagi ya, dan kebersamaan kita di pagi ini masih kita lanjutkan dengan pilihan lagu-lagu hiburan ya, hingga nanti di pukul 5.30 kami ajak Anda kita ikuti Mutiara Pagi Kristen dengan tema Perintah Baru Mengasihi Sama Seperti Yesus yang akan disampaikan oleh Wiwik I. Tetelepta S.I. Teol. Dan baik pendengar, kita dengarkan pilihan lagu-lagu hiburan.

0: Vitamin dan mineral sangat penting. Selain itu, pola asuh dan sanitasi yang baik juga sangat berperan loh.
1: Jadi, bagaimanakah cara mencegah stunting?
0: Salah satu caranya dengan memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, dilanjutkan dengan makanan pendamping ASI yang bergizi. Selain itu, pemantauan pertumbuhan anak secara rutin juga sangat penting.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Fakfak.

Anda berkunjung ke Kabupaten Fakfak, jangan lewatkan pesona alam yang ditawarkan oleh Permandian Ubadari. Destinasi wisata yang berada tidak jauh dari

Di pusat kota ini menyuguhkan suasana alam yang asri, udara yang sejuk, serta aliran air yang jernih dan menyegarkan. Permandian Upadari menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, beristirahat dari rutinitas, sekaligus menikmati keindahan alam yang masih terjaga. Selain menawarkan kenyamanan, kawasan ini juga menjadi bukti kekayaan potensi wisata alam yang dimiliki Fakfak. Mari kunjungi, nikmati, dan bersama-sama menjaga kebersihan serta kelestarian lingkungan wisata kita. Permandian Upadari, kesegaran alam yang menjadi kebanggaan Fakfak.

0: pendengar, sudah kita dengarkan pilihan lagu-lagu hiburan. Selanjutnya sudah pukul 5.25 menit, kami ajak Anda kita ikuti Mutiara Pagi Kristen dengan tema Perintah Baru Mengasihi Sama Seperti Yesus, yang akan disampaikan oleh Wiwik I. Tetelepta SSI Teol. Dan baik pendengar, umat Kristen di mana saja berada, kita ikuti Mutiara Pagi Kristen Protestan.
1: Pendengar setia RRI Fakfak yang di studio maupun di rumah, selamat berjumpa lagi dalam acara Mutiara Agama Kristen. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Senang sekali saya Wiwik Riani Tetelepta dapat kembali menyapa saudara-saudari dalam program ini. Saat ini kita masih diizinkan Tuhan untuk menikmati kasih dan anugerah-Nya lewat nafas hidup yang diberikan bagi kita. Dan juga Tuhan telah menyediakan segala berkat untuk kita nikmati di hari yang baru ini. Dalam seluruh aktivitas dan kerja di hari ini, mari kita belajar dari firman-Nya untuk menjadi landasan dalam kehidupan keseharian kita. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda kebenaran firman pada hari ini. Sebelum kita mendengar berita firman Tuhan, mari kita berdoa meminta terang Roh Kudus agar kita memahami maksud Tuhan lewat firman-Nya. Mari kita berdoa. Ada lagi ungkapan syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan bagi kami, sehingga kami dapat menerima anugerah lewat nafas hidup yang Engkau nyatakan bagi kami. Bapa, di saat ini kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar sabda-Mu. Kami mohon penyertaan Tuhan agar firman-Mu mendapat tempat dalam hati kami dan menjadi berkat, dan kami berbuah dalam kehidupan kami. Berfirmanlah bagi kami karena kami sudah siap untuk mendengar apa kata firman-Mu. Amin.

bacaan kita hari ini terdapat dalam Kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-17. Saya akan membacakan dan pendengar setia mengikuti dari Alkitabnya masing-masing di rumah. Dengan perikop perintah yang baru. Saudara-saudara yang terkasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang kamu miliki sejak semula. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun, kutuliskan kepada kamu perintah baru juga yang benar di dalam dia dan di dalam kamu. Sebab, kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Siapa yang berkata bahwa ia ada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia ada di dalam kegelapan sampai sekarang. Siapa yang mengasihi saudaranya, ia tetap tinggal di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Namun siapa yang membenci saudaranya, ia ada di dalam kegelapan, dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, anak-anakku, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada sejak semula. Aku menulis kepada kamu, orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah tinggal di dalam kamu. Dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, kasih kepada Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, tidak berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikian pembacaan firman kita hari ini.

Nah, pendengar setia yang ada di mana saja, hari ini kita merenungkan bersama satu tema yang begitu penting dalam kehidupan kita, dengan tema perintah baru mengasihi seperti Yesus. Salam damai sejahtera bagi pendengar setia yang terkasih di seluruh wilayah Fak-Fak dan sekitarnya yang sedang mendengar siaran ini lewat gelombang udara RRI. Ya, saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu, damai sejahtera buat kita semua. Saya mau bertanya satu hal. Apa tandanya kita benar-benar menjadi pengikut Yesus? Apakah karena kita lahir dari keluarga Kristen? Apakah karena kita sudah dibaptis? Gereja, rajin berdoa, atau pandai berbicara soal Alkitab? Semua itu bagus, semua itu baik, tapi belum tentu cukup. Bisa saja yang rajin ke gereja, tapi di luar sana hatinya masih penuh amarah. Bisa saja pandai berbicara, tetapi hidupnya tidak jujur. Bahkan orang yang bukan Kristen pun bisa berbuat baik. Bisa juga rajin beribadah. Lalu, apa yang membedakan kita sungguh-sungguh dengan anak Tuhan? Itu yang mau kita bahas di hari ini. Rasul Yohanes bilang ada perintah baru. Kenapa disebut baru? Bukankah mengasihi itu sudah diajarkan sejak zaman dahulu? Benar. Tapi yang baru itu bukan aturannya, tetapi caranya. Dulu orang mengasihi sesama sendiri, orang yang baik sama kita. Tetapi Yesus datang tunjukkan kasih yang lebih tinggi. Dia mengasihi semua orang, bahkan orang yang membencinya, orang yang menyakitinya, yang dia tidak kenal pun. Sampai di kayu salib pun dia tetap mengasihi. Yesus waktu di dunia tidak selalu di bait Allah. Sebagian besar waktunya ada di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah orang banyak. Dia makan bersama dengan orang yang dipandang hina, melayani orang yang sakit, memberikan makan kepada orang yang lapar, menyentuh yang dijauhi semua orang. Kasihnya tidak pilih-pilih. Nah, itulah perintah yang baru itu. Hiduplah seperti Yesus hidup. Bukan cuma tahu aturannya, tapi jalani hidupnya. Lalu, kita ikut Tuhan ini kita cari apa sebenarnya? Cari berkat kah? Cari sehat? Cari hidup enak? Tentu kita butuh semuanya itu. Tapi ingat, bangsa Israel, Allah bebaskan mereka dari Mesir, menjaga mereka di padang gurun, memberikan makan tiap hari. Bukan cuma supaya mereka hidup enak, tetapi mereka supaya mereka mengenal Allah. Musa pun tidak masuk sampai ke tanah perjanjian, tapi dia sudah kenal Tuhan sungguh-sungguh. Itu yang paling penting, karena itu tujuan hidup kita, tertulis dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7. Aku sudah selesai berlari dengan baik, aku sudah sampai di garis akhir, dan aku tetap setia pada imanku. Itulah tujuan kita, bukan cuma mendapat berkat, tetapi kenal Tuhan makin dalam dan tetap setia sampai akhir. Hati-hati, Yohanes mengingatkan kalau bilang hidup di dalam terang tetapi benci sama saudara, dia masih di dalam gelap. Artinya, percuma kita rajin beribadah, percuma kita punya suara yang merdu memuji, kita mengambil bagian dalam pelayanan, tapi hati kita masih ada dendam, masih ada benci, masih iri dengan orang lain. Nah, firman Tuhan mengatakan juga, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Banyak orang salah paham terhadap ayat ini, seakan-akan Allah melarang kita mencintai kehidupan di dunia. Yang dilarang adalah mencintai sifat dan nilai dunia. Hidup hanya mengejar kekayaan, kekuasaan, kemewahan, kesenangan, dan keuntungan diri sendiri sebagai tujuan utama. Ketika kita mengasihi dunia, kita menjadikan hal-hal sementara itu sebagai tujuan hidup. Jangan jadikan kekayaan, kekuasaan, kesenangan itu sebagai tujuan utama hidup kita. Dunia itu sementara, yang kekal itu adalah kasih dari Tuhan. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Dari firman Tuhan ini sederhana saja. Yang pertama,
Nyatakan kasih tanpa pilih-pilih. Kasihilah keluarga, kita punya teman, tapi juga orang yang tidak mau, orang yang tidak kita kenal, yang berbeda, orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita, bahkan orang yang pernah menyakiti kita. Seperti Yesus yang menyatakan kasihnya ke semua orang tanpa memandang siapa mereka. Kita pun harus seperti itu. Yang kedua, buang dendam dari hati kita. Kalau ada masalah sama siapapun, jangan dipendam terus. Maafkanlah, karena kita, kalau kita mau diampuni Tuhan, kita pun harus mengampuni orang lain. Susah, memang susah, tapi Tuhan bantu kita supaya kita bisa untuk mengampuni. Yang berikut, jadilah terang di mana saja kita berada. Bukan cuma di gereja saja kita mau ramah dengan semua orang, tapi di rumah, di jalan, di tempat kita belajar, di tempat kita bekerja, tetap menjadi baik. Kalau orang lain marah, mari kita tetap lembut. Kalau orang lain berkelahi, mari kita bisa jadi pendamai. Begitulah orang lain bisa lihat Tuhan lewat kehidupan kita. Yang terakhir, tetap setia sampai akhir. Dunia menawarkan jalan yang nampak menyenangkan, tapi itu semua hanya sementara. Jalan mengikuti Kristus memang penuh dengan tantangan, pengorbanan, kesulitan. Tapi ingat tujuan kita, mengakhiri pertandingan yang baik, memelihara iman sampai garis akhir. Ikut Tuhan tidak selalu mudah, susah, berat. Namun itu tujuannya, sampai garis akhir kita tetap setia, itulah kemenangan yang sejati. Nah, pendengar setia yang dimana saja Anda berada, pendengar yang selalu diberkati Tuhan, intinya sangat jelas. Jadi anak Tuhan berarti bukan soal berapa rajin ke gereja, seberapa rajin ke gereja, mengambil bagian dalam pelayanan, tetapi hidupnya berubah jadi seperti Yesus. Mengasihi tanpa pilih-pilih, memaafkan, dan menjadi terang di mana saja. Dan tetap setia sampai akhir. Mari kita jalani perintah yang baru ini setiap hari, supaya orang lihat kita, bukan cuma melihat kita saja, tetapi melihat Tuhan Yesus yang hidup di dalam kita. Tuhan Yesus yang mempunyai firman ini memberkati kita semua dengan firman-Nya dan meneguhkan iman saudara-saudari sekalian. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji dan hormat dan bersyukur kami naikkan kehadirat-Mu atas nafas kehidupan dan kesempatan bagi kami, para pendengar RRI, untuk merenungkan kebenaran firman-Mu hari ini. Tuhan Yesus, ajarkanlah kami mengasihi seperti Engkau, mengasihi tanpa pilih-pilih, tanpa pamrih. Bantu kami untuk membuang segala dendam dan iri hati. Jadikan kami terang di mana saja, dan kuatkan kami supaya tetap setia sampai garis akhir. Dalam nama Yesus Kristus, di dalam hadirat-Mu kami membawa pemerintah daerah kami, bupati dan wakil bupati, serta seluruh jajaran pimpinan dan aparatur sipil negara yang bekerja di atas tanah fak-fak ini. Berikanlah hikmat, kejujuran, dan hati yang melayani bagi pemimpin kami, agar setiap kebijakan yang dijalankan senantiasa mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Hamba pun berdoa bagi seluruh elemen masyarakat, dari tokoh adat, tokoh agama, sehingga setiap pribadi dengan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Apapun profesi kami, baik sebagai TNI Polri, guru, para pedagang, petani, nelayan, tukang ojek, bahkan supir, pengusaha, para petugas kebersihan, tim medis, mahasiswa, anak-anak sekolah, bahkan para hamba Tuhan yang melayani dari kota hingga ke pelosok, diberkati. Berikanlah hikmat dan kekuatan baru bagi semuanya dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Bapa di surga, hamba minta dalam nama Yesus, jagalah kerukunan di kota ini. Jauhkanlah kami dari segala bentuk perselisihan, biarlah semangat kebersamaan, rasa aman tetap terpelihara di atas tanah ini, sehingga kami dapat beraktivitas dengan tenang di bawah naungan kasih Tuhan saja.
Tak lupa juga kami berdoa secara khusus, kami menyerahkan instansi RRI Fakfa ke dalam perlindungan Tuhan. Berkatilah setiap pimpinan, kru, dan teknisi yang bertugas. Jadikanlah wadah ini sebagai saluran berkat, informasi yang benar dan edukasi yang membangun masyarakat dimanapun frekuensi ini menjangkau. Ya Bapa, di tengah-tengah tantangan zaman yang semakin berat ini, kami mohon perlindungan yang sempurna dari Tuhan. Lindungilah keluarga kami, anak-anak kami, dan seluruh pendengar dari segala mara bahaya serta pencobaan. Bungkuslah kami dengan kuasa darah-Mu, agar kami mampu berdiri teguh untuk terus menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Segala permohonan dan syukur ini kami alaskan hanya di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Allah yang kudus. Kami percaya Engkau telah mendengar dan menjawab doa kami seturut dengan kehendak-Mu yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Pendengar setia RRI Fak-Fak yang berada di studio maupun di rumah, hingga di sini jumpa kita dalam acara Mutiara Kristen di saat ini. Kalau Tuhan berkenan, kita akan berjumpa di waktu yang akan datang. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.

0: 101 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar di mana saja Anda berada. Salam jumpa bersama kami di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur saat kami sampaikan warta berita daerah.

Selamat pagi saudara pendengar Radio Republik Indonesia Fak-Fak menyampaikan Warta Berita Daerah. Berikut kami sampaikan sari berita. Kepatuhan terhadap pembayaran retribusi merupakan bagian dari kewajiban pengguna fasilitas pasar. Oleh sebab itu, Disperindak tegaskan larangan alihkan hak pakai pasar. Polsek Kokas memilih jalur dialog dan pendekatan humanis dalam menyelesaikan pemalangan jalan utama Kayuni Kokas. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya. Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya Yuli Rohmana.

0: Kepatuhan terhadap pembayaran retribusi merupakan bagian dari kewajiban pengguna fasilitas pasar sekaligus bentuk kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Laporan Januardi.
1: Saudara, Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Sperinda Kabupaten Fafakjen sampai Tondok mengingatkan para pedagang dan pengguna fasilitas pasar agar mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Peringatan tersebut disampaikan menyusul masih adanya sejumlah potensi pelanggaran dalam pemanfaatan fasilitas pasar. Z menegaskan salah satu ketentuan yang harus diperhatikan adalah larangan mengalihkan hak pakai lapak atau fasilitas pasar kepada pihak lain. Hak pakai yang telah diberikan pemerintah diperuntukkan bagi pihak yang telah ditetapkan dan tidak diperbolehkan untuk dipindah tangankan. Selain itu, para pedagang juga diminta tertib dalam mematuhi kewajiban pembayaran retribusi pasar. Menurutnya, kepatuhan terhadap pembayaran retribusi merupakan bagian dari kewajiban pengguna fasilitas pasar sekaligus bentuk kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.
2: Kaitan dengan pelanggaran-pelanggaran ini, yang paling penting untuk kita ingatkan bahwa tidak diperkenankan untuk kemudian mengalihkan hak pakainya pihak lain. Apabila ini terjadi, maka pemerintah akan mencabut hak pakainya. Yang pertama. Yang kedua, untuk tidak lalai dalam membayar retribusi. Yang berikut, melakukan hal-hal yang kemudian melanggar peraturan dan perundang-undangan. Salah satunya misalnya ada di situ, ada yang bermain judi. Dalam bentuk apapun, saya ingatkan, kita bicara bukan atas kemauan kita, ya, tetapi kita bicara atas dasar hukum, ya, yaitu peraturan bupati yang kemudian tidak memperbolehkan ada aktivitas perjudian dalam bentuk apapun. Nah, saya pikir ini semua hal-hal yang kemudian menjadi perhatian untuk kita semua. Jangan sampai kemudian alat yang berwenang kemudian nanti mendapati hal seperti begitu yang tidak bertanggung jawab. Kami pada dasarnya untuk terus mengingatkan masyarakat, ya, bahkan kami sendiri turun langsung untuk melarang ada aktivitas judi itu sendiri. Kemudian yang berikut, tidak diperkenankan untuk orang tinggal dalam pasar. Nah, kedepannya nanti akan kita buatkan regulasi kaitan dengan tidak diperbolehkannya seseorang atau orang lain atau komunitas tinggal dalam pasar.
1: Dan menambahkan, nantinya akan ditentukan batas waktu operasional pasar. Setelah pasar ditutup, para pedagang diminta segera mengamankan barang dagangan dan meninggalkan area pasar, sementara kawasan tersebut hanya digunakan oleh petugas, khususnya petugas keamanan. Januar dimelaporkan.

0: Pengelolaan pasar tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan masyarakat, khususnya para pedagang dan penjual yang menggunakan fasilitas pasar. Laporan Januardi.
1: Saudara, Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Disperinda Kabupaten Fak-Fak, Zed Sapitondo mengatakan, masih rendahnya kesadaran menjadi salah satu tantangan dalam pengelolaan dan penataan pasar di Kabupaten Fak-Fak. Menurutnya, sebagian pedagang masih lebih banyak menuntut hak, namun belum sepenuhnya menjalankan kewajiban yang melekat dalam aktivitas mereka sebagai pengguna fasilitas pasar. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian bersama agar pengelolaan pasar dapat berjalan secara tertib. Jelaskan pengelolaan pasar tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan masyarakat, khususnya para pedagang dan penjual yang menggunakan fasilitas pasar. Karena itu, kerjasama seluruh pihak dinilai penting untuk menciptakan pasar yang tertata dan nyaman.
2: Tantangan yang paling berat memang bahwa belum adanya kesadaran, kurangnya kesadaran kita ya, kaitan dengan pentingnya untuk melakukan apa yang menjadi ada hak, kemudian ada kewajiban yang juga harus dilaksanakan. Kadang-kadang kita ya, para pedagang atau penjual ini hanya menuntut haknya, tetapi dalam hal kewajibannya dia lalai. Padahal untuk kita ketahui bersama bahwa dalam proses pengelolaan ini dibutuhkan semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat yang menggunakan tempat itu. Mari kita kerjasama untuk melakukan penataan pasar ini dengan baik sehingga bisa berjalan dengan baik.
1: Zed juga mengingatkan para pedagang agar mematuhi kewajiban, salah satunya pembayaran retribusi pasar. Ia menegaskan retribusi yang dipungut pemerintah pada dasarnya dikembalikan untuk kepentingan masyarakat melalui berbagai kebutuhan pengelolaan dan perbaikan fasilitas pasar. Menurut Zed, penerimaan dari retribusi dapat mendukung perbaikan fasilitas pasar yang mengalami kerusakan sehingga aktivitas perdagangan dapat berlangsung lebih nyaman. Ia mengajak pemerintah dan masyarakat bersama-sama menjaga serta menata pasar dengan baik agar manfaat fasilitas tersebut dapat dirasakan seluruh pedagang dan masyarakat. Januardi melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah produksi Radio Republik Indonesia Fak-Fak. Polsek Kokas memilih jalur dialog dan pendekatan humanis dalam penyelesaian pemalangan jalan utama Kayuni Kokas. Kapolsek Kokas itu Roni E. Sabandar bersama pemerintahan Distrik Kayuni dan Kokas serta PUPR Kabupaten Fak-Fak turun langsung menemui Koordinator Pemalangan Warnemen Patimburak Jailani Kuda, perwakilan masyarakat dan sopir angkutan umum untuk mendengar aspirasi sekaligus mencari solusi atas persoalan yang terjadi. Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan keluhan terkait kondisi Jalan Kayuni Kokas yang mengalami kerusakan dan dinilai mengganggu aktivitas warga maupun kelancaran transportasi. Kapolsek Fak-Fak AKBP Naim Ishak menegaskan bahwa Polri mengutamakan komunikasi dan musyawarah dalam menangani persoalan di masyarakat. Pendekatan persuasif tersebut akhirnya membuahkan hasil. Setelah melalui dialog, masyarakat bersedia membuka palang dan dua batang pohon yang sebelumnya melintang di badan jalan disingkirkan sehingga kendaraan kembali dapat melintas. Polsek Kokas selanjutnya bersama pemerintah dan masyarakat akan terus melakukan pemantauan serta koordinasi untuk menjaga situasi tetap aman. Kapolres juga mengajak masyarakat menyampaikan setiap aspirasi secara damai dan tertib. Kondisi lapangan yang digunakan untuk berbagai kegiatan di kantor distrik Fak-Fak Barat mendapat perhatian dari anggota DPRK Fak-Fak. Laporan Anwar Lamohan.
3: Anggota DPRK Fak-Fak Usman Rengen meminta pemerintah Kabupaten Fak-Fak memperhatikan kondisi lapangan yang digunakan kantor distrik Fak-Fak Barat untuk berbagai kegiatan. Menurutnya lapangan tersebut menjadi fasilitas penting karena digunakan untuk kegiatan pemerintahan termasuk upacara bendera serta aktivitas masyarakat yang mengatakan usulan pemerintah distrik Fakfak Barat terkait perbaikan lapangan tersebut perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah yang menilai kondisi lapangan saat ini belum memenuhi standar kelayakan untuk digunakan dalam berbagai kegiatan. Keprihatinan tersebut disampaikannya setelah melihat langsung kondisi lapangan yang digunakan dalam kegiatan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, pembenahan fasilitas tersebut perlu segera dilakukan agar masyarakat maupun pemerintah dapat menggunakannya dengan lebih nyaman dan aman. Sebagai wakil rakyat, ia menegaskan pemerintah daerah perlu melihat kebutuhan fasilitas dasar masyarakat di wilayah distrik. Ia berharap pembenahan lapangan tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan pemerintah, tetapi juga sebagai investasi fasilitas publik bagi masyarakat distrik Fakfak Barat.
4: Tempat upacara atau lapangan upacara yang memang perlu ada tanggapan yang serius. Bila perlu pada tahun 2027 mendatang, upacara sudah pada lapangan yang berbeda. Kan kita lihat kasihan tadi jalannya upacara yang kita cukup prihatin, yang memang perlu ada tanggapan serius dari pemerintah daerah. Ini penekanan dari saya selaku anggota DPR yang hadir pada upacara di Fakfak Barat kali ini. Demikian.
3: Ia juga mengatakan keberadaan lapangan yang layak akan memberikan manfaat lebih luas karena dapat digunakan untuk berbagai kegiatan masyarakat. Selain upacara dan kegiatan pemerintahan, lapangan tersebut dapat dimanfaatkan untuk kegiatan olahraga, sosial, budaya maupun kegiatan kemasyarakatan lainnya. Ia berharap pemerintah daerah dapat memasukkan kebutuhan perbaikan lapangan tersebut dalam perencanaan pembangunan tahun mendatang dengan fasilitas yang memadai. Masyarakat distrik Fakfak Barat diharapkan memiliki ruang publik yang lebih layak untuk menunjang berbagai aktivitas bersama. Anwar melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Fakfak. Babinsa Koramil 180301 Fakfak akan terus bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat dalam mendukung pembangunan di wilayah binaannya. Laporan Januardi.
1: Saudara, Babinsa Kelurahan Fakfak Utara, Sirka Suyanto menegaskan komitmennya untuk mendukung setiap program pemerintah yang dilaksanakan hingga tingkat kelurahan. Dukungan tersebut merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab Babinsa dalam membantu menciptakan kondisi masyarakat yang aman, nyaman, dan kondusif. Menurutnya, dukungan Babinsa terhadap program pemerintah bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan komando atas, tetapi merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab dalam mendukung pemerintah serta masyarakat di wilayah binaannya. Ia menjelaskan tugas tersebut tidak hanya dilakukan Babinsa di Kelurahan Fakfak Utara, namun seluruh Babinsa yang bertugas di wilayah perkotaan maupun distrik memiliki tanggung jawab yang sama untuk mendukung program pemerintah sesuai dengan kondisi wilayah binaan masing-masing.
5: Intinya, saya sebagai Babinsa di Kelurahan Fakfak Utara, apapun yang menjadi program dari pemerintah daerah turun sampai di kelurahan, saya sepenuhnya akan mendukung, dan itu bukan kita semata-mata, bukan kita memenuhi kebutuhan apa yang dibutuhkan komando atas, tidak. Tapi memang tujuan Babinsa ataupun tugas dan tanggung jawab sebagai Babinsa memang kita mendukung dengan pemerintahan maupun di kampung sekalipun. Tidak terjadi di Kelurahan Fakfak Utara saja, semua Babinsa maupun di kampung-kampung yang di dalam kota maupun yang di distrik yang di dalam, semua tugas tanggung jawabnya sama. Mendukung dan selalu akan mendukung apa yang menjadi program daripada pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kampung pada saat kita memang berada di daerah binaan ataupun kampung binaan yang kita emban di situ.
1: Sirka Suyanto menambahkan, dukungan tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang merasa nyaman serta memastikan berbagai program yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan harapan. Sementara itu, ia turut mengapresiasi Lurah Fakfak dan berharap diberikan kesehatan serta kelancaran dalam menjalankan tugas ke depan. Ia memastikan Babinsa akan terus bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat dalam mendukung pembangunan di wilayah binaannya. Januardi melaporkan.
0: Pendengar, berikut kita ikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Fakfak dan sekitarnya per hari ini Kamis 20 Agustus 2026 yang disampaikan petugas BMKG Fakfak.
6: Halo masyarakat Kabupaten Fakfak, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Saya Isabella selaku forecaster yang bertugas akan menginformasikan perakiran cuaca hari Kamis 20 Agustus 2026 sebagai berikut. Pagi hari hingga dini hari cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal pada semua distrik Fakfak. Suhu udara dalam satu hari berkisar antara 24 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 90%. Arah angin secara umum berasal dari arah tenggara dengan kecepatan angin berkisar antara 8 hingga 15 knot. Untuk tinggi gelombang laut yaitu berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, tergolong tinggi gelombangnya ringan. Selanjutnya, informasi pasang surut diperkirakan terjadi pasang pada pukul 06.00 hingga 07.00 waktu Indonesia Timur mencapai 2,2 meter dan kondisi surut terjadi pada pukul 13.00 hingga 14.00 waktu Indonesia Timur mencapai 0,6 meter. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat saya sampaikan. Saya Isabella selaku pegawai yang bertugas ucapkan terima kasih, Tuhan memberkati.
0: Pendengar, demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. Terima kasih atas perhatian Anda.

Menemani pagi Anda, Fak-Fak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fak-Fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga ruang layanan masyarakat dan warta berita sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Pagi Anda juga makin seru dengan hadirnya para-para pinang dan dialog interaktif. Bersama Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Fak-Fak. Kita masih di Lintas Fak-Fak Pagi. Dan sudah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Daerah. Dan selanjutnya pendengar, jarum jam di tempat tugas kami menunjukkan pukul 6.24 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda, kita ikuti ruang layanan masyarakat.

Ruang Layanan Masyarakat edisi Kamis 20 Agustus 2026 akan kami sampaikan satu buah pengumuman dan satu informasi. Saya awali dengan pengumuman. Pengumuman berasal dari RRI Fakfak. Yang mana di tahun 2026 RRI Fakfak akan kembali menyelenggarakan Bintang Radio dengan persyaratan umum peserta. Satu, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar. Nah, terbuka untuk yang kedua, terbuka untuk umum masyarakat. Yang ketiga, mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final ke Jakarta. Empat, bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Dan berikut kita masuk tahap pendaftaran

pendaftaran yang pertama, pendaftaran secara offline, panitia seksi lomba RRI Fak-Fak, Anda bisa datang langsung di kantor RRI Fak-Fak, Jalan Kapten P. Tendean. Dua, pendaftaran secara online bisa melalui website di www.bintangradio.rri.id. Tiga, setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram di @rrifakfak dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrifakfak dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Fakfak Official. 4. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun sosial media pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Fak-Fak dan menandai tag akun media sosial RRI Fak-Fak dan Bintang Radio. 5. Format video dalam bentuk portrait dengan durasi maksimal 3 menit. Tahap pelaksanaan. 1. Pendaftaran tingkat Kabupaten Fak-Fak tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026 pendaftaran peserta. 31 Agustus 2026 technical meeting. 2. Seleksi tingkat Kabupaten Fak-Fak tanggal 7 September 2026 seleksi putaran 1 lagu pop, 8 September 2026 seleksi putaran kedua lagu daerah. 3. Seleksi tingkat Korwil tanggal 28 hingga 29 September 2026 seleksi putaran 1, tanggal 1 sampai 2 Oktober 2026 seleksi putaran kedua, tanggal 5 hingga 6 Oktober 2026 seleksi putaran 3. 4. Seleksi antar Korwil tanggal 13, kami ulangi, tanggal 12 dan 13 Oktober 2026 seleksi putaran 1, tanggal 16 dan 17 Oktober 2026 seleksi putaran kedua, tanggal 20 dan 21 Oktober 2026 seleksi putaran ketiga. Ayo tunjukkan bakatmu, raih bintangmu. Demikian pengumuman untuk Anda. Selanjutnya satu informasi kami bagikan untuk Anda, datang dari Politeknik Negeri Fak-Fak, membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 28 Juli hingga 28 Agustus 2026. Kesempatan ini terbuka bagi lulusan SMA, SMK, SMA sederajat yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang vokasi. Adapun biaya pendaftaran yang ditetapkan sebesar Rp250.000. Syarat pendaftaran diantaranya memiliki NIK, Nomor Induk Siswa Nasional atau NISN, serta batas usia maksimal 25 tahun pada saat mendaftar. Lokasi pendaftaran, Kampus Politeknik Negeri Fak-Fak, Gedung Ketahanan Pala. Program studi yang dibuka, Sarjana Terapan D4 sebanyak 2 prodi, di antaranya 1. D4 Agribisnis Perikanan, 2. D4 Administrasi Pemerintahan Daerah. Dengan dibukanya penerimaan ini, diharapkan dapat menjaring generasi muda yang siap bersaing dan memiliki keterampilan sesuai kebutuhan dunia kerja. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi kontak 0852-1325-5556 atas nama Zain, 0812-4319-647 atas nama Aulia, 0823-9903-7507 atas nama Wiko. Demikian atas perhatian Anda kami sampaikan terima kasih. Dan pendengar, satu buah pengumuman dan satu buah informasi sudah kami sampaikan dalam ruang layanan edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter.

0: Anda pernah mendengar istilah megalomania? Megalomania merupakan suatu gangguan mental yang membuat pengidapnya selalu membesarkan dirinya secara berlebihan, sehingga tertanam pada dirinya yang paling hebat, paling unggul, dan paling berkuasa. Ahli saraf asal Australia, Sigmund Freud, yang memperkenalkan megalomania, mengatakan sindrom ini merupakan bagian dari ciri gangguan mental ringan pada orang dewasa yang dimanifestasikan dari akumulasi pengalaman masa kanak-kanak. Beberapa pakar menyebutkan megalomania ini bahkan termasuk narsisme dalam kondisi ekstrim. Penderitanya selalu merasa sebagai sosok yang lebih berkemampuan, berkuasa, dan tinggi dalam segala hal. Dalam dunia kesehatan, gangguan kejiwaan megalomania digolongkan dalam gangguan kepribadian narsistik. Menurut Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders, gangguan kepribadian narsistik adalah seseorang yang selalu membutuhkan rasa ingin dikagumi orang lain, namun kurang memiliki rasa empati.
1: Baik pendengar, pukul 6.43 menit waktu Indonesia Timur. Kami ingatkan di pukul 7, kami ajak Anda kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3. Dan pendengar, kami juga ingatkan untuk Anda bahwa sebentar nanti di pukul 8, kami ajak Anda kita masuki di Fak-Fak Menyapa Pagi, yang mana pagi ini ya akan kami bahas tema strategi wujudkan fak-fak bersih melalui program Bersih Kotaku dan optimalisasi retribusi. Dan bersama narasumber yang akan hadir, Dixon Iha Esos MM selaku Kabid Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Dinas PUPR 2KP Fak-Fak. Dan baik pendengar, kami juga nantinya buka jalur interaktif untuk Anda yang ingin berpartisipasi pada saat dialog berlangsung. Baik pendengar, di mana saja berada, selamat pagi, selamat kembali bertugas dengan segudang aktivitas yang menanti kita semua di sepanjang hari ini. Tetap jaga kesehatan, pastikan bahwa semua yang kita lakukan di hari ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Walaupun semua yang kita harapkan terkadang ya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, namun jangan berkecil hati, tetap semangat dan lakukan yang terbaik.

Saatnya tips kentongan. Bagaimanakah cara mencegah kebakaran hutan dan lahan? Pertama, memperhatikan wilayah hutan dengan titik api yang cukup tinggi yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan. Wilayah titik api ini harus diperhatikan ketika kemarau panjang terjadi. Kedua, tidak membuka lahan atau perkebunan dengan cara membakar hutan. Ketiga, tidak membuang puntung rokok secara sembarangan di hutan atau di lahan. Keempat, tidak meninggalkan api unggun dalam hutan. Bila telah selesai berkemah dan ingin meninggalkan hutan, pastikan api unggun benar-benar padam. Kelima, menyediakan alarm peringatan saat kebakaran terjadi, sehingga warga cepat bertindak untuk memadamkan api sebelum meluas. Yang terakhir, siap siaga jika terjadi kebakaran. Segera memberitahu warga dan pihak-pihak terkait untuk penanganan lebih lanjut.

0: Esensi Buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Satu Rumah untuk 13, karya A. Fuadi, terbit pada tahun 2018. Buku ini menyoroti nilai pentingnya kekompakan dan kehangatan dalam keluarga besar. Meski seringkali mereka harus menghadapi berbagai tantangan, Satu Rumah untuk 13 mengajarkan kita bagaimana membangun kerjasama dan saling memahami antara anggota keluarga dapat membantu menyelesaikan masalah dan menjaga keharmonisan. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, keluarga dapat menemukan kebahagiaan dan kepuasan dengan cara mereka sendiri. Buku ini juga menunjukkan pentingnya ketahanan dan kesabaran dalam menghadapi kesulitan hidup, serta bagaimana hal itu dapat memperkuat hubungan keluarga. A. Fuadi menggambarkan bagaimana pendidikan dan kesadaran sosial berperan dalam membentuk karakter dan masa depan individu. Buku ini membantu kita memahami betapa pentingnya hubungan keluarga dan nilai-nilai dasar dalam kehidupan sehari-hari. Demikian esensi buku Satu Rumah untuk 13 karya A. Fuadi.
0: Esensi Buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Pendengar, informasi untuk Anda, pemerintah Kabupaten Fakfak memastikan aspirasi masyarakat terkait kerusakan ruas jalan Kokas Kayuni telah mendapat perhatian serius. Perbaikan jalur yang berada di wilayah Aregas tersebut kini masuk dalam rencana penanganan pemerintah Provinsi Papua Barat melalui APBD Perubahan 2026. Kepala Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak Baharudin Hadalia mengatakan ruas Kokas Kayuni berstatus sebagai jalan provinsi. Dan menurutnya meskipun bukan menjadi kewenangan langsung Pemkab Fakfak, pemerintah daerah tetap mengambil langkah dengan menyampaikan kondisi serta aspirasi masyarakat kepada pemerintah Provinsi Papua Barat. Dan pendengar, Baharudin juga menyebut proses menuju pelaksanaan pekerjaan juga telah berjalan. Tim teknis Dinas PUPR Provinsi Papua Barat sebelumnya telah turun ke lokasi untuk melihat kondisi jalan sekaligus melakukan survei dan penyusunan perencanaan teknis. Pendengar, Baharudin Hadalia menyampaikan perbaikan jalan Kokas Kayuni masuk APBD Provinsi 2026. Dan informasi kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda, kita beranjak ke pukul 7, kita akan ikuti Warta Berita Sentral Pro 3.

0: Baik pendengar, pukul 7 waktu Indonesia Timur, selanjutnya kita ikuti Warta Berita Sentral pukul 7 waktu Indonesia Timur.
1: Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya Safira Amalia.

Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti dulu sekilas berita. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengingatkan masyarakat bahwa korupsi tidak selalu berbentuk pemberian atau penerimaan uang. KPK menilai korupsi juga dapat terjadi melalui kebijakan yang berdampak luas bagi masyarakat. Kepala Satuan Tugas Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Medio Venda, mengatakan korupsi memiliki beberapa bentuk. Selain petty corruption and grand corruption, terdapat state capture corruption yang berkaitan dengan kebijakan. Informasi luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan tidak ada pembicaraan yang sedang berlangsung maupun telah dijadwalkan dengan Iran. Namun pria berusia 80 tahun itu menyatakan Selat Hormuz terbuka bagi lalu lintas laut. Menurut dia, blokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran masih berlaku penuh. Lalu lintas laut lainnya tetap bebas melintasi Selat Hormuz. Dikutip dari Al Jazeera pada Rabu 19 Agustus 2026. Trump juga mengunggah peta yang menggambarkan Selat Hormuz sebagai wilayah yang berada di bawah kekuasaan Washington. Pernyataan tersebut menjadi perubahan sikap terbarunya terkait komunikasi dengan Teheran. Beralih ke informasi olahraga, sebanyak 155 atlet dari 8 negara bertanding memperebutkan kemenangan dalam 12 nomor perlombaan cabang olahraga woodball. Para peserta mancanegara tersebut beradu ketangkasan dalam kategori stroke dan fairway pada arena di lapangan kriket Udayana. Ace 8 Indonesia Open Woodball Championship 2026 berlangsung sejak Selasa 18 Agustus 2026 hingga Sabtu 22 Agustus 2026.

0: Pendengar, selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Sebagai bentuk kepedulian terhadap korban gempa bumi di NTT, Pemda DIY memberikan bantuan uang tunai sebesar 1 miliar rupiah kepada Pemprov NTT. Tak hanya itu, bantuan juga diberikan kepada mahasiswa NTT di Yogyakarta yang keluarganya terdampak musibah bencana. Informasi selengkapnya bersama dengan Rosihan Anwar dari RRI Yogyakarta.
1: Nanti kan mungkin dari pemerintah NTT kan juga baru mendata isinya gitu, karena berita itu kami belum mendapatkan, sehingga yang mereka belajar di sini saya belum tahu.
2: Secara simbolis, Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta melepas bantuan untuk korban terdampak gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Bantuan yang diberikan berupa obat-obatan dan juga uang tunai sebesar 1 miliar rupiah yang akan ditransfer ke kas daerah Pemprov NTT. Sekda Daerah Istimewa Yogyakarta Nima Dedwi Panti Indrayanti ketika seremoni pelepasan bantuan pada Rabu siang di Bangsal Kepatihan Yogyakarta menyebutkan bantuan tersebut akan dikirim dalam beberapa tahapan.
3: Yang pertama adalah berkaitan dengan bantuan keuangan tanggap darurat dari Pemda DIY akan membantu sebesar 1 miliar kepada pemerintah provinsi NTT untuk mendukung penanganan masyarakat yang terdampak bencana. Kemudian yang selanjutnya adalah berkaitan dengan obat-obatan dan pembekalan kesehatan senilai 38 juta yang disiapkan melalui Dinas Kesehatan DIY dan BPBD DIY.
2: Sementara itu, Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menuturkan, Daerah Istimewa Yogyakarta selalu menempatkan rasa solidaritas dan empati kepada daerah yang terdampak bencana alam, khususnya dengan memberikan bantuan kepada mahasiswa dari keluarga terdampak bencana yang tengah menempuh pendidikan di Yogyakarta.
1: Jogja ini punya tradisi setiap ada gempa dimanapun di wilayah Indonesia itu kami membantu. Belum tentu pada provinsi itu kita membantu, tapi paling sedikit kita membantu, kita mesti menanyakan ada tidak mahasiswa dari wilayah-wilayah di Indonesia itu yang belajar di Jogja, yang kena dampak daripada bencana itu.
2: Florida Tati Satyawati, Kepala Bahubda Provinsi NTT menyatakan, pihaknya berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemprov NTT juga masih melakukan pendataan terhadap mahasiswa NTT di Yogyakarta yang keluarganya terdampak bencana gempa bumi dahsyat pada 15 Agustus lalu.
4: Sudah kami kondisikan dengan teman-teman diaspora di sini masih dalam tahap pendataan. Jadi belum bisa dipastikan berapa telah tersebar baik di universitas swasta maupun negeri. Jadi mohon waktunya untuk kami pendataan.
2: Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta juga tengah menganggarkan bantuan living cost untuk membantu mahasiswa NTT agar tidak putus kuliah maupun terbengkalai selama berada di Yogyakarta. Penelusuran tengah dilakukan oleh tim yang dibentuk bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri dan Kopertis Wilayah 5 Yogyakarta.
0: Program Presiden Prabowo Subianto melalui karya bakti TNI AD di Kepulauan Nias telah berhasil membangun 46 jembatan di daerah terpencil dan membangun 141 titik sumur bor air bersih, membawa kebahagiaan kepada masyarakat di momen HUT ke-81 Republik Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Munieli Hareva dari RRI Gunung Sitoli.
5: Bahwa program Bapak Presiden dalam membangun jembatan dan
6: Panglima Kodam 1 Bukit Barisan Mayjen TNI Hendi Antariksa meninjau lokasi pembangunan sumur bor air bersih di Dusun 2 Desa Unuzitoli Olora, Kota Gunung Sitoli, Kepulauan Nias. Kunjungan tersebut dilakukan Pangdam 1 Bukit Barisan bersama rombongan setelah mengikuti secara virtual launching pembangunan 2.500 jembatan Garuda dan 3.000 titik fasilitas penyediaan air bersih se-Indonesia. Kegiatan yang dibuka langsung Presiden RI Prabowo Subianto itu dipusatkan di Bekasi, Jawa Barat. Pangdam 1 Bukit Barisan menyampaikan hingga saat ini sudah 141 titik sumber air bersih dan 46 jembatan telah terbangun di wilayah Kepulauan Nias. Pembangunan tersebut merupakan bagian dari program Presiden melalui karya bakti TNI.
5: Intinya kita bersyukur bahwa program Bapak Presiden dalam membangun jembatan dan
7: sumber air bersih, yang salah satunya diantaranya adalah di sini ya Pak, di Sitoli ini. Kalau keseluruhan di Nias ini ada 141 titik air bersih. Mudah-mudahan kita bisa bangun lebih banyak lagi, kemudian juga jembatan. Tadi kita lihat interaksi dengan Bapak Presiden, beberapa daerah juga dibangun jembatan, dibangun TNI. Jadi juga program dari Bapak Presiden. Di Nias ini kita sudah membangun 46 jembatan.
6: Pada kunjungan Pangdam 1 Bukit Barisan juga menyalurkan sembako sekitar 100 paket kepada masyarakat yang layak menerima di Desa Onojitoli Olora. Sementara itu, Riada Mendeva, warga Desa Onojitoli Olora, mengucapkan terima kasih bantuan yang diberikan oleh pihak TNI. Hal ini sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Saya Riada Mendeva dari Desa Onojitoli Olora. Kami ucapkan terima kasih pada TNI atas kunjungannya dan atas kerja baktinya untuk memberikan bantuan sembako, terus juga atas pengadaan air bersih di Desa Onojitoli Olora. Semoga prajurit-prajurit Angkatan Darat Republik Indonesia sukses selalu maju di darat udara. Terima kasih.
6: Riada berharap pembangunan sarana air bersih dan jembatan di Kepulauan Nias terus berkelanjutan demi membuka keterisoliran. Dari Gunung Sitoli, Muniali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni melakukan kunjungan kerja ke lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya dan Kabupaten Pulang Pisau. Dalam kesempatan tersebut, Raja Juli berdialog bersama relawan remaja viral berkostum Superman yang ikut serta melakukan pemadaman karhutla sejak 2023 sampai 2026 dan saat ini masih melakukan memadamkan kebakaran di lahan gambut. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
9: Ya lagi, salam Adinda dari Pak Presiden.
10: Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni melakukan kunjungan kerja sekaligus meninjau dari dekat upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Palangkaraya dan Kabupaten Pulang Pisau. Kedatangan Menteri bersama rombongan antara lain Gubernur Kalteng, Kapolda, Pangdam, Wali Kota, serta pemangku kepentingan dalam rangka memberikan semangat kepada relawan yang sampai dengan saat ini terus berjibaku memadamkan karhutla di lokasi gambut. Menteri Kehutanan Raja Juli mengatakan, kedatangannya kali ini secara khusus diutus oleh Presiden Prabowo Subianto yang ikut prihatin dengan kondisi karhutla yang ada di Palangkaraya. Sekaligus memberikan salam kepada Rudiansah, seorang relawan remaja yang viral di media sosial ketika ikut serta memadamkan karhutla bersama tim relawan lainnya.
9: Sekalian saya mengucapkan terima kasih tentu kepada Rudiansah dan seluruh relawan di Kota Api. Karena meskipun ada TNI, Polri, ada Mandala Agni, BPBD, MPD, seluruh pihak, tanpa ada partisipasi masyarakat di dalam menanggulangi karhutla ini pasti tidak akan bisa selesai. Agar jangan bermain api. Ya lagi, salam Adinda dari Pak Presiden. Presiden merasa bangga.
10: Raja Juli meminta semua pihak untuk stop melakukan pembakaran lahan, apalagi saat ini kondisi cuaca sedang kering kemarau disertai El Nino, bahkan diprediksi sampai akhir September 2026. Pihaknya juga meminta kepada aparat keamanan dapat menindak tegas pelaku pembakar lahan dengan sengaja, karena dengan kondisi kabut saat ini merugikan masyarakat luas dan berdampak buruk terhadap kesehatan. Sementara itu, remaja berkostum Superman yang viral di media sosial Rudiansah mengaku, ketertarikan menjadi relawan pemadam karhutla dimulai sejak 2023, berlanjut sampai 2026. Ikut memadamkan kebakaran di lokasi petuk ketimpun tidak jauh dari rumahnya.
11: Pertama dari 2023.
10: Oh iya. Apa yang dilakukan oleh Rudiansah selama ini?
11: Mengangkat mesin, batu takik selang, mencamin, pegang nosel, saja.
10: Apa alasan menjadi relawan? Apa alasannya?
11: Alasannya daripada di rumah main apel lebih baik bantu mereka aja.
12: Ya.
13: Apa tadi yang diberikan kepada pada Rusdiana
12: suruh saya tahu bantuan. Bantuan.
10: Ia beralasan dengan menggunakan kostum Superman menambah semangatnya dalam memadamkan api serta memanfaatkan waktu daripada menghabiskan waktunya bermain handphone dan menjadi penonton saat terjadi kebencanaan. Dari pantauan RRI, Menteri Kehutanan, Gubernur dan Wali Kota kompak memberikan bantuan kepada Rudiansah, tujuannya agar terus semangat dalam memadamkan karhutla serta menjadi contoh teladan bagi remaja seusianya bahwa ada yang lebih penting daripada sekedar hura-hura atau nongkrong, yaitu memiliki kepedulian tinggi terhadap bencana yang ada di sekeliling. Edi Suroso melaporkan.
0: Seluas 335 hektar kejadian karhutla di Provinsi Bangka Belitung terjadi sepanjang 2026. Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat melaporkan.
14: Kepada masyarakat khususnya Provinsi Bangka Belitung, kami menghimbau untuk menjaga api, ya, jangan sampai menyebar.
15: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau DLHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat ada 3.335,63 hektar luasan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Babel sepanjang 2026 ini. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bangka Belitung Amran Sah Muslimin mengatakan data itu didapatkan berdasarkan catatan Kementerian Kehutanan atau Kemenhut RI melalui situs Sipongi Kemenhut. Adapun di Bangka Belitung tercatat paling luas yakni Bangka Barat 209,98 hektar, kemudian Bangka Selatan 34,60 hektar dan Bangka 34,10 hektar. Amran mengimbau kepada masyarakat untuk menjaga api agar jangan sampai menyebar, terutama di kawasan hutan. Bagi yang hendak membuka lahan untuk tidak dengan cara membakar serta untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan.
14: Masyarakat kiranya juga dapat menghimbau rekan-rekan teman-teman yang lain di dalam masa panas ini untuk selalu menghemat air, ya, dan segera memadamkan api yang ada di sekitar, apalagi khususnya di hutan. Mungkin himbauan itu saya harap kepada pemerintah desa, teman-teman tapak di KPH untuk juga memantau sekecil apapun api untuk segera dipadamkan.
15: Diberitakan sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Bangka Belitung mencatat ada 34 kejadian karhutla sepanjang Agustus 2026 ini. Dari pemetaan, potensi kerawanan tertinggi berada di kawasan barat serta daerah selatan Pulau Bangka. PLT Kepala BPBD Bangka Belitung Agus Afandi mengatakan titik-titik lokasi kebakaran mayoritas berada di area perkebunan warga, bukan di kawasan perkotaan. Bahkan beberapa lokasi tercatat mengalami kejadian berulang.
16: Dari tanggal 1 tadi, ya, tanggal 1 sampai 30 ada 34 kejadian, tapi bisa lokasinya berulang.
17: Di tempat yang sama, Pak?
16: Iya, tempat yang sama.
17: Sejauh ini paling rawan di mana?
16: Yang paling rawan kalau saat ini, kalau kita lihat peta tadi, itu di daerah barat, ya, kebanyakan, ya, posisinya.
15: Lebih lanjut, Agus mengimbau kepada masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, pasalnya keterbatasan personil serta armada pemadam kebakaran tingkat kabupaten kota maupun provinsi akan menyulitkan proses pemadaman jika api meluas. Dari Pangkal Pinang di Binerwan di RRI.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Seorang oknum ASN yang menjabat sebagai Kepala Inspektorat Pemko Banda Aceh berinisial FD ditangkap oleh polisi syariah atas dugaan pelanggaran syariat Islam. Laporan reporter Munzir Budiana dari RRI Banda Aceh.
18: Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hizbah Satpol PP WH Kota Banda Aceh mengamankan seorang aparatur sipil negara yang menjabat sebagai Kepala Inspektorat Pemerintah Kota Banda Aceh berinisial FD 58 tahun bersama seorang pria berinisial AM 22 tahun. AM diketahui merupakan mahasiswa pada salah satu perguruan tinggi swasta di Banda Aceh. Keduanya diamankan setelah petugas menerima laporan mengenai keberadaan seorang pria yang masuk ke kantor Inspektorat Kota Banda Aceh setelah jam kerja berakhir. Keduanya diduga telah melakukan pelanggaran syariat Islam. Kepala Satpol PP WH Kota Banda Aceh Muhammad Rizal kepada wartawan di Banda Aceh mengatakan keduanya kini telah ditetapkan sebagai tersangka setelah petugas meyakini kedua pelaku telah melakukan perbuatan yang mengarah pada pelanggaran syariat Islam. Dalam penanganan perkara tersebut, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti yang ditemukan di lokasi. Salah satu barang bukti yang disebutkan adalah sebuah kasur lipat.
19: Dalam ruangan kerja pimpinan ditemukan saudara FD, umur 58 tahun, pekerjaan PNS pemerintah Kota Banda Aceh bersama AM, 22 tahun, mahasiswa salah satu universitas swasta di Banda Aceh. Berdasarkan keterangan awal, keduanya dicurigai telah terjadi tindak pelanggaran kanun nomor 12 tahun 2025 tentang perubahan atas kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat.
18: Sementara itu, pemerintah Kota Banda Aceh langsung mengambil langkah tegas terhadap FD dengan mencopot dari jabatannya. Pencopotan itu dilakukan setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran disiplin berat sebagai aparatur sipil negara. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh, Emil

0: telah diberhentikan sementara dari tugas jabatannya.
1: Untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan, pemerintah Kota Banda Aceh telah menunjuk pelaksana harian untuk menjalankan tugas sebagai kepala inspektorat selama proses penanganan perkara berlangsung. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
2: Kota Tua Festival yang digelar Himpunan Cinta Teman HTT Pusat Padang sejak 15 hingga 23 Agustus 2026 mampu mendongkrak penjualan dan omset bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kota Padang. Laporan selengkapnya disampaikan Sali Dela Putri dari RRI Padang.
3: Puluhan pelaku UMKM memanfaatkan ramainya pengunjung dengan menjajakan beragam produk mulai kuliner, minuman, kerajinan tangan hingga pernak-pernik khas Tionghoa. Ramainya kawasan festival membuat beberapa pedagang mengaku memperoleh omset lebih tinggi dibandingkan hari biasa. Seperti yang dirasakan Teguh, pedagang mainan barongsai. Teguh kepada RRI kemarin mengatakan penjualan mainan barongsai selama 5 hari pelaksanaan Kota Tua Festival tembus mencapai 500 ribu hingga 1 juta rupiah per hari. Teguh menyampaikan mainan barongsai yang dijual punya berbagai ukuran dengan harga mulai 35 ribu, 45 ribu hingga 130 ribu rupiah. Produk kerajinan tersebut didatangkan dari Pulau Jawa dan tahun ini peminatnya lebih banyak dibandingkan pelaksanaan Kota Tua Festival tahun lalu.
4: Kami kak, saya dapat 500 kadang 1000 kak. Dari jam 5 sore selama festival Kota Tua. Jenisnya kalau nago tu 35 je kak. Kalau yang barongsai yang baper tu sampai 5 aja kak. Kalau yang untuk kepala 130 kak.
3: Hal senada juga dirasakan Jova, manajer gultik di kawasan Kota Tua Padang. Jova mengatakan penjualan gultik yang mirip soto tersebut laku 200 porsi per hari selama pelaksanaan festival tersebut. Jumlah itu meningkat 2 kali lipat dibandingkan hari biasa yang terjual 100 porsi per hari.
5: Jadi gultik tuh nama itu kan kependekan enggak, kepanjangan gulai tikungan. Gimana ya? Ramenya tuh emang di sana gitu. Mirip kayak soto. Kalau dalam sehari itu lebih enggak 200.
3: Jova berharap kegiatan serupa rutin digelar di kawasan Kota Tua karena memberikan dampak positif bagi perputaran ekonomi masyarakat. Sebagai informasi, Kota Tua Festival dimulai pukul 17 hingga 22 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23 Agustus 2026 yang menghadirkan berbagai kegiatan diantaranya atraksi naga HTT, barongsai HTT, donor darah di Gor HTT, turnamen domino di halaman Klenteng Lama, serta turnamen Mobile Legend di Gedung Keluarga Tan. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Sali Dela Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Safira Amalia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia ini. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Cih, saya dengar kok ada batanam di belakang rumah, Kak.
1: Oh iyo, saya ada tanam rica deng kangkung, oh.
0: Memang, kok paling rajin nih?
1: Iyo toh, supaya kalau mau masak nanti tinggal petik saja. Lumayan, bisa sekalian hemat pengeluaran.
0: Itu lagi, apalagi sekarang ini harga bahan makanan kadang naik, kadang juga turun toh.
1: Betul itu, Mace. Makanya kalau ketong manfaatkan halaman rumah, tanam sayur kah, rica kah, atau tomat, sedikit-sedikit bisalah bantu kebutuhan dapur. Jadi, bukan cuma hemat, tapi bantu ketahanan pangan dari rumah sendiri toh, Mace.
0: Aduh, kalau begitu saya mau belajar batanam di Komaci.
1: Ketahanan pangan dimulai dari langkah kecil. Manfaatkan lahan di sekitar rumah untuk menanam sayur atau tanaman pangan. Selain sehat dan hemat, kita juga membantu menjaga ketersediaan pangan keluarga.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Menemani pagi Anda, Fak-Fak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fak-Fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga ruang layanan masyarakat, Warta Berita Sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Anda juga dapat berpartisipasi lewat dialog interaktif dengan beragam topik bersama narasumber di Fak-Fak Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: cuaca bagus, macam Pinang ini masih membayangkan dapat lu udah Pinang ini. Jadi
1: jangan yang modelan-modelan seperti itu, jangan berpikir ah di sana ada tampah sampah jadi Got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apalah ya, mau mandi yang tadinya air jernih, kagak begini
2: sampah.
1: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semua muncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi batu. Marilah kita beretika makan Pinang yang baik begitu. Toh, supaya jam buang-buang ludah tak karuang, setara pikir orang lain begitu.
3: Pagi dengan saya Mace Pinang. Jangan lupa
4: Pro 1

Mendengar kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Sebelumnya sudah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3. Warta berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan tadi saya dengar musik-musik Tifa, itu artinya Mace Pinang balik lagi temani ketong semua di pagi hari ini. Luar biasa, cuaca baik, ketong semua sehat, ketong pastinya semua bisa menjalankan aktivitas dengan baik. Iya, Mace Pinang kembali di pagi hari ini menyapa Pace, Mace, Kakak Ade, buat dong semua yang pagi ini pasti so kembali dengan aktivitas. Setelah sebelumnya di jelang tanggal 17 kemarin banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh panitia penyelenggara ya, kegiatan memperingati HUT kemerdekaan ke-81 di tahun 2026 ini. Sukses untuk semuanya, dan semoga saja semua kegiatan yang kita ikuti jangan dilihat dari apa hadiah menang dan kalahnya, tetapi kembali lagi ya, kita ikuti kegiatan-kegiatan tersebut yakni menunjukkan rasa solidaritas ya, kebersamaan kita dalam menyambut ya kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah kita lewati di beberapa hari terakhir ya. Dan semoga saja semuanya mendapatkan hasil yang baik. Yang pasti kekompakan itu menjadi salah satu fondasi di mana kebersamaan ini kita bangun. Baik, Pace, Mace, Kakak Ade dong semua pagi ini ya. Ada beberapa hal yang mungkin saya ingin sampaikan ya, kita cerita-cerita sedikit toh terkait hal-hal yang mungkin sedikit apa ya, bukan tidak membuat kenyamanan ya, pastinya masyarakat itu, bukan masyarakat sih, kita semua ya sebagai warga masyarakat, kita semua berharap bahwa kenyamanan dan juga kesejahteraan itu menjadi milik kita bersama. Namun kita bisa lihat juga dari berbagai hal yang kita hadapi ya di beberapa waktu terakhir ya, mana kita lihat bahwa kondisi perekonomian di Kabupaten Fakfak juga semakin hari semakin gila-gilaan ya. Sebagai masyarakat banyak juga yang mengeluhkan terkait dengan bahan pokok yang semakin hari semakin tinggi ya. Ini juga mempengaruhi, dan juga faktor ekonomi yang semakin sulit ya di Kabupaten Fakfak. Saya pikir bukan hanya di Kabupaten Fakfak ya, tetapi hampir di semua lini yang ada, bukan hanya Kabupaten Fakfak, di luar Kabupaten Fakfak bahkan banyak ya. Namun kita berharap dengan masalah ekonomi yang hari ini masih dihadapi ya, kita berharap kita semua dapat menjalaninya dengan penuh rasa syukur ya. Kita masih diberikan kesehatan dan bisa menjalaninya dengan baik ya, dengan harapan ya bahwa kita menerimanya dengan legowo, dengan hati yang terbuka. Namun ada harapan bahwa pemerintah juga harus memikirkan ya bagaimana masyarakat bisa menjalani dan menghidupi kehidupan selanjutnya. Kita bukan bicara tentang hari ini saja, tetapi hari-hari ke depan nanti seperti apa ya, hanya Tuhan yang tahu, dan kita cuma bisa menjalaninya dengan lapang dada dan bukan mau menerima ya keadaan ini begitu saja, tetapi ya kita harus melihat situasi dan kondisi yang semakin sulit ya. Yang punya usaha juga pastinya mengeluh ya, karena bahan baku ataupun bahan pokok yang ada di Kabupaten Fakfak semakin tinggi ya, otomatis para pengusaha ataupun usaha-usaha kecil ini juga pastinya harga produk dinaikkan ya. Dan di kala harga produk dinaikkan ya, masyarakat konsumen juga pastinya mulai mengurangi ya jatah pembelanjaan yang mungkin kemarin-kemarin bisa 10, kali ini dia turun jadi 5 ya, yang akhirnya membuat banyak yang mengeluh. Namun kita berharap bahwa ya hal ini bisa segera
terselesaikan ya, supaya masyarakat tidak dipersulit ya, kita semua dipermudah dengan berbagai macam gejolak yang terjadi di Kabupaten Fakfak saat ini ya. Dan ya, tetap semangat untuk kita semua yang bekerja, tetaplah di porsinya, bekerja sesuai dengan porsinya ya. Yang punya usaha tetap semangat, jangan berkecil hati kalau hari ini tidak laris atau tidak terjual banyak, jangan berkecil hati ya. Percayalah bahwa roda hidup ini akan berputar ya, bahwa semua itu akan kita jalani dan kita syukuri, menikmati ya setiap prosesnya. Ya, dan selanjutnya beberapa hal yang tadi saya sempat sampaikan juga, ini masih terkait dengan lampu jalan ya. Kemarin juga ada beberapa warga yang mengeluhkan bahwa di beberapa lokasi wilayah tempat mereka tinggal ya, ini juga lampu-lampu jalan tidak berfungsi dengan baik ya. Ada tiang lampu namun tidak ada penerangan ya. Ini juga menjadi perhatian, harapan bahwa lampu bukan hanya infrastruktur jalan saja yang kami butuhkan, tetapi lampu jalan ini juga penting ya, karena kita kan tidak ada yang tahu ya, kejahatan bisa saja kapan datang terjadi. Namun yang kita harapkan bahwa ada perhatian khusus supaya ke depan ya, mungkin di tahun ini ya, kita tinggal hitung hari ya mengakhiri tahun 2026, tapi harapan kami ya ke depan di tahun 2027 nanti ya, atau ya kapanlah, yang pasti punya harapan bahwa secepatnya ada perbaikan pemasangan lampu-lampu sesuai dengan peruntukannya ya. Di beberapa lokasi juga tiang-tiang lampu itu dipergunakan untuk pengikat tali kapal dan lain sebagainya, dan ini juga masih menjadi perhatian. Lalu itu yang di dalam kota ya, saya tidak tahu kalau yang di luar kota, di lokasi-lokasi yang mungkin jauh dari perkotaan, saya belum sempat melihat karena memang tidak punya kebutuhan untuk jalan sampai di tempat-tempat tertentu begitu ya. Namun menurut informasi yang kami dengar ya, bahwa memang di lokasi-lokasi tertentu itu tidak ada lampu sama sekali. Yang justru menjadi penerangan itu adalah rumah-rumah warga ya, lampu-lampu teras warga yang menyala sehingga itu bisa menerangi jalan yang mereka lalui. Nah, ini juga saya pikir ini sudah beberapa kali saya sampaikan bahwa lampu penerangan itu penting ya. Bisa saya lihat bahwa di beberapa, saya tidak usah ambil banyak ya, mulai dari lapas Kodim naik itu juga tidak ada lampu jalan di sana. Di seputaran pol air sampai di Tunas Baru itu juga tidak ada pemasangan lampu jalan. Di mana lagi? Ya, di seputaran Tumburuni mau naik ke kawasan itu juga tidak ada lampu jalan ya. Di sepanjang itu mulai dari Senyum Murah Hati ke sampai di kawasan sana itu tidak ada lampu jalan yang menyala ya. Lokasi itu juga sangat gelap kalau malam ya, karena tempat-tempat usaha ada beberapa di sana sehingga lampu-lampu toko juga bisa dinyalakan sehingga bisa teratasi penerangan jalannya. Kita terbantu dengan warga masyarakat yang menyalakan lampu di sana. Dan juga di beberapa lokasi yang bisa kita lihat ya, sangat memprihatinkan ketika lampu-lampu jalan ini tidak tersedia. Dan ya, ini sudah berulang kali ya Mace Pinang sampaikan, tidak harus dengan kesal, emosi, tetapi bicaranya mulai santai karena ya namanya manusia begitu ya. Ketika sesuatu yang disampaikan berulang-ulang juga pastinya kita lelah. Kita juga berharap bahwa ada perhatian begitu, tapi sampai hari ini juga belum ada perhatian. Namun kita berharap pihak-pihak terkait juga bisa melihat ini. Kalaupun ada dari legislatif ya, perwakilan dari masyarakat ini, anggota DPR, DPRK, bisa mendengarkan keluhan dari setiap masyarakat untuk memperhatikan bahwa ini menjadi hak kita begitu ya, untuk menerima
apa yang menjadi hak dari masyarakat itu sendiri. Lalu kembali lagi untuk masalah parkiran, sampai hari ini masih tetap ada yang parkir sampai di tikungan ya, pertigaan. Ya, untuk semua mungkin perhatian aja untuk ketorang bahwa kendaraan itu ketong harus tahu di mana tempat yang harus ketong berhenti dan memarkirkan kendaraan. Karena begini, kita di fak-fak ini tempu jalan ini terlalu sempit. Kalau kita pergi di daerah lain itu kita bisa lihat tempu jalan satu jalur saja ruas jalannya begitu luas ya. Sementara kita di Kabupaten Fak-fak jalan yang sudah sempit tapi arahnya berlawanan di satu jalur yang sama itu. Jadi mari kita, ketika ketong mengendarai kendaraan, ketong juga harus tahu aturan rambu-rambu yang harus ketong ketahui. Itu bukan ketong cuma tahu asal bawa saja lalu ketong memarkirkan kendaraan sembarangan. Nah, ini juga penting ya. Lalu masalah parkiran-parkiran ini juga saya tidak tahu ya sebenarnya yang punya tugas untuk apa namanya mengatur lalu, bukan lalu lintas ya, mengatur parkiran ini sebenarnya seperti apa. Karena yang saya lihat ada di beberapa tempat itu kayak kendaraan-kendaraan yang sudah rusak masih diparkir ya. Ini juga menjadi apa ya, catatan begitu ya untuk kita. Kalau memang sudah tidak bisa diperbaiki lagi ya, kita taruhlah di tempat yang memang harus diolah atau dipreteli seperti apa begitu ya, jangan ditaruh karena ini juga bagian daripada sampah ya. Oke, nah kalau kita bicara sampah ya, kali ini ya kita kembali lagi memberikan apresiasi buat teman-teman dari PUPR 2KP bidang kebersihan ya, yang luar biasa antusiasnya bisa saya lihat atau masyarakat lihat, warga ataupun pendengar bisa lihat di beberapa waktu kemarin ya, ketika kegiatan perlombaan dilakukan ya. Kalau kemarin-kemarin kan kegiatan perlombaan kita lihat dia berjalan, setelah berjalan ya sudah sampah berserakan di situ sampai bahkan nanti besok lalu petugas kebersihan datang. Namun sekarang ini, hari ini yang saya lihat ada pembuktian bahwa kerja-kerja dari rekan-rekan di tim kebersihan ini sangat luar biasa karena mereka terus melakukan kegiatan pembersihan itu sendiri ya, yang mana kegiatan masih jalan tapi mereka terus melakukan pemantauan dan pengangkutan ke apa namanya sampah-sampah. Nah, ini yang harus kita berikan apresiasi khusus juga untuk masyarakat fak-fak. Tolong kak, ketika ada yang datang angkat sampah, kita dengan sadar dan rasa malu hati sedikit kak, supaya kita bisa angkat sampah itu ya, jangan ketong punya sampah-sampah. Perasaan bagaimana kak kalau ketong duduk terus orang datang angkat sampah di depan kita orang. Ini ada beberapa video yang terlihat ya, yang kita bisa lihat, ada rekaman-rekaman yang bisa kita lihat. Tolong kalau habis minum di situ harus ada peka begitu ya, bahwa tadi nih ada petugas yang datang angkat sampah-sampah nih. Jadi mari kita habis minum, habis makan nih, tong sampah itu isi kantong plastik lalu kita jalan cari tempat sampah sudah. Begitu ya, jangan kita abaikan lalu tinggalkan di jalan raya tuh, tidak ada orang yang tinggal ya. Kita semua ini yang punya kewajiban untuk menjaga begitu. Tidak ada orang yang tinggal di sana begitu ya. Dan di beberapa ruas jalan beberapa waktu terakhir sangat bersih ya, luar biasa. Namun kembali lagi masih ada warga yang tidak tahu ya kita mau bicara seperti apa. Ini penggunaan kantong plastik ini masih banyak di Kabupaten Fak-fak ini. Kantong-kantong recek yang kecil-kecil itu masih berserakan di mana-mana. Ya, kemasan-kemasan botol minuman ya, air mineral itu juga masih berserakan di mana-mana. Dan ini masih menjadi perhatian, kapan kita sadar begitu ya. Ada juga edukasi-edukasi, ada program-program dari dinas terkait, mungkin dari lingkungan hidup dan juga bidang kebersihan yang masih terus melakukan.
Iya, masih apa ya, terus melakoni pekerjaan ini. Mari kita semua punya cita-cita tuh, Fak-Fak bisa bersih, bisa kembali lagi meraih Piala Adipura seperti dulu begitu ya. Tapi sayangnya kesadaran masyarakat hari ini ya masih di bawah, ya masih rendah untuk membuang sampah. Padahal kira-kira ketemu perasaan bagaimana petugas sudah datang baru angkat tumpuk sampah-sampah yang kita buang sembarang. Memang itu dong petugas begitu, tapi kan setidaknya kita dengan sadar bahwa ada punya rasa malu hati ya. Iya, kita harus punya rasa malu hati begitu ketika kita lakukan pembiaran, maka sampah ini akan sama terus begitu ya, dia tidak akan pernah berkurang. Namun apa ya, sekarang juga kan di setiap pasar ya ada retribusi yang harus kita bayarkan begitu. Jangan kita lihat dari dia pun nilai retribusi itu tidak seberapa dengan kerja-kerja yang teman-teman dari Dinas Kebersihan lakukan ya. Jadi tolong ada kerjasama dari semua pihak, para pedagang-pedagang, khusus para pedagang ya yang berdagang di pinggir-pinggir jalan, tolong siapkan tempat sampah di setiap tempat usaha dari teman-teman begitu ya, buat paci-paci, mace-mace, kakak, adik dong semua. Karena dari hal kecil ini, percayalah ada dampak yang luar biasa yang bisa kita nikmati. Dan ini mungkin apa ya, yang bisa kita tinggalkan buat anak cucu kita ke depan, bahwa Fak-Fak ini harus bersih, harus jauh dari yang namanya sampah ya. Karena hari ini masih bisa kita katakan bahwa Fak-Fak krisis ya kesadaran untuk buang sampah itu terlihat ya, di pasar masih terlihat ya, juga di tempat-tempat umum ya. Kalau tadi saya bicara tentang di jalan reklamasi, mungkin yang harus jadi perhatian juga di spot center. Spot center itu bukan tempat olahraga saja ya, banyak yang datang nongkrong, duduk, minum, lalu buang sampah ke laut. Itu masih terjadi di apa namanya, Taman Satu Tungku Tiga Batu juga di sana. Di sana itu juga ada banyak tempat-tempat usaha. Ini juga buat para pedagang yang ada di sana ya, tolong perhatikan Baik, pendengar, ya itu mungkin beberapa hal yang memang saya harus sampaikan ya buat warga Fak-Fak, bahwa sampai hari ini krisis kesadaran untuk buang sampah tuh masih di bawah rata-rata, khusus untuk warga Kabupaten Fak-Fak. Tapi saya pikir tidak semua warga ya yang tidak sadar untuk buang sampah tidak pada tempatnya. Namun pastinya ada banyak warga juga yang punya kesadaran untuk buang sampah. Sekarang kita juga terbantu dengan adanya bank sampah hijau ya, kita bisa mengumpulkan sampah botol minuman ya, minuman gelas dan lain sebagainya, itu bisa kita apa ya, simpan ya, kita tabung, istilahnya kita menabung. Jadi tidak langsung diambil, namun di sana kita bisa diberikan edukasi lagi untuk pengelolaan sampah. Baik pendengar di mana saja berada, sudah pukul 7.55 menit. Buat Pace, Mace, Kakak, Ade dong semua, semoga apa yang Mace Pinang sampaikan pagi ini bisa memberikan manfaat begitu ya, edukasi juga untuk masyarakat bahwa mari sama-sama ketong saling menghargai, menghormati, mencintai kota ini dengan terus menjaga kebersihan, jaga ketong punya lingkungan tetap bersih agar ketong semua dijauhkan dari segala sakit penyakit. Ketika sampah banyak dan sadar tidak sadar bahwa di sanalah penumpukan banyak virus ya, kuman yang akan mengakibatkan ketong bisa saja sakit perut dan lain sebagainya. Baik,
Tak terasa ya, Mace Pinang akhiri kebersamaan kita di Para-Para Pinang untuk edisi hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Dan selanjutnya saya ingatkan untuk Anda bahwa di pukul 8 kita ada di Fak-Fak Menyapa, yang mana pagi ini kita akan mengambil topik ya, strategi wujudkan Fak-Fak bersih melalui program Bersih Kotaku dan optimalisasi retribusi. Dan narasumber kita yang akan hadir ada Dixon Iha Esos MM selaku Kepala Bidang Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fak-Fak. Pendengar, saya akhiri Para-Para Pinang, terima kasih atas perhatian Anda.

0: 94,9 FM, Pro 1 RRI Fakfak, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar di mana saja Anda berada. Sudah pukul 8 lebih 2 menit. Selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti Fakfak Menyapa.

0: Saudara pendengar di mana saja Anda berada, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama kami di Pro 1 Fak-Fak. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di pagi ini yang sudah jadikan Pro 1 sebagai teman setia Anda. Seperti yang tadi sudah kami sampaikan bahwa di pukul 8 kita ada di Fak-Fak Menyapa. Kita ada di dialog dengan tema strategi wujudkan Fak-Fak bersih melalui program Bersih Kotaku dan optimalisasi retribusi. Dan pagi ini kami juga buka jalur interaktif untuk Anda yang ingin berpartisipasi dalam dialog pagi ini. Anda juga bisa menyaksikan siaran kami melalui kanal YouTube di RRI Fak-Fak Official. Dan pagi ini saya tidak sendiri, sudah hadir di studio Pro 1 Fak-Fak Pak Dixon Iha Esos MM selaku Kepala Bidang Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fak-Fak. Selamat pagi Pak Dixon.
1: Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi. Apa kabar?
1: Alhamdulillah puji Tuhan baik.
0: Baik ya, luar biasa. Waduh, Pak Dixon ini di sela-sela kesibukan tapi ketika ketong hubungi untuk hadir lebih semangat begitu Pak Dixon.
1: Siap.
0: Oke, Pak Dixon, mungkin yang ingin kita bahas pagi ini luar biasa dengan topik yang pastinya sangat ditunggu-tunggu juga untuk warga Kabupaten Fak-Fak terkait dengan strategi wujudkan Fak-Fak bersih melalui program Bersih Kotaku dan optimalisasi retribusi. Mungkin yang menjadi latar belakang tujuan utama program Bersih Kotaku di Kabupaten Fak-Fak ini seperti apa nih Pak Dixon?
1: Baik, terima kasih Ibu Yuli. Mm-hmm. Para pendengar di mana saja berada, perlu saya sampaikan bahwa sesuai visi misi Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati terkait dengan 32 program strategi, diantaranya itu Bersih Kotaku. Nah, di sisi lain ada peraturan bupati Fak-Fak nomor 18 tahun 2022 tentang ketertiban, kebersihan dan keindahan penataan ruang Kabupaten Fak-Fak. Oleh karena itu kami sebagai OPD teknis yang melaksanakan kegiatan kebersihan, tentunya kami menindaklanjuti program Bapak Bupati dan Wakil Bupati tersebut.
0: Oke, baik. Nah, ini kalau kita lihat program yang ada, saya pikir bukan baru terjadi di kepemimpinan Pak Bupati sekarang ya. Siap. Karena kita tahu bahwa yang masalah kebersihan ini sudah berjalan lama begitu. Namun kembali lagi ya, kesadaran dari masyarakat yang sampai hari ini mungkin karena juga kurang ada perhatian ya, sehingga warga juga dong macam malas tahu begitu. Nah, yang ingin saya tanyakan lagi, apa strategi Dinas PUPR 2KP dalam mewujudkan lingkungan perkotaan Fak-Fak yang bersih, indah dan juga nyaman?
1: Ya, baik, untuk menciptakan lingkungan Kabupaten Fak-Fak ini bersih, sehat, nyaman, tentunya kita mempunyai beberapa strategi. Pertama yaitu kami penataan ulang. Kami penataan ulang karyawan kami. Setelah itu kami membagi zonasi, zonasi kerja. Okay. Nah, sehingga kami membagi zonasi itu dalam 3 zona. Zona yang pertama itu di wilayah distrik Fak-Fak. Selanjutnya zona 2 itu di wilayah distrik Pariwari. Dan zona 3 di wilayah distrik Fak-Fak Tengah. Okay. Di mana zona-zona itu setelah kami sudah tetapkan, sehingga kami langsung retribusi karyawan kami. Baik itu karyawan sapu jalan, selanjutnya karyawan potong rumput, dan karyawan pengangkut sampah.
0: Oke, baik. Itu strategi-strategi yang sudah dibangun ya untuk saat ini gitu ya. Oke, nah ini kalau sudah dibagi, ada pembagian, kalau tidak salah ada 3 distrik besar ya di Kabupaten Fak-Fak yang tadi sudah disebutkan. Nah ini apa namanya, kawasan mana saja yang menjadi prioritas? Kan dari setiap distrik ini kan pasti ada yang menjadi prioritas. Nah ini prioritas yang paling diutamakan itu di mana?
1: Ya, prioritas dari 3 distrik ini, kalau di zona 1 distrik Fak-Fak ini keseluruhan ya, terkecuali di Kampung Uri Kapal.
0: Oke.
1: Terus kalau di distrik Pariwari zona 2 itu mulai dari Kelurahan Wagom, Wagom Utara, Kelurahan Dulang Popok, Kampung Tanama, Kampung Kapertutin, sampai di Kampung Torea.
0: Okay. Nah,
1: selanjutnya kalau di zona 3 distrik Popok Tengah itu dari Kelurahan Danawiria, Kampung Nemimikarya sampai di Kampung Uni Popok. Ini yang kami sudah jangkauan pelayanan kami sampai ke situ.
0: Oke, dengan jumlah pekerja ini kan kalau kita bagi dengan kawasan Kabupaten Fakfak yang begitu luas dengan distrik-distrik yang begitu luas, yang pasti kan harus imbang nih antara tiga distrik ini, lalu lokasi-lokasi yang kita tahu bahwa Fakfak punya lokasi nih Tramudah begitu ya. Dengan ya mungkin saya ingin tanyakan jumlah karyawan dipekerjakan khusus untuk yang mengambil sampah lalu yang sapu-sapu jalan ini.
1: Ya, jadi berkaitan dengan jumlah karyawan sendiri, kami kurang lebih 200 karyawan. Itu terdiri dari karyawan babat rumput atau potu rumput itu sekitar 24 orang.
0: Okay.
1: Selanjutnya ada karyawan pengangkut sampah itu sekitar 36 orang. Sisanya itu karyawan penyapu jalan.
0: Oke, okay. Ya. Ini luar biasa sampai 200. Tapi yang saya mau tanya nih, apakah dengan 200 itu mencukupi untuk wilayah Kabupaten Fakfak yang bisa kita lihat ya? Pak Dison sendiri tahu bahwa, saya tahu bahwa Pak Dison ini setiap hari turun lapangan. Siap. Begitu ya, mau kondisi apapun pasti turun lapangan. Namun apakah ini cukup dengan pembagian kayak tadi untuk potong rumput dan lain sebagainya? Itu kan jumlah yang berbeda-beda ya, untuk mengangkut sampah 36. Menurut Pak Dixon sendiri nih, apakah ini cukup dengan 36 karyawan yang ada khusus untuk yang mengambil sampah? Karena kita tahu bahwa sampah pagi ini dong su angkut, sabantar lagi dong balai lagi su ada sampah di sana. Nah, ini seperti apa Pak Dixon dan teman-teman membagi waktu untuk menjadwalkan, apakah pengambilan sampah ini dikhususkan pagi saja kah, atau sekarang ini sore juga sudah dilakukan pengangkutan sampah?
1: Baik, terkait dengan itu, kalau jumlah karyawan yang bertugas untuk mengangkut sampah itu, yang mana kami tetapkan dalam satu armada itu berjumlah 6 orang ditambah supir.
0: Okay.
1: Ya, jadi saya pikir mungkin ini cukup.
0: Cukup.
1: Ya, kalau untuk rute pagi.
0: Okay.
1: Ya, rute pagi. Tetapi kalau rute sore itu kami saat ini masih melakukan kajian, sehingga biasanya rute sore itu teman-teman kami yang berada di bidang staf itu yang mereka melakukan.
0: Oke, okay, baik. Oke, okay, sebelum kita lanjut ya Pak Dixon, saya ajak pendengar juga yang ingin bergabung di dialog kita pagi ini dengan topik strategi wujudkan Fakfak bersih melalui program Kotaku dan optimalisasi retribusi. Anda bisa bergabung bersama kami di 0811 495 9490. Saya ulang, di 0811 495 9490. Baik Pak Dixon, sejauh yang kita lihat bahwa beberapa waktu terakhir ini ada langkah-langkah strategis yang Pak Dixon dan juga teman-teman di bidang kebersihan lakukan ya, bisa kita lihat dari beberapa waktu terakhir dengan kegiatan-kegiatan yang cukup full ya beberapa hari terakhir. Saya juga memberikan apresiasi ya buat teman-teman dari kebersihan yang mana sampai larut malam, kalau tidak salah sampai jam 12 malam itu masih mengangkut sampah. Ya. Nah, ini program yang memang Pak, strategi yang memang Pak Dixon sudah lakukan untuk selama kegiatan ini berjalan atau seperti apa? Atau ini hanya nanti kegiatan saya berjalan baru dilakukan pengangkutan sampai malam atau seperti apa?
1: Baik, tentunya ada strategi yang kami siapkan, terutama untuk menjelang dua agenda besar ya, yaitu yang pertama Islam masuk di Papua, kemudian dilanjutkan dengan perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81.
0: Okay.
1: Di mana dalam dua agenda tersebut berpotensi terjadi pengumpulan masyarakat di titik-titik penyelenggara itu.
0: Okay.
1: Sehingga dengan adanya pengumpulan masyarakat itu berarti berpotensi menghasilkan sampah. Oleh karena itu ada strategi-strategi yang kami sudah siapkan. di mana bahwa setelah nanti selesai acara, berarti pasti sampah tertinggal di tempat lokasi. Nah, oleh karena itu kami sudah menyusun strategi mana kalau pagi itu nanti dikerjakan atau diatasi oleh karyawan kami. Setelah itu kalau sore itu dari staf kami yang langsung melakukan itu, sehingga pada saat selesai kegiatan tetap kondisi lokasi tersebut tetap bersih.
0: Kembali bersih ya. Ya. Oke. Nah ini Pak Dixon, bagaimana kondisi pengelolaan sampah di Fakfak saat ini? Apa saja tantangan yang masih Pak Dixon dan juga rekan-rekan hadapi?
1: Baik, terkait dengan pengelolaan sampah, saat ini kan kita di Fakfak masih mengelolanya masih dalam bentuk open dumping, jadi terbuka. Tetapi dengan pengelolaan tersebut kita juga sudah diberikan teguran bahwa untuk pengelolaan open dumping seperti itu sudah tidak diizinkan lagi. Sehingga kita beralih ke sanitasi refilling itu ya. Ya, jadi saat ini memang ada strategi-strategi atau upaya-upaya dari pemerintah daerah, dalam hal ini dinas terkait dalam lingkungan hidup dan pertanahan maupun kami dari PUPR. Kami juga sudah melaksanakan strategi-strategi yang mana dalam tahun anggaran 2026 ini kami juga sudah membangun dalam proses pembangunan TPST, tempat pengelolaan sampah terpadu. Di mana di situ nanti semua kegiatan-kegiatan persampahan akan langsung diproses, diolah di situ, baik yang masih bisa menghasilkan nilai ekonomis itu langsung dikelola, kalaupun tidak bisa langsung diolah juga menjadi hal yang bisa berguna seperti itu.
0: Baik.
1: Sehingga nanti mulai dari hulu sampai hilir itu itu semua tertata dengan baik. Yang mana kalau dari hulu sudah ada pemilahan sampah itu ada 3 jenis. Sehingga dari situ langsung diangkut ke TPST dan langsung diolah gitu.
0: Oke. Baik, ini strategi yang memang sudah disiapkan begitu ya. Karena memang besok ataupun hari ini kan sudah dilaksanakan retribusi begitu ya. Baik, sebelum kita lanjut Pak Dixon, kita sapa dulu pendengar yang sudah bergabung. Ya, halo, selamat pagi. Fakfak menyapa pagi.
2: Selamat pagi.
0: Iya, selamat.
1: Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi Pak Jerry.
2: Pagi Pak Dixon.
1: Pagi
2: Pak. Selamat pagi orang.
0: Selamat pagi. Baik Pak Jerry, langsung saja dengan pertanyaannya.
2: Ya, makasih. Kemarin sudah semua orang dan semua kita memperingati 81 Indonesia merdeka, tapi itu belum merdeka dari sampah-sampah. Masih saja punya sampah. Nah, apapun upaya dilakukan oleh teman, bapak, saya pribadi, apresiasi. Saya tahu memang pekerjaan kita ya, masih ada di rumah kita berkita, anak-anak yang kerja di situ, ada ibu rumah tangga yang pagi-pagi hari yang mereka cuma berikan sapu, ada yang tukang bapak-bapak orang saya kenal tiba-tiba, ada yang menggunakan kendaraan operasional pun bersama ya. Saya hormat, saya apresiasi. Penonton tetap semangat ya.
1: Siap, makasih Pak.
2: Tahu kondisi kita di Fakfak apa, sekalipun sakit kopi sekarang ada di luar. Tapi satu hal yang saya berharap adalah karena kesadaran tentang komitmen semua kita, apapun kebijakan yang dibuat dari Fakfak, kadang-kadang saya lihat
0: Halo Pak Jerry. Halo Pak Jerry.
2: Iya, halo.
0: Iya, ini suara terputus-putus nih. Tidak jelas. Iya, langsung ke intinya saja. Iya, langsung ke intinya saja Pak Jerry.
2: Nah, intinya tadi kan saya sudah bilang, Indonesia merdeka, kamu sudah tahu. Tapi itu manusia tidak mungkin melihat bersih perlu. Ini pasti kurang. Jadi apapun itu kita cuma tapi mas kita dengar terjadi lagi. Nah, tapi kan persoalannya kan memang kalau pasti kan yang perlu terus bagaimana kan merah kurang aturan daerah kemudian dari tingkat ya ada satu hal yang saya ingin tentu bagaimana bermitra saja kalau kita bermitra tak dipikir karena di beberapa tempat di daerah lain itu terkadang seperti itu pemerintah tidak tidak kan contoh misalnya pengelolaan tempat-tempat ini atau tempat-tempat pabrik tidak harus mendapatkan politik dulu kita pemerintah itu lapor
0: baik
2: untuk melakukan itu
0: baik Pak Jerry.
2: Sebenarnya apa yang baik kalaupun memang anggar sediakan ya ada di tempat APBD itu apa namanya itu karena sumber-sumber lain itu kan antaranya kan dari busi sampah itu
0: iya
2: itu ada peraturan daerah itu
0: baik
2: tapi itu jadi sangat agak berat karena ada luas ketika itu optimalkan apa yang dipotensi itu bagaimana juga pekerja berlangsung dengan pengendana yang tersedia ada baik tapi jadi juga makanya sama
0: baik, terima kasih Pak Jerry. Ya, itu ada beberapa mungkin masukan juga ya. Nah, ini bagaimana tanggapannya nih sebelum kita lanjut Pak Dixon?
1: Baik, terima kasih Pak Jerry atas masukan. Memang tadi suara agak terputus, ya. Saya juga tidak ikuti dengan jelas, tapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Jerry terkait dengan mungkin kesadaran,
0: kesadaran.
1: Ya, memang betul. Terkait dengan kesadaran masyarakat kita tentang membuang sampah pada tempatnya ini memang masih kurang begitu. Karena berkaitan dengan kebersihan persampahan ini bukan saja sebenarnya tanggung jawab dari

0: 8 tahun 2023 tentang pajak dan retribusi daerah, kemudian diperjelas dengan peraturan Bupati Pekuak nomor 9 tahun 2025 terkait dengan tata cara dan mekanisme penarikan retribusi daerah atau pungutan retribusi daerah dan pajak daerah. Berkaitan dengan itu, karena di dalam lampiran peraturan daerah itu ada retribusi kebersihan, sehingga memang saat ini kami sedang mengoptimalkan bagaimana potensi-potensi yang bisa ditetapkan sebagai wajib retribusi daerah, wajib retribusi kebersihan, maksudnya, ya, yang mana hasil dari retribusi kebersihan tentunya demi meningkatkan pelayanan dari sisi kebersihan, termasuk untuk kepentingan pembangunan lainnya, sehingga memang kami harapkan kepada seluruh masyarakat wajib retribusi yang dijangkau oleh pelayanan kami harus taat dan patuh untuk membayar retribusi tersebut, karena dengan retribusi tersebut semata-mata untuk peningkatan pelayanan, termasuk pembangunan di Kabupaten Papua ini.
1: Oke, baik. Nah, itu berkaitan dengan retribusi ya. Saya masih belum, sebenarnya belum bisa, belum bertanya tentang retribusi nanti di bagian akhir, namun sedikitnya sudah dibuka oleh Pak Dixon sendiri. Nah, ini kalau kita bicara tentang retribusi kan mungkin yang ingin saya tanya tadi kan kita terkait dengan penindakan ya, ketika tadi sudah disampaikan bahwa wajib untuk membayar retribusi. Nah, ini bagaimana dengan masyarakat yang masih bandel dengan pembayaran retribusi? Apakah sampahnya nanti diangkut atau dibiarkan?
0: Baik, berkaitan dengan retribusi khususnya untuk rumah tangga, karena kalau di retribusi ini kan ada tiga komponen yang wajib dalam retribusi kebersihan. Yang pertama itu rumah tangga, terus yang kedua pelaku usaha, dan yang ketiga itu perkantoran. Ya, namun dari tiga bagian ini yang kami baru optimalkan itu hanya di pelaku usaha dan perkantoran.
1: Oke. Okay.
0: Sementara yang rumah tangga, ini petugas kami lakukan pungutan itu baru hanya di sepanjang jalan yang dilalui oleh kendaraan operasional kami.
1: Okay. Nah,
0: sehingga memang ini sesuai arahan pimpinan, kami nanti melakukan sosialisasi yang melibatkan para kepala distrik, kelurahan, dan RT untuk bagaimana kita memberikan pemahaman kepada masyarakat kita, khususnya yang rumah tangga, ya, untuk wajib membayar retribusi, walaupun sesuai ketentuan Perda itu, yang mana retribusi khusus rumah tangga itu hanya 10.000 per bulan.
1: Oke.
0: Okay. Ya. Jadi ke depan nanti kami sosialisasi bersama dengan para distrik dan para kepala kelurahan.
1: Oke. Okay. Nah, ini itu terkait dengan retribusi ya. Ini masih seputar retribusi. Ada beberapa masyarakat yang bertanya juga, apakah dinas kebersihan bidang kebersihan sendiri yang mengambil alih untuk masalah retribusi, apakah tidak melibatkan RT, karena katanya RT ini lebih dekat dengan masyarakat dibandingkan lurah ataupun kepala distrik.
0: Ya, baik. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa saat ini memang petugas kami yang melakukan, tetapi masih dalam jangkauan yang mereka ketahui sepanjang mobil operasional kita melewati atau mengangkut sampah tersebut. Makanya ini kami memang agak terkendala.
1: Okay.
0: Terkendala. Sehingga memang tadi sampaikan bahwa ke depan kami akan melakukan sosialisasi tersebut dengan menggandengkan para kepala distrik, kepala kelurahan, dan RT-RT. Sehingga misalnya dalam satu RT, berarti yang tahu masyarakatnya yang tinggal situ kan RT.
1: Yeah.
0: Sehingga dia bisa mengetahui, oh, rumah tangga atau masyarakat siapa yang membuang sampah pada tempatnya, atau masyarakat siapa yang tidak membuang sampah pada tempatnya.
1: Nah, okay.
0: Sehingga kalau kita sudah ketahui atau RT sudah ketahui, berarti yang melakukan atau yang membuang sampah pada tempatnya berarti ditetapkan sebagai wajib retribusi dan yang bersangkutan bisa membayar. Nah, tentunya tidak ada tindakan-tindakan yang kami lakukan apabila yang

0: melanggar, tetapi tetap secara ini kami akan berkoordinasi sehingga mungkin saja bagi yang tidak melanggar itu kami akan berkoordinasi dengan OPD-OPD yang lain sehingga bisa saja yang bersangkutan mungkin diberikan kesadaran untuk bagaimana membayar retribusi itu.
1: Oke, baik. Ya, dan ini kita masih bicara terkait dengan masalah sampah ya, yang mana meminta juga ada keterlibatan pihak kelurahan, karena biar bagaimanapun tadi ya seperti Pak Dison sudah sampaikan bahwa akan bekerja sama dengan pihak kelurahan, karena yang bersentuhan langsung ini kan distrik, kelurahan, lalu turun ke RT-RT tadi. Yeah. Nah, ini apa namanya, kalau kita bisa lihat bahwa sampai hari ini ya di beberapa kelurahan, saya tidak lihat di tempat lain ya, namun kayak di kelurahan Fak-Fak Tengah itu, kelurahan Danaweria maksudnya ya, itu juga masih terlihat banyak sampah yang berserakan di hampir pinggir-pinggir jalan. Nah, ini sejauh mana Pak Dikson dan juga teman-teman dari bidang kebersihan melakukan, karena kalau kita bilang kan masih banyak juga, ada kayak kita bisa lihat juga ada got-got besar yang banyak sekali sampah di dalamnya dan juga mengeluarkan aroma-aroma yang tidak sedap, sementara kita tahu bahwa di situ lingkungan tempat tinggal warga. Nah, ini sejauh apa dan tindakan apa yang akan dilakukan?
0: Baik, berkaitan dengan masyarakat yang ada di kelurahan
1: Danaweria.
0: Baik, di situ memang ada beberapa tempat sampah dalam bentuk bak maupun kontainer yang kami sudah tetapkan atau siapkan atau letakkan di ada lokasi-lokasi yang sudah ditetapkan. Namun memang kurang ada kesadaran juga dari masyarakat sehingga ada yang memang langsung ditutup, ditutup oleh masyarakat. Terus memang ada yang rusak sehingga yang khusus di wilayah distrik Fak-Fak Tengah dalam hal ini kelurahan Danaweria, kalau bisa kita lihat hanya di yang ada di Tanjung Seberang itu ya.
1: Tanjung.
0: Namun itu sudah rusak ya, namun rusak. Tetapi tetap merupakan upaya kami. Bagaimana untuk melakukan revitalisasi, perbaikan-perbaikan tempat-tempat sampah itu sehingga tidak ada lagi apa tempat sampah kami kita yang memang tidak dalam kondisi baik sehingga masyarakat bisa langsung membuang sampah pada tempat-tempat sampah, tempat-tempat yang kami sudah siapkan. Selanjutnya berkaitan dengan yang masyarakat yang membuang sampah pada got ini, ini juga menjadi kendala kami sehingga mungkin saja dengan adanya kita memperbaiki tempat-tempat sementara ya, atau bak-bak sampah yang nanti kita tetapkan di lokasi-lokasi ini, mungkin nanti kami minta bantu juga kepada para lurah dan RT untuk lebih memberikan arahan atau edukasi kepada masyarakatnya sehingga masyarakat yang ada pada wilayah tersebut tidak lagi membuang sampah sembarangan atau mungkin membuang pada got-got tetapi langsung pada TPSS yang kami sudah sediakan.
1: Oke, baik. Ya, Pak Dikson, ini terkait dengan retribusi. Namun yang ingin saya tanyakan lagi nih, beberapa pertanyaan yang memang disampaikan oleh masyarakat begitu, yang saya ingin dengar langsung dari Pak Dikson, mungkin terkait dengan para petugas penyapu jalan. Nah, ini ada warga juga yang bertanya terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk bagi para pekerja khususnya penyapu jalan. Ini bagaimana untuk jaminan hari tuanya?
0: Baik, berkaitan dengan BPJS petugas penyapu jalan ya. Memang ini dia berlaku untuk semua karyawan.
1: Okay.
0: Jadi bukan saja di
1: penyapu petugas jalan,
0: penyapu jalan tetapi ada yang pengangkut sampah, bawa tumpuk semua dan itu sudah didaftar melalui BPJS Ketenagakerjaan.
1: Oke, baik. Jadi sudah jelas ya bahwa semuanya bukan hanya penyapu jalan gitu ya. Oke, Pak Dikson, mungkin ada beberapa hal lagi yang ingin saya tanyakan. Ini sejauh mana karena kita lihat Pak Dikson dan juga teman-teman dari bidang kebersihan ini punya langkah-langkah yang luar biasa, kerja sama tim yang hebat ya, dan mungkin yang ingin saya tanyakan di sini sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan melalui program yang dilakukan oleh bidang kebersihan ini?
0: Baik, berkaitan dengan
1: keterlibatan masyarakat
0: ini sebenarnya masih kurang. Tetapi kalau di kawasan reklamasi ini rata-rata yang keterlibatan masyarakat yang ada itu memang sangat luar biasa, karena memang mungkin saja karena yang ada di sekitaran reklamasi itu mungkin pelaku usaha atau mungkin tukang ojek, sehingga mereka juga merasa peduli terhadap lingkungan karena mereka di lokasi-lokasi tersebut memang mereka ada beraktivitas seperti mungkin menjual, karena mungkin saja pemikiran mereka kalau lingkungan bersih pasti mereka punya jualan juga, pasti laris karena
1: lancar,
0: karena banyak orang yang berkunjung. Itu sehingga pada saat saya dan teman-teman kita melakukan pembersihan itu ada keterlibatan masyarakat yang ada sekitar situ untuk membantu kami.
1: Itu khusus yang ada di wilayah jalan reklamasi ya. Oke, kita berharap kalau bisa di lokasi-lokasi yang lain juga harusnya ada keterlibatan ya, setidaknya sadar untuk tidak buang sampah sembarangan, begitu ya Pak Dikson ya. Oke, nah ini Pak Dikson, terkait dengan yang saya mau tanya juga terkait dengan berapa banyak tempat-tempat sampah disiapkan, apakah ini dari PUPR khusus bidang kebersihan yang menyiapkan tempat-tempat sampah ini, ataukah dari Dinas Lingkungan Hidup, dan berapa jumlahnya untuk saat ini?
0: Baik, berkaitan dengan ketersediaan tempat sampah atau jumlah tempat sampah ini, kami juga ini kan ada dari dua ini, ada dari Dinas PUPR itu
1: ada
0: dalam
1: dari,
0: itu dalam bentuk bak sampah maupun ada dari
1: lingkungan hidup
0: dalam bentuk kontainer sampah itu. Namun yang kita lihat ini itu banyak yang memang sudah rusak, sudah rusak, sehingga masyarakat membuang sampah itu sudah hanya meletakkan pada lokasi yang ini. Sehingga kalau kita lihat semua itu rata-rata hampir semua rusak. Hampir semua rusak. Kemarin kami sudah dapat arahan dari pimpinan untuk mendata kembali dan segera melakukan perbaikan-perbaikan sehingga bisa maksimal untuk masyarakat membuang itu. Sehingga saat ini saya sudah perintahkan saya punya staf untuk mendata kembali tempat-tempat sampah mana yang masih baik, mana yang rusak, sehingga kita bisa memperbaiki yang rusak-rusak itu.
1: Oke, baik. Pak Dikson, sebelum kita lanjut ada penelpon yang sudah bergabung, kita sapa bersama. Halo, selamat pagi, Fak-Fak menyapa. Pagi.
2: Selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi dengan Pak Darwin.
2: Iya.
1: Iya, Pak Darwin, langsung saja pertanyaannya.
2: Saya minta terima kasih bahwa Pak Dikson tadi dijawab itu. Karyawan penyapu rumput, gunting bunga rumput, penyapu jalan, terima kasih itu. Mereka sendiri yang store atau langsung dari kantor PBPJS? Itu saya tanya. Terus untuk terima kasih Pak Dikson telah dengan adanya mereka itu sehingga kota Fak-Fak ini dia aman, bersih, kesehatan yang sehat, yang indah. Jadi mereka itu harus diperhatikan. Mereka cinta segalanya. Sebenarnya mereka itu yang lebih sempurna. Mereka itu harus diperhatikan. Terus terkait dengan lampu jalan tadi kan, tapi ini bukan tadi kan bidang, tapi mungkin di PUPR pasti ada. Jalan di seluruh jalan itu jelas, biasanya orang bisa kasih seseorang di tempat yang benar juga bisa. Itu saja.
1: Baik.
2: Jalan itu bukan tadi kan bidang bidang, tapi mohon diperpanjangkan mulut.
1: Oke, perpanjangan tangan dari Pak Dikson.
2: Perpanjangan tangan dari Pak Dikson sehingga lampu-lampu jalan di sekitar ruang terlepas ini tempat-tempat yang mana yang jelas itu mana orang punya niat jahat kita tidak tahu. Seorang mau pernah terjadi.
1: Baik.
2: Kalau boleh lampu jalan.
1: Baik.
2: Oke.
1: Baik, terima kasih.
2: Terima kasih, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Pak Darwin. Oke, baik. Pak Dikson, sebelum menjawab ya, ada satu penelpon lagi. Halo, selamat pagi. Fak-fak menyapa pagi.
2: Selamat pagi Bu Yuli dan Pak Dikso.
1: Iya, ya, dengan Bapak pagi. Siapa nih?
2: Dengan Pak Wisnu.
1: Mm-mm. Baik, Pak Wisnu, langsung saja pertanyaannya.
2: Iya. Baik, Pak Dikso, terima kasih atas sumber daya yang selama ini dipakai untuk SDM yang di kantor maupun yang ada di lapangan, terutama para penyapu jalan. Nah, saya pikir ke tugas tanggung jawab kebersihan ini ada di kita semua, termasuk masyarakat.
0: Betul.
2: Yang saya lihat itu penyapu jalan sudah bersihkan, tapi selang beberapa menit yang lewat dengan kendaraan roda dua atau roda empat, ya sudah buang sampah di situ. Saya tidak sadar ya. Nah, untuk itu kami dari zona 2 ini mau tahu batas-batas antara para penyapu jalan itu ada tanda kah? Karena kadang-kadang ada dua batasan itu tidak jelas, sehingga ada yang jelas ada pusat di sana, ada sampai di sini, akhirnya tempat yang itu tinggal kotor. Nah, itu pertama. Kemudian saya amati 2 bulan terakhir ini bagus karena ada pergeseran antara zona-zona itu. Sedangkan SDM yang baik itu bisa berkolaborasi dengan teman-teman sehingga hasil kerja itu nyata. Nah, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Wisnu. Oke, saya iya, kita masih menanti yang ingin bergabung. Iya, kita sudah terhubung kembali ya. Saya coba sapa. Halo, selamat pagi. Fak-fak menyapa.
3: Selamat pagi, Bu Yo.
1: Ya. Iya, selamat pagi.
3: Saya Pendeta Helo Elderi.
1: Baik, Bapak Pendeta silakan langsung pertanyaannya.
3: Iya, yang pertama tolong perhatikan kembali kelengkapan petugas-petugas kebersihan, terutama yang di kendaraan.
1: Iya.
3: Mereka ini kan bergumul dengan bahan-bahan kotor ya, buangan. Nah, kasihan saya melihat mereka tanpa seragam, tanpa sepatu bot, tanpa pelindung mulut, muka, tanpa juga sarung tangan. Nah, ini perlu. Yang kedua, dari sisi kelengkapan pergerakan, yaitu mobil, kemudian sarana-sarana penampung sampah, saya kira itu semua harus ditingkatkan dengan budget yang jelas.
1: Iya.
3: Misalnya sampah dibikin bak, itu sebenarnya bak statik ya, itu pengangkatannya juga susah.
1: Iya.
3: Harusnya dikembangkan menjadi penampung sampah yang lebih apa ya, mekanis begitu. Sehingga sampai tinggal angkat begitu kan. Jadi saya kira sisi berikutnya adalah pembaharuan, peningkatan apa sarana-prasarana maupun kendaraan yang paling penting. Nah, saya kira itu saja.
1: Baik, terima kasih Pak Pendeta.
3: Terima kasih.
1: Baik, ini ada Pak Darwin, juga ada Pak Pendeta sebelumnya juga tadi Pak Darwin ya, kita Pak Wisnu ya, terkait dengan BPJS tadi ya, apakah BPJS-nya ini mereka setor sendiri kah atau dari dinas yang menyetorkan?
0: Baik, terima kasih Pak Darwin. Berkaitan dengan BPJS ini langsung dari dinas yang setor.
1: Oke. Okay. Gitu.
0: Jadi datanya dari kami, masukkan ke bendahara kami. Selanjutnya ada PKS, ya, kerjasama antara dinas kami dengan BPJS, sehingga data-data karyawan kami langsung kami berikan kepada BPJS, dan nanti masalah penyetorannya itu langsung dari bendahara. Ya. Selanjutnya berkaitan dengan lampu-lampu jalan, iya. Terima kasih Pak Darwin atas masukannya. Saya mau sampaikan bahwa di tahun anggaran 2026 ini kita juga ada kegiatan pemasangan lampu jalan. Kami akan melakukan revitalisasi, namun masih di kawasan reklamasi. Ya, nanti setelah itu baru pasti kita bergeser ke tempat-tempat lain.
1: Okay. Nah,
0: lebih tentunya kami fokuskan masih dalam sekitaran kota Fak-Fak gitu. Okay. Selanjutnya berkaitan dengan Pak Wisnu, terima kasih karena kita berbicara terkait dengan kebersihan atau persampahan ini tentunya tetap pada kesadaran masyarakat. Sehingga memang kami juga sudah memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat, baik yang pengguna kendaraan roda 2, roda 4 ya, pada saat mereka melintasi jalan dilarang untuk membuang sampah ke jalan. Ini kami juga sudah menyampaikan himbauan-himbauan tersebut ya. Kami tetap melakukan itu sehingga benar-benar kesadaran seluruh masyarakat berkaitan dengan membuang sampah pada tempatnya dan tidak sembarang asal buang.
1: Okay.
0: Selanjutnya berkaitan dengan tanda-tanda pembatas jalan ya. Memang saya juga baru berjabat kurang lebih 2 bulan lebih ya. Sehingga memang saya melakukan perubahan-perubahan di situ. Nah, terutama pada batas-batas atau wilayah-wilayah kerja sesuai zona tadi ya. Yang mana sebelumnya saya mendapat di lapangan ada petugas yang memang dia bertugas melakukan menyapu itu sepanjang 400 meter, ada yang hanya 50.
1: Okay.
0: Sehingga dengan kondisi ini juga memicu adanya tidak harmonis antar karyawan karena ada yang dapat wilayah kerjanya pendek, ada yang panjang, sehingga saya langsung ambil keputusan saya
1: bagi-bagi
0: ya. Tentunya juga melihat pada tempat-tempat yang memang menjadi pusat kerumunan masyarakat. Nah, itu kita akan memperpendek ya, mungkin di jarak 100 sehingga terus kalau tempat-tempat yang bukan merupakan pusat kerumunan masyarakat itu dia berkisar antara 200 sampai 300 meter gitu. Jadi beban kerja untuk semua karyawan sapu ini tetap sama gitu.
1: Baik.
0: Nah, selanjutnya dari Bapak Pendeta ya,
1: Bapak Pendeta.
0: Terkait dengan kelengkapan petugas, terima kasih Bapak. Saat ini juga kami sudah dalam proses pemesanan karena memang berkaitan dengan APD. Memang ini merupakan kegiatan rutin yang memang setiap tahun wajib untuk kita lakukan dan untuk tahun 2026 ini dalam proses pemesanan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada itu dalam bentuk baju, sepatu,
1: helm,
0: sarung tangan dan masker.
1: Baik. Nah, itu semoga bisa menjawab gitu ya.
0: Siap. Terus selanjutnya dengan sarana penampung sampah ini juga terima kasih. Ke depan kami akan memperbaiki itu semua karena ini sudah merupakan arahan langsung dari pimpinan termasuk Bapak Bupati. Bapak memerintahkan untuk kita mendata kembali tempat-tempat sampah yang rusak sehingga diperbaiki sehingga dapat menjawab itu tempat-tempat yang memang belum ada tempat sampah atau yang sudah tapi rusak gitu. Namun ini kan sesuai dengan ada kita punya peraturan Bupati yang terbaru berkaitan dengan pengelolaan sampah ya, yang terpilih itu memang yang ke depan pasti dia ada perubahan-perubahan karena kalau kita bicara sampah terpilih berarti harus tempatnya juga terpilih. Ada organik, non-organik dan sampah residu. Nah itu, nah, pastinya tempat-tempat sampah juga kami menyesuaikan
1: pilih-pilih
0: sehingga mempermudah masyarakat dalam hal memilah dan mempermudah petugas kami dalam saat mengangkut sampai membuang pada TPA.
1: Nah, ini kalau kita bicara tempat sampah yang khusus untuk dipilah-pilah, saya pikir sudah lama ya tempat sampah ini sudah disiapkan. Kita bisa lihat ya di beberapa taman di ruas jalan juga ada disiapkan. Namun kembali lagi nih Pak Dixon ya, lagi-lagi nih ini tangan-tangan jahil yang mengakibatkan tempat sampah ini dia pada rusak. Jadi ketika mungkin pemesanan berikut carilah yang lebih efektif begitu supaya tahan lama. Jangan sampai kita membuang-buang anggaran namun tidak difungsikan dengan baik. Oke Pak Dixon, mungkin yang pertanyaan berikut mungkin terkait dengan penempatan tempat-tempat sampah, bak-bak sampah ini Pak Dixon. Karena kita lihat bahwa ada di beberapa lokasi di Kota Fakfak, mungkin bisa dilihat di SMA Negeri 1, saya pikir di situ mungkin tidak layak untuk kita menempatkan tempat sampah karena lokasi sekolah, karena sampah yang dibuang bukan hanya sampah dari sekolah, tapi sampah masyarakat yang tinggal di sana yang mengakibatkan aroma yang tidak sedap dan lain sebagainya. Begitu juga yang ada di antara SMK Yapis dan juga di SMP Negeri, karena di titik situ ada dua ya.
0: Betul.
1: Di dekat TIFO dan juga di SMK Yapi sini. Nah itu ada dua tempat sampah. Lalu mungkin bisa diperhatikan juga tempat sampah di bawah Polsek Jalan Kokas. Saya pikir mungkin penempatan tempat sampah ini juga mungkin kita lihat lokasi yang pas. Jangan sampai berdekatan bersentuhan langsung dengan sekolah dan juga tempat tempat tinggal warga begitu. Mungkin bisa disampaikan juga untuk kita, Pak Dixon.
0: Baik, terima kasih. Berkaitan dengan penempatan tempat-tempat sampah khususnya pada lingkungan-lingkungan sekolah ya. Memang hal ini kami juga sudah langsung berkoordinasi dengan para lurah ya. Kebetulan beberapa bulan lalu saya sudah ketemu dengan Pak Lurah Pak Utara berkaitan dengan ada tempat-tempat sampah yang memang sudah tidak kondisif kalau kita letakkan di situ, terutama yang tadi Ibu sampaikan di depan SD Impres.
1: Jalan Kokas, ya SMK Yapis,
0: SMK Yapis,
1: SMP itu. 1.
0: Ya, betul.
1: Sama SMA Negeri.
0: Ya. Sehingga setelah saya ketemu dengan Pak Lurah, saya sampaikan Pak Lurah untuk bagaimana mencari tempat pengganti atau lokasi pengganti karena itu ranahnya di Pak Lurah. Sehingga tapi sampai saat ini kita belum dapat informasi itu. Nah, terus terkait dengan yang ada di depan SMA Negeri 1. Itu kemarin memang saya langsung dihubungi oleh ketua RT-nya untuk memindahkan, sehingga langsung kami sudah memindahkan.
1: Okay,
0: kami sudah memindahkan. Jadi untuk masyarakat yang ada di sekitar situ, sampahnya hanya mereka nanti meletakkan di sepanjang sisi kiri kanan jalan, tapi di waktu jam operasional.
1: Oke.
0: Nah, sehingga setelah dari jam operasional itu memang nanti sampah-sampahnya sudah tidak terlihat di situ. Terus kami juga sudah mendapat informasi atau laporan dari ada salah satu guru dari SMK Yapis bahwa nanti tempat sampah yang ada di depan SMK Yapis maupun SMP Negeri itu harus dipindahkan. Nah, itu juga kemarin kita sudah ketemu dengan Pak Lurah, nanti kita menunggu informasi kira-kira ada tempat pengganti atau tidak, atau lokasi pengganti ke tidak. Artinya kalau ada lokasi pengganti berarti nanti kami tempatkan juga di situ bak sampah atau kontainer. Tetapi kalau tidak, berarti solusinya untuk masyarakat yang ada di seputaran situ pasti hanya meletakkan sampah-sampah mereka di sisi kiri kanan jalan dan nanti diangkut oleh petugas kami pada jam operasional.
1: Nah, ini bagaimana dengan tempat sampah yang saya boleh katakan bahwa sebenarnya itu bukan tempat sampah lagi di PLTD tiang tiga, karena memang sampai hari ini pemandangan masih tidak sangat enak ketika kita lewati jalur ini karena masih banyak warga di sana yang membuang sampah di situ. Nah, ini apakah petugas kebersihan juga masih tetap menjadwalkan untuk mengambil sampah di situ?
0: Ya, baik. Berkaitan dengan hal tersebut, memang ada beberapa titik yang memang bukan tempat sampah, tetapi memang kebiasaan masyarakat sudah meletakkan sampah di situ. Akhirnya mau tidak mau petugas kami juga secara rutin tetap mengambil, karena kalau tidak mengambil berarti resikonya memang nanti berdampak pada yang lain begitu. Jadi kami tidak bisa membiarkan itu, tetapi nanti menjadi tanggung jawab dari lurah untuk bagaimana memberikan himbauan, edukasi kepada warga masyarakatnya sehingga mereka tidak membuang sampah situ. Bahkan yang ada tempat, bukan tempat sampah sih, yang ada di depan Sinar Suri.
1: Itu sebenarnya kan
0: bukan tempat sampah umum, tapi karena ada
1: kebiasaan
0: masyarakat situ. Memang ada bosnya sudah ketemu kami, tapi kami sampaikan bahwa itu yang berhak untuk melarang itu kan RT. Atau para lurah gitu ya. Karena kalau sepanjang kita di situ diletakkan sampah, kita hanya ambil saja situ gitu.
1: Oke, baik. Nah, ini ada lagi yang bertanya terkait dengan mitigasi sampah bagi masyarakat. Nah, ini seperti apa dan pelibatan RT-RT sebagai unit basis warga masyarakat. Nah, ini mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Dixon bahwa ini ranahnya lurah ya. Karena lurah yang punya tanggung jawab untuk mentertibkan juga RT-RT-nya begitu. Saya pikir ke depan mungkin untuk RT-RT ini harus ada punya visi misi begitu ya. Supaya bukan hanya warga saja yang diedukasi, tetapi kita semua bisa melihat ada satu kelurahan atau RT yang bisa menjadi contoh begitu ya. Oke, Pak Dixon ya, selanjutnya yang mungkin ingin saya tanyakan lagi nih, bagaimana Pak Dixon bisa memastikan pengelolaan retribusi kebersihan berjalan transparan dan juga bisa memberikan manfaat nyata bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
0: Baik, berkaitan dengan retribusi lagi ya. Ya, ini apa namanya, ada target yang diberikan oleh teman-teman di Bapenda kepada kami, bahwa untuk retribusi kebersihan itu setiap tahun itu harus sebesar 4 miliar 200 juta, gitu, 4 miliar 200 juta. Namun yang terjadi saat ini tidak memenuhi target ya, karena di satu bulan itu berkisar hanya 8 juta bahkan yang paling terkecil 6 juta sampai di angka 10 juta ya. Alhamdulillah, puji Tuhan, kemarin di bulan Juli setelah kami tertibkan semua itu nilainya sudah mulai naik di angka 31.150.000. Nah, masalah transparansinya itu ini kan kami ada mendapatkan karcis.
1: Oke.
0: Okay. Mendapatkan karcis dari apa, Bapenda, yang dimana di situ sudah beroperasi, sehingga para wajib retribusi ketika mereka membayar kami berikan apa namanya karcis tersebut karcis. Sebagai bukti. Akhirnya yang bersangkutan bisa melakukan semacam apa namanya atau menelusuri begitu bahwa uang itu memang sudah sampai di Bapenda atau belum. Okay. Karena memang itu ada nomor serinya. Dan nanti hasil sisa dari karcis atau biasa apa, bongkol karcis ya, itu kami langsung serahkan juga di teman-teman di pendapatan sehingga bisa mendeteksi itu, apakah uangnya sampai atau tidak. Seperti begitu. Memang kami juga terkendala karena sampai saat ini kami belum ada rekening penampung. Karena ada khususnya di perkantoran-perkantoran ini, misalnya di BUMN, BUMD ya, ini kan mereka punya cara pembayarannya harus melalui transfer. Iya Bu ya, melalui transfer. Nah, sementara kami terkendala, kami belum punya rekening penampung. Nah, ini yang memang nanti ke depan kami akan koordinasi dengan kami punya bank mitra untuk bagaimana kalau dari sisi aturan bisa kita membuka bank penampung, kami buka sehingga mempermudah layanan itu kepada wajib retribusi kita.
1: Oke, baik. Nah, itu terkait dengan retribusi ya. Kita berharap ini benar-benar bisa dilakukan dengan baik. Mungkin Pak Dixon ya, kita masih ingin banyak bertanya ya terkait dengan kebersihan, dan yang pasti Pak Dixon sudah melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari Pak Dixon. Ya, namanya manusia, kita semua pasti masih terbatas ya, pasti punya kekurangan, tapi kita berharap langkah-langkah yang Pak Dixon sudah ambil ya saat ini, semoga itu bisa dilihat oleh masyarakat pada umumnya ya, lalu mungkin bisa dengan sadar penuh ya, bisa kembali mengikuti contoh-contoh yang sudah dilakukan. Ya, kita akan mengakhiri, namun sebelum kita akhiri ada satu pertanyaan yang baru bergabung ya, dari Ed Artavara. Pak Kabit, tempat sampah atau bak sampah itu milik dinas PU atau milik dinas lingkungan hidup? Terkait dengan retribusi, terkait retribusi 2 bulan Bapak memimpin, apakah meningkat atau sama seperti bulan sebelumnya? Silakan Pak Dixon.
0: Ya, baik, terima kasih. Ini sebenarnya jawaban atau pertanyaan ini tadi saya sudah jawab.
1: Iya,
0: tapi mungkin
1: terlambat. Baru masuk ya, terlambat.
0: Iya. Berkaitan dengan tempat-tempat sampah ini ada dua ini ya. Yang tadi sampaikan ada yang menjadi atau yang di pengadaan oleh Dinas PUPR, ada yang lingkungan hidup. Tapi yang berkaitan dengan Dinas PUPR itu kan yang bak sampah itu. Yang bak sampah. Terus yang kontainer itu milik teman-teman pengadaan dari Dinas Lingkungan Hidup begitu.
1: Okay.
0: Selanjutnya berkaitan dengan apakah ada peningkatan retribusi sepanjang 2 bulan setelah saya memimpin di bidang kebersihan itu tentunya ada ya.
1: Oke. Okay.
0: Yang tadinya saya sudah sampaikan bahwa perolehan retribusi terakhir di bulan Juli kemarin sudah di angka 31.150.000 rupiah.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih. Berarti ada peningkatan ya, Pak Dixon ya. Dan ke depan berharap supaya ini transparan ya.
0: Siap.
1: Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi lagi.
0: Siap.
1: Baik, Pak Dixon, yang terakhir ya. Target atau capaian apa yang ingin diwujudkan Dinas PUPR 2KP melalui program Bersih Kotaku dalam waktu ke depan?
0: Ya, target kita tetap Kota Fakfak dalam kondisi bersih setiap saat, setiap waktu, sehingga masyarakatnya bisa nyaman, aman dalam melakukan aktivitas. Selanjutnya target-target kita ke depan berkaitan dengan retribusi, kami harapkan sebagaimana yang ditetapkan oleh teman-teman di Bapenda kepada kami, kami harapkan kepada seluruh wajib retribusi kebersihan agar tetap taat dan patuh untuk membayar kewajibannya, sehingga kita sama-sama menjaga kualitas pelayanan kebersihan kita di Kabupaten Fakfak, termasuk pembangunan ya, pembangunan dari semua sisi yang ada di Kabupaten Fakfak.
1: Baik, mungkin sebagai penutup, closing statement Pak Dixon, apa pesan dan ajakan buat seluruh masyarakat Fakfak agar bersama-sama menjaga kebersihan dan juga mendukung optimalisasi retribusi demi terwujudnya Fakfak yang bersih, indah, sehat, dan nyaman?
0: Baik, kembali lagi kepada masyarakat bahwa berkaitan dengan tanggung jawab kita menjaga kebersihan, bukan saja tanggung jawab dari OPD teknis, dalam hal ini Dinas PUPR 2KP maupun teman-teman di lingkungan hidup, tetapi menjadi tanggung jawab semua. Oleh karena itu, saya perlu menyampaikan kesadaran dari seluruh masyarakat untuk tetap kita taat dan patuh dalam hal menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya. Karena kita yang menghasilkan sampah, harus kita bertanggung jawab untuk mengangkat atau membuang sampah itu pada tempatnya.
1: Baik, terima kasih Pak Dixon sudah kasih, hadir Yuni, dan sudah bisa menjelaskan beberapa pertanyaan dari warga Kabupaten Fakfak. Semoga semua yang Pak Dixon sampaikan bisa dicerna dan juga bisa dilakukan, dan siap, ada kerjasama dari semua pihak.
0: Ya,
1: sekali lagi terima kasih, dan juga kasih, untuk Yuni, Pak Jerry, Pak Darwin, Pak Wisnu, dan juga Pak Pendeta Roni yang tadi sudah bergabung, dan juga Ed Artafara yang sudah bergabung di dialog kita pagi hari ini. Kita pisah, jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Selamat pagi pendengar, selanjutnya di pukul 9 kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3.

rutinitas pagi yang sehat dapat memberikan dampak signifikan terhadap produktivitas dan kesehatan mental kita sepanjang hari. Pagi hari merupakan waktu yang tepat untuk mengatur fokus dan energi sehingga kita bisa menghadapi berbagai tantangan dengan lebih baik. Berikut tips meningkatkan produktivitas dan kesehatan mental di pagi hari. Yang pertama, bangun lebih awal. Membangun kebiasaan bangun lebih awal memberikan waktu ekstra untuk mempersiapkan diri sebelum memulai aktivitas. Bangun lebih awal juga membantu Anda mengurangi stres dan meningkatkan fokus. Selanjutnya, rutin berolahraga. Olahraga di pagi hari dapat meningkatkan sirkulasi darah dan memproduksi endorfin, hormon yang dapat meningkatkan suasana hati. Aktivitas fisik ini juga dapat meningkatkan energi dan membantu Anda tetap fokus sepanjang hari. Jangan lupa juga untuk konsumsi sarapan yang sehat. Sarapan yang sehat sangat penting untuk memulai hari dengan baik. Pilih makanan yang kaya nutrisi seperti buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan sumber protein. Mengkonsumsi sarapan sehat tidak hanya memberikan energi tetapi juga mendukung kesehatan mental dengan menjaga kestabilan kadar gula darah. Selanjutnya, tetapkan tujuan harian. Menetapkan tujuan harian di pagi hari membantu Anda memiliki arah yang jelas dan memotivasi diri untuk mencapai apa yang telah direncanakan. Tuliskan tujuan-tujuan tersebut dan prioritaskan tugas-tugas penting agar Anda dapat fokus dan lebih produktif. Selanjutnya, batasi penggunaan gadget. Mengurangi penggunaan gadget di pagi hari dapat membantu Anda lebih fokus pada diri sendiri dan aktivitas yang ingin dilakukan. Cobalah untuk tidak langsung mengecek ponsel setelah bangun tidur. Alihkan perhatian Anda dengan kegiatan positif lainnya seperti membaca buku, melakukan meditasi, atau menulis jurnal. Yang terakhir, berkomunikasi dengan